0: integritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
3: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
7: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
8: melaksanakan haji di usia yang sudah
6: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. menurut Ican, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
10: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
9: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
11: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
11: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus.
13: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
14: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
13: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
14: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
15: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
14: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
16: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
14: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
17: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
18: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
19: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pograma 3 Jakarta. Anda masih bersama kami di Pograma 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih bersama saya Ibu Matahari di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak. Bagaimana juga kabar Anda pendengar dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini, dan tentunya kami berharap juga aktivitas Anda pagi ini lancar dan tentunya tetap sehat selalu.

0: menyiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.

0: Jangan salah, ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Baik, Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pagi nanti ya, tepat pukul 8 kami akan hadirkan dialog interaktif Pontianak Menyapa pagi ini. Tentunya akan hadir beberapa narasumber kita yang tentunya akan menemani Anda membahas nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Alfia Al-Hadi. Tentunya kami ucapkan selamat menantikan dan terus bersama kami di Pro 1.

akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Kami masih mengajak Anda untuk terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami mengajak Anda untuk tetap setia di sini di Pro 1. Kami sekali lagi akan menghadirkan dialog Pontianak menyapa, di mana membahas nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Anda masih bersama kami, seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan hadirkan dialog interaktif Pontianak Menyapa pagi ini, dan tentunya akan dipandu oleh rekan saya Piko Al-Hadi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi, menjumpai Anda kembali di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan perbincangan mengenai akan diselenggarakannya seminar kebangsaan yang mengangkat tema nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan, yang mana gelaran ini akan berlangsung pada tanggal 4 Juni 2026 di kantor gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dan apa dasar dari pelaksanaan kegiatan ini, melihat dinamika yang terjadi di negara kita dan apa yang mesti dilakukan oleh semua elemen bangsa. Kami membahasnya di pagi ini. Kami sudah bersama dengan Ketua Organisasi Kaderisasi Pengkaderan DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Kalimantan Barat, Bapak Karmin. Pak Karmin, selamat pagi Bapak.
1: Pagi Pak.
0: Baik, bisa dekat Pak sedikit. Oke, okay. Kabar sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Bapak sudah hadir di RRI pagi ini. Kemudian kami bersama dengan Ibu Dian Aprilia Manase, SPD. Beliau ini merupakan sekretaris panitia seminar kebangsaan. Selamat pagi Ibu Dian.
2: Selamat pagi Pak.
0: Kabar sehat Ibu ya?
2: Sehat.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI di pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami yang pertama ke Bu Dian dulu. Ini gelaran atau seminar yang seperti apa sehingga dilaksanakan kegiatan ini dengan mengangkat tema yang cukup menarik juga, Bu Dian? Silakan Bu Dian.
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan kami untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan juga hari lahirnya Pancasila. Jadi di awal itu kami sudah punya lomba. Lombanya itu ialah lomba esai dan juga lomba video pendek. Kita melibatkan mahasiswa dan juga siswa SMA sederajat. Kemudian puncak acaranya itu adalah seminar. Seminar yang kita laksanakan secara offline di aula kantor gubernur.
0: Oke, okay. Ini tema yang cukup menarik nih.
2: Ya.
0: Nah, bisa dijelaskan mengangkat tema ini mengapa ini Bu Dian?
2: Oh iya, tema kita nilai kebangkitan nasional seperti yang Bapak sampaikan tadi, nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan. Ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan kami juga dari IKA Lemhanas melihat kondisi generasi muda saat ini di tengah pusaran globalisasi, kemudian arus informasi, bingung gitu melihat bagaimana kita harus menyikapi sebagai generasi bangsa. Kita harus seperti apa, identitas seperti apa sih? Nah ini kita pikir kita harus mengadakan kegiatan ini untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan di dalam diri anak-anak. Makanya kegiatan kita ini nanti fokusnya kita mengundang guru, dosen, mahasiswa, dan siswa.
0: Baik, nah pembicaranya nih nanti menentukan pembicara ini dan apa yang akan disampaikan nih sebenarnya nih, Bu Dian, pembicara atau pemateri narasumbernya ini, Bu Dian?
2: Iya, kita menghadirkan tiga narasumber dan juga tiga narasumber dari kalangan akademisi, yaitu dari Profesor Rektor Untan, Profesor Wiko, kemudian juga dari segi ketahanan kita mengundang Komandan Koderal 12. Lalu juga dari segi perempuan kita mengundang Ibu Andi Yatriani yang juga selaku sebagai Dewan Penasihat. Beliau kebetulan juga merupakan mantan Ketua Komnas HAM, Komnas Wanita ya. Kemudian kita juga mengundang nanti keynote speaker, yaitu Ketua Umum DPP IKA Lemhanas sendiri yang akan memberikan pengarahan secara umum dalam kegiatan ini.
0: Oke, okay, baik. Nah, keinginannya apa ini nanti, goalsnya dari kegiatan seminar kebangsaan ini, Bu Dian?
2: Tentunya melalui kegiatan seminar ini dan juga rangkaiannya kita sudah lakukan, diperoleh output berupa kesadaran di dalam diri setiap peserta akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi di dalam membangun jiwa nasionalisme kita di Indonesia.
0: Oke, okay. Baik. Nah, peserta siapa saja yang menjadi peserta seminar kebangsaan ini? Kemudian target berapa peserta yang bisa mengikuti seminar kebangsaan ini, Bu Dian?
2: Target peserta untuk kegiatan ini ada 300, Pak. Dari kalangan siswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Dan juga kita mengundang beberapa organisasi masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan ini.
0: Oke. Nah, ini kan sering sekali nih adanya kegiatan seminar-seminar kebangsaan ini. Nah, pentingkah atau seberapa penting sebenarnya Bu Dian untuk dilakukan seminar kebangsaan seperti ini?
2: Sangat penting ya Pak, di tengah arus globalisasi saat ini banyak banget informasi yang ada, kemudian banyak sekali paham yang ada di tengah masyarakat. Itu nanti akan dibahas secara mendetail di dalam kegiatan seminar ini. Supaya juga orang-orang tahu bahwa ternyata, oh kalau seperti ini ada ya efeknya terhadap mindset anak-anak seperti itu, atau mindset generasi muda. Nah bagaimana kita menyikapi hal ini, itu nanti akan dibahas di dalam kegiatan ini. Kalau pada dasarnya kan seminar kemasan banyak ya Pak ya, yeah. Cuman yang paling relevan dari segi berbagai segi kita tinjau, dari segi akademisi, kemudian dari segi pertahanan kita sebagai bangsa, kemudian dari segi kewanitaan perempuan, itu juga lengkap kita sajikan melalui narasumber kita yang ada.
0: Baik, oke, kami beralih ke Pak Karmin sekarang, Ketua Organisasi OKK DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Kalimantan Barat. Seminar kebangsaan ini pertama menyoroti tentang kondisi bangsa dulu Pak. Nih, benarkah memang adanya multikrisis terhadap identitas kebangsaan kita nih? Silakan Pak Karmin.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertama yang kita harus singgapi tentang kebangsaan dulu ya. Karena begitu, kalau kita bicara tentang kebangsaan itu, artinya memang betul-betul kita melebur sebagai satu bangsa, di dalamnya tidak ada perbedaan.
0: Okay.
1: Kita tidak bicara soal agama, tidak bicara soal suku, ras, tetapi kita melebur menjadi dari satu kesatuan berbangsa. Nah untuk itu, menyikapi tentang isu-isu yang terus berkembang, saya melihatnya gini, memang dampaknya namanya krisis kebangsaan itu sangat terasa itu ya. Itu juga bagian dari pekerjaan besar untuk pemerintah, bahkan pun di sekolah-sekolahan, terutama para pendidik ya. Karena memang kalau kembali kita set ke belakang, kalau zaman pemerintahan dulu itu namanya nilai-nilai kebangsaan itu lewat PMP, pelajaran PMP itu ya, itu sangat diharuskan belajar sana. Tapi setelah beberapa tahun kemudian itu hilang gitu kan. Nah itu juga yang membuat para generasi lebih kepada percaya dengan apa yang dia hadapi tiap hari, yaitu seperti HP misalkan.
0: Yeah.
1: Nah, itu juga membuat membuat krisis moral. Kenapa? Karena konten-konten itu juga membuat anak-anak muda yang sehari-harinya nongkrong di warung kopi membuat lupa akan dirinya sendiri sebenarnya, untuk kembali pada habitat bahwa kita sesungguhnya sebagai negara yang berdaulat, beradab dan berbangsa ya, dengan suku yang begitu komplit di tengah-tengah begitu banyak persoalan gitu. Nah untuk itu dengan hadirnya kita acara di Kalemhanas ini, itu juga bagian dari untuk bagaimana caranya, bagaimana mahasiswa dan para pelajar, bahkan mungkin anak-anak muda yang sudah putus sekolah, kita undang di dalamnya.
0: Identitas kebangsaan ini benar-benar terkikis atau hilang sama sekali?
1: Bukan hilang Pak, tapi sangat terkikis. Kenapa demikian? Saat ini kita benar-benar lagi menghadapi banyak dilema gitu kan,
0: yeah.
1: Yang bahkan saat ini presiden kita yang begitu luar biasa berjuang untuk menghilangkan isu-isu yang mungkin kurang sedap untuk bangsa kita ini, tetapi banyak juga yang tidak senang dengan gerakan itu,
0: yeah.
1: Ya, terutama misalkan beliau bagaimana caranya untuk anak-anak sekolah itu, anak-anak bangsa itu, kita ketika menghadapi misalnya guru-gurunya dengan dosennya, seperti apa adabnya gitu kan. Itu karena bahkan lebih bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan itu gitu ya. Nah untuk itu kita diberikan peran itu lewat Ika Lemhanas, bahkan juga kita di Bela Negara itu setiap kadang ada waktu kita memberikan semacam penyuluhan ya di jalan. Tapi dengan hadirnya Ika Lemhanas ini, dan ini juga harus diketahui pada masyarakat Kalimantan Barat, semenjak Munas dan terpilihnya Pak Prof. Purnomo Yuyastoro, Ini juga yang pertama IKAL yang akan dihadiri beliau untuk seminar tersebut. Artinya ini perdananya yang untuk beliau hadir dan bisa menyempatkan dengan sesibuk beliau seperti itu, karena beliau juga bagian dari staf ahli penasihat presiden. Nah, dengan begitu padat waktunya dia mengatur untuk hadir. Insya Allah besok hadir, dan ini sangat momen yang sangat baik. Dan tanggal 4 itu akan ada berapa ada pembicara narasumbernya. Nah, mudah-mudahan beberapa mahasiswa dan anak-anak sekolah lewat SMA dan umum kita undang, mudah-mudahan mereka bisa hadir dan memanfaatkan momen tersebut dan bisa mendapatkan suatu nilai yang sangat positif sekali.
0: Baik, Lemhanas juga concern terhadap identitas kebangsaan ini, Pak.
1: Iya.
0: Nah, mengapa bisa juga concern sebenarnya, Pak Karmen?
1: Karena memang itu bagian dari misi itu. Kita dulu di Lemhanas itu memang digemblang untuk itu, Pak. Bagaimana kita menghormati orang lain gitu kan? Ya. Misalkan, enggak usah jauh-jauh, kita mau sakiti orang, coba cubit aja dulu diri kita sendiri, kira-kira begitu.
0: Sakit.
1: Ya. Sakit nggak? Nah, begitu juga dengan orang lain. Nah, untuk itu Lemhanas ini makanya beda dengan organisasi-organisasi lain. Kelihatannya Lemhanas ini lebih kepada keistimewaannya ya, karena kenapa memang betul-betul di sana. Kita sendiri beberapa teman pernah curhat, waduh, dengan masuknya kita di Lemhanas itu berubah total dia, kita punya mindset itu, berpikir itu ya. Bagaimana cara kita beradaptasi sama teman, bagaimana gotong royongan itu yang tadinya berat bisa menjadi ringan. Apalagi kalau kita kembali bicara tentang outputnya dulu di Lemhanas luar biasa itu gitu kan. Nah, di situ bisa kita menggugah hati bagaimana kebersamaan itu yang sangat luar biasa. Apalagi kita diberikan materi oleh para profesor-profesor yang handal itu kan.
0: Oke. Situasi terkini, Pak, masihkah ada yang mempersoalkan segala perbedaan yang ada di negara kita? Atau konteks identitas kebangsaan ini sudah beralih soal kebencian dan ketidaksenangan terhadap orang lain?
1: Itu pasti ada. Dan itu bahkan yang paling sering terjadi itu secara langsung kan lewat di HP di Mensos. Misalkan banyak kejadian yang mestinya tidak mesti dipiralkan, diambil sepotong-sepotong gitu. Jadi menjadi kegaduhan dalam situasi kebangsaan itu.
0: Contohnya mantan Wapres kemarin.
1: Padahal beliau itu mencontohkan.
0: Iya, runtutannya panjang, Pak.
1: Betul, tapi mereka mengambil kesempatan itu. Artinya, nah itu tadi, kalau kita tidak memahami dengan nilai-nilai kebangsaan itu secara harfiah gitu ya, bagaimana sih rasanya, apa namanya? Karena berbangsa itu seperti misalkan bela negara. Contoh, Pak, NKRI harga mati. Belum tentu orang tahu jawabannya itu, Pak. Apa sih itu NKRI harga mati? Karena itu bagian dari rasa, Pak.
0: Iya, saya pun belum tentu.
1: Bagian dari rasa. Iya, Pak. Banyak apa itu, karena bagian dari rasa untuk mengetahui, untuk tahu apa sih NKRI harga mati, itu memang kembali kepada jati diri kita sendiri, Pak.
0: Nah, itu. Jadi bukan persoalan mempersoalkan lagi perbedaan suku agama kita sekarang, atau masih, Pak?
1: Itu sebagian masih ada persoalkan itu, Pak. Nah, untuk itu dengan hadirnya seperti misalnya Lemhanas dengan bela negara atau apa itu, kita berusaha untuk menghilangkan bagaimana kita ini sebagai satu bingkai NKRI bisa menyatu. Kita pikirkan bangsa ini, karena sekuat apapun pemerintah berjuang, kalau tidak didukung oleh rakyatnya juga akan kesulitan. Nah, itu jadi artinya pemerintah kita berjuang untuk bagaimana menjaga kesatuan dan didukung oleh rakyat, wah itu sangat luar biasa. Satu hal yang kita harus ketahui bahwa di luar di sana, mohon maaf, kita tidak menyebut negara, hanya 4-2 suku misalkan, hanya 2 agama atau 3 agama bisa terakhir, Pak. Kita ribuan suku, Pak. Agama banyak, Pak. Tapi begitu sangat terkenal identitas kita. Karena kenapa? Satu jawabannya, karena kita Pancasila. Pempersatu itu luar biasa. Jadi kita ditinggalkan para pejuang kita, para pendahulu kita, yang orang-orang hebat itu. Dia udah duluan memikirkan bagaimana bangsa selanjutnya, begitu bangsa besar ini bisa menyatu gitu. Cuma di luar sana, kadang-kadang tetangga yang udah berkenalan.
0: Tapi masih ada, Pak, yang ingin memper mempermasalahkan perbedaan kita ini. Kenapa nih, Pak?
1: Nah, itu kalau saya melihat pribadi, Pak, bukan sebenarnya. Kadang-kadang ada juga kepentingan di dalamnya. Karena perbedaan politik itu bisa menjadi menjadi perdebatan di tengah-tengah itu. Yang ini misalkan belum legowo, akhirnya membuatlah sesuatu ini. Nah, gitu. Itu tadi. Tapi kadang-kadang yang tadinya bersuara keras, begitu diambil, misalkan dikasih ini, langsung diam tuh. Nah, saya melihat artinya ini kepentingan dia. Gitu.
0: Contohnya mempersoalkan agama, Pak. Mantan Wapres kemarin kan, nah harusnya kan tidak diviralkan dan sebagainya. Kok masih ada hal seperti ini dilakukan oleh sebagian atau oknum masyarakat kita? Ya?
1: Jadi kadang-kadang kalau kita tarik itu biasanya kan permainan politik nasionalnya kadang-kadang agak berat juga gitu kan. Jadi kita sebagai penonton di daerah ini kadang-kadang juga bingung gitu kan. Nah artinya kan begini, konten ini kan mereka bagian juga dari cari uang. Dengan begitu makin ditonton orang banyak, makin naik anunya juga, apa namanya?
0: Viewernya.
1: Nah, waktu itu kan itu kita kan ikuti juga bagaimana perjuangan seorang Pak Yusuf Kalla itu ya. Itu sebagai seorang tokoh pendamai. Dan bagaimana mungkin beliau, saya sering baca itu. Beliau itu Makassar ke Ambon itu ibarat tidak makan pun tidak ini. Ini dua ini harus didamaikan segera mungkin. Artinya tidak tenang. Harus segera mungkin didamaikan. Lalu tiba-tiba membuat orang, oh ini Pak Yusuf Kalla membuat satu kebencian. Padahal beliau menceritakan sebenarnya bahwa cuma lihat contohnya itu. Jadi ujungnya orang saling bertahan mempertahankan diri kan. Kan itu nah ujungnya itu yang ditanggapi orang, diambil, diselipkan. Seolah-olah Pak JK ini apa namanya menghina salah satu agama misalnya, karena tidak benar. Masa seorang tokoh tiba-tiba di ujung posisinya harus bicara begitu, sementara waktunya dia memang betul-betul untuk sebagai tokoh pendamai.
0: Baik, oke, beralih ke Bu Dian lagi sebelum kita break. Bu Dian mungkin bisa jelaskan peserta ini mendaftar atau gimana untuk mengikuti seminar kebangsaan ini, Bu?
2: Untuk mengikuti seminar kebangsaan ini kita ada pendaftaran. Kemudian kita juga ada jalur undangan yang memang kita sebarkan kepada sasaran-sasaran kita. Untuk pendaftarannya bisa menghubungi kami secara langsung, karena kita memaksimalkan jumlah kota yang ada untuk bisa memaksimalkan kegiatan ini.
0: Oke. Ini dimulai dari jam berapa? Kemudian berapa lama ini kebangsaan dan pelaksanaannya seperti apa seminar ini nantinya, Ibu?
2: Durasinya sekitar 3 jam ya, Pak. Dari jam 8. Dari jam 8 kita udah mulai kegiatan, mulai registrasinya itu mungkin sekitar jam 7 lewat seperti itu.
0: Oke, kemudian pemaparan dari narasumber?
2: Iya, dari narasumber, kemudian bentuknya nanti panelis. Seperti itu, lalu ada nanti tanya jawab. Kemudian di hari yang sama kita juga akan mengumumkan pemenang. Pemenang dari rangkaian lomba yang kita lakukan, yaitu lomba esai dan juga lomba video pendek.
0: Oke. Baik, Bu Dian dan juga Pak Karmin, kita break lagi. Nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
6: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no.
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini. Nilai kebangkitan nasional sebagai cahaya di tengah pusaran multi krisis identitas kebangsaan. Ini menjadi tema dari seminar kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh IKA Lemhanas Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung pada tanggal 4 Juni 2026 di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dan pagi ini kami masih bersama dengan Bapak Karmin. Kemudian dan bersama juga dengan Bu Dian, kami persilakan bagi Anda dan pemirsa yang bergabung di WhatsApp 0811 5701 042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, beralih ke Bu Dian lagi. Apa persoalan Bu? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karmin beberapa persoalan bangsa berkaitan dengan identitas kebangsaan khususnya generasi muda. Apalagi nih Bu, di mata Ibu yang menjadi concern sehingga dilaksanakan seminar kebangsaan ini.
2: Terima kasih Pak. Jadi karena saya ini guru yang berinteraksi langsung dengan generasi muda, itu berasa sekali ya Pak ya. Apalagi di tengah arus yang kita sebut sebagai globalisasi, di mana batas-batas negara itu udah nggak ada lagi sebenarnya, udah di jari kita gitu. Maksudnya anak-anak itu sudah bisa mengakses informasi luar negeri dengan cepat seperti itu.
0: Yeah.
2: Nah, ada banyak sekali permasalahan, mulai dari mudarnya rasa cinta tanah air, karena anak-anak kita dengan mudah terpapar budaya-budaya luar. Dan mereka itu menganggap budaya itu keren gitu, bagus banget. Padahal orang-orang di luar itu juga ngeliat budaya kita bagus gitu.
0: Yeah.
2: Mereka mengidolakan K-pop atau misalnya boy band tertentu yang ada di luar negeri. Padahal di luar negeri mereka suka dengan kesenian kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti ada masalah di sana yang nantinya harus kita diskusikan bersama seperti itu. Kemudian nilai-nilai luhur seperti kesopanan. Itu saya rasa tidak perlu kita gambarkan ya, karena kita juga sudah mengalaminya Bapak, merasakan bagaimana anak-anak sekarang itu nilai-nilai kesopannya sudah makin menurun. Kemudian gotong royong, kita juga melihat bagaimana anak-anak sekarang itu terlihat seperti ini ya Pak ya, mengutamakan kayaknya golongan tertentu lebih bagus gitu, padahal kita sebagai bangsa itu adalah suatu keutuhan gitu. Mereka menganggap mungkin ada golongan tertentu yang lebih bagus, misalnya melihat suku ini bagus, lebih dominan. Tapi dan itu sangat berbahaya sebenarnya, mengancam keutuhan bangsa kita. Itu yang paling terasa sih Pak, dan itu menjadi concern banget nih di dalam kegiatan seminar kita ini nanti akan dibahas secara mendetail.
0: Oke, mudahkah terpengaruh dari budaya-budaya luar anak-anak kita sekarang dan mengapa?
2: Sangat mudah ya Pak ya. Dan saya melihatnya seperti ini Pak, itu disebabkan karena anak-anak kita juga minim pengetahuan tentang seperti apa kita sebagai bangsa gitu. Apa sih yang ada di negara kita sendiri, nilai-nilai kebangsaan kita apa, budaya-budaya kita seperti apa. Itu menurut saya mereka banyak yang tidak paham. Nah ini sebuah ironi juga ya Pak ya, karena walaupun informasi itu sepertinya sangat dekat, tapi tidak dekat juga gitu.
0: Yeah.
2: Ada di depan mata tapi tidak di depan mata juga, karena mereka tidak mendapatkan atau tidak apa ya, tidak diarahkan menuju ke situ gitu. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Mudah mendapatkan sesuatu tanpa proses anak-anak sekarang.
2: Ya,
0: apa
2: itu.
0: Ini juga menjadi apa ya, menjadi salah satu faktor yang membuat mereka enggan untuk belajar hal-hal budaya tadi. Apa benar juga dianggap tidak penting tadi? Gimana Bu Dian?
2: Bisa jadi Pak, itu pasti karena secara ini ya, secara psikologi kan kita mempelajari sesuatu itu karena kita anggap itu penting. Nah itu tantangan banget, kenapa anak-anak bisa menganggap itu tidak penting? Apa yang menyebabkannya? Apa yang salah di dalam sistem kita atau cara mengajar kita di sekolah misalnya? Dan itu sangat kompleks sekali, karena kalau bicara juga nanti masalah pendidikan kan tentang orang tua juga Pak.
0: Yeah.
2: Bagaimana mereka didik di keluarga gitu. Tapi di sini kita lebih fokusnya bagaimana kita itu melihatnya dari sudut pandang lingkungan sekolah. Kita melibatkan guru-guru dan juga dosen sebagai tonggak utama di dalam mengedukasi atau meliterasi generasi muda kita ini.
0: Oke, tadi sempat disinggung mengenai pendidikan Pancasila. Nah, gimana memberikan nilai-nilai Pancasila terhadap anak-anak muda kita nih, mungkin Bu Dian?
2: Untuk nilai-nilai Pancasila ini tentunya banyak sekali cara ya Pak ya. Nanti mungkin Pak kami bisa menambahkan lebih detail tentang hal tersebut. Namun kalau dari sudut pandang kita, saya sebagai guru, memang harus banyak memberikan contoh ya Pak. Karena contoh adalah pendidikan yang paling kuat ya. Bagaimana sebagai seseorang atau bagaimana nilai-nilai Pancasila yang ada itu digambarkan di sekolah, digambarkan dari figur-figur yang ada di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah itu bagaimana menampilkan tersebut, kemudian juga bagaimana mereka terpapar dengan konten-konten yang sama gitu, yang juga menunjukkan nilai-nilai kepancasilaan tersebut atau Pancasila itu sendiri, sehingga anak-anak itu menjadi tertarik dan bukan sekedar teori seperti itu. Karena kalau bicara masalah nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada di textbook Pak, tapi contoh yang ada di masyarakat ini yang kita biasanya minim.
0: Oke, beralih ke Pak Karmin. Mungkin kalau boleh flashback sejarah Pak, lahirnya bangsa Indonesia itu tidak oleh satu suku, satu agama, tapi semua Pak, founding father kita memperjuangkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa sekarang. Artinya dengan keragaman Indonesia lahir. Seperti apa Pak Karmin?
1: Begini Pak, kita ini para pejuang kita meninggalkan satu sejarah yang sangat luar biasa ya, lewat Pancasila tadi itu. Jadi bayangkan saja kalau kita respek ke belakang, untuk perumusan Pancasila saja itu harus gimana ya, harus bermalam-malam, berbulan-bulan ya. Kalau saya lihat sejarah itu, kakek beliau Gus Dur itu harus hatam Al-Quran, harus tahajud mengembalikan keputusan itu ya, lalu tercetuslah lima sila itu. Nah, artinya di sana sudah terangkum semua agama, sudah mewakili dalam Pancasila itu. Jadi makanya Indonesia itu dengan kita berideologi Pancasila itu semua sudah terangkum dalam Pancasila itu. Bicara agama, suku, adab, semua ada di sana. Kembali kepada masalah ketuhanan gimana, sudah diletakkan di sila pertama gitu kan. Lalu selanjutnya di sana kan ada adab. Bayangkan itu, ada kemanusiaan yang beradab sosial, keadilan sosial, ada. Dan kita Indonesia itu dikenal lebih kepada musyawarah untuk menyelesaikan satu persoalan itu. Maka disuruh kita bermusyawarah. Nah, bisa jadi dengan banyak isu yang pecah belah lah kata seperti itu, itu karena tidak menghasilkan satu musyawarah yang baik gitu ya. Maka

0: Indian apa nih?
1: Indian.
0: Suku Indian itu.
2: Iya.
0: Jadi hanya kita, Pak. Hanya kita negara satu-satunya merdeka mengusir penjajah. Luar biasa itu.
2: Oke. Okay. Kembali ke ideologi tadi, Pak. Apa kelebihan dari ideologi Pancasila dibanding dengan ideologi negara-negara lain? Kapitalisme, liberalisme. Kelebihan Pancasila, ideologi Pancasila ini.
0: Kenapa sering dieluh-elukan di luar di sana? Seperti di Timur Tengah ya. Banyak kenalan orang Indonesia begitu sebut ini. Pancasila, Pancasila, bawakan saya di sini Pancasila misalkan gitu. Betapa saktinya Pancasila itu ya. Nah, artinya itu tadi saya bilang sebagai awal tadi sudah terangkum di dalamnya. Makanya dengan Indonesia itu sangat tidak cocok yang seperti tadi disebutkan. Dan yang cocok memang Pancasila di sini kita. Nah, yang begitu sangat komplit banyak suku, tapi kita bisa menyatu. Beberapa kali mau katakanlah mau dipecahkan, saya nggak tahu apa-apa. Beberapa kali mau dipecahkan supaya kita ini pecah, tapi nggak bisa. Karena kenapa para tokoh agama kita itu bersatu, walaupun sedikit di bawah ini anak-anak gotong-gotongan gitu kan, tapi itu mudah diselesaikan. Karena kenapa kita di sini masih tetap menguatkan itu namanya menghormati yang tua. Kalau di luar sana nggak ada lagi itu kalau saya lihat di negara lain. Artinya negara lain itu siapa yang berkuasa itulah yang ini. Kalau kita di sini yang berkuasa pun berkuasa, yang tidak berkuasa pun berkuasa dengan tadi power yang tadi mengayomi misalnya ulama, para ulama, para pendeta misalkan, para biksu. Artinya mereka ada apa-apa dikumpulkan para tokoh ini bersatu. Di bawah tentu bersatu juga. Itu yang susah dihilangkan di Indonesia itu. Makanya dengan cara mereka dari luar itu untuk mencah belah Indonesia ini udah bermacam-macam.
2: Tapi di satu sisi kita tidak bisa pungkiri jiwa kedaerahan kita ini muncul, Pak.
0: Nah itu tadi misalkan dekat-dekat pemilihan premodialisme itu susah.
2: Premodialisme ini susah dihilangkan ya, Pak ya.
0: Jadi
2: tapi mungkin positifkah atau jadi celah untuk sebuah terjadi perselisihan tuh, Pak, premodialisme itu?
0: Itu bisa terjadi juga, tapi itu tadi saya katakan kita mudah di apa namanya cepat di ini di apa namanya dipersatukan itu cepat juga.
2: Ya.
0: Bisa, apalagi yang paling terasa itu kalau ada seperti misalnya pilkada atau pemilihan partai politik itu terasa itu khususnya di daerah ya di Kalimantan Barat ini terasa premodialismenya itu. Tapi itulah bagian dari tantangan kita yang harus kita perbaiki. Tidak boleh bahwa saya harus menyerah, tidak. Indonesia itu tidak ada kata-kata menyerah. Jadi pejuang.
2: Tapi Indonesia positif itu sebenarnya, Pak, ya, premedialisme ini.
0: Itu sudah muncul itu, kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi munculnya premedialisme itu kadang-kadang begini. Mungkin karena mungkin seseorang yang golongan ini ada ketokohannya misalnya gitu kan. Jadi misalkan kurang diberikan ruang misalkan. Akhirnya biasa gitu.
2: Jadi atau misalnya ada perselisihan, maaf Pak, di level bawah ini. Semoga tidak benar lah ini isu aja. Terjadi perselisihan di level warga. Kamu orang ini, orang itu, agama ini, agama itu. Kadang ini terjadi masih.
0: Saya pikir mungkin yang lalu-lalu pernahlah terjadi itu. Kalau sekarang ini kita pemerintah dan para tokoh agama, tokoh masyarakat ya, udah apalagi sekarang ini dengan terbentuknya ada namanya perkumpulan paguyuban ya. Ada 24 etnis di dalamnya, disingkat dengan PMP Merah Putih itu. Itu sangat, dan itu hanya terjadi di Kalbar, di daerah lain tidak ada. Itu juga yang dengan lahirnya seperti itu, mungkin itu juga yang tadinya pernah hal-hal yang tidak kita tidak inginkan terjadi gitu. Maka lahirlah seperti ini gitu. Karena ide-ide ini, ide-ide cemerlang juga para tokoh Kalbar ini.
2: Oke. Nah, kita beralih ke anak-anak bangsa kita nih, Pak, yang dianggap krisis atau mulai terkikis terhadap identitas bangsa. Jadi harus bagaimana, Pak, terhadap anak-anak bangsa kita ini?
0: Jadi pemerintah dan juga beberapa

0: institusi yang berperan di dalamnya, terutama memang narkoba juga harus diperangi, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang sangat penting. Karena munculnya itu juga bagian dari itu, Pak. Terus dengan HP juga seperti ini harus dibatasi. Memang Kementerian
1: Komdigi.
0: Komdigi itu memang harus betul-betul, jadi konten-konten itu ya memang harus betul-betul tim-tim cybernya itu ada untuk supaya bisa langsung ini apa namanya, dengan begitu memunculkan konten itu langsung bisa terhapus itu. Tapi kan belum ada itu. Itu susah itu. Mungkin harus ada temuan atau harus mungkin bayar ya cybernya dari dari sana gitu kan. Kan ini juga yang menjadi perbincangan banyak tuh konten tuh. Pak Presiden udah menyerahkan katanya data kita di sana. Padahal kita udah tahu menahu itu apa-apa namanya. Udah langsung diinikan.
1: Viral.
0: Masa seorang Presiden mau lepaskan seperti itu?
1: Enggak
0: masuk akal, cuma karena itu terlalu berlebihan gitu ya. Nah,
1: itu. Baik, kalau Bu Dian nih, generasi muda kita nih harus gimana nih Bu? Oh. Kalau dianggap mulai terkikis lah di identitas kebangsaan.
2: Generasi muda kita harus gimana? Yang pertama sadar dulu Pak, siapa kita gitu sebagai generasi muda gitu. Dengan kita, dengan mereka memiliki kesadaran tersebut, semangat untuk belajar gitu. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa, semangat untuk berprestasi untuk kemajuan bangsa kita gitu. Itu adalah tanggung jawab yang harus benar-benar dipikul oleh para generasi muda, dan itu dimulai dari kesadaran terhadap siapa kita sebagai generasi muda bangsa ini gitu. Dan itu kaitannya erat sekali dengan nilai-nilai kebangsaan kita, siapa ya, bagaimana bangsa ini terbentuk, semangat yang ada dari awal itu apa. Walaupun kemudian kan setelah dari lama kita melihat ada banyak ya tantangan yang ada, mulai dari politik dan segala macam, tapi identitas itu tuh harus ada Pak, maksudnya harus tetap dibakar di dalam jiwa anak muda, harus dibangun dan tetap semangat, optimis. Karena itu juga yang kita lihat sekarang, banyak kan fenomena kemarin yang maksudnya itu mulai pesimis dengan kondisi yang ada, dan itu hal yang sangat itu tantangan sekali. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut agar generasi muda kita juga tetap optimis gitu. Dan itu bukan pekerjaan satu orang memang Pak. Itu bersama, karena ya membangun sebuah bangsa memang tidak bisa dilakukan bersama, membangun generasi muda tidak bisa dilakukan bersama gitu. Itu tanggung jawab tidak bisa dilakukan sendiri, tapi
1: baik, itu adalah pekerjaan. Pesimis sehingga mengarah ke kebencian tadi. Menganggap kita di negara kita ini sangat, maaf ya, jelek, buruk, dan banding-bandingkan dengan negara lain bahkan. Bu Dian, gimana Bu?
2: Ya itu, ya itu fenomena yang ada ya Pak. Tapi saya pikir anak-anak muda sekarang itu jauh lebih kritis juga Pak. Tapi kalau dibilang kritisnya tuh gimana ya, ada yang benar-benar kritis juga, ada yang hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Tapi banyaknya tuh ya kita bisa tahu mereka juga kebanyakan yang ikut-ikutan aja gitu. Dan itu yang berbahaya. Anak-anak yang ikut-ikutan tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, mereka akan mudah digiring, mereka akan mudah dikompori seperti itu, dalam bahasa kasarnya itu dikompori dengan ideologi-ideologi tertentu yang memabukkan mereka dan tidak fokus dengan tujuan mereka sebagai generasi muda gitu. Makanya ini juga menjadi salah satu alasan kita menyelenggarakan seminar ini. Harapannya itu anak-anak muda bisa menyadari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ujungnya adalah mereka membangun semangat itu tadi Pak, semangat untuk berprestasi gitu, untuk memajukan bangsa kita sebagai bangsa yang kuat gitu, seperti itu.
1: Oke, Pak Armin, pesimis fenomena yang terjadi selama ini kita lihat di satu sisi mengarah ke kebencian terhadap negara bahkan Pak. Silakan ditanggapi Pak Armin.
0: Itu tadi Pak, karena adanya ketidakpuasan. Itu yang pertama. Lagi-lagi saya harus kembali bilang, ketidakpuasan itu tadi, perbedaan politik, perbedaan pilihan itu bisa memuncak seperti itu kembali. Jadi gimana saya mau pemahaman itu ya. Tapi kita yakinlah bahwa pertama yang kita harus lakukan, bahwa khususnya pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Barat, jangan ada bosan-bosannya untuk terus memberikan semacam edukasi ya. Karena sekarang bukan hanya anak-anak muda yang kritis, terutama banyak juga orang tua yang kritis. Dengar mungkin dari cucunya gini, oh Pak itu tidak, ujung-ujungnya dia di warung kopi ngomong juga itu di warung kopi. Itu kan luar biasa. Tapi yang harus diketahui Pak, Kebetulan ketua IKAL DPD kami di sini ini bintang 1 Pak Jenderal, okay. Mantan Kabinda Pak. Lalu sekretarisnya itu kolonel Pak, dari Angkatan Laut masih aktif. Ketua kami juga masih aktif di pusat Pak, masih dibutuhkan Pak. Ya namanya mantan intelijen gitu Pak. Jadi kami sangat punya pikiran positif bahwa dengan hadirnya juga IKAL itu tentu akan membantu juga pemerintah daerah untuk terus membangkitkan bagaimana anak-anak muda sekarang. Kita terus bicara anak-anak muda sekarang ini, jadi itu kan bagaimana motivasi mereka itu untuk bisa melihat bahwa masa depan mereka itu, masa depan bangsa itu ada di tangan mereka. Tapi kalau hanya di warung kopi terus gimana gitu?
1: Iya, itu makanya. Apa usahanya? Bahkan jadi, ini ada sebagian anak-anak bahkan Pak. Gimana kalau kita pindahan warga negaranya? Dia tuh udah bisa paham seperti itu gitu loh Pak.
0: Bayangkan Pak, kalau kita dulu di warung kopi sebelum ada HP itu interaksinya bagus, ngomong gitu. Sekarang ini sudah satu meja saling menunduk, nggak tahu apa, mungkin temannya udah selap kali ya, bisa ditinju orang lain gitu. Di mana teman saya padahal udah jatuh misalkan, itu bayangkan pengaruhnya nih Pak. Jadi kita sekarang perang tanpa senjata, lewat ini Pak, lewat narkoba dengan HP ini. Jadi sekarang cara untuk luar itu untuk menyerang, ya katakanlah Indonesia, dengan cara seperti itu, secara langsung ya. Ini sangat, senjata yang sangat ampuh.
1: Parahnya Pak, menjelek-jelekkan negara juga Pak.
0: Nah itu dia.
1: Membanding-bandingkan dengan negara lain yang belum tentu memiliki kelebihan dibanding negara kita.
0: Iya, makanya sempat presiden kemarin waktu pidato ya, udah kalau memang udahlah pindah aja di sana, misalkan mau pindah di mana gitu kan, disebut salah satu daerah gitu kan, artinya jadi gimana, karena mungkin itu bisa jadi. Itulah tadi saya bilang, beda pilihan, lalu terjadilah namanya ada kebencian di dalamnya. Padahal pemerintah kita itu mati-matian untuk bagaimana bangsa ini bisa kembali bangkit gitu ya. Jadi kita mau apa lagi, bagaimana lagi mau apa? Jadi belum tentu, mungkin bisa jadi, tak usah lah, mungkin cuma dikasih saya menjadi ketua RT, belum tentu itu becus apa namanya, dia jadi ketua RT. Jangan-jangan bikin pengantar, mungkin ada duitnya nih, kira-kira gitu.
1: Oke, baik, Bapak dan juga Ibu, kita di akhir acara, saya ke Bu Dian dulu. Gimana akhirnya agar seminar kebangsaan ini benar-benar menjadi rumusan, bahkan solusi terhadap pemikiran tadi Ibu, untuk bisa merubah pemikiran kita, khususnya generasi muda, untuk tetap optimis terhadap negara kita ini? Silakan Bu Dian.
2: Itu adalah sebuah tantangan yang sulit ya Pak ya. Karena kita juga melihat realita yang ada saat ini, tantangan yang ada dengan segala, ya kita buka-bukaan aja Pak ya, maksudnya kita gak bisa bilang bahwa oh semuanya bagus gitu. Tentunya ada hal-hal yang memang bisa ditinjau dari berbagai perspektif seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Namun bagaimana kita tetap menjaga semangat kita, identitas kita sebagai kebangsaan, itu adalah PR tersendiri yang tidak bisa dipengaruhi sebenarnya dengan hal tersebut. Pesimisme itu pasti ada melihat realita yang ada, namun bagaimana kita tetap optimis gitu, membangun rasa optimis tersebut bahwa kita bisa untuk mengubah kondisi yang ada. Walaupun itu secara sistemik memang agak menantang ya, tapi kan kita sebagai sebuah bangsa itu bukan cuma satu orang gitu. Dan generasi muda yang saat ini ada dengan segala potensi yang ada, dengan segala akses yang ada, bisa banget loh untuk bisa berkarya, bisa memajukan bangsa kita ini.
1: Baik, oke. Terima kasih luar biasa Bu Dian. Dan terakhir Pak Karmin, silakan Pak, dengan seminar kebangsaan ini menjadi rekomendasi bahkan solusi terhadap persoalan bangsa yang kita hadapi di tengah di era sekarang ini. Silakan Pak Karmin.
0: Pemerintah jangan pernah bosan untuk terus memberikan edukasi, bisa saja mungkin lewat di organisasi-organisasi yang ada, maupun di termasuklah di organisasi kemasyarakatan dan juga di Kalimanas. Banyak organisasi yang mempersiapkan waktunya untuk itu terus, bahkan ada organisasi ormas lokal misalnya. terus memperdaya guna dengan masyarakat, dengan anak muda untuk menyatu dalam satu katakanlah kebaikan itu. Nah, pada intinya mari kita bersama-sama bahwa berbangsa dan kebangsaan ini sangat perlu kita jaga bersama, bahwa kita kedepannya lebih kepada tantangan yang lebih besar gitu kan. Karena di luar di sana, kita negara ini mereka tidak menginginkan kita menjadi bagian dari teknologi yang canggih. Mereka terus mencari alasan supaya kita tidak bangkit lewat teknologi itu. Nah, untuk perannya lewat pemerintahan Presiden Prabowo ini sangat luar biasa, bagaimana kita menjadi bangkit gitu kan. Ketahanan pangan atau bahkan semua sawit itu termasuk tubuh saya lihat untuk menjadi biosel itu ya.
1: B50.
0: Di luar sana kacau dengan BBM, kita alhamdulillah aman-aman saja gitu ya. Tapi sempat orang kemarin awal-awalnya bilang viral langka, padahal tidak. Jadi itulah juga taktik orang-orang pembisnis itu ya, menguntungkan masyarakat yang kesulitan gitu kan. Apalagi kita ini suka bahasanya di sini di Pontianak suka wow. Wow itu gini, orang bikin mall, udah begitu jadi diresuka ramai tuh datang, ramai penuh, tapi tidak ada yang belanja misalnya. itu. Okay. Tapi itulah Indonesia yang luar biasa, kebenekaannya sangat luar biasa. Kita saling sapa, walaupun sebentar kita sudah bisa akrab gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Karmin. Bu Dian juga terima kasih. Semoga nanti pelaksanaan seminar kebangsaannya di tanggal 4 Juni di kantor Gubernur Kalimantan Barat berjalan dengan lancar dan sukses. Keinginannya juga bisa tercapai agar semua elemen bangsa ini bisa sadar dan menyadari tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Bu Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia. Hari ini spesial edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda literasi digital dalam rangkaian Pontianak siang ini. Siang ini kita akan membahas mengenai satu tema pendengar, keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegritasi dalam badan publik. Tentunya saya tidak sendiri pendengar ya. Dan bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Komisioner Bidang Sosial, Edukasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Sabinus Matius Melano SP, M-Link, CLAD, CIMET. Selamat pagi Pak Mel.
1: Selamat pagi Bung
0: Pati. Apa kabar Pak Mel?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Sehat-sehat Pak Mel ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Siang ini kita akan membahas mengenai kehumasan ya Pak ya. Lebih detailnya nanti mengenai tentang kehumasan dan PPID begitu Pak ya, yang ada di dalam badan publik. Tentunya juga masyarakat sangat-sangat butuh informasi-informasi yang biasanya kita dapatkan dari PPID begitu Pak ya. Dan apalagi sekarang PPID juga sudah bisa diakses digital begitu Pak. Tentunya ada hal-hal baru, tapi ada tantangan baru juga artinya Pak ya. Nah, untuk membuka kebersamaan kita di literasi digital edisi hari ini pendengar, kita akan lebih lanjut membahas mengenai kehumasan. Nah, dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mungkin boleh diberi gambaran terlebih dahulu Pak Mel mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan publik yang terintegrasi ya dalam badan publik. Silakan Pak Mel.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Pati. Sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM dimanapun berada. Kembali kita bertemu. Nah, kali ini kami dari Komisi Informasi ingin mengajak kita memahami keterbukaan informasi dan kehumasan terintegrasi dalam badan publik ini memang bukan hanya pengetahuan bagi masyarakat, tetapi maksud kami dari Komisi Informasi juga sangat penting bagi badan publik penyelenggara pemerintahan dan badan publik negara. Karena kita tahu ada dua aspek yang menjadi penting di sebuah badan publik itu, yaitu fungsi kehumasan. Di satu sisi, Komisi Informasi itu menegakkan keterbukaan informasi melalui PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, dua fungsi ini di dalam pelayanan informasi publik bagi masyarakat oleh badan publik seringkali juga nggak terlalu terintegrasi begitulah. Makanya kita mau mengajak melalui literasi digital ini, kita bahas aspek ini. Begitu Bung Pati, terima kasih.
0: Baik, betul. Apalagi sekarang juga PPID juga sudah ada dapat diakses di website-website biasanya begitu Pak ya. Nah, dalam keterbukaan informasi dan kehumasan ini ada Peraturan Gubernur ya Pak ya, nomor 130 tahun 2020. Ini khusus di Kalimantan Barat Pak?
1: Iya, Gubernur memang menyangkut kehumasan itu sudah mempunyai dasar peraturan nomor 130 tahun 2020 itu. Tugas humas yang tercantum di dalam pergub itu adalah penyebarluasan informasi, konsultasi publik, fasilitasi pimpinan, dan komunikasi pemerintah. Nah, kita tahu fungsi kehumasan terkait dengan ini, terutama pada aspek penyebarluasan informasi dan konsultasi publik dan komunikasi pemerintah, tentunya itu sangat dekat, erat, dan hampir sama persis ya. Ibaratnya Betty, beda-beda tipis begitu ya, dengan fungsi dan peran PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Karena PPID itu di dalam dasar undang-undang amanatnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu adalah yang bertanggung jawab langsung di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik dari setiap badan publik. Nah, karena fungsinya seperti itu, dia sangat perlu terintegrasi. Baik. Sebetulnya.
0: Baik. Dan masyarakat mungkin masih belum terlalu familiar, Pak, dengan yang namanya PPID begitu, Pak, ya. Nah, sebenarnya tujuan dan fungsi dari PPID sendiri itu apa, Pak, dari masing-masing badan publik, Pak?
1: Iya. Kembali, kalau masyarakat datang ke badan publik, misalnya dinas pemerintah atau ya pemerintah lah, pelayanan publik misalnya dinas kesehatan atau apa, ingin tahu sesuatu, yeah, misalnya, atau ingin berurusan berkaitan dengan kepentingannya,
0: misalnya tentu mau apa, ganti data di KTP misalnya, yeah, gitu, Pak, ya, datang, betul, ke Dukcapil itu nemuinya, yeah, PPID begitu, Pak,
1: yeah. Ada pelayanan publik sifatnya memang sudah menjadi tupoksi dari fungsi badan publik itu, berkaitan dengan tugas pelayanan masyarakat, yeah. Tetapi apa yang dikerjakan oleh badan publik itu semuanya tidak lepas dari konteks menyangkut informasi dan dokumentasi. Betul. Kan begitu, yeah. Sehingga ketika masyarakat datang, dia akan ke PPID atau ke loket-loket yang melayani. Tentu di situ loket-loket yang melayani itu memberi informasi dan melayani dokumentasi. Ada aspek pengetahuan informasi yang sangat spesifik yang mungkin saja setiap manusia atau setiap warga masyarakat itu pengen tahu. Nah, disitulah masuk ke PPID. Nah, mana, kapan dia di fungsi pelayanan, kapan dia ke fungsi kehumasan untuk mendapatkan informasi, kapan dia harus masuk sampai ke ranah kewenangan dan tanggung jawab PPID menyangkut informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini tentu semua pihak mesti tahu, ini dalam konteks peraturan dan undang-undang yang ada berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik dan pelayanan informasi publik. Saya kira PPID itu adalah informasi-informasi, bagaimana informasi-informasi yang memang harus selalu ada, dapat didapat dengan mudah, dengan cepat, dengan gampang oleh setiap, karena sifatnya semua informasi publik adalah informasi yang terbuka, kecuali, yeah, yang dikecualikan. Nah, disitulah kewajiban dan tanggung jawab PPID untuk menentukan kalau seandainya ada informasi yang harus dikecualikan, yeah. Jadi dia harus mengatur itu. Jadi pada aspek masyarakat membutuhkan informasi yang ternyata belum jelas bagi badan publik itu dikecualikan atau tidak, atau ada keraguan-raguan untuk diberikan informasi itu. Nah, tanggung jawabnya adalah PPID untuk memastikan bahwa informasi itu diberikan atau tidak. Nah, disinilah seringkali ada terjadi sengkarut lah istilahnya, yeah, apa yang dibutuhkan masyarakat tentang informasi dokumentasi dan apa yang tersedia dan harus sudah terkelola dengan teratur dengan baik oleh badan publik. Kalau terjadi hal ini belum nyambung, sampai berujung kepada sengketa informasi ke Komisi Informasi, di situ dia letaknya.
0: Baik.
1: Gitu, Bung Pak.
0: Baik, sampai ujungnya nanti ke Komisi Informasi jika terjadi sengketa begitu, Pak, yeah, ya. Nah, biasanya informasi-informasi apa saja sih, Pak, yang tersedia di PPID yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat umumnya, apa saja, Pak?
1: Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi ada standar pelayanan informasi publik. Di situ dijelaskan ada Perki juga, peraturan Komisi Informasi yang mengatur standar pelayanan informasi publik itu ada informasi yang tersedia setiap saat.
0: Yeah.
1: Nah, ada informasi yang tersedia setiap saat itu yang harus diumumkan secara berkala. Nah, ada juga tersedia setiap saat yang selalu tersedia, artinya diumumkan, terbuka, ya, yang terbuka diumumkan. Nah, apa yang dilakukan oleh humas biasanya di dalam melakukan penyebaran informasi, juga baik pas, tentang kegiatan pimpinan atau kegiatan-kegiatan pimpinan kepala badannya itu melakukan misalnya acara seremonial atau apa kunjungan, itu kan adalah informasi yang tersedia setiap saat dan diumumkan. Nah, itu hal-hal yang memang dilakukan oleh kehumasan, tetapi sebetulnya sudah ditetapkan juga di dalam standar layanan informasi ke PPID-an istilahnya, yeah. Kalau saya bilang itu sudah ada. Nah, disinilah yang perlu terintegrasi. Ada informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa daftar informasi publik namanya.
0: Yeah.
1: Jadi PPID produknya harus menetapkan daftar informasi publik, mana yang informasi yang tersedia setiap saat dan harus diumumkan, mana yang diumumkan secara berkala, mana yang dikecualikan, supaya sudah dari awal masyarakat yang membutuhkan informasi tahu, oh saya ini butuh informasi ini, tapi ternyata dikecualikan. Nah, kalau lebih jauh lagi sudah tahu seperti itu, masyarakat ingin tahu dikecualikan karena apa. Nah, kan kadang-kadang masyarakat kita memang bukan kadang-kadang, sebenarnya harus kritis karena yeah. bagian dari keterbukaan ini adalah juga menyangkut kontrol publik terhadap atau penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Jadi hak masyarakat untuk tahu itu diwajibkan untuk diperhatikan oleh setiap badan publik penyelenggara negara. Konteksnya seperti itu, Bung.
0: Baik. Baik, jadi terintegrasi secara digital dan juga yang dapat kita langsung dapatkan di PPID di kantor secara fisik begitu, Pak ya. Dan tadi juga sempat dikatakan soal yang namanya terintegrasi secara digital begitu. Nah, betul. Itu apakah juga termasuk konten-konten di media sosial, karena sekarang kan kita juga sekarang sudah beralih ke dunia digital dan juga media sosial begitu Pak ya, seperti mungkin ada kunjungan tadi ya dari kepala bagiannya mungkin ya. Nah, itu bagaimana Pak?
1: Betul, betul sekali. Jadi di era sekarang digital sistem itu mau tak mau ya, memang bukan lagi sesuatu yang dihindari, harus. Jadi dalam keterbukaan informasi publik dan kehumasan yang terintegrasi itu maksudnya itu bahwa strategi komunikasi dari badan publik, kan humas itu kan komunikasi publiknya itu ya, yang menggabungkan seluruh saluran informasi dan layanan informasi publiknya, baik melalui media sosial resmi milik badan publik itu, situsnya ya, situs webnya, hotline-nya, atau juga mungkin di situ ada web khusus PPID-nya, itu terintegrasi. Banyak sistem digital di badan publik yang kemudian seolah-olah sendiri-sendiri gitu. Ketika mau mencari informasi ya harus ke PPID, mencari harus tanya-tanya, nonton atau melihat berita perkembangan kegiatan dinas ini hanya nonton begitu saja di web yang lain atau di channel yang lain. Nah, yang dimaksud paling tidak secara digital ini jadi satu sistem yang saling terhubung, karena tujuannya sama sebetulnya adalah memastikan masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, kemudian konsisten dan mudah diakses secara real time.
0: Nah,
1: jadi ketika masyarakat pengen tahu informasi yang secara spesifik gini, kan masyarakat sekarang memang harus kritis dan maksudnya menambah pengetahuan lebih jauh tentang ini. Jadi dia sudah tahu di situ kemana jalurnya ketika datang ke dinas, ke badan publiknya. Karena kadang-kadang pergi ke humas, oh ini nggak bisa begini-begini, tapi nggak diinformasikan bahwa ada haknya melalui PPID. Harus ada mekanismenya di PPID untuk mendapatkan informasi. Cukup di depan front office-nya dikatakan bagian kehumasan, oh begini-begini Pak, begini-begini. Nah, itu menyangkut komunikasi saja.
0: Yeah.
1: Tetapi konteks PPID ini adalah tanggung jawab secara hukum administrasi sebuah badan publik itu terbuka. Jadi terbuka bukan sepihak melalui humas, tetapi terbuka berkaitan dengan kontrak tanggung jawab keadilan administrasi yang bisa diterima oleh seluruh warga negara.
0: Baik, gitu. Seperti itu pendengar ya. Kemudian Pak, soal dokumentasi dan juga apa nih, per informasi ya Pak ya, yang terintegrasi ini, sebenarnya artinya peran pejabat pengelola informasi atau PPID ini sangat penting ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah itu bagaimana kalau misalnya ingin, tadi kan kalau misalnya kita ngobrol soal terintegrasi ya Pak, kadang di media sosial beda isinya, kadang di website juga berbeda, sedangkan masyarakat ini paling mudah tuh mengakses media sosial dulu.
1: Betul.
0: Pasti ingin cari tuh di Instagramnya mungkin,
1: iya.
0: Instagram terkait, belum tuh mau masuk ke website begitu Pak
1: iya.
0: ya. Bagaimana bisa terintegrasi antara media sosial dan juga website Pak biasanya Pak?
1: Nah, ini kalau soal teknik digitalisasinya saya nggak terlalu paham gimana. Tetapi yang jelas memang betul di medsos banyak macam platform ini yang disukai, misalnya TikTok. Ada juga badan publik punya yeah, TikTok kan.
0: Betul.
1: Tetapi masing-masing punya apa ya? Apa namanya? Konten yang berbeda. Mungkin yang ini cukup yang lebih menariknya aja.
0: Yeah.
1: Tetapi di situ langsung aja bisa barangkali diinformasikan, kok tahu lebih jauh lagi tentang ini, silakan channelnya ini gitu.
0: Betul.
1: Misalnya seperti itu. Kalau mau tahu lagi yang lebih spesifik bisa di web misalnya. Instagram kita juga menyediakan informasi ini. Saya kira masing-masing, karena platform medsos ini media sosial namanya ya,
0: yeah,
1: walaupun kita media sosialnya resmi, tetapi perlu juga di situ memberi konsistensi apa tadi itu informasinya dan juga keakuratan informasinya, karena kadang-kadang hanya permukaannya saja mungkin yang didapat, hanya yang baiknya saja, tetapi mungkin ada yang lebih terbuka, yang aspeknya yang lain bisa dia lihat lebih jauh di web misalnya, mau mencari informasi lebih jauh tentang itu. Saya kira perlu juga ada apa ya, aspek edukasi.
0: Betul.
1: Yang dilakukan oleh badan publik ketika mengelola web medsosnya ini. Jadi tidak semata-mata mengikuti tren medsos di publik yang sifatnya hanya untuk senang-senang, hura-hura, tetapi bobot apa kontennya
0: yeah,
1: tidak edukatif, tidak cukuplah edukatif, hanya informatif saja sepihak, tetapi unsur edukatifnya bagi masyarakat penting. Karena apa? Tujuan adalah buka komunikasi publik, badan publik itu dengan masyarakat. Tetapi lebih jauh lagi adalah membangun trust,
0: yeah,
1: kepercayaan dan support, dukungan dari masyarakat terhadap kinerja atau tujuan capaian dari badan publik itu. Saya kira ini yang paling penting dikelola.
0: Betul. Kalau misalnya kita melihat media sosial kan, kita langsung bisa melihat, oh ini artinya trusted gitu ya Pak ya. Nah, mungkin di media sosial ditampilkan secara ringannya, nanti diarahkan ke medsos apa, ke bagian linknya begitu Pak ya.
1: Betul.
0: Nah silakan untuk lebih lanjutnya mengetahui di link berikut. Nah seperti itu pendengar ya. Tapi ini masing-masing badan publik lah Pak ya yang mengelola artinya media sosialnya ya. Tapi ada aturan gak sih Pak sebenarnya mengenai pengelolaan media sosial Pak?
1: Nah, peraturan media, pengelolaan media sosial berkaitan dengan digital itu mungkin satu-satunya peraturan kita ya Undang-Undang ITE ya,
0: yeah,
1: atau juga data pribadi. Tapi itu menyangkut produk regulasi yang lain yang sebenarnya bukan di ranah keterbukaan apa Komisi Informasi Publik terkait keterbukaan informasi publik. Tapi kita secara spesifik menyangkut dengan itu belum begitu banyak paham juga, tetapi kita lihat saja dengan undang-undangnya, aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sana. Tapi penting bagi sebuah badan publik itu mengatur strategi ini.
0: Yeah.
1: Strategi terintegrasi ini, jadi ini akan lebih memudahkan untuk badan publik itu menangkal ya disinformasi dan misinformasi yang terjadi di masyarakat terkait nama baik badan publik itu sendiri tentunya. Betul. Itu yang harus dikelola sedemikian rupa. Kenapa ini harus terintegrasi? Justru karena itu. Karena kalau tidak, ya memang maksudnya supaya segera bisa di counter. Jadi begitu ada penyebaran informasi-informasi yang tidak benar tentunya, yeah, berkaitan dengan badan publik itu atau berkaitan dengan figur-figur dari badan publik itu, saya kira itu.
0: Betul, seperti itu pendengar ya. Iya, yang penting dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi begitu.
1: Betul,
0: Pak ya. Pak Mel, kita break sejenak. Habis ini nanti kita masih akan lanjut lagi pendengar ya, membahas tema kita di siang hari ini mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegrasi dalam badan publik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau sharing begitu ya, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Literasi Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, dan masih bersama kami di program Literasi Digital. Kita masih membahas mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegrasi dalam badan publik. Tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, disilakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga masih live streaming ya di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, saya masih bersama dengan Pamel di studio Pro 1 RRI Pontianak. Kita di segmen kedua ini kita ingin membahas mengenai tantangan utamanya, Pak. Tadi sudah juga sudah sempat disinggung sedikit ya, Pak ya, di segmen pertama. Kita ingin tahu lebih dalam bagaimana tantangan utama dalam pengimplementasian kehumasan ya, Pak ya, di yang terintegrasi begitu, Pak. Tantangannya apa, Pak, di era digital?
1: Iya. Betul sekali, masih ada tantangan yang dilakukan baik dari sisi badan publik maupun dari sisi pengguna atau masyarakat ya, masyarakat pengguna informasi atau yang membutuhkan informasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi itu misalnya yang berkaitan dengan masih ada juga kesulitnya konsolidasi atau koordinasi di antar satuan di dalam badan publik itu sendiri. Jadi ya memang tupoksi dari masing-masing tugas atau bidang ini kan memang spesifik berkaitan dengan key performance informasi yang masing-masing menjadi tanggung jawab jajaran itu. Yeah. Nah, ini akan muncul semacam ego sektoral itu masih. Misalnya, oh ini kan urusan saya hanya ini saja.
0: Yeah.
1: Nah, oh bidang kehumasan. Oh urusan saya BPID ini hanya ini saja gitu. Nah, konsolidasi koordinasi di antara ini juga perlu menjadi tantangan, masih jadi tantangan. Juga dalam konteks antar informasi-informasi masing-masing badan publik yang kadang-kadang informasi dari badan publik yang satu dengan informasi dari badan publik yang lain, dinas yang satu dengan dinas yang lain, ini ada informasi yang saling membutuhkan. Jadi dalam konteks ini juga kadang-kadang menyangkut keakuratan, bukan juga format, juga menyangkut waktu ketersediaan informasi itu. Nah, ini kadang-kadang oh udah waktunya si badan publik yang ini butuh informasi yang ini dari dinas ini. Nah, itu kadang-kadang belum waktunya, belum nyambung gitu, belum sesuai. Nah, hal-hal yang seperti ini dan perlu dikoordinasikan, dikonsolidasikan, diintegrasikan juga berkaitan dengan informasi. Nah, kalau di masyarakat tentu ya memang menyangkut literasi digital ini. Jadi pemahaman literasi informasi maksudnya. Literasi informasi ini pemahaman di masyarakat ya masih juga belum memadai menurut saya. Jadi ketika informasi itu dibutuhkan kadang bersifat hanya pasif. Nah, jadi sebagai warga masyarakat informatif tetapi bersifat menunggu dan menerima saja. Tetapi dibutuhkan adalah warga negara yang kritis, berpikir positif, kritis juga sehingga informasi itu berkembang menjadi betul-betul bermanfaat, berguna bagi pembangunan terutama. Karena itu yang masih sering sekali terjadi juga menyangkut skill, kapabilitas dari jajaran kehumasan maupun PPID. Kadang PPID sudah terbentuk di SK-kan tetapi ternyata belum pernah melakukan peningkatan kapasitas. Perlu juga setiap badan publik itu meningkatkan kemampuan, kapasitas dari pejabat PPID-nya dan juga menyangkut kehumasan. Jangan sampai hanya terpisah saja, kehumasan sendiri-sendiri atau PPID urusannya sendiri-sendiri. Nah, ini di sini juga menyangkut kebijakan dari badan publik itu. Harus melihat ini, harus integrasi. Kalau tidak terintegrasi, kapasitasnya sama-sama, menyangkut juga biasanya badan publik punya hambatan, tantangan pada kemampuan digital ya, kemampuan skill digital dari jajaran stafnya. Itu juga tantangan, masih banyak.
0: Masih banyak sekali tantangannya ya, termasuk tadi pejabat PPID dan kehumasan juga ternyata harus terintegrasi secara skill begitu Pak ya, secara komunikasi internalnya juga begitu. Apakah masih ditemukan Pak seperti anggapan bahwa keterbukaan informasi ini bakalan menjadi beban bagi instansi begitu. Bagaimana cara menyikapinya Pak? Tadi kan sudah kita bahas juga mengenai keamanan data yang dikecualikan ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak?
1: Betul sekali. Jadi undang-undang keterbukaan informasi ini sebenarnya adalah produk reformasi. Jadi diperjuangkan oleh masyarakat sipil supaya demokrasinya semakin berkualitas di Indonesia, tidak lagi seperti di era pra atau sebelum reformasi. Jadi pada awal-awalnya memang keterbukaan ini masih menjadi momok bagi badan publik, bagi kementerian misalnya. Tetapi belakangan, karena kita memang sudah transparan, sudah mau terbuka begitu kan, ini juga menyangkut penilaian demokrasi itu penting secara global, itu ada indeksnya, akan dilihat negara dengan pemerintahan yang sistem demokrasinya baik, berkualitas, itu ada indeks-indeks.

0: kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami. Karena kan kalau misalnya kita datang ke satu instansi tertentu begitu ya, kan tidak pasti langsung bertemu dengan pejabat PPID atau kehumasan. Bertemu dengan siapa saja mungkin yang sedang ada di kantor lah istilahnya begitu ya Pak ya. Nah itu kan pastinya juga jika ditanya oleh masyarakat harus tahu ya Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk membangun kepercayaan publik? Bahkan kemarin di media sosial juga sempat ramai yang gak mau ditanya-tanya, silahkan sebelah sana begitu. Itu bagaimana menurut Anda Pak melihat menyikapi hal itu Pak?
1: Iya, yang nggak mau ditanya-tanya di itu sebenarnya apa maksudnya lagi tren ya lagi viral. Baik, jadi sebetulnya ini kan di satu sisi fungsi kehumasan memang betul pelayanan terhadap masyarakat menyangkut yang datang. Kadang yang misalnya datang mau meminta informasi biasanya melalui surat dan memang harus surat ya supaya secara administrasi ada hitam di atas putih. Nah, surat ini disampaikan itu kepada dinasnya ketika datang si warga masyarakat ini membawa surat untuk meminta informasi kepada kepala dinas. Yang menemui itu di depan kantor itu adalah satpam. Nah, satpamnya hanya mencatat, menerima surat, ya nanti tolong diinformasikan balik begitu. Kan seperti itu. Pulanglah masyarakat ini. Kemudian menunggu kapan surat saya itu udah dibaca sampai di mana, udah sampai ke pimpinan atau belum, enggak jelas. Lalu nunggu dan menunggu akhirnya harus nelpon lagi kepada satpam tadi. Mungkin dia hanya mendapatkan nomor satpam itu aja, atau harus datang lagi ke satpam itu nanyakan surat saya dulu itu sudah sampai di mana. Nah, inilah bentuk pelayanan informasi atau pelayanan masyarakat dari dinas yang tidak semestinya. Nah, kalau informasi atau permohonan informasi seperti itu mestinya melalui PPID. Nah, si satpamnya ini perlu diberi pemahaman. Peran fungsinya bukan cuma untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat yang datang. Maksud tujuan Anda apa? Ya, diajak senang-senang. Tapi juga mekanisme prosedural ke PPID-annya harus jelas dari awal. Harus diregistrasi, dicatat, bukan tanda terima oleh satpam saja, tetapi masuk ke dalam mekanisme pelayanan informasi itu sesuai standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi. Informasi itu harus dicatat di buku register permohonan informasi. Kapan itu diterima, maksud tujuannya sudah dicatat. Sehingga harusnya, kalaupun satpam tadi yang menerima itu tidak dalam kapasitas dia bagian dari PPID, dia harus menunjukkan itu. Bukan hanya dimasukkan, disetorkan, atau diserahkan ke bidang, biasanya bidang administrasi umum misalnya, atau bidang kesekretariatan gitu. Tapi mekanisme tahapan-tahapannya tidak diketahui oleh si pemberi informasi ke masyarakat tadi. Dia harus ke PPID dan PPID harus mendokumentasikan. Ini menyangkut tadi itu tanggung jawab langsung bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Tanggung jawab. Karena ini konstelasinya adalah konstelasi keadilan hak masyarakat atas informasi untuk mengetahui. Jadi jangan sampai berujung kepada sengketa. Karena ini konteksnya adalah menjadi mau menentukan keadilan administratif bagi penyelenggara negara yang menghasilkan atau menghasilkan output berupa informasi dan dokumentasi, yang uangnya uang negara itu kan uang rakyat juga, hak rakyat lah untuk tahu informasi dan perkembangan-perkembangan yang dia butuhkan. Nah, rakyat ini harus tahu dia punya hak. Jadi haknya, bagaimana dia mau memperjuangkan haknya, dia juga harus tahu. Ini antara dua aspek ini, dua pihak ini menurut saya berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, regulasi yang ada, harus sama-sama memahami dan menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Tetapi negaralah atau badan publik inilah yang punya kewajiban mengedukasi masyarakat, terutama

0: mengedukasi jajaran stafnya sampai ke tadi itu pos penjagaan satpamnya. Betul. Supaya paham, oh ini mekanismenya harus begini loh, mekanismenya harus begini. Ini yang penting sebenarnya yang menyangkut ini.
1: Namanya juga terintegrasi ya Pak, ya harus paham semuanya. Ataupun kalau misalnya bukan kapasitasnya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, bisa kita arahkan ke PPID begitu artinya. Betul. Pak ya. Jadi bukan berarti, gak tahu, bukan urusan saya begitu ya Pak ya. Harus, ya namanya juga masyarakat perlu informasi, mungkin harus kita arahkan begitu ya. Pendengar ya. Nah Pak, satu lagi soal indikator keberhasilan Pak dari integrasi kehumasan di badan publik. Jadi, kalau misalnya kita melihat, ingin melihat apa sih Pak sebenarnya indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan bahwa fungsi kehumasan ini sudah berjalan dengan baik Pak?
0: Nah, ingin saya mempertegas, fungsi kehumasan dalam konteks yang kita maksud ini adalah kehumasan yang terintegrasi tadi.
1: Ya.
0: Maka indikator utama itu meliputi adalah menurunnya jumlah sengketa informasi di Komisi Informasi. Nah, maksudnya sengketa informasi ini adalah itu mengindikasikan adanya apa ya, gap, jurang informasi yang terbuka atau tidak terbuka antara kebutuhan masyarakat pengguna informasi dengan badan publik yang memproduksi, yang punya kewajiban menghasilkan. Jadi kalau sengketa informasi di Komisi Informasi itu menurun, itu salah satu indikator. Ya.
1: Baik.
0: Tapi memang tahun ini ada indikasi banyak loh.
1: Banyak. 2026 ini Pak?
0: Ya 2026.
1: Baik.
0: Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini juga kelihatannya ya ada dinamika di masyarakat.
1: Artinya menyangkut masyarakatnya bagus juga artinya Pak ya?
0: Iya betul. Tapi ini konteks fenomena umum yang kita lihat ya, menyangkut ya mungkin memang betul ada trust yang semakin menurun.
1: Baik.
0: Itu di era sekarang. Lalu tingkat partisipasi dan respon positif masyarakat pada kanal-kanal aduan publik. Jadi menyangkut karena bagaimana respon positif itu juga menyangkut kecepatan respon melayani permohonan informasi tadi yang digambarkan tentang bagaimana pelayanan dari pos front office-nya ya terhadap siapapun informasi yang dibutuhkan masyarakat. Terus transparansi menyangkut penyajian data program kerja anggaran. Ini juga bagaimana informasi-informasi terbuka berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini menyangkut aspek yang seksi, yang informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kepercayaan trust tadi itu.
1: Yeah.
0: Tapi jangan sampai hal yang memang sudah semestinya itu sifatnya terbuka, tetapi tidak diberikan kemudahan aksesnya gitu.
1: Yeah.
0: Ini kan menimbulkan kecurigaan. Yeah. Padahal datanya ada, tersedia. Kenapa tidak disajikan saja secara terbuka di web resminya atau di web PPID-nya, apa subdomain PPID-nya, informasi-informasi seperti itu, sehingga dengan disajikan yang sudah terbuka masyarakat tidak lari kemana-mana pikirannya.
1: Betul.
0: Oh ini kok mau cari informasi ini aja kok susah gitu.
1: Yeah.
0: Kok nggak dapat, misalnya gimana, apakah yang informasi seperti itu harus datang tanya, padahal informasinya sudah terbuka, sebaiknya sudah tersedia di web yang terintegrasi tadi. Yeah. Inilah yang sebenarnya salah satu indikator keberhasilan integrasi kehumasan itu tadi. Jadi menurunnya sengketa informasi atau potensi sengketa informasi juga termasuk indikator yang mesti kita dilihat dengan tingkat partisipasi respon terhadap webnya itu. Nah, saya kira ini.
1: Baik, luar biasa Pak. Kita masih di pertengahan tahun 2026 baru masuk bulan Juni, tapi ternyata udah ramai ternyata Pak ya, publik yang menyengketa informasi begitu artinya.
0: Iya.
1: Dan soal trust tadi itu Pak, artinya memang sedang ada dinamika ya Pak ya di publik yang ingin mengetahui informasi tadi Pak ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Ini.
1: Iya. Bagaimana Pak?
0: Ya, memang trust, kita berharap dengan adanya keterbukaan, transparansi dan tata kelola ya, tata kelola pemerintahan informasi, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, diputuskan oleh badan publik itu dengan segera dibetul dengan tugas fungsi kehumasan itu tersedia, diumumkan, dipublish ya, dengan berbagai cara. Kegiatan-kegiatan apa capaiannya itu ditunjukkan di media sosial, baik Instagram maupun TikToknya miliknya dinas, itu langsung kelihatan gitu dan tersebar gitu. Ada komunitas-komunitas. Nah, tapi trust itu terbangun tidak cukup dengan informasi-informasi yang seremonial tadi itu.
1: Betul.
0: Jadi memang betul komunikasi publik oleh badan publik tidak cuman sepihak. Jadi pelayanan informasi yang lebih spesifik itu juga diinformasikan, sehingga fungsi edukasinya ini, jadi ada rasa kepuasan dari masyarakat terhadap badan publik ini. Jadi aura keterbukaan itu terasa gitu. Betul. Kan namanya transparansi dan keterbukaan itu dua belah pihak saling percaya. Jadi bukan yang satu memanipulasi yang satunya gitu. Sama juga masyarakat tidak curiga dulu kepada badan publik, baru kemudian melakukan counter yang sifatnya menjadi tidak produktif.
1: Betul.
0: Jadi jangan curiga dulu, harusnya sebelum curiga dapat informasinya dulu, sehingga hilang curiganya gitu. Jangan curiganya dibiarkan gitu. Yang satu curiga kepada yang satu juga curiga pada yang satu, tapi komunikasinya tidak nyambung. Kan intinya, hakikatnya, transparansi dan keterbukaan itu seperti itu. Nah, ini juga harus terjadi antara badan publik dengan masyarakat pengguna informasi publiknya, saya kira. Nah, semangat inilah, ini menyangkut mainstream ya. Atau juga menyangkut perilaku etos pelayanan publik dari badan publiknya, saya kira jauh ke sana larinya.
1: Betul sekali Pak ya. Sebenarnya kita juga tahu ya bagaimana badan publik yang terbuka begitu ya Pak, dapat komunikasi dua arah. Seperti tadi juga salah satu indikator keberhasilannya kan partisipasi masyarakat begitu Pak ya, yang respon positifnya dari kanal-kanal aduan publik. Itu juga kalau pengaduan-pengaduan seperti itu juga termasuk keterbukaan informasi di kehumasan artinya Pak ya.
0: Ya, kalau pengaduan yang sifatnya kalau di itu ada link khusus pengaduan gitu ya, jadi masyarakat datang masuk ke situ, daftarkan, mengadukan ini, mengadukan itu gitu ya. Ya itu juga salah satu, makin tambah banyak dari berbagai macam. Kalau dulu itu kan ada kotak saran, dulu ada banyak kotak saran. Tetapi penting juga dilihat kualitas pengaduan itu menyangkut sumbernya dari mana gitu. Mestinya jelas dari berbagai sumber. Jadi tidak pada orang-orang tertentu saja yang memasukkan pengaduan itu, respon itu. Jadi ada berbagai macam, tergantung ya tupoksi ya, bidang tupoksi pelayanan pabriknya, badan pabriknya.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Apalagi kami juga di RRI juga punya program Halo RRI Pak. Ini juga salah satu upaya kita nih Pak untuk menjadi istilahnya tuh untuk masyarakat melakukan aduan publik begitu yang nanti akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait instansi. Biasa isinya tuh pertanyaan dari masyarakat, aspirasi, keluhan, biasa kami sampaikan itu Pak. Itu juga termasuk kita ingin kualitas kehumasan ini juga makin baik artinya begitu Pak ya.
0: Wah, betul sekali. Jadi Halo
1: RRI Pak.
0: Halo RRI ini perlu disosialisasikan nih masyarakat, pemirsa dan pendengar RRI. Ini adalah satu channel.
1: Silakan Pak.
0: Karena memang media apapun, media-media yang sudah seperti RRI atau media mainstream lainnya, itu adalah justru menjadi saluran saluran kanal keterbukaan ini.
1: Yeah.
0: Jadi memang perlu seperti itu yang terjadi harusnya.
1: Baik, seperti itu. Ini salah satu upaya kita sih Pak ya.
0: Benar sekali.
1: Untuk keterbukaan ya, dan tidak hanya menyangkut tentang RRI, tapi baik itu pelayanan publik, betul, biasanya fasilitas umum, yeah, begitu Pak, juga kita buka untuk masyarakat. Baik, di segmen terakhir ini Pak, apa Pak harapan yang ingin disampaikan Pak ya terhadap perkembangan kualitas kehumasan pemerintahan begitu yang terintegrasi artinya Pak ya, dan apa pesan yang ingin disampaikan Pak, silakan.
0: Iya, Kalimantan Barat adalah provinsi yang termasuk pioner untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Nah, itu dibuktikan dari peraturan gubernur perda ya, yeah, perda transparansi yang muncul sebelum undang-undang keterbukaan informasi publik ditetapkan di 2008. Jadi ini salah satu semangat ya dari Kalbar untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Jadi tentunya ini sudah menjadi patokan dasar, landasan dasar bagi setiap badan publik untuk mengimplementasikan dengan adanya regulasi-regulasi keterbukaan informasi ini dengan kehumasan. Sudah waktunya badan publik ini juga meningkatkan kapabilitas, kemampuan-kemampuan baik kehumasan maupun PPID-nya untuk siap melayani masyarakat. Coba kita berusaha, masyarakat puas, trust semakin terbangun di Kalimantan Barat, dan kemudian trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, dan kemudian masyarakat pun menyadari perlu menjalankan keterbukaan ini dan trust itu, dan membantu pemerintah tentunya menjalankan program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Baik. Jadi itu yang positif yang kita ingin. Jadi masyarakat pun sebetulnya melakukan sengketa informasi untuk tujuannya yang positif. Jadi
1: betul,
0: bukan sengketa informasi hanya untuk tujuan apa sekarang itu pansel ya.
1: Pansos Pak.
0: Pansos Pak.
1: Menjatuhkan mungkin gitu ya Pak ya.
0: Iya, ada tujuan-tujuan yang lain, dan agenda. Tapi sebenarnya tujuannya kita harus bersama masyarakat dan pemerintah dan juga badan usaha untuk membangun kondisi pembangunan di Kalimantan Barat yang kondusif.
1: Jadi itu
0: ini
1: dia
0: yang paling penting. Maksudnya.
1: Itu dia Pak Dengar. Balik lagi untuk kesejahteraan masyarakat begitu Pak ya, nggak akan jauh-jauh dari situ. Terima kasih Pak Mel sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak, sehat-sehat selalu. Dan itu tadi pendengar, barusan kita membahas mengenai keterbukaan informasi dan kehumasan yang terintegrasi dalam badan publik bersama dengan Komisioner Bidang Sosial Edukasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sabinus Matius Melano SP, M-Link CLAD CMET. Untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali tayangan ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini akan kita dengarkan bersama Dinamika Olahraga, produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Oguz Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama, namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI, terus

0: olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lain yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Samba, selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Dan kami hadir dengan berbagai program acara lainnya di Samba Siang Pendengar ya. Bersama saya Melsa, akan menemani Anda di udara hingga jam 6 malam nanti. Dan ya, setelah ini kita juga akan hadirkan untuk para pendengar ya dengan ragam lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya di daerah Kabupaten Sambas dan sekitarnya yang akan berkumandang pada jam 11:44 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi kami hadirkan juga setelahnya, pendengar. Kami juga akan ajak Anda mendengarkan lagu-lagu daerah Sambas di jam 12 dengan ragam informasi seni budaya tradisional juga untuk Anda mendengar. Hingga jam 1 siang ada warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak juga Anda ikuti dari sana. Kemudian di jam 1.30 siang kita juga hadirkan untuk Anda Pro Dangdut hingga jam 3 sore. Dilanjutkan dengan kita mendengarkan kumandang azan asar setelahnya di jam 15:09 atau jam 3:09 waktu Indonesia Barat untuk Anda. Hingga kami juga hadirkan di antaranya dialog ataupun juga musik dan informasi di sore harinya. Di jam 4 sore kita hadirkan warta berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Hingga jam 4.30 sore kami hadir dengan lagu pop Indonesia dan informasi. Dilanjutkan jam 5 sore dengan inspirasi ataupun juga lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib ya. Sebelumnya juga kita akan dengarkan zikir petang dan tahrim maghrib yang dilanjutkan kumandang azan maghrib di jam 17:50 waktu Indonesia Barat. Berikutnya pendengar ya, setelah itu kita akan dihadirkan beragam informasi lainnya di Sambas Malam, bertemu dengan teman-teman kita yang bertugas di jam 6 sore nanti. Jadi tetap bersama di RRI Sambas 97,4 FM ya. Dengan cuaca yang sangat terpantau begitu cerah sekali pendengar, sebagian besar untuk di wilayah Kabupaten Sambas saat ini lebih ke berawan hingga cerah berawan. Suhu sekitar 33 derajat Celcius dan tertinggi di angka 34 derajat Celcius. Untuk potensi hujan ada nih pendengar ya di sebagian wilayah untuk di daerah Kabupaten Sambas sebagaimana kita kutip di BMKG ya. Dan ini disertai juga dengan petir, dan pastikan juga selalu waspada dengan informasi apapun ya, termasuk juga selalu dengarkan RRI Sambas dengan ragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda, termasuk juga tentang perkiraan cuaca ya. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kami hadirkan lagu religi untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas.
1: 1-nya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
2: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf.
2: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
2: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dasar sombong.
2: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: kotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
0: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta? Yeah! Waktu tidak bisa menunggu siapa.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Terima kasih pendengar ya, Darul Amanah Rang Bujang baru ajak kita dengarkan bersama pendengar. Satu informasi untuk Anda sebelum lagu-lagu daerah sambas kita dengarkan sami-sami. Kali itu kita kutip dari tribunnews.com ya, tentang ya warisan budaya tak benda Indonesia Rapai Pasi pendengar. Dan di Kabupaten Aceh Utara, jumlah grup Rapai Uroh yang pernah mencapai 36 kelompok di periode 2006 hingga 2008 sekarang menyusut drastis, hanya menyisakan sekitar 12 grup yang masih aktif. Dari mantan sekretaris grup Rapai Pasi Aceh Utara, dikabarkan Rusli M. Yaakob kepada diantaranya tentang penurunan jumlah grup secara bertahap dalam dua dekade terakhir karena minimnya regenerasi dampak konflik Aceh pandemi COVID-19 sampai keterbatasan dukungan untuk pemeliharaan alat kesenian tradisional. Dan berdasarkan data yang dilakukan di tahun 2006 hingga

hanya melalui pengakuan administratif, tapi ada program pembinaan berkelanjutan dan perawatan alat sampai ke kaderisasinya, pelibatan generasi muda agar kesenian tetap tidak kehilangan pewarisnya. Dan adapun Rapai Pasi ini adalah bagian dari pengakuan nasional warisan budaya tak benda melalui keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan di tahun 2017 pendengar, yang berasal dari Provinsi Aceh dan menjadi karya budaya nasional pada domain seni pertunjukan. Nah, penetapan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap nilai sejarah seni dan identitas budaya melekat di Rapai Pasi sebagai warisan budaya di Aceh Utara pendengar ya. Dan bahkan telah tercatat sebagai kondisi yang sudah berkurang ya, yang perlu namanya pelestarian berkelanjutan. Dan untuk diketahui pendengar bahwa Rapai Fase ini dikabarkan juga salah satu pemeran ataupun tradisi yang ada di sana gitu pendengar ya. Dan kalau kita sumber dari berbagai yang kita kutip ya, bahwa Rapai Fase itu alat musik tradisional perkusi yang sejenis dengan rebana ataupun gendang besar pendengar, yang memang adanya di pesisir Aceh, khususnya di tadi disebut Kabupaten Aceh Utara. Dan Rapai ini diambil dari nama seorang tokoh penyebar Islam dan ahli tasawuf yaitu Ahmad Rifai, sedangkan Pasi ini merujuk pada kawasan sejarah Kerajaan Pasai atau Keraja di Kecamatan Bayu Aceh Utara. Dan termasuk jenis rapai tertua dan terbesar di Aceh karena ukurannya juga cukup besar, dan alat musik ini biasanya ditopang oleh tiang atau digantung di leher pemainnya. Jadi pada saat pertunjukan biasanya itu sering menggunakanlah alat si Rapai Pasi ini berdengar ya. Dan zaman ge dulu katanya suara tabuhnya ya menggelegar untuk mengumpulkan massa ataupun warga yang nantinya bisa berkumpul dan ikut melihat pertunjukan dari alat musik yang dimainkan, seperti mengiringi lantunan zikir, syair keagamaan, dan menyambut tamu-tamu kerajaan berengar ya. Dan inilah berengar ya, seperti kita kutip di budayaaceh.com dan Kementerian Pariwisata. Oke, untuk Anda berengar, mudah-mudahan ya kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya juga di berbagai wilayah yang memang masih tetap terjaga selalu ya. Kalau ada yang memang mungkin udah mulai tergerus, mudah-mudahan kita bisa berupaya semaksimal mungkin untuk melestarikannya. Oke, kita lanjut ke lagu daerah Sambas yang lain, tetap bersama di RRI.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Weh, awas weh, kita
2: ngapain deh?
1: Ya Allah, ngapain ngapain? Pokok minggil. Kita jajah orang aku. Jauh.
3: Ya sih kau deh.
1: Ngapain juga?
3: So asik.
1: Nanti ikulah.
3: Tak ada kau, weh, so asik lalu.
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
5: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah, seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pemerintah Kota Pontianak mencoba pertanian kedelai.
6: Kalau lihat dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, alhamdulillah cocok.
5: Norsan tegaskan Pancasila perekat persatuan bangsa Indonesia.
7: Berbangga karena dengan Pancasila lah ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia.
8: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini, edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, momentum peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengajak masyarakat terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pemersatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut laporannya.
9: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Ria Norsan usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila dan kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
7: Lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila. Nah, maknanya adalah kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia yang selama ini negara lain tidak, yang selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga, ya. Dan alhamdulillah hanya satu-satunya Indonesia yang punya Pancasila. Kalau negara lain kan tidak ada, ya. Jadi harus kita jaga Pancasila ini, kesaktiannya sudah terbukti, ya. Sekian tahun, sudah berapa? 70 tahun kan Indonesia mereka? Tahu? Ini berapa tahun? 45? 56? Nah, 70 tahun lebih Indonesia mereka, Pancasila, ya. Tetap suci dan berpengaruh.
9: Gubernur Ria Norsan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari hari lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syahrul Sani melaporkan.
8: Kolaborasi BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia LPKI Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Berikut laporannya. Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
10: Memperkuat pemberdayaan keberadaan tentang BPSK itu sendiri yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSM jika deadlock karena kewenangan LPKSM itu hanya konsiliasi dan mediasi. Tapi kalau LPKSM melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan juga tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
8: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihat Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
11: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas dan baik.
8: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Pendengar, pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan DPPP saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan.
13: Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah Kota Pontianak akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal di Kota Pontianak.
6: Ini pertama kali kita lakukan ya. Kalau lihat dari pertumbuhannya dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, Alhamdulillah cocok. Cuma nanti kita tunggu masa panennya, kan kita harus melihat produktivitas daripada kedelai itu.
13: Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Irwan menaruh harapan besar pada metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat di perkotaan, yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas.
6: Ada para petani, jadi nanti ada dua metode yang kita coba di kedelai ini, ada yang di lahan, di tanah langsung, kemudian ada yang di dalam polybag. Harapannya nanti kalau yang di dalam polybag itu bisa berkembang, jadi masyarakat nanti tak perlu punya lahan luas, cukup nanti kita tanam di polybag saja di pekarangan-pekarangan rumah yang produktif.
13: Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Meski demikian, pihak dinas masih harus menunggu hingga masa panen tiba untuk mengukur tingkat produktivitas secara akurat. Demi menjamin hasil yang optimal, Pemkot Pontianak sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung dari Pulau Jawa. Kedepan pemerintah Kota Pontianak juga akan mencoba dengan kualitas bibit kedelai impor dari luar negeri. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Pendengar, sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD resmi hadir di Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa penggunaan gadget, sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sejak usia dini. Berikut laporan selengkapnya.
14: Sekolah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Nur Hayati resmi diresmikan di Kabupaten Kuburaya pada Minggu 31 Mei 2026. Lembaga ini didirikan oleh Eka Nur Hayati Ishak dengan konsep pendidikan karakter berbasis agama yang dimulai sejak masa Golden Age anak. PIAUD Nur Hayati mengkombinasikan pembelajaran formal dengan program pesantren kilat. Kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Kamis, sementara akhir pekan diisi dengan program menginap yang menekankan pendidikan agama serta pembentukan karakter tanpa penggunaan gadget. Pendiri PIAUD Nur Hayati, Eka Nur Hayati Ishak menyebut, lembaga ini bertujuan menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
15: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold for anak golden age.
14: Peresmian sekolah ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kuburaya dalam memperkuat perlindungan anak sejak dini. Ketua KPAD Kuburaya, Diah Safitri, menilai kolaborasi ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
16: Dari usia dini kita memberikan pemahaman ataupun ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita, setidaknya untuk pondasi. Untuk upaya kita bersama agar anak dapat membuat pengamanan ataupun perlindungan dirinya sendiri begitu.
14: KPAD Kuburaya berharap kolaborasi ini dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak serta mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah daerah. Indri Rizkita melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Masih dari dunia pendidikan, pendengar, Charity Day Aku Belajar 2026 menjadi ajang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar dan kreativitas mereka melalui drama musikal. Kegiatan yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat ini juga menjadi wadah pembentukan karakter dan kepercayaan diri anak. Berikut laporan selengkapnya.
17: Drama musikal bertajuk Detektif Cilik Dadakan menjadi penampilan utama dalam kegiatan Charity Day Aku Belajar tahun 2026 batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
18: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggungnya juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Ya mungkin sebelumnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga situ juga tadi kan udah buat tulisan tuh. Jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat kami, akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stepnya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di aula masjid di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, meraih cita-cita, karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal seperti itu.
17: Afifa juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak bulan November tahun 2025 ini Meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengapresiasi inisiatif dari Aku Belajar yang dinilai mampu memberikan ruang pembelajaran tambahan bagi anak-anak di luar pendidikan formal atau sekolah.
19: Nah, ini yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari penggunaan gadget yang berlebihan. Saya kira itu poin pentingnya di sana, karena anak-anak jadi punya waktu yang cukup untuk bermain untuk anak seusianya. Karena mereka bergabung, tadi saya dapat informasi itu 91 orang yang hari ini mereka sudah melakukan pembinaan, dan setiap tahun kisarannya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sekali. Dan kita terus mendorong, mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer seperti itu.
17: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan, sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Bulista Kisra melaporkan.
12: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. TVRI Kalimantan Barat memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor TVRI secara gratis dan terbuka untuk umum. Namun bagi penyelenggara nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, disarankan untuk melakukan registrasi guna memudahkan proses pengawasan dan verifikasi. Berikut laporannya.
20: Pelaksana tugas Kepala Stasiun Kepsta TVRI Kalimantan Barat Sugeng Widianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan Nobar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Kalimantan Barat. Menurut Sugeng, kegiatan tersebut bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat hadir dan menikmati siaran bersama tanpa perlu melakukan pendaftaran. Meski demikian, Sugeng menghimbau masyarakat yang menggelar nobar secara mandiri di luar lingkungan TVRI untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, terutama jika kegiatan tersebut melibatkan banyak peserta. Registrasi diperlukan dikarenakan adanya proses verifikasi dan pengawasan secara nasional yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, TVRI bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan TNI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah.
21: Oh, kalau untuk di halaman TVRI ya silakan aja itu nobar. Ya ini makasih sudah diingatkan. Untuk masyarakat di luar untuk melakukan nobar sebaiknya melakukan registrasi. Soalnya nanti akan ada cross check dari pihak yang berwajib ya. Kan itu soalnya kita bekerja sama dengan Bareskrim Pusat dan TNI untuk melakukan proyek itu secara nasional ya, cuman tidak ke daerah ini saya pun tidak begitu paham. Cuma kita kan di daerah ini hanya untuk menyebarluaskan informasi itu, gitu kan, bahwa ada World Cup di TVRI.
20: Sugeng menambahkan masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia secara pribadi di rumah tidak perlu melakukan registrasi karena siaran tersebut dapat diakses secara gratis. Namun, apabila kegiatan dilakukan secara berkelompok di lokasi seperti pos ronda, aula, maupun fasilitas umum lainnya, maka penyelenggara sebaiknya melakukan pendaftaran agar kegiatan dapat terpantau sesuai ketentuan yang berlaku. Wilhelmus melaporkan.
12: Masih informasi Piala Dunia, pendengar, Ketua PSSI Kalbar Suyanto Tanjung menjagokan tim nasional Argentina kembali menjuarai Piala Dunia 2026. Lionel Messi kembali akan menjadi andalan membawa tim tersebut meraih piala di panggung terhormat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
22: Keyakinan itu muncul karena Argentina dinilai masih menjadi tim yang paling solid dengan kekuatan merata di seluruh lini permainan. Menurut Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung, keberhasilan Argentina menjadi juara dunia 4 tahun lalu bersama kapten andalan Lionel Messi menjadi bukti kualitas skuad Albi Celeste yang sulit ditandingi negara lain. Dirinya pun menilai pemain Argentina memiliki kemampuan sempurna mulai dari posisi penjaga gawang, lini tengah hingga penyerang. Tak hanya pemain utama, Tanjung juga menyoroti kualitas pemain cadangan Argentina yang dianggap memiliki kemampuan setara. Kondisi itu membuat Argentina tetap kuat meski melakukan rotasi pemain selama turnamen berlangsung. Meski banyak pihak menilai juara bertahan sulit kembali mempertahankan gelar di Piala Dunia, Tanjung justru optimis Argentina mampu mematahkan anggapan tersebut.
1: Tradisi Argentina dari zaman dulu selalu ada di Piala Dunia. Dan jangan lupa, mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi. Oh, tentu Lionel Messi dan tim ini solid. Kita tahu bahwa di Argentina sendiri banyak pemain-pemain yang hebat di sana. Mulai dari kiper sampai penyerangnya semuanya hebat. Dan tim cadangannya pun tidak kalah dengan tim yang utama. Jadi dia punya 2-3 tim yang hebat. Nah, itu yang membuat kami yakin sebagai pecinta Argentina bahwa dia akan kembali di final nanti dan juara kembali.
22: Suyanto Tanjung juga memuji kemampuan Lionel Messi yang dianggap sebagai pemain cerdik di lapangan. Menurutnya, Messi memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik serta terkenal lewat jargon one ball, one goal. Selain piawai menggiring bola, Messi juga dinilai sangat berbahaya lewat akurasi tendangan kaki kiri maupun kaki kanannya saat mencetak gol. Vico Alhadi melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Al-Fatih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@radiopontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Dan berikutnya kami juga hadirkan untuk Anda di antaranya program acara di Pro Dangdut sesaat lagi. Tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

0: Halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bertemu di siang hari ini bersama saya Mausa Pengar mengudara untuk Anda di acara Pro Dangdut edisi Selasa 2 Juni 2026. Yuk bagi para pendengar yang ingin gabung bersama kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp terbuka untuk Anda di nomor kami di 0851 7670 0977. Anda bisa juga gabung melalui media sosial kita yang lain seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Tapi jangan lupa di follow dulu ya pendengar ya. Kemudian Anda juga follow media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas, kemudian di kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan Anda bisa mendengarkan dan juga komentar di aplikasi RRI Digital. Oke, caranya gabung gimana Kak Eja? Secara saya ini pendatang baru gitu ya. Gampangnya pendengar ya. Caranya cukup ya, hubungi nomor kita di 0851 7670 0977. Passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, mau lagu dangdut apa ya, dari penyanyinya siapa, judulnya apa, kemudian mau salam-salam, boleh gabung bersama kita ya. Tapi kalau mau kirim-kirim salam ataupun menyapa aja, boleh aja gabung di nomor kita tersebut ya pendengar ya, di 0851 7670 0977. Oke, di sesi pertama kita berikan kesempatan yang gabung melalui via WhatsApp gitu pendengar ya. Oke, kita buka sekarang ya di 0851 7670 0977. Oke, sudah ada penelpon, kita coba terima. Halo di Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ca.
0: Halo juga Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Lagi kepanasan tuh, Ca.
0: Ya di sami carikan luar biasa panasnya kita gitu, itu
1: luar biasa panasnya itu kipas dah lalu pada padam cai
0: munaik dah begalas-galas sekali dah juga ya.
1: Eh bukan lagi makan amoli es lagi eh.
0: Oh iya di, tapi hati-hati lah senak kebanyakan kalau dah
1: rasa dah anak nyan baru dimakan es baru
0: sager rasanya bukan sebut sadar ya. Maklum panasnya luar biasa gitu iya di, tapi mudahan ya walaupun panas cuaca itu kita tetap kena barik sehat. Amin.
1: Mudah-mudahan kita tabah aja menghadapinya, Caca. Ya, biar panas hujan, kita harus sabar. Insya kita Allah terima api adanya, Ca. Ya, dibarik leher, diberikannya kenikmatan.
0: Tapi kadang tuh panas-panas gitu, asrek nganget sikit singgung udah mulainya. Jadi manusia ya. Oke lah, kita lanjut ke lagu lawan usum, mau lagu apa?
1: Lagunya Sebuah Keputusan dari RP Karina.
0: RP Karina, oke, ade, lanjut.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah, wanusu juga. Pertama.

0: Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Risa, Alimin, Bang Ujang S. Kakmar, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Aryantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Wan Wusu udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan dia tetap sehat, semangat, bahagia. Amin. Oke, lanjut di 0851-7670-0977 masih di via WhatsApp. Kita bacain

0: Sehat keh.
1: Alhamdulillah, agak kepanasan, Cah.
0: Jadi, sami rati gitu tuh. Wanusu pun rati kepanasan juga di sini.
1: Iyalah, tak diapekan. Tanam-tanaman pun berkeringan, udah deh.
0: Jadi, tapi ya kalau dilihat di BMKG sih, hari itu ada perkiraan cuaca hujan katanya. Udah hanyan lah cuaca hujan.
1: Dari anak dari hari raya deh, anak lalu hujan jadi kami tuh.
0: Oh, mun di situ hujan rintik nang, ge lewat-lewat lah, ge ada anjuk labat ge.
1: Lalu hujan rintiknya di kami dari hari raya deh.
0: Jadi mudah-mudahan ya kalau hujan ya, Aki. Tunggu-tunggu aja, insya Allah. Oke lah nih Aki, kita lanjut ke lagu lah.
1: Lagunya lagu rupiah aja lah dari Bang Roma, apa ya?
0: Sip, lanjutlah salamnya.
1: Ah, well, kalau kak rupiah lah kak kena ambil tu eh, kalau kuda dah berganti.
0: Jadi rajin ini Aki banyak.
1: Saya yang ada bertugas semoga selalu diberi kesehatan.
0: Insya Allah.
1: Kawan-kawan kita penyiar-penyiar RRI sama sih.
0: Insya Allah, amin.
1: Mudah-mudahan sehat walafiat juga.
0: Amin ya Allah.
1: Sebagai pimpinannya Bang Tanjak juga, mudah-mudahan Bang Tanjak kita dalam keadaan sehat walafiat sekolah ye. Terutama buat Kak Meme yang lagi di Singkawang ye, bersama keluarganya, mudah-mudahan lagi mendengarkan juga Kak Jena, Cik Ambi, Wanusu, Wanaci, Mak Sudi Sijang, Cata Gii, Bujang Cahye, Mana Bela, kemana Bang Iman tu eh? Dia saya gabung di Sanggau, Bang Iman kita ye. Cata Gii, Kak Amok, Kak Cagat, Bu Ari, Bang Pardi, Bang Pawadi kita juga di Saman ye. Mungkin lagi mendengarkan juga bersama kawan-kawannya ye. Pak Langping kita juga di Cingguli, mudah-mudahan ye deh dalam keadaan sehat walafiat juga. Ya Gii, banyak mana disambut-sambut ya. Kak Ela, Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan, Bang Bujang SMA Kanarnya, mudah-mudahan lah Kak Marnya cepat sembuh penyakitnya ye. Lagi tak ada dukun cundung, Cik Kulan, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali. Maaf yang ada sambut satu persatu ye.
0: Iya laki.
1: Buat Eca, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Nek Uwan udah, Nek Aki udah. Ma, Nek biak muda ang deh. Oke lah, baik. Mudah-mudahan ya Nek Aki, Nek Uwan kita nun tetap sehat selalu. Amin ya Allah. Oke, lanjut. Oh, itu Nanda pendengar ya di via WhatsApp. Masih di via WhatsApp, kita terima dulu itu Kak Ece kan ajakin Nek Aki tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodangdut, saya Nanda Robiansah dari Matang Danau, Kecamatan Palo. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin, insya Allah lengkap sum-sumenya. Lagunya Gak Ada Waktu Babe dari Gita Yubi pun boleh, boleh dong ya. Salamnya buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Prodangdut. Kita rangkum aja lah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu persatu nama tanpa terkecuali. Cuaca di situ panas bedang kang, udah sampai di sini aja. Buat pembawa acara Kak Eca dan kru Prodangdut, semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Kebetulan nih satu orang walaupun namanya beda-beda. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda udah gabung sama kita. Mudah-mudahan tetap selalu sehat dan bahagia juga di sana. Amin. Oke, mari kita berikan kesempatan masih di via WhatsApp ya di 0851 7670 0977. Atau barangkali nanti ya di sesi kedua kita lanjut, kita akan terima di via WhatsApp. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau gabung lewat WhatsApp, kita berikan kesempatan di sesi pertama ini untuk Anda. Dan ya langsung saja deh kayaknya kita denger lagunya. Ini udah ada 4 lagu sih ya, cukup dah untuk kita dengarkan bareng. Untuk Anda dimulai dari Ervi Karina ya, Sebuah Keputusan. Tetap bersama di acara kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut, dan tadi udah kita suguhkan lagu-lagu dangdut yang direquest oleh para pendengar kita di sesi pertama. Dan kita lanjutkan ke sesi kedua. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut, silakan hubungi kita di 0851 7670 0977. Oke, kita lanjut ke penelpon. Ada siapakah di telepon seluler? Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Esa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak Esa. Panas cuaca.
0: Luar biasa, sama dong ya. Rata-rata menyilaukan ya cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas.
1: Panas membara Kak Esa.
0: Gila, luar biasa, kipas pun gak terasa ya. Tapi alhamdulillah sih, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya perkiraan cuaca hujan untuk wilayah Kabupaten Sambas, benar ya, hujan di waktu yang tepat nantinya.
1: Insya Allah.
0: Oke deh, biar syahdu, kita lanjut ke lagu. Mau lagu apa?
1: Lagu dari Solid AG ya Kak Eja.
0: Sodik AG?
1: Solid AG.
0: Oh, Solid AG, judulnya
1: Bujang Merana.
0: Kepanasan bujangnya ya. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Cik Kulan, Bang Andi, Panjang, Bang Jaja, Bang Yayan, Kak Tianye, Kak Jainab, Wanusu, Wanaci. Yang lain kita bungkus sajalah Kak Ecai.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Ecai tetap semangat, tetap sehat,
0: ria walaupun panas. Insya Allah.
1: Terima kasih Kak Ecai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alimin udah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan ya tetap selalu sehat. Amin. Oke, di 0851 7670 0977. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah agak panas.
0: Oh, alah ya disami gitu ya. Tapi insya Allah tetap sehat untuk Bang Pawadi gitu ya.
2: Amin. Mudah-mudahan lah kita semuanya sehat.
0: Amin. Oke lah, Bang Pawadi nak minta lagu ke?
2: Nak minta di, mun kena bari lagu
0: tu. Ya. Oh, bari lah, hajari dangdut kita tu.
2: Lagu ni dari Mansur S saja.
0: Mansur S.
2: Secangkir kopi.
0: Apa judulnya tadi? Secangkir kopi.
2: Ah ini. Eh kau, apa? Allah secangkir kopi ada nak dari Mansur S?
0: Kita cari dulu iya, dek ya kopi-kopi yang dari Mansur S tu. Kopi sus.
2: Kopi susu ke?
0: Kopi susu.
2: Ah iyalah, kopi susu aja lah.
0: Oke lah, siap, lanjut salam nih.
2: Nah, salam nih pertani buat Kak Eca yang lagi ada tugas ya. Selamat ada tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah. Dan tetap ceria. Amin.
2: Nah, juga dengan bapak-bapak dan abang-abang di tempat Bang Pawadi itu yang lagi nengahkan Kak Eca itu.
0: Oh iya, selamat mendengarkan.
2: Sambil masa Kak Eca, sambil matukan mesin anak air, pempai.
0: Alah ya,
2: kebocoran pempai. Ini santai-santai, kebetulan ada Kak Eca ya.
0: Siap.
2: Oh, mentir, matukan
0: ya. Betul.
2: Tentu aja kita nak naik airnya, air kita di rumah, susah juga nak.
0: Iya deh, nak bertimbak lalah juga lah yang balik.
2: Oh nih. Okay. Alhamdulillah dah betul juga.
0: Insyaallah mudah-mudahan.
2: Nah, kita sama-sama membuat sini-sininya lah Kak Eca. Tanpa terkecuali buat Pak Alang PI yang mungkin lagi mendengarkannya, selamat mendengarkan, mudah-mudahan Pak Alang dalam keadaan sehat walafiat. Anjuknya Wanusu, Kak Ela juga dengan Bang Senjani. Kak Tia juga dengan Bang Yayan. Terus lagi Pak De, Pak Jikulan, Ki Andi. Kak Jena, Nek Wanusu, Wanaci. Wanusu tadi udah
0: iya.
2: Alah lah. Nanti coba kali, 2-3 kali nyebutnya Wanusu ya. Nah, buat seni-seninya lah Kak Eca. Jadi sambil-sambil kerajaan itu Kak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bang Pawadi bersama kawan-kawannya yang agak memperbaiki tadi ya mesin airnya. Oke lah, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sini? Halo di Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Eca. Kepala sedikit di dalam rumah.
0: Di dalam rumah tuh ya. Daan, di luarnya yang cari silau. Ya, Tapi gimana Bang Senja, kabarnya sehat ya?
3: Ini batuk sedikit.
0: Oh, batuk sedikit. Ini kebanyakan minum es kali ya, lah, kayak panasan.
3: Mudah-mudahan.
0: Ya Allah, jadi ya mudah-mudahan dia tetap sehat. Ya, amin. Masih mau makan, masih nyaman nih Pak Ude. Oke lah, mau lagu apa tuh Bang Senja?
3: Lagunya tuh bujangan aja.
0: Bujang, yo talu lang lalu si bujangan nanti itu.
3: Ayo, itu kan para bujang tadi ya. Melayani bujang merana ya.
0: Aduh, jadi siap.
3: Salam-salam itu kan para bujang lah. Tapi Bang Bang Bujang Pak Wadi. Bang Bujang Busri. Bang Bujang Alimin. Bang Bujang Ano ya. Bujang Cikular, Bujang Pak Ade. Bang Bujang, apa yang di Tekok Ramat ya Pak? Bang Bujang Andi.
0: Bang Bujang Andi.
3: Bang Bujang Pak Anyang aja. Bang Bujang aja. Nah, kalunya ya. Banyak suah. Nah, yang lainnya digantikan oleh Nak Dare aja.
0: Oh, Nak Dare. Yang kan Nak Dare ting-ting ke?
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Ella? Panasan juga ke?
4: Kak Ella. Suara
0: jadi ya maklumlah kita panas biasa kekuatan minum es lah macam-macam juga makan daging makan itu makan ini. Oke lah yang penting insya Allah diberikan kesembuhan sehat bagi semangat nantinya ya. Oke mau lagu ke? Insya Allah doa yang sami untuk kita bersami. Oke lagunya mau lagu apa Kak Ella?
4: Lagunya Lahir Batin ya lah dari Mega Musika.
0: Maaf lahir batin Mega. Maaf
4: lahir batin.
0: Oh, oke. Okay. Lanjut salamnya.
4: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu. Buat Wanesu, Honati, Bunda Ari, Bang Pati, Bang Arimin, Nek Eki Bisri, Pak Eki, Pak De, Kak Tia dan Bang Yoyani. Sama dengan Bang Bujangnya. Ayang lainnya dirangkul aja sajalah Kak Eca. Mas Kak Eca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baiklah. Ya, terima kasih untuk Kak Ella yang udah gabung sama kita di acara Dangdut.

0: Oke, lanjutlah kita ke penelpon berikutnya. Di sapa di sini Nun. Halo di Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Wanaci?
1: Alhamdulillah, agak nyantai tuh be nak gurih.
0: Nak
1: kita panasan. Tapi ada angin, nang.
0: Yang penting insya Allah tetap selalu sehat untuk Wanaci kita dalam keadaan
1: nanti. Amin, alhamdulillah sama-sama sehat lahir teh.
0: Sehat lahir batin ya tadi. Oke lah, lanjut kita ke lagu tuh Wanaci nak minta
1: lagu. Lagu lama aja lah, sendiri aja lah dari Nur Halimah.
0: Nur Halimah, apa tadi judulnya?
1: Cemara Biru.
0: Cemara Biru, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Eca, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Yang paling utamanya lah udah ya, sehat ya mahal.
0: Nyan ya, nanti bayar nah,
1: buat Ella Senja tadi ya, buat Alimin, buat Aci Bustri, buat Nusu, Mama Nasa, Tia, Jayan, Pak Anjang, Iman Nabila, mendahat ini masuk gabung, Pak Ngamarwan, buat Mak Su juga di Sejang, buat Memei, Arianto, Bang Oyut, Ning Sangsut, Bang Jaja, ambil buat semuanya yang mengerjak lah. Buat Eja, makasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanaci. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ya tetap selalu sehat ya untuk pendengar kita yang udah gabung dan semuailah pendengar kita yang mendengarkan tentunya ya. Oke, kita lanjut ke mendengarkan lagu pendengar ya. Kalau kita lanjut lagi di sesi ketiga bagi para pendengar yang nak gabung lewat SMS ataupun chat nanti kita bacain ya. Dan dimulai lagu dari Ine Shintia dan Solid AG, Bujang Merana pendengar ya. Tetap bersama di Prodangdut di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terima kasih pendengar masih di acara Pro Dangdut dan kita berada di sesi terakhir pendengar. Dan tadi udah kita dengar semua lagu-lagu dangdutnya. Kita bacain SMS satu persatu untuk Anda. SMS datang dari Pak Angah di Sembuai. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Eca. Waalaikumsalam. Dari Pak Angah nak minta lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Revina Alvira. Tapi kita pilih di situ Asep Irama aja ya Pak Angah. Salamnya yang pertama buat Eca, semoga diberikan kesehatan selalu sekeluarga. Lanjut buat Kak Aida di Tikun Maut Peringgi Piai, semoga diberikan kesehatan selalu sekeluarga. Amin. Yang lainnya dibungkus abis dari A sampai ke Z. Semoga sehat-sehat selalu. Buat yang Eca yang baca, Pak Angah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dari Pak Angah di Sembuai. Waalaikumsalam. Terima kasih juga udah gabung. Sehat selalu Pak Angah. Lanjut, assalamualaikum Kak Eca dan adalah kita. Waalaikumsalam. Itu dari Bang Oyot di Selakau Gemuruh. Mau request lagu Takor ya, dari Eni Sentia Kausus. Nah itu sempat juga kita cari-cari rasela lah, jangan cari imani bener ya, karena kita pas baca tulis judulnya pun gak ada bener ya, apakah itu lagu daerah Sambas. Oke lah, buat kawan-kawan seperti Bang Tredi, Bang Ute, Bang Jaja, Bujang Kerenceng, Kak Aida.

Ida, Cik Ipul, Wanaci, Kak Ella, Wanusu, Kak Meimei, Arianto, Kak Tia, dan lain di Kamput aja. Buat Kak Eca nang baceh, makasih. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang. Oh ya udah gabung sama kita di acara Dangdut Adito. Mudah-mudahan nyeja insyaallah tetap diberikan kesehatan. Amin. Oke, kita beralih ke chat WhatsApp-nya. Yang kali itu datangnya dari Kak Meimei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore Mbak Eca yang comel. Selamat on air dan selamat beraktivitas. Yap. Kak Meimei mau request lagu Yatim Piatu dari Ali Usman. Salamnya buat kedua orang tua Meimei di Singkawang Tengah, suami Meimei Haryanto, Pak Abdul Rahman di Bundaran Kartiasa, Kak Firdaus, Kak W, Kak Adi, El Yanto, Bang Hitam Kresek, Cik Loha, Wanusu, Wanaci, Aki Busri, Bang Alimin, Bang Oyot, Bang Bang Palapa ya, Tias keluarga, Bang Lanius, Darius ya, Bang Fawadi, dan juga buat semua sahabat radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Pro Dangdut bersama Mbak Eca pada hari Selasa yang lagi istirahat bersama keluarga sambil dengarkan acara Pro Dangdut tambah asyik walaupun cuaca panas. Terima kasih buat Mbak Eca dari Meme di Singkawang Tengah. Oke, sama-sama ya untuk Kak Mei. Terima kasih juga udah gabung. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke chat berikutnya dari Bang Uti. Mungkin dan semua ya kayak yang lagunya bisa kita putar pendengar ya. Kali itu itu dari Bang Ute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Oke, Eca tetap semangat ya selalu. Siap. Salamnya buat Cik Kulan, Bang Eli, Bang Oyer, Bang Jaja, Wanusu, Katia, Bang Yayannya, Kak Ella, Bang Senjanya, Pak Ade, Wanaci, Kak Aida, Kak Jena, Bang Alimin, Bang Lanius, Ning Sangsut, yang lain dirangkul dari A sampai ke Z. Putarkan lagu dari Roma Irama Pengabdian. Makasih dari Bang Uti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masih di via WhatsApp pendengar ya, kali itu dari Pak Anjang gitu. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dari Pak Anjang. Minta lagu Kehilangan. Kami baru kehilangan seseorang kawan disabilitas yang telah dikebumikan si Mari di tanah hitam Palu Kak Eca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan doa yang terbaik bagi almarhum ya. Kak Eca, kami segenap organisasi difabel hanya dapat kirim doa buat almarhum dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketahabahan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama ya pendengar ya, doa yang terbaik namanya siapa ya, tapi mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik juga ya untuk keluarganya. Buat Kak Eca, terima kasih. Tertanda Pak Anjang di Dungun Tebas. Oke, terima kasih kembali. Oke, baiklah para pendengar, itu dia beberapa yang kita bacain ya, dan terakhir lagi kita bacain dari RRI Digital aplikasi kita ya, dari Kak Eka. Assalamualaikum Kak Melsa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Saya Eka di Pontianak, request lagu terbaru yang berjudul Bikin Candu, vokal Sitri Badriyah ya. Oke, ditunggu lagunya Kak. Terima kasih ber RRI Pro 1 sampai Singkawang dan Bengkayang. Oke, siap, terima kasih ya untuk semua para pendengar termasuk terakhir Kak Eka di Pontianak udah gabung sama kita. Dan ya langsung aja kita dengarkan lagu-lagu di sesi ketiga terakhir ini yang udah bergabung teman-teman kita SMS, chat WhatsApp dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI.

Kamu datang dulu, biar hati

0: informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sampai 974 dan saatnya kita juga hadirkan untuk Anda di Kentongan dengan tema kolaborasi aksi dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersama Mei di sana dan beberapa narasumber untuk Anda. Tetap bersama di RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sekitar 10 menit yang lalu, pendengar, pada sore hari ini pada program Kentongan kami hadirkan narasumber untuk menemani sore hari Anda supaya tidak terlalu bosan kok dengar suara saya terus, pendengar ya. Tapi kalau kita memasuki program Kentongan itu pasti tidak jauh dari yang namanya lingkungan, pendengar ya. Seperti yang kita tahu juga bahwa lingkungan tempat kita tinggal sekarang ini ya adalah warisan dari yang atas-atas kita. Kita jaga sekarang untuk warisan untuk anak cucu kita nanti, begitu pendengar ya. Tapi apa yang terjadi kalau yang atas-atas kita tidak menjaga, kita tidak menjaga, lalu yang kita wariskan apa? Waduh, udah ada masalah lagi pendengar ya. Nah, ini pastinya akan kita bahas lebih dalam karena cabangnya pasti banyak nih dari satu masalah itu aja pendengar ya. Kita hadirkan tema kolaborasi aksi dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Saya tadi sempat googling pendengar ya, nanti di tanggal 5 Juni ya. Jangan saya ngobrol deh, jangan saya ngomong sendiri. Sudah hadir di studio pada sore hari ini, yang pertama ada Ibu Susila Rasati, STM Link. Saya tanya dulu deh nih, ini namanya emang disambung ya Bu ya?
1: Sambung.
0: Emang sambung ya? Panggilannya?
1: Bu Usi.
0: Bu Usi ya, selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Ini kalau saya lupa-lupa manggilnya Bu Usi apa Bu Susi, tiba-tiba gak apa-apa ya? Saya melupa orangnya. Sehat ya Bu, Alhamdulillah ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita beralih ke sebelahnya, kok kayak gak
1: asing.
0: Ada Kak Vivi Norvika, selaku Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak.
2: Selamat sore kakak.
0: Benar ya, kita pernah berjumpa.
2: Pernah berjumpa.
0: Itulah, sakingan banyak kita ketemu orang ya kak. Dan tema kita adalah, ya itu tadi, kolaborasi aksi dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Nah, mungkin kita kenalan dulu dengan Hari Lingkungan Hidup dulu kali ya, Bu Usia. Ini sebenarnya hari apa sih? Kok bisa tercetuslah ada Hari Lingkungan Hidup? Kenapa?
1: Oke. Kalau pertanyaannya itu, kenapa sih 5 Juni itu dianggap sebagai Hari Lingkungan Hidup, gitu kan ya? Mungkin kalau sekarang anak-anak zaman sekarang tuh taunya, oh 5 Juni Hari Lingkungan Hidup, tapi awal mulanya tuh dari mana? Nah, dari mananya ini sebenarnya Hari Lingkungan Hidup itu dimulai dari dulu tahun 72, itu ada konferensi di Swedia terkait dengan lingkungan hidup dan manusia. Itu konferensinya dari tanggal 5 sampai tanggal 16 Juni. Ada konferensi PBB di Swedia. Kemudian lahirlah satu badan, itu namanya United Nations Environment Program, di mana badan ini yang mengurusi masalah lingkungan ya, mengurusi masalah lingkungan serta menjadi penggerak bagi gerakan-gerakan lingkungan. Nah, karena hari pertamanya tanggal 5 Juni, dari sejak itulah kemudian tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
0: Gitu. Awal mulanya itu.
1: Betul.
0: Berarti memang Indonesia itu ikut loh di sana ya. Padahal ini kan kancahnya sedunia.
1: Sedunia. Gitu. Jadi semuanya nih tanggal 5 Juni.
0: Tanggal 5 Juni. Iya. Apakah karena juga Indonesia punya isu-isu yang harus diangkat di lingkungan misalnya seperti itu ya. Makanya kita gabung di sini. Dan ini bisa dibilang menjadi tanggung jawab bersamakah juga?
1: Iya dong.
0: Pastinya
1: lingkungan
0: ya.
1: Itu tadi kata Mbak bilang kan lingkungan nih warisan. Yang namanya warisan tidak hanya cukup sampai kita. Harus tetap kita wariskan ke berikutnya. Kan gitu kan? Nah, masa kita mau mewariskan sesuatu yang tidak baik. Nah, gitu. Berarti kita harus sama-sama menjaga supaya kita mewariskan sesuatu yang baik untuk di masa depan.
0: Nah, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri biasanya ada agenda apa dan di tahun ini ada agenda apa?
1: Nah, kalau di lingkungan hidup sendiri ini kita nih kalau udah Hari Lingkungan Hidup ini rangkaian kegiatannya banyak. Tidak hanya sekedar pada hari H-nya, ibarat kata orang tuh hari H-nya,
0: tanggal 5-nya,
1: tapi kita sudah memulai dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, khusus untuk tahun ini kami lebih mendorong partisipasi dari masyarakat, dari bawah. Jadi karena apa? Karena gini, lingkungan ini khususnya Kota Pontianak ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Lingkungan itu sebenarnya tanggung jawab semua orang, semua pihak, semua masyarakat, diri pribadi atau kegiatan usaha, pelaku usaha itu bertanggung jawab minimal untuk lingkungan sekitarnya dulu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya sekarang ada orang berpikir bahwa oh tenang aja itu kerjaannya pemerintah kok. Oh, sekarang kita balik. Itu bukan kerja pemerintah. Betul, memang pemerintah punya pekerjaan untuk mengurusi lingkungan. Tapi yang namanya tanggung jawab itu harus balik lagi ke diri pribadi masing-masing. Gitu loh. Kalau cuma hanya sekedar melemparkan ke pemerintah, enggak mampu juga pemerintahnya. Iya kan? Harus sama-sama, yuk kita sama-sama yuk. Makanya tahun ini kami dari awal itu sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman Giat ya, terutama dari teman-teman forum komunitas hijau. Mungkin nanti Kak Vivin jelasin forum komunitas hijau itu isinya siapa-siapa sih gitu kan ya. Nah jadi kita ikut mendorong peran serta masyarakat. Jadi kita nih pemerintah nih partner gitu ya, partner dalam ayo kita mengelola lingkungan secara bersama. Tapi kita dorongnya sekarang harus dari masyarakatnya, harus dari kesadaran masyarakatnya. Bukan karena apa ya, karena paksaan ya, bukan karena paksaan, tapi dari kesadarannya.
0: Baik, seperti itu. Dan karena memang lebih ke kolaborasi ya, di tahun ini, maka hadir juga di studio ini Kak Vivi ya. Ini dari Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak. Ini kalau dari komunitas sendiri, Kak Vivi melihat peran komunitas dalam ini ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau mungkin dalam memperhatikan lingkungan di Kota Pontianak dan sekitarnya ini seperti apa?
2: Jadi dalam berkegiatan pastinya penggiat itu ya, karena memang dari kesadarannya Kak. Jadi kita berkegiatan bersama penggiat di, terutama di Forum Komunitas Hijau itu, bukan karena oh ada berkegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup maka hiduplah Forum Komunitas Hijau baru berkegiatan lingkungan, tidak. Tapi teman-teman memang lahir dari dirinya sendiri, yang memang dari awal sejak mereka paham bahwa kita tadi, kita harus mewariskan lingkungan yang baik, mewariskan pohon yang tumbuh dengan subur, hijau bermanfaat, mewariskan sungai, parit yang bersih, mewariskan kemampuan anak-anak, kemampuan kita sendiri untuk memilah sampah dan lain-lainnya yang kita berkehidupan sosial di masyarakat. Ya itu tadi, bukan hanya di tanggal 5 Juni sebenarnya kita merayakan Hari Lingkungan Hidup, tapi setiap hari kita merayakannya. Nah, cuman kita menyuarakannya lebih luas itu di tanggal 5 Juni kan. Artinya apa? Artinya suara-suara itu lebih disuarakan lagi, dibesarkan lagi di tanggal 5 Juni. Nah, berada di Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu kami lebih senang Kak. Karena apa? Karena suara kami itu, suara teman-teman, bukan hanya penggiat tapi bersama masyarakat, bersama mereka-mereka yang peduli, itu lebih dapat, lebih dekat suara itu. Akhirnya muncul kolaborasi. Nah, apa sih sebenarnya menjadi kendala nih dalam menghadapi kondisi lingkungan yang menurut kita kok enggak benar nih gitu. Masih ada aja masyarakat yang buang sampahnya sembarang gitu kan. Masih ada aja masyarakat yang menganggap paritnya adalah tempat sampah atau tempat pembuangan sampah induk gitu kan, yang main buang saja limbahnya, sampahnya. Nah, itu bisa kita suarakan bersama gitu. Nah, wadahnya ya di sini.
0: Baik, seperti itu. Dan di tahun ini untuk forum-forum ataupun komunitas-komunitas yang tergabung ini seberapa banyak, atau hanya dari komunitas kakak saja?
2: Nah, kalau Forum Komunitas Hijau itu kan rumah besar, rumah besar yang memang isinya adalah komunitas-komunitas atau penggiat lingkungan yang ada lebih banyaknya emang di Kota Pontianak, ya paling-paling jauh ya sekitaran Kuburaya dekat dengan Kota Pontianak. Nah, kalau di data itu kurang lebih ada hampir 50 komunitas kalau secara komunitasnya. Nah, kalau orangnya banyak Kak. Jadi setiap berkegiatan ya, siapapun dia yang sempat, yang punya waktu, yang ingin berkegiatan bersama-sama, ada ada waktunya, ayo sama-sama.
0: Baik, seperti itu ya. Jadi menggerakkan cukup banyak masa nantinya ini ya. Dan kalau di Kota Pontianak dan sekitarnya ini, kan kita berbicara di Kota Pontianak saja lah lebih kecilnya. Yang digaris bawahi, yang sedang disuarakan lantang ini apa di Hari Lingkungan Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini?
2: Kalau dari kami penggiat yang kami suarakan kepada dinas dulu supaya kita berkolaborasi lebih luas, itu ada dua Kak. Satu, menggerakkan masyarakat dari tingkat rusun tetangga atau RT untuk mereka lebih peduli dengan bagaimana caranya mereka mulai memilah sampah dari rumah. Nah, ini kan PR bersama nih emak-emak nih Kak, terutama emak-emak yang memang dari dapur yang tiap hari masak gitu kan, menghasilkan sampah baik itu organik maupun non-organik. Nah, itu gimana caranya supaya enggak semuanya masuk ke tempat pembuangan akhir yang menjadi PR dinas nih, mengeluarkan biaya besar nih untuk bawa ke TPA. Nah, yang kedua, kita menyuarakan krisis iklim Kak. Krisis iklim bukan hanya menanam pohon tapi menyelamatkan sumber air, yaitu parit-parit yang ada di Kota Pontianak, dengan bersama-sama kita berkolaborasi untuk membuat ekoenzim dari skala tingkat sekolah baru masuk ke rumah tangga, kelurahan. Nah, itu kita bikin sama-sama, nanti ada aksinya Kak. Nah, nanti bisa Bu Husi jelaskan nih gimana dua ide besar kami itu alhamdulillah diterima oleh dinas, difasilitasi untuk nanti dilaksanakan di tanggal 5 dan puncaknya di 6 Juni. Itu kita senang sekali sebagai penggiat. Nah, itu tadi Kak, suara kami, suara bersama masyarakat bisa dikolaborasikan dengan pemerintah dan ternyata itu diterima gitu kan. Bukan hanya bersuara ya Kak ya, tapi diterima dengan baik.
0: Nah, setelah itu Bu, mendengar nih ada 50 komunitas loh ini ya yang bersuara dua hal tersebut. Respon dari dinas sendiri seperti apa saat itu?
1: Tentunya kita kan kalau misalnya ada ide-ide ya, ada ide-ide dari teman-teman penggiat, dari teman-teman komunitas, tentunya kita diselaraskan dulu dengan program kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai enggak nih? Gitu kan ya. Nah, pas kebetulan memang apa yang tadi di ide, dua ide besar itu sebenarnya memang itu selaras dengan program kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ya, terkait dengan pelibatan masyarakat. Bukan hanya, jadi ini kan memang program dari pusat nih sekarang itu kan, kalau pusat itu dia membuat kan, kita gini, ada bahasa sekarang darurat sampah. darurat sampah plastik kan gitu. Terus Kementerian Lingkungan Hidup juga sekarang menyetop pembukaan baru lokasi TPA. Itu nggak boleh lagi ada pembukaan baru TPA 2030. Nah solusinya gimana kalau misalnya kita mau buang sampah di mana? Nah itu tadi, kita mendorong adanya satu bentuk pengelolaan mulai dari tingkat rumah tangga. Nah karena itu kalau misalnya ada apa pengelolaan dari tingkat rumah, tentunya itu tadi kan pelibatan masyarakat kan, adanya peran serta masyarakat. Nah itulah yang sekarang sedang menjadi program utama juga dari pemerintah, adanya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan apapun itu bentuknya. Nah kebetulan apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Vivi, oh selaras nih, oh kok gitu, ayo kita nih ikut apa ya, meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat. Nah salah satu kita banyak nih kan, tadi Mbak tanya ya awal-awal apa nih rangkaian kegiatannya, oh kita sudah mulai rangkaian kegiatannya, supaya kita kan gini, kalau kegiatan nggak bisa apa bahasa itu sadek sanyek gitu kan ya, nggak ya, jadi kita sudah mulai dari bulan-bulan Februari itu kita sudah mulai,
3: udah
1: karena gini, meningkatkan peran serta mengubah perilaku itu bukan semudah kita membalikkan telapak tangan kan. Nah kita perlu ada pendampingan, kita perlu ada memasukkan kayak semacam apa ya, ide-ide atau merubah sikap, merubah mindset, itu kan juga butuh waktu. Nah apalagi tadi ada juga ide terkait dengan ekoenzim. Nah ekoenzim itu kan perlu ada waktu untuk pembuatan. Jadi kami kemarin sudah dari awal Januari, sudah dari awal tahun nih, oh berarti tahun ini nih kita nih ini ya, sudah disusun nih. Nah jadi mulai dari Februari kita sudah mulai melakukan sosialisasi tentang gerakan pilah sampah di masyarakat. Itu kita sudah minta, memang untuk saat ini kita kan belum bisa mengakomodir seluruh sekota ini, kita belum mampu. Tapi paling tidak dari tiap kecamatan itu dia sudah ada perwakilan-perwakilan RW yang kita ajak serta. Tentunya pemilihan RW ini kita melibatkan dari kecamatan, gitu kan ya. Nah, kita sudah mulai ada sosialisasi terkait dengan gerakan pilah sampah di masyarakat. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah adakan di bulan apa Maret ya, di bulan Maret workshop terkait pembuatan ekoenzim. Karena apa? Kita mau ada kegiatan penaburan ekoenzim di Juni, di akhir Juni. Jeda waktu dari pembuatan sampai ekoenzim ini bahasanya siap dipanen itu 3 bulan.
3: 3 bulan.
1: Iya. Pantas ya, jauh. Makanya kita sudah memikirkannya. Kita sudah memikirkannya dari awal-awal tahun. Kita buat, nanti kita tabur ya, bahasanya kita tabur di akhir Juni, gitu ya. Nah itu melibatkan, karena kita nih ibaratnya kita ambil kan, kita nggak mampu sekota ya Mbak. Nanti kita ambil percontohan dulu, kebetulan yang kita ambil ini Kecamatan Pontianak Kota, itu di parit Sungai Bangkongnya, itu sepanjang 2,1 km, mulai dari depan Rumah Sakit Jiwa sampai ke perempatan Danau Sentarum.
3: Jauh juga
1: itu
3: ya.
1: 2,1. Wah. Melibatkannya siapa? Nah gitu bahasanya, kita melibatkan yang pertama itu sekolah 28 sekolah adiwiyata tingkat SD dan SMP yang ada di Kecamatan Pontianak Kota. Itu pertama. Yang kedua, sekecamatan Pontianak Kota. Kemudian Darwa Wanita DLH, kemudian OPD-OPD yang ada di daerah Sungai Bangkong itu. Nah, kemudian ada masyarakat, ada ini. Jadi ketika kita workshop ini, kita undang untuk kita sama-sama membuat. Karena kami butuh banyak ekoenzim untuk ditaburkan, karena memang kita ini ibarat bahasanya harus buat biang dulu ya, harus buat biangnya dulu, nanti kita cairkan gitu loh. Nah makanya dari itu, nah terus kemudian kita juga ada pendampingan kepada masyarakat, itu tadi meningkatkan peran serta masyarakat, perlu ada pendampingan ya, nanti bahasanya masyarakat bilang kita nggak tahu kita mau gimana, nggak ngerti gitu, gimana nih disuruh milah tapi kita nggak pernah diajarin,
3: nah, apa yang mau dipilah,
1: apa yang mau dipilah. Nah, kami bersama teman-teman dari FKH ini, kita ini nih sama-sama yuk kita dampingi masyarakat. Jadi jangan takut nanti kalau misalnya ada satu masyarakat, misalnya satu RT, Bu, kami bersepakat masyarakatnya mau milah sampah tapi kami enggak ngerti. Oh, hubungin kami. Kami dampingi. Jangan takut teman-teman enggak ada milah. Oh, tapi kami enggak punya biaya. Kami enggak juga enggak bilang, "Oh, nomor satu harus bilang enggak ada biaya." Yang penting masyarakat mau. Nah, begitu. Nah, kemudian acara ini selanjutnya nanti kita ada di tanggal 5 itu, karena kita ada serentak dari pusat. Nah, tanggal 6 Juni rencananya kita mau ada berkegiatan di TPA Batu Layang.
3: Batu Layang.
1: Ya. Nah, terus nanti di akhir Juni akhir Juni yang penaburan ekoenzim itu di akhir Juni kan 20 berapa 26. 26 Juni itu yang tadi penaburan. Nah, puncaknya nanti kita ada tuh, sebenarnya nanti kita ada sedikit apa ya, berkegiatan bersama lah ya. Mm-hmm. Kita masih prepare nih, masih rencana. Mm-hmm. Apa kayak semacam expo gitu. Mm-hmm. Ya, expo. Mm-hmm. Dimana nanti di situ kita akan menampilkan potret lokasi-lokasi yang tadi teman-teman udah dampingi. Mm-hmm. Dari awal kita kan, ketika teman-teman pendampingan kan ngambil foto gitu. Mm-hmm. Ya, di awal, kemudian ada perubahan nggak? Karena apa, masyarakat yang kami dampingi itu bukan masyarakat yang ditunjuk. Mm-hmm. Tapi masyarakat yang memang dengan sukarela mau berperan serta. Mm-hmm. Karena kalau ditunjuk nih, bedanya nanti, oh kami ini ditunjuk ya, apa sih kan maksudnya gitu.
3: Betul,
1: kan
3: betul, betul.
1: Tapi kalau dia sukarela nih, berarti kan memang ada kemauan. Mm-hmm. Nah, harusnya banyak kelompok masyarakat yang kita pengennya sekarang itu dia sukarela, karena sesuatu yang dipaksa itu agak sulit. Mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Ya, agak sulit. Mm-hmm. Nah, jadi kita pengen mengambil potretnya. Mm-hmm. Apakah ada perubahan atau tidak, itu nanti di awal Juli. Sekaligus ya, mungkin kita ada agak-agak sedikit nilai ya, games gitu kan. Mm-hmm. Membuat dari daur ulang. Nah, itu di awal Juli. Jadi okay, rangkaian kegiatannya sampai awal Juli. Persiapannya udah dari awal tahun.
3: Hampir 7 bulan. Iya. Ya, luar biasa. Untuk menciptakan inilah, kalau saya pikir adalah malah ke gaya hidup baru ya. Iya. Yang lebih mencintai alam, bukan hanya sekadar event sekali.
1: Iya,
3: lewat.
1: Iya.
3: Tapi sejauh ini Ibu dan juga mungkin Kak Vivi bisa merespon ini, masyarakat yang dengan sukarela mengajukan diri untuk ya ikut dalam kegiatan ini, sejauh ini tuh hambatan yang mereka keluhkan ini apa? Apakah di tengah-tengah tiba-tiba muncul, aduh males deh, namanya kan ya, dari gak pernah jadi tiba-tiba harus repot. Ini kan ya, membutuhkan betul waktu, orang biasa kita tinggal lempar sampah.
1: Betul,
3: kan
1: betul.
3: Sejauh ini gimana Kak Vivi?
2: Ya, kalau Kak Vivi kan karena memang kita penggiat kan, pastinya kita melihat satu kegiatan itu dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, mm-hmm, dari masyarakat tadi kakak bilang, mm-hmm, ya memang dibilang bukan kesulitan kak, tapi memang itu tadi gaya hidup. Mm-hmm. Nah, gaya hidupnya sebagian, tapi kebanyakan sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat. Mm-hmm. Cukup baik lah kan, dengan tadi belanja aja udah bawa tas belanja sendiri. Mm-hmm. Gitu kan sekarang, karena harus dipaksa ternyata kak, lewat. Mm-hmm. Satu aturan gitu kan. Nah, memang masyarakat kita ini untuk hal terutama milah sampah lah terutama. Mm-hmm. Ya kak ya, memang betul kata kakak. Mm-hmm. Kebiasaan tadi habis pakai buang. Dalam satu rumah kita boleh cek berapa banyak rumah yang punya tempat sampah terpilah, organik anorganik ya. Iya. Pasti rata-rata satu
3: saja,
2: satu
3: ya,
2: untuk semua.
3: Satu saja. Kalau udah kantong besar ini penuh udah langsung.
2: Nah, jadi itu dia kak,
3: pokoknya.
2: Karena itu tadi, karena kebiasaan. Nah, untuk mengubah kebiasaan itu kan perlu waktu. Nah, hmm, itu dia peran dari kita semua itu tadi, bukan hanya menyuarakan tapi hadir di antara mereka. Gini loh caranya Bapak Ibu supaya lebih mudah. Cukup Bapak Ibu pisahkan saja, jangan sampai basah biar enggak bau. Nah, organiknya gimana Kak? Kita ajarkan, maunya pilihnya apa nih? Kita kasih pilihan, kita bawa mau jadi kompos, mau jadi ekoenzim, atau mau dibuang di dalam tanah yang kita lubangi. Kita kembalikan kepada mereka apa yang membuat mereka nyaman untuk mereka milah sampah. Mm-hmm. Kalaupun ada orang yang ngambil sampahnya yang berbayar tuh kak. Mm-hmm. Kita buat juga mereka nyaman. Mm-hmm. Nah, nyamannya gimana? Asal dia bisa milah saja. Mm-hmm. Yang mana yang punya nilai, yang mana gak punya nilai, sama yang mana organik anorganik. Mm-hmm. Udah cukup itu. Mm-hmm. Karena kan masyarakat kita, apalagi masyarakat urban ya kak ya. Mm-hmm. Udah letih dah balik kerja suruh lagi milah sampah.
3: Balik,
2: kan kak.
3: Balik dah malas.
2: Iya kan, udah letih dah ini masak sayur, udahlah campaannya lah, udah selesai dah. Nah, bagaimana supaya mereka nyaman dulu, kita dekat dulu dengan mereka, itu sebenarnya PR-nya sih kak.
3: Mm-hmm, baik, seperti itu ya.
2: Gitu.
3: Dan mereka yang ikut serta nih, saya penasaran, apakah semuanya di usia, maksudnya ibu rumah tangga ya, mm-hmm, orang dewasa, atau ada yang muda-muda pun udah tertarik gitu?
2: Yang paling banyak tertarik sekarang adalah kaum muda. Mm. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah berlomba-lomba untuk menunjukkan gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan. Itu dia kak. Mm-hmm. Agak-agak malu kayaknya sekarang kalau enggak bawa tempat sampah. Mm-hmm. Terus kayak udah mulai malu kalau misalnya jalan megang gelas.
3: Uh-uh, sekali pakai
2: itu kayak
3: sekali pakai.
2: Enggak ini gak sekali, enggak culture nih gitu kan. Iya kak, karena dulu kita yang penggiat itu agak-agak ngeri. Uh-uh. Sih kak. kita ngeri ketika masuk sekolah misalnya, terutama ya kita ngeri ketika kita ngobrol di kafe, ngobrolin masalah lingkungan, kita ngeri. Ngerinya apa kak? Kita dianggap sok-sok aneh, sok bersih, sok keren. Tapi kalau sekarang kita pede kak, karena sekarang udah banyak buat Tumblr,
3: iya, ya kan udah, kak? Udah mulai gaya hidup sehat,
1: bagian gaya hidup kan,
2: udah ini gitu. Kau muda sekarang oke.
3: Iya, sekarang aja berlomba ya, Tumblr-nya mau yang 3 juta.
2: sudah ini kita gitu, sudah
3: mulai keren. Sudah berlomba-lomba, nggak apa-apa, fomo-fomo nggak apa-apa.
2: Iya, benar. Itu yang kita memang syukuri gitu kan, kalau sekarang nggak belanja, nggak bawa tas belanja, alah. Jorok nih di rumah nih, pasti bawa plastik nih, pasti semua sampahnya masuk dalam plastik itu gitu kan. Bukan pakai tas belanja gitu kan. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat Kota Pontianak udah oke gitu.
3: Iya. Baik, dan dari rangkaian acaranya ini kan ya tinggal sedikit lagi, sebulan lagi sampai finish nih. Sejauh ini Ibu sudah berapa persen siap kita ke puncak gitu, puncak acara nih gitu.
1: Kalau ditanya berapa persen, tapi gini ya, saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bahwa kegiatan kami hari saat tahun ini ya, kegiatan kami tahun ini kan berkolaborasi dengan teman-teman pegiat gitu ya. Kami ini kalau

0: nih gitu kan, yang tinggal apanya ya, kecil-kecilnya lah, remeh-remehnya tinggal kita persiapkan gitu ya. Karena memang nanti pada hari hanya kan bukan hanya sekedar kami berkolaborasi dengan teman-teman pegiat, karena kita juga nanti akan melibatkan, karena gini, sepanjang itu, sepanjang 2,1 km itu kan butuh ada rekayasa lalu lintas gitu kan, terus kemudian penaburan ekoenzimnya sendiri itu kan perlu ada pengenceran. Kita butuh air gitu kan, butuh air. Nah otomatis untuk tong-tong airnya kita perlu yang gede-gede,
1: besar.
0: Kita berarti harus butuh kerjasama dengan teman-teman damkar, BPBD kan gitu. Nah itu nanti mungkin kita sudah persiapkan nih, nanti kami juga akan memanggil mereka kita untuk duduk bersama nih, bagaimana nih kegiatannya sih, nggak lama tuh, nggak
1: persiapannya.
0: Persiapannya ini, nah gitu kan, karena memang kita juga mengundang Bapak Wali Kota, insya Allah, untuk ikut bersama-sama menaburkan, gitu. Jadi kita serentak, gitu, penaburannya.
2: Baik, seperti itu. Tapi ini yang menjadi pertanyaan saya juga nih, mungkin Kak Bibi juga bisa merespon. Saya kan biasa suka nonton ini di TikTok gitu. Bisa tahu lah ekoenzim sudah seperti apa begitu. Tapi ini kenapa fokusnya ke ekoenzim? Untuk beberapa orang kan berpikir ekoenzim tuh kayaknya kan jorok, kayak sampah yang dikumpulkan. Kan ada yang bentuk cair juga itu ya. Itu kayak air lumpur, takutnya bau dan sebagainya. Kenapa malah memilih objek ini, bukan kompos yang dicampur tanah yang kayak semua orang tahu itu tidak bau dan sebagainya gitu. Kenapa sih, Kak?
1: Ika, kenapa kami penggiat menyarankan untuk berkolaborasi menyuarakan penaburan ekoenzim di Parit-Parit yang ada di Kota Pontianak? Karena sebelum kami menyarankan, kami juga melakukan pastinya kajian, Kak. Kajian itu kita juga punya teman-teman, punya teman-teman akademisi yang tempat kita bertanya, sekaligus tempat kita untuk bertukar pikiran. Nah, kita bahasnya yang sekali ini adalah masalah iklim, Kak. Ya, pemanasan, ya kan, pemanasan global. Nah, kita dapat insight bahwa salah satu penyebab pemanasan global itu adalah sungai, laut, parit yang banyak ada endapan lumpurnya, yang berbau, yang banyak kalau misalnya masyarakat tuh masih suka buang limbah di sungai gitu kan, pendangkalan ya, Kak, lumpur. Nah, itu yang menyebabkan parit-parit kita tuh bau, terutama yang di Kota Pontianak yang nanti kita mau lakukan penyebaran, mau kita lihat hasil laboratoriumnya. Nah, kita buat ekoenzim itu supaya si parit-parit itu bersih, Kak. Bersih, sehingga ketika bersih tumbuh mikroba yang baik, maka kita berharap ada ini perubahan yang bagus juga untuk iklim. Jadi kalau dibilang tadi ekoenzim itu kan mindset masyarakat kok kayaknya hitam segala macam. Nah, padahal ini edukasi yang kita berikan juga nih sama masyarakat, sama anak-anak sekolah, sekolah Adiwiyata terutama, bahwa si ekoenzim ini itu sebenarnya cara buatnya justru dari sisa buah, sisa kulit maupun sisa dari sayuran yang bersih gitu. Jadi nanti ada proses fermentasi di sana juga menghasilkan bau wangi yang sedap sebenarnya gitu kan. Nah, yang Kakak berikan tadi, komentar tadi itu tuh sebenarnya banyak di masyarakat. Nah, apa kita harus bikin ekoenzim, Kak Bupi?
2: Itu mikirnya kan,
1: bau nih, kotor.
2: Sampah pada umumnya kita berpikirnya.
1: Nah, itu dia peran kita edukasinya. Dan edukasi itu perannya, itu tadi, dari kita sebenarnya, kita yang tahu, penggiat yang tahu. Nah, kita hadir di masyarakat, hadir di terutama sekolah-sekolah gitu kan, di area pendidikan, untuk ngasih tahu, Dek, kalau misalnya abis makan MBG, kulit buahnya kumpulin, Dek, buat apa? Bikin ekoenzim buat apa, Kakak? Nanti kalau sudah jadi ekoenzimnya, nah kita latih tuh, kita latih ini untuk apa? Untuk tadi, untuk membantu merawat bumi, seperti itu.
2: Baik, apa yang terjadi dengan sungai kita setelah aksi penaburan ekoenzim ini?
1: Nah, kalau untuk di Kota Pontianak akan kita lihat hasilnya setelah 5 Juni Kak. Karena pada tanggal 5 Juni itu kita mencoba untuk menaburkan di sementara untuk diteliti dulu, nah untuk melihatnya. Tapi kemarin kita sudah melakukan uji terbatas. Uji terbatas menaburkan ekoenzim di parit di depan kantor A2. Nah, itu reaksinya adalah penggumpalan dari lemak yang ada di parit itu pecah, Kak.

0: dan baunya berkurang setelah disiram menggunakan cairan ekoenzim. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita bukan cuma sekali itu berharap, ketika itu kita lakukan sekali dan seterusnya kita berharap
1: berulang
0: ya. Parit kita terjaga, nah ikan-ikan kita terjaga juga tadi. Tumbuhlah hewan-hewan baik yang ada di parit yang tadi diharapkan dapat merawat parit yang ada di Kota Pontianak. Kakak kan pengen nggak cium bau parit gitu nih, wangi ya kak ya?
2: Betul ya, seperti itu. Jadi setelah ini jangan panik ya kalau tiba-tiba nanti di tanggal 26 ya,
1: ya,
2: kok ada orang yang buang-buang hal-hal seperti itu, bukan upaya mencemari sungai, bukan ya, bukan, itu malah upaya untuk membuat sungai yang ada di Kota Pontianak ini 1000 sungai gitu nih kan.
1: Start awal ya, start awal. Jadi ibaratnya ini kegiatan seperti tadi Mbak bilang kan, bukan sampai ini terus selesai enggak, tapi ini start awal dan diharapkan nanti setelah ini akan ada lagi kegiatan-kegiatan serupa. Nah memang saya juga diomongin ini enggak cukup sekali, betul, memang tidak cukup sekali. Nah banyak faktor juga, terutama bagaimana cara kita menjaga jangan buang sampah sembarang ke sungai. Nah itu juga salah satu faktor penting, tidak hanya sekedar menaburkan ekoenzim tapi juga perilaku masyarakatnya, ikut dong ayo kita jaga.
2: Baik, seperti itu ya. Dan seperti yang kita tahu kan ya, target dari kegiatan ini adalah harapannya kedepannya ya bisa terulang kembali dan jadinya hidup. Ini di sosial media digerakkan juga gak sih atau seperti apa?
1: Ada
0: sosial media, bukan lagi kak. Kalau misalnya disuarakan di sosial media, baik itu di Instagram maupun terutama nih kalau untuk yang ekoenzim sendiri, wah ini yang paling dahsyat tahun ini. Karena apa kak? Konten kreatornya bukan cuman penggiat, tapi anak-anak sekolah bersama guru-gurunya kak. Jadi mereka juga menyuarakan kegiatan dan mereka senang sekali. Senang ya Lucy ya, karena apa? Mereka terlibat langsung dan tahu manfaatnya.
1: Anak-anak kan
0: gitu,
1: ya? Anak-anak sekolah tahu, SD anak-anak. SMP itu.
2: Mereka suka lah ya, iya,
1: karena itu ini. Tadi perubahan perilaku sekarang kita mulainya dari usia dini, supaya kita berharapnya nih ke depan, nah berubah nih generasinya. Nah seperti tadi kan yang sekarang lebih banyak berubah kan anak-anak muda nih, gitu.
2: Ini malah lebih muda lagi dari anak-anak kecil sudah mulai
0: dari
2: dikerahkan.
0: Dari tingkat sekolah dasar
2: sudah
0: terbiasa mereka, mulai dari itu tadi memilah sampah ya Bu Usia, memilah sampah, menabung sampah, sampai sampah itu sendiri mereka jadikan satu produk yang memberikan manfaat pastinya untuk lingkungan, untuk dirinya sendiri, bahkan kita sudah kasih tahu sama mereka kayak gitu.
2: Baik, puncak acaranya kan seluruh Indonesia serentak ya.
1: Tanggal 6.
2: Tapi itu apakah semua bentuk kegiatannya sama? Kalau di Pontianak kan penaburan ekoenzim.
1: Beda-beda. Tapi yang pasti kalau misalnya dari program dari kementerian itu peningkatan peran serta masyarakat. Nah, implementasinya di daerah ya tergantung daerah masing-masing. Ya.
2: Kalau kita kan mungkin karena banyak sungai juga,
0: 1000 parit kak.
2: Iya betul.
0: Sejarah kita banyak parit yang ada di Kota Pontianak yang mau kita jaga.
2: Iya betul. Harapannya ke depannya enggak ada gitu kasur di parit atau segala.
0: Jangan lagi.
2: Janganlah trauma saya pernah melihat hal seperti itu ya. Cuma memang ya setelah ini yang paling dekat agendanya yaitu
1: tanggal 6
2: ya, karena ini sudah di tanggal 2 juga.
1: Maka sekarang sosialisasi.
2: Iya.
0: yang berkegiatan membuat ekoenzim, kita kan gak pernah tahu ya kak ya, ternyata juga banyak masyarakat yang membuat. Ayo silakan gabung ya Bu
1: Usia,
0: buat di tanggal 5 dan tanggal 6, tanggal 5 terutama ya Bu Usia, untuk bergabung sama kita. Ayo boleh, apalagi nanti di tanggal 26 nah
1: boleh.
0: Itu puncaknya.
1: Silakan di luar yang tadi saya sebutkan gitu kan, karena kita kan percontohan ya, percontohan terlebih dahulu 2,1 itu. Tapi kalau misalnya ada misalnya masyarakat atau komunitas yang mungkin belum kami temui nah silakan ayo bergabung, boleh menghubungin kami sebelum di tanggal 26-nya.
0: Sangat terbuka lebar.
2: Harus daftar bentuknya atau boleh datang saja?
1: Sebenarnya datang saja boleh. boleh, silahkan, okay, gitu kan ya. Cuma langkah lebih baik kalau misalnya sebelumnya sudah ada sowan ke kami ya, maksudnya kita ada sedikit pendataan ya, supaya kan kalau misalnya, karena pasti setelah itu kan kita biar ada pelaporan apa segala macam, karena kan perlu ada pengaturan ya, jadi tidak bertumpuk di satu.
2: Takutnya kalau tiba-tiba ramai nggak cukup nih,
1: iya,
2: logonya 5 kilometer nah, gitu.
1: Tentang semuanya milihnya di dekat dinas lingkungan, sementara iya, kan panjang. Nah,
2: betul.
1: Perlunya ada sebelumnya itu ke kami supaya ada pembagian, pemerataan pos-posnya itu.
2: Iya, nah, baik gitu. Seperti itu ya, harapannya supaya lebih teratur juga kan.
1: Iya,
2: ya? Baik. Nah, karena keterbatasan waktu kita ini, ibu dan kakak, aduh, harusnya kita 3 jam sosialisasi. Ya, ibunya, aduh, dong pulang. Mungkin terakhir lah ya, sebagai closing statement-nya, harapannya untuk program ini yang tanggal 0 nanti atau di tanggal 26 ya, tanggal 26 nanti, atau mungkin harapan untuk seterusnya seperti itu. Dimulai dari Kak Vivi nanti, ditutup Ibu ya, silakan.
0: Kalau Kak Vivi seperti biasa berkumpul bersama masyarakat, berkumpul sama penggiat, kita selalu mengatakan kita mau peduli sama lingkungan, peduli dari diri kita dulu sih Kak. Mulai dari rumah kita belajar untuk memilah sampah, mulai dari rumah kita belajar untuk mengolah sampah yang kita hasilkan. Bahwasanya sampah itu tanpa kita sadari pasti kita hasilkan, tapi tinggal menjadi pilihan kita. Mau menjadi sampah begitu saja tanpa punya nilai, atau kita mau seperti mereka, seperti orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, sampah itu punya nilai kalau kita bijak. Kalau kita peduli sama bumi kita, itu tadi untuk mewariskan bumi yang tetap hijau, tetap lestari ke anak cucu. Mulai dari rumah yuk kita pilah sampah.
2: Baik ya, mulai dari rumah dulu ya. Tidak perlu kita mikir satu RT, rumah
0: iya,
2: kita dulu.
0: Rumah kita dulu.
2: Rumah kita dulu itu pas mau diangkut sampai. Lanjut, Ibu silakan.
1: Oke, kalau dari tentunya kami atas nama pemerintah Kota Pontianak ya, mendorong peran serta seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Itu tadi betul, mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri dulu. Baru kemudian kalau diri sendiri sudah baik, sudah, maksudnya sudah mulai mengelola lah ya, kalau baik ini standarnya berbeda-beda ya. Nah, mulai mengelola untuk diri sendiri, baru nanti kita akan menciptakan satu lingkungan yang lebih baik, gitu ya. Perubahan perilaku itu tidak hanya dari saat ini saja, supaya ke depan kita akan menciptakan satu lingkungan yang jauh lebih baik. Bumi ini satu, tapi bumi ini harus bumi yang baik dan bagus yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti.
2: Betul sekali ya, sayang sekali nanti kalau anak cucu kita tidak bisa berkumpul.
1: Dan tidak ketemu lagi pari.
0: Cita-cita kita bersama sih Kak, mengembalikan parit-parit yang ada di Kota Pontianak. Paling tidak kondisinya jauh lebih baik dari yang sekarang.
2: Setidaknya predikat
0: itu harapan
2: kota
0: bersama.
2: 1000 parit ini kembali ke cantik
0: ya,
2: gitu
0: ya.
2: Baik, seperti itu. Terima kasih sama-sama sekali lagi kepada Ibu Susi Larasati. Betul ya?
0: Betul.
2: Sudah menyempatkan waktunya sore hari ini. Kami juga terima kasih
0: sama-sama
2: banyak ya. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang tertinggal dengan obrolan kita, walaupun kayaknya tadi di tengah di sosmed sempat kepotong ya Bang Rama ya. Gak apa-apa. Karena ada ini dan itu ya. Karena teknis nih dari sononya ya. Mau gimana lagi. Jadi nanti bisa kok ke YouTube, masih bisa didengarkan.
0: Okay.
2: Sedikit aja tadi ya terpotong ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
2: Alokasi anggaran ruas jalan di Sepau meningkat.
3: Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
2: Jemaah Haji Kalbar tiba di Pontianak pertengahan Juni.
4: Di tanggal 9 itu juga memaksimalkan penyambutan.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Panitia penyelenggara haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalbar mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak. Untuk menyambut kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Rapat tersebut akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju asrama haji Pontianak hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta seremoni pelepasan bagi jemaah yang akan kembali ke kabupaten dan kota masing-masing.
2: Terkait dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
1: Kamaludin menambahkan pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di asrama haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Syarosani melaporkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan ataupun ormas. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, serta pembinaan terhadap ormas agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono mengaku bahwa jabatan yang diembaninya saat ini merupakan pengalaman baru baginya. Ia menegaskan akan meningkatkan koordinasi dan memperkuat komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas yang ada di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan ormas. Selain itu, ia berkomitmen mendorong pertumbuhan dan pengembangan ormas agar semakin aktif dan mandiri dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Dengan langkah tersebut, Libertus berharap ormas dapat berpartisipasi lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Sanggau.
4: Ini suatu hal baru bagi saya. Kedepannya bagaimana saya tentunya meningkatkan koordinasi dengan ormas-ormas yang ada, ya, menjalin komunikasi agar tercipta koordinasi yang baik, ya, bagaimana menumbuh kembangkan ormas-ormas di sini sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dalam membangun Kota Sanggau.
3: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Melalui koordinasi yang kuat dan keterlibatan aktif ormas, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, harmonis, serta mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang siapkan ruang publik 30% untuk promosi UMKM. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah atau perda tentang UMKM yang telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Dalam perda tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan minimal 30% ruang publik untuk promosi dan pemasaran produk UMKM lokal, termasuk kain tenun ikat Sintang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang promosi yang lebih besar bagi pengrajin tenun ikat agar produk lokal semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan.
6: Ada space 30% ruang publik, ya misalnya di bandara, kemudian juga di hotel dan sebagainya. Kita siapkan 30% ruang itu untuk ya yang UMKM pemasarannya.
5: Selain dukungan ruang pemasaran, Disperindakop dan UKM Sintang juga sebenarnya telah merencanakan sejumlah program bantuan dan pelatihan bagi pelaku UMKM tenun, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pelatihan pewarnaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Namun, sejumlah program tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah. Meski demikian, Subendi memastikan pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tenun ikat, terutama bagi pengrajin agar benar-benar membutuhkan bantuan prioritas. Dina Triana melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil ataupun DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangkalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang Mursali mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025.
9: Itu sekitar 10-an miliar itu nanti kita prioritaskan untuk di ruas Bulu Kuning Nangalibau. Jadi kita menyambung ruas DBH yang 2025. Jadi kalau mulainya tinggal itu RK-nya udah. Hanya kalau misalnya itu sudah ditandatangani dari kementerian, langsung kita adakan adat barang dan jasanya. Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
8: Mursalin menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalin menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan Nangapino pada 28 hingga 31 Mei 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa mengatakan pelaksanaan Gawai Daya yang telah memasuki tahun ke-18 menunjukkan konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya Gawai Daya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah perayaan budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat jati diri, mempererat persatuan sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda agar tetap lestari di masa mendatang. Menurut Dadi, pelestarian budaya juga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan budaya seperti Gawai Daya, masyarakat luar dapat mengenal lebih dekat potensi budaya yang dimiliki Melawi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
11: Mari kita jadikan Gawai Daya ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong menjaga adat dan tradisi serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Melawi, Kluisen, menyampaikan, gawai Dayak tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hasil yang diperoleh masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah keberagaman suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi. Ia menambahkan, selain menjadi ajang pelestarian budaya, Pekan Gawai Dayak juga memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk lokal kepada masyarakat. Berbagai hasil kerajinan dan tenunan khas Dayak turut dipamerkan selama kegiatan berlangsung.
11: Kita tahu suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi sangat banyak. Tentu perlu kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Melawi. Janganlah dengan banyak suku Dayak lalu kita gontok-gontokkan. Banyak lagi namanya organisasi lalu kita bersaing tidak sehat. Saya sebagai orang Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak. Dayak sekarang sudah pintar, sudah cerdas.
10: Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 menampilkan berbagai kegiatan budaya, seni tradisional, pameran produk lokal, serta pertunjukan yang menggambarkan kekayaan budaya Dayak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan bangsa. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tiga negara penyelenggara Piala Dunia 2026, dijagokan pengamat sepak bola kota Pontianak akan juara. Berikut laporan selengkapnya.
12: Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit, terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSI Kota Pontianak Lely Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen terbesar dunia itu.
13: Tim favorit juara, menurut saya, kita, kalau saya mengacu kepada tradisi, yang mana setiap tradisi Piala Dunia, tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin.
12: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Lely juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan dengan usia yang masih sangat muda, namun telah tampil impresif di level internasional. Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Jusranto melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
15: Ya, baik. Terima kasih rekan May di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca umumnya berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Melawi dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 3 Juni 2026, kami perakirakan kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara, Landak, dan Sanggau, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Kemudian untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, terdeteksi ada 4 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan. Untuk wilayah Kalimantan Barat, sebagian besar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh prakirawan Supriyadi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM setelah kita ikuti bersama tadi ya di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami hadirkan berbagai program acara termasuk juga informasi dan lagu-lagu pop Indonesia menemani para pendengar di sore hari ini. Dan kami harapkan semua para pendengar insyaallah tetap baik, sehat, dan selalu berbahagia pendengar ya. Oke, lanjutlah pendengar ya, terpantau untuk cuaca di wilayah sekitaran Kota Sambas masih dalam keadaan yang cukup cerah pendengar, walaupun sedikit demi sedikit sudah mulai teduh ya menuju ke malam hari. Tapi kami harapkan semua para pendengar kita ya saat ini yang sedang dalam perjalanan insyaallah ya selamat hingga tujuan. Nah kali ini nih pendengar, kita ke informasi human interest pendengar ya, ataupun yang memang terjadi di wilayah kita Kabupaten Sambas ini pendengar ya, yang kita kutip dari berbagai sumber, salah satunya di media sosial ya, Facebook pendengar ya, kanal resminya dari Sambas Informasi. Nah jadi pendengar, warga Kabupaten Sambas ini dihebohkan juga dengan penemuan sebuah benda yang diduga merupakan buhul sihir yang berada di bagian atap rumah milik seorang warga. Nah penemuan ini menarik perhatian karena benda ini ditemukan berisi sejumlah barang yang memang dianggap tidak lazim katanya ya. Nah, menurut informasi yang dihimpun, buhul ini pertama kali ditemukan pada saat pemilik rumah ini melakukan pemeriksaan di bagian atap. Nah, setelah berhasil diambil dan dibuka, di dalamnya itu ditemukan berbagai benda seperti paku, kemudian potongan kain, tanah liat yang dibentuk menyerupai patung manusia, dan beberapa benda lain yang diduga digunakan sebagai media ritual tertentu. Tuh ya. Meskipun demikian belum diketahui siapa yang meletakkan benda tersebut ataupun sejak kapan ya buhul ini berada gitu ya di atap rumah warga. Nah, ini untuk lokasinya tidak diketahui ya lokasi pastinya ini di mana, tapi di daerah gitu ya, Kabupaten Sambas pendengar ya, yang bersumber dari salah satu juga milik akun media sosial netizen kita, Kamainah namanya katanya ya. Oke, baiklah, itu dia sedikit informasi dan ya mudah-mudahan ya apapun itu ya kita harapkan tidak membahayakan ya, dan pastinya juga ditemukannya barang-barang demikian memutus sesuatu yang mistis ataupun juga kepercayaan masyarakat yang mungkin membahayakan pendengar ya di sana. Dan di satu sisi dan harapannya mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi di berbagai wilayah yang lain gitu pendengar ya. Nah kalau terkait hal-hal yang memang dianggap mistis dan berbahaya, memang jelas itu kita hindarkan mendengar hal-hal yang kejadian seperti itu mendengar ya. Dan ya ada beberapa wilayah mungkin ya yang memang masih menganut sistem mistis gitu mendengar ya. Tapi sekarang di berbagai era yang udah menuju modern dan juga bertentangan dengan agama mungkin ya, hal tersebut mungkin kadang udah ditinggalkan. Nah kalau misalnya masih dalam kaitannya dianggap baik gitu pendengar ya, itu mungkin gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya udah sontak membuat hal-hal yang berbahaya dan juga sesuatu yang tabu, ya mudah-mudahan kita bisa hindarkan hal demikian pendengar ya. Sedikit informasi untuk Anda. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi yang lainnya. Tepatnya ini katanya juga terjadi dengan kasus yang berbeda pendengar ya. Ini ada terjadi kebakaran sebuah mobil pendengar yang terparkir di depan rumah yang terjadi pada Selasa subuh ini pendengar. Jalan SM Safiuddin, tepatnya di depan CW Coffee Kota Singkawang. Nah, kejadian ini di Singkawang pendengar. Nah, setelah menerima laporan
petugas damkar menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Saat tiba, ternyata kondisi kap mesin mobilnya itu sudah terbakar benar, dan apinya mulai menjalar di bagian loteng rumah di dekatnya. Nah, berkat penanganannya cepat petugas, api kemudian berhasil dipadamkan sehingga tidak sempat menyebabkan kebakaran pada bangunan rumah. Nah, untuk penyebab kebakarannya masih belum diketahui karena juga katanya terjadi pada subuh hari dan posisinya juga banyak yang tidur gitu, mendengar istirahat. Dan kalau dari laporan tidak ada korban jiwa ya. Tapi ya lagi-lagi mudah-mudahan ya kita bisa terhindar dari segala mara bahaya apapun ya. Mungkin juga karena sering terjadi, mungkin sering perjalanan jauh ataupun diantaranya mungkin karena cuaca kita juga cukup panas sekali gitu pendengar ya, memang banyak diantaranya perlu perawatan yang ekstra ya, baik instalasi listrik yang ada di rumah ataupun juga kendaraan kita. Mudah-mudahan kita selalu terlindung ya. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, itu dia informasi yang kami sampaikan. Nanti kami lanjut dengan informasi yang lainnya untuk Anda. Kita dengarkan beberapa yang lebih dahulu berikut ini, tetap bersama di RRI.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dengan lagu-lagu pop Indonesia kami perdengarkan untuk Anda. Dan kita menuju di jelang kumandang azan maghrib dengan lagu-lagu religinya dan juga informasi untuk para pendengar ikuti ya di RRI Sambas ini. Dan kali ini kita mungkin sedikit informasi dulu ya, kisah inspiratif dari seorang jurnalis dan gerobak bubur ayamnya, pendengar. Seperti kita kutip di revolusinews.com, pendengar. Ada aksi inspiratif dari M. Nasuka yang akrab disapa Mumu Kazir ya, seorang jurnalis kabar Wil Banten Media Global Rise TV yang tiap paginya sebelum menjalankan aktivitas liputan, dirinya dan gerobaknya itu bertarung dengan waktu untuk ya pergi ya menjual barang dagangannya itu yang menyediakan sarapan untuk disediakan kepada para pelanggannya. Dan kisah ini jadi sorotan dari warganet yang baru-baru ini menyadari ada seorang jurnalis ternyata yang nyambil jual bubur ayam keliling demi melayani pelanggannya agar para anak-anak sekolah dan ibu di kawasan Kecamatan Tunjung Teja dan Kecamatan Cibadak ini bisa sarapan. Mungkin di lain sisi ya, sebagai seorang jurnalis itu kan perlu banyak lah banget pekerjaannya gitu, apalagi kerjaan di lapangan gitu pendengar ya, berita apa yang dipersiapkan dan kita harus kayak siap siaga gitu ya, berita-berita update yang ada di wilayah dan juga harus berani dengan mental baja ya, karena seringkali apalagi kalau misalnya tubuh mungil mudahnya tersingkir gitu ya dengan badan abang-abang jurnalis yang keren-keren gitu ya. Tapi ternyata ini tidak menutup kemungkinan bagi M. Nasuka yang menyempatkan dirinya untuk berjualan atau berdagang ya pendengar. Dan kisah yang memberikan inspiratif bahwa ya sebaik-baik orang pasti bermanfaat bagi orang lain gitu ya pendengar ya. Dan profesi itu bukan jadi penghalang untuk kita berbuat baik, melayani, memberikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak. Dan ya mungkin sekarang sih ya anak-anak muda kayak saya ini banyak ke gengsinya ya. Pengen kerjaan yang lebih bagus, lebih apa ya, lebih menghasilkan yang banyak, gak capek. Itu ya kadang ya ini serasa tertampar gitu ya pendengar ya, ketika ada yang memilih walaupun pekerjaannya jauh lebih sederhana dengan pekerjaan utamanya, tapi dirinya gak malu sama sekali itu pendengar ya. Gengsi buang, yang penting uangnya ngalir ke dompet tiap saat. Itu yang penting itu pendengar ya. Dan rupanya pendengar ya, dirinya ini berkeliling sudah 5 tahun berdagang dan merasa puas aja gitu ya pendengar ya, karena bisa melayani orang-orang, ibu-ibu lah yang ataupun bapak-bapak yang ada kerja, kemudian anak-anak yang mau sekolah gitu ya, bisa menyediakan sarapan bagi mereka dengan tersenyum bahagia kenyang menuju tempat kerja ataupun tempat sekolahnya. Jadi sebelum jam 6 pagi itu udah siap-siap gitu pendengarnya tempat dagangannya, dan nantinya ada pelanggan yang berangkat kerja ataupun diantaranya yang memang mesti harus apa ya on time ya datang ke tempat kerja ataupun tempat sekolahnya. Jadi awal-awal nih udah siap siaga dianya gitu dengar ya. Dan awalnya sih katanya malu ya, tapi karena keperluan dan lama-lama biasa, dan alhamdulillah katanya selain berprofesi jadi jurnalis, dirinya juga bisa berdagang, menambah income dan menjadi kepuasan tersendiri. Dan ya di jurnalis bisa memberikan informasi ke publik, dan di menjadi pedagang bisa memberikan pelayanan kepuasan kepada warga ataupun masyarakat yang berbelanja barang dagangan kita, katanya gitu ya. Jadi termotivasi deh. Sebenarnya itu kayak banyak gitu ya, pengen kerja itu, tambah income ini itu, kayak ada aja ya yang membuat peralihan. Tapi ya karena terlalu banyak mikir, kadang kita gak jalan ataupun lebih banyak jalan di tempat gitu pendengar. Tau-taunya jadi ya stagnan gitu aja gitu pendengar. Nyatanya sekarang memang kayak harus multi job ataupun banyak pekerjaan yang untuk menopang kehidupan. Ya seperti kita ketahui, kehidupan makin hari gitu ya, makin perlu banyak banget gitu pendengar ya. Makanan sehari-hari aja sudah melonjak naik. Kadang kita heran ya, uang 100 ribu tuh kayak gak ada apa-apanya. Ya Allah ya. Kadang kasihan gitu pendengar ya, kayak ibu-ibu yang harus banyak mikir gitu ya, gimana caranya uang segitu cukup untuk bersama keluarga gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya ada kebun ataupun juga mungkin sayur-sayuran yang memang bisa tersedia, ada deh gitu ya, dengan mudahnya entah miding entah bandung apapun yang bisa dirambus gitu pendengar ya. Itu lebih enak ya sekarang. Tapi kita lihat ya, lama kelamaan juga lahan makin hari lo makin kering, kemudian juga makin menyempit, dan bahkan ya kita tahulah gitu pendengar ya. Dan ya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan selipan di dalamnya. Gak sekarang, gak nanti, mungkin besok atau tahun depan. Oke deh pendengar ya, mudah-mudahan hal ini bisa menginspirasi bagi kita bersama agar tidak malu untuk melakukan pekerjaan yang mungkin serasa kita ih gengsi banget gitu ya. Nyatanya itu menghasilkan dan ya menambah income bagi kita sendiri gitu pendengar ya. Dan ya gak ada yang malu untuk mencari uang dengan cara yang halal. Oke, kita lanjut lagu-lagu religi untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati ghorqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nasyithati nashta.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma idzin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum bisahirah.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahu al-ayatal kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzaba wa 'asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
0: Sungguh, pada Pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Pirang to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti

0: Lihatlah Bang, cantik inyan deh Bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah aku biasa aja.
1: Jangan boleh ye. Standar hidup kita ye bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ye wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ya be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna

97,4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari Selasa ini pendengar, 2 Juni 2026, ada saya AL yang menemani Anda di Lintas Samba Malam edisi hari ini pendengar, hingga nanti ke jam 12 malam. Kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu pop Indonesia menjelang nanti ke jam 7 malam. Dan dari jam 7 malam nanti kami akan temani Anda dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan di jam 7.30 hingga jam 8 malam jangan lewatkan, nanti akan ada mimbar agama Buddha yang akan disampaikan nanti oleh penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama wilayah Kabupaten Sambas. Di jam 8 hingga jam 9 nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi berkaitan dengan seni, budaya, dan tradisi dalam siaran seni budaya tradisional. Dan di jam 9 hingga jam 11 jangan lupa untuk ikuti nanti Ruang Rindu, tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di jam 11 hingga jam 12 malam kami temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam. Dan pendengar, tentunya untuk RRI Sambas ini selain melalui siaran terestrial, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tata Janeta Cinta.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan malam hari ini pendengar, kami temani dulu Anda dengan salah satu kisah inspiratif pendengar ya, yang mana ini datangnya dari salah seorang pemuda pendengar, yang mana dia ini menempuh pendidikan tinggi ya di salah satu universitas bergengsi di luar negeri pendengar. Ada Ariel Adi Depara. Ini memang ramai di perbincangkan karena kisahnya ini viral di media sosial. Banyak orang yang menyoroti nilai rapornya yang disebut berada di kisaran 6 hingga 7, tetapi kini berhasil melanjutkan studi di Master in Design Studies di Harvard Graduate School of Design. Dan memang di balik perjalanannya itu, jadi Ariel ini mengaku dirinya ini dulunya bukan tipe siswa yang menikmati proses belajar di sekolah. Dia bahkan merasa tidak terlalu tertarik begitu ya dengan dunia akademik dan juga kompetisi. Jadi memang ini bukan salah sekolahnya. Jadi dia itu merasa yang memang tidak terlalu suka belajar pada waktu itu begitu ya. Dan menurutnya pandangan soal belajar mulai berubah ini setelah dia ini menempuh pendidikan tinggi. Dari situ dia itu mulai memahami alasan di balik proses belajar dan menemukan motivasinya sendiri. Dia juga mengatakan kalau dirinya dulu ini memang sulit untuk menikmati pelajaran di sekolah karena belum memahami alasan kenapa harus mempelajari materi itu dan apa kaitannya dengan kehidupan. Menurutnya, perubahan pemikirannya mulai terasa ini ketika dia itu menempuh pendidikan tinggi. Saat itu dia baru saja ini pindah ke Amerika Serikat dan mendapatkan Green Card Lottery, undian untuk tinggal di Amerika. Di sana, alumnus Diablo Valley College dan juga California Polytechnic State University ini mulai belajar Cal Poly. Ini memahami konteks dari pelajaran yang dipelajari begitu ya. Dia kemudian mulai bertemu banyak orang dengan kemampuan akademik yang menurutnya ini jauh lebih maju ya. Dan dari situ dia itu merasa pola pikirnya ini juga mulailah ya mengalami perlahan-lahan ini mengalami perubahan. Dan menurutnya seseorang kadang merasa baik-baik saja karena memang belum menyadari, belum sadar masih ada banyak hal penting yang belum dipahami. Dan dia juga menyarankan agar tentunya membuka pandangan dan melihat lebih luas. Dan menurutnya melihat orang-orang di luar sana jauh lebih pintar membuatnya ini untuk termotivasi lah ya untuk belajar lebih giat lagi. Dan dia juga mengatakan lingkungan belajar menjadi salah satu faktor yang membuatnya ini lebih bersemangat selama kuliah. Dia merasa banyak orang di sekitarnya memiliki pola pikir yang kritis dan juga kemampuan yang luar biasa. Selain itu, dukungan fasilitas kampus ini juga membuat proses belajar itu terasa lebih nyaman. Dan menurutnya, memang kalau di S2 itu cukup difasilitasi begitu ya, apalagi dengan lingkungan yang itu tadi ya, fasilitasnya yang memang memadai di sana begitu ya. Menurutnya memang pengalaman itu membawanya ke rasa ingin tahu terhadap banyak hal baru yang lebih banyak. Dan dia juga berpesan ini kepada para siswa tentunya, tidak langsung menyerah hanya karena merasa nilainya kurang bagus kalau dibandingkan dengan orang lain. Jadi dia menyarankan cobalah untuk kepada para siswa ini untuk mengenali diri sendiri dan mengenali apa yang sebenarnya itu diinginkan. Tapi dia juga mengingatkan bahwa seseorang tetap perlu mengikuti aturan dasar yang ada sambil mengembangkan kelebihan dirinya sendiri, pendengar.

Dan mendengar di jam 7 malam kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan nanti kami akan kembali lagi di jam 7.30. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Perkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Berkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Awi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Awi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi saya bisa.
1: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Awi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Awi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 97,4 FM pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini, Mimbar Agama Buddha, dengan temanya ataupun juga topiknya Menebar Berkah Waisak untuk Kebahagiaan Bersama, disampaikan oleh Bapak Budiono SPD selaku Penyuluh Agama Buddha dari Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, serta pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, namo buddhaya. Puji syukur kita bersama-sama panjatkan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena berkat pancaran cinta kasihnya, kita semua pada kesempatan malam yang berbahagia ini bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam pembinaan rohani agama Buddha. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bersama-sama memperingati sebuah momentum yang luar biasa, tepatnya tanggal 31 Mei 2026, minggu kemarin. Jadi kalau hari ini sudah tanggal 2, jadi kita bersama-sama memperingati tanggal 31 Mei kemarin. Jadi ini masih dalam momen-momen Waisak. Momentum yang sangat luar biasa, agung bagi seluruh umat Buddha di dunia, yaitu kita bersama-sama memperingati Hari Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis Era tahun 2026. Waisak bukan sekedar rutinitas perayaan tahunan yang dipenuhi dengan hiasan lampion ataupun semacam seremonial belaka. Lebih dari itu, Waisak adalah sebuah panggilan jiwa bagi kita semua untuk merenungkan kembali, merefleksikan hakikat kehidupan melalui teladan agung, yaitu guru kita, Buddha Gautama. Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, mengapa perayaan ini sering disebut dengan Trisuci Waisak? Kata Trisuci merujuk pada tiga peristiwa penting ataupun tiga peristiwa agung sakral yang terjadi pada hari yang sama, yaitu Purnama Sidi di bulan Waisak. Jadi ketiga peristiwa ini terjadi pada Purnama Sidi, tepatnya di bulan Waisak, meskipun mungkin tahunnya saja yang berbeda. Nah, peristiwa yang pertama yaitu adalah lahirnya Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Peristiwa kedua yaitu adalah pencapaian sempurna ataupun penerangan sempurna Pangeran Siddhartha di bawah pohon Bodhi, sehingga beliau menjadi Buddha, tempatnya pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan peristiwa yang ketiga adalah parinibbana sang Buddha. Parinibbana ataupun wafat. Tepatnya di Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi. Ketiga pilar peristiwa inilah yang membentuk fondasi spiritual umat Buddha yang mengajarkan kita tentang awal perjuangan, puncak pencapaian spiritual, dan akhir dari sebuah keteladanan fisik yang fana. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, mari kita bersama-sama renungkan peristiwa yang pertama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Beliau lahir sebagai seorang pangeran mahkota. Jadi Pangeran Siddhartha ini adalah dinamakan bodhisatwa ataupun calon Buddha yang sudah memang sebelumnya memiliki tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda manusia agung. Jadi kalau bayi, seorang bayi yang baru lahir itu pada umumnya adalah setelah lahir itu menangis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Pangeran Siddhartha ini ketika lahir justru beliau langsung bisa berjalan 7 langkah ke arah utara. Kalau pada umumnya bayi yang baru lahir itu adalah menangis dan juga belum bisa berjalan. Tapi Pangeran Siddhartha ini karena beliau adalah seorang bodhisatwa ataupun calon Buddha, maka beliau langsung bisa berjalan 7 langkah, dan setiap langkah yang beliau lalui itu adalah tumbuh 7 bunga teratai. Itu adalah salah satu bentuk tanda-tanda manusia agung ataupun bodhisatwa itu sendiri. Jadi Pangeran Siddhartha ini adalah seorang putra mahkota, seorang anak raja yang bergelimpang kemewahan, kekuasaan, dan juga segala bentuk kesenangan duniawi. Namun apa yang menarik Bapak Ibu dari kisah hidup beliau? Pangeran Siddhartha tidak membiarkan dirinya terbuai oleh dinding-dinding istana yang megah. Ketika beliau keluar istana dan melihat realita kehidupan berupa orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa, dalam benaknya muncul kesadaran spiritual yang mendalam. Beliau menyadari bahwa kemewahan materi tidak dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan juga kematian. Pelajaran berharga bagi kita di era modern ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki.

Setelah 6 tahun bertapa dan menyiksa diri tanpa hasil di hutan Uruwela, petapa Siddhartha menyadari bahwa jalan ekstrim bukanlah jawaban. Beliau kemudian duduk di bawah pohon bodhi, melatih batin dengan jalan tengah, Majjhima Patipada, tepat di malam bulan purnama, di usianya yang ke-35 tahun, perjuangan batin yang luar biasa itu mencapai puncaknya. Hingga akhirnya beliau mencapai peristiwa kedua, yaitu penerangan sempurna. Beliau berhasil menghancurkan akar-akar kekotoran batin, yaitu keserakahan loba, kebencian dosa, dan kebodohan batin, yaitu moha. Peristiwa ini membuktikan kepada kita semua bahwa setiap manusia tentu memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesucian dan kedamaian batin tertinggi. Buddha tidak menggunakan kekuatan supranatural untuk mencapai hal ini, melainkan menggunakan usaha benar, kesadaran benar, dan konsentrasi benar. Ini adalah pesan optimisme bahwa kita pun bisa mengatasi namanya penderitaan hidup kita sendiri jika kita mau melatih batin kita dengan berusaha yang benar. Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha tidak menyimpan kebijaksanaan itu untuk dirinya sendiri. Selama 45 tahun, beliau berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain untuk namanya menyebarkan dharma atau ajaran kebenaran. Dengan penuh cinta kasih metta, kasih sayang karuna tanpa membeda-bedakan kasta, ras, maupun status sosial. Jadi tadi setelah mencapai kebudaan, kemudian beliau membabarkan dharma atau membabarkan ajarannya itu selama 45 tahun. Jadi khotbah yang pertama itu adalah namanya Dhammacakka Pavattana Sutta. Hingga akhirnya tibalah kita pada peristiwa yang ketiga, yaitu Parinibbana atau meninggalnya Sang Buddha. Tepatnya pada usia yang ke-80 tahun, di antara dua pohon sala di Kusinara, Buddha wafat. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, beliau memberikan pesan terakhir yang sangat berharga bagi kita, yaitu tepatnya di dalam Mahaparinibbana Sutta 3 Nikaya 16, yaitu Buddha berkata, waya dhamma sankara apamadhena samadheta, terdapat segala sesuatu yang terbentuk tidaklah kekal, berjuanglah dengan sungguh-sungguh demi kepembebasanmu. Pesan ini, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita akan hukum ketidakkekalan atau anicca. Segala hal di dalam hidup ini terus berubah. Dan satu-satunya cara menghadapi perubahan itu adalah dengan memiliki kesadaran dan juga kebajikan. Para pendengar RRI yang penuh dengan cinta kasih, tema Waisak 2020 2570 WE tahun ini mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali bagaimana kita mengaplikasikan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani Waisak berarti kita harus mampu menjaga keharmonisan baik di dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Buddha selalu menekankan pentingnya toleransi hidup untuk saling berdampingan secara damai. Dalam kitab suci Dhammapada, beliau bersabda bahwa kebencian tidak akan

dan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah resep paling mujarab untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa kita, bangsa Indonesia. Bagaimana kita mengamalkan semangat Trisuci Waisak ini di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks? Tentu kita dapat memulainya dari hal-hal kecil, yaitu dengan menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain, menjaga pikiran kita dari prasangka buruk, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan nyata, yaitu perbuatan yang bermanfaat bagi sesama, mengembangkan sifat kedermawanan, berdana, kemudian menjaga moralitas atau kemoralan, sila, dan melatih ketenangan batin, yaitu melalui meditasi ataupun bhavana. Wujud nyata dari perayaan Waisak yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu membawa kedamaian ke dalam diri kita sendiri, maka secara otomatis kita juga sedang memancarkan kedamaian itu kepada dunia yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, momen Waisak tentu harus kita maknai bukan hanya sekedar perayaan seremonial yang kita jelaskan di awal, tetapi lebih dari itu adalah sikap batin kita, tindakan kita untuk berusaha meneladani ataupun mencontoh dari guru agung kita, yaitu Pangeran Siddhartha. Sedari kecil, kemudian meninggalkan istana, mengambil penghidupan yang sederhana dengan cara bertapa, kemudian adalah menjadi Buddha. Setelah menjadi Buddha, beliau memaparkan Dharma, kemudian parinibbana. Jadi semua itu berproses, Bapak Ibu sekalian. Tentu ketika kita ada tujuan, ada cita-cita yang ingin kita capai, semua itu tidak ada yang instan. Seperti kita belajar, kita ingin memperoleh peringkat suatu sekolah, tentu tidak ada yang instan. Kita harus mulainya dengan belajar yang giat. Setiap malam ada tugas dari guru, dari wali kelas, kita kerjakan, kita belajar terus. Terus kita pupuk semangat wiria di dalam diri kita, agar kita benar-benar menjadi orang yang berkualitas dan memiliki prestasi, sehingga bisa kita banggakan di dalam diri kita, keluarga, maupun di dalam masyarakat. Sebagai penutup pembinaan rohani pada malam hari ini, mari kita jadikan momentum Trisuci Waisak 2570 Buddhis era ini sebagai momentum untuk memperbarui tekad kita. Mari kita tingkatkan kualitas keyakinan kita, sada kita kepada Sang Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari kita jadikan ajaran Buddha sebagai kompas ataupun petunjuk arah di dalam melangkah, sehingga kita tidak tersesat di tengah arus modernisasi. Semoga api semangat Waisak senantiasa menyala di dalam hati sanubari kita, membakar semua kekotoran batin dan memancarkan cahaya kedamaian bagi seluruh makhluk. Saya mewakili seluruh umat Buddha
yang ada di Kabupaten Sambas tentu mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga momentum suci ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Tadi Yata Om, Gati-Gati, Para Gati, Para Sam Gati, Bodhiswaha. Sapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semaluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu, selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judulnya Kilau Semu di Balik Pagar, dipersembahkan oleh RRI Singaraja.

0: Libur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju?
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak!
1: Pak Pakde kabur!
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu!
1: Ternyata selama ini dia penipu! Arisan itu cuma kedok!
0: Pak Pakde kabur, rumahnya kosong, uang arisan dibawa semua!
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar, dia tipu kita semua!
1: Cari dia! Jangan sampai lolos!
0: Kita harus lapor polisi!

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, malam hari ini kita dalam siaran seni budaya tradisional. Berbicara mengenai ini ada seni-seni yang melegenda di Piala Dunia hingga saat ini, pendengar. Dan Piala Dunia ini memang merupakan sebuah ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia. Banyak momen unik yang memang terjadi saat berlangsungnya Piala Dunia, dari berburu tiket pertandingan, kemudian juga ada pernak-pernik Piala Dunia, hingga kejadian-kejadian unik yang terjadi saat dan di luar pertandingan. Walaupun Piala Dunia ini merupakan pertandingan olahraga bola, namun yang estetika atau seni tidak luput dari pesta bola ini. Seni di Piala Dunia ini merujuk pada elemen artistik yang menyatu dengan budaya sepak bola. Adapun untuk elemen artistik ini dimulai dari lagu resmi, kemudian desain trofi, hingga gerakan ikonik di lapangan. Dan kami lansir dari lamannya rri.co.id, beberapa seni yang menjadi legenda di ajang Piala Dunia ini antara lain ada seni musik, seni selebrasi, seni desain, trofi, dan seni visual dan instalasi. Dan pertama ada seni musik, yaitu lagu resmi Piala Dunia. Beberapa lagu Piala Dunia telah menjadi lagu kebangsaan global dan ini juga tetap terkenal begitu ya hingga puluhan tahun setelah turnamen berakhir. Untuk lagu-lagunya diantaranya ini ada The Cup of Life, La Copa della Vida. Ini dibawakan oleh Ricky Martin di Piala Dunia tahun 1998. Dan lagu ini dianggap sebagai standar emas lagu Piala Dunia yang membawa energi budaya Latin ke panggung dunia. Kemudian ini ada dari The Queen of Theme Song Piala Dunia ya, ada Shakira, pendengar ya, Waka Waka, This Time for Africa. Ini dibawakan oleh Shakira di Piala Dunia 2010. Lagu resmi Piala Dunia Afrika Selatan ini sangat ikonik dengan tarian khasnya dan juga video musik yang telah ditonton miliaran kali di platform YouTube. Dan baru beberapa tahun yang lalu, masih jelas juga begitu ya di ingatan kita, ada lagu Dreamer dari Jungkook BTS 2022. Lagu pembuka Piala Dunia Qatar yang memadukan unsur modern dengan semangat persatuan global. Tahun 2026, dengar ya, ini lagi-lagi di Piala Dunia ini ada dari beberapa ya yang sudah merilis begitu ya. Untuk lagunya, untuk lagu resminya begitu ya, ada dari Shakira juga ada ya, kemudian juga ada dari Lisa Blackpink dengan Anita dan Rema. Dan kalau dari Shakira ini judul lagunya itu Dai Dai ya. Ini banyak yang tentunya mensupport ya untuk lagu ini sebagai lagu temanya untuk Piala Dunia ya. Tapi nanti juga masih akan diinformasikan juga begitu ya, untuk lagunya apa yang akan dipilih. Tapi kalau misalkan dari warganet, memang ini banyak yang menjagokan dari Shakira ini, karena memang kalau dilihat dari beberapa pengalaman sebelumnya, Shakira ini memang sering ya merilis ataupun juga untuk lagunya ini dijadikan lagu utama untuk Piala Dunia. Seperti itu tadi ya, ada
lagunya itu Waka Waka ya, di tahun 2010 begitu ya. Dan itu untuk yang seni musik. Ada lagi seni selebrasi ataupun juga tarian lapangan, yang mana kalau seni selebrasi ini merupakan gerakan tubuh pemain saat merayakan gol. Untuk seni ini seringkali dianggap sebagai bentuk seni ekspresi yang melegenda. Adapun untuk seni selebrasi yang melegenda itu ada tarian Roger Milla di 1950. Bintang Kamerun ini mempopulerkan begitu ya, tarian di depan tiang corner yang kini dianggap sebagai salah satu momen seni paling abadi dalam sejarah. Di tahun 1954 ada goyang Bebeto, selebrasi mengayun bayi yang dilakukan pemain Brazil ini menjadi simbol kekeluargaan yang terus ditiru hingga saat ini pendengar. Tahun 2010 tarian Sipiwa Sabalala, tarian kolektif tim Afrika Selatan setelah gol pembuka, yang ini juga menunjukkan identitas budaya lokal di panggung internasional pendengar ya. Dan ketiga ada seni desain tropi. Untuk tropi Piala Dunia sendiri ini adalah sebuah mahakarya seni, seni rupa tentunya yang cukup tinggi. Adapun untuk tropi-tropi ini terdiri dari tropi Jules Rimet. Kalau tropi ini didesain ya oleh pematung Perancis bernama Abel Lefevre, dan tropi ini menggambarkan dewi kemenangan Yunani. Tropi asli ini melegenda karena sejarahnya yang penuh drama, termasuk pencurian yang terjadi ya pada tahun 1966 dan 1983. Yang kedua ada tropi FIFA World Cup saat ini. Kalau tropi ini didesain oleh seniman Italia bernama Silvio Gazzaniga, dan tropi ini juga menggambarkan dua atlet yang mengangkat bumi. Adapun tropi ini terbuat dari emas 18 karat dan menjadi simbol prestis tertinggi dalam olahraga. Yang berikutnya terakhir ini ada seni visual dan instalasi. Tentunya setiap tuan rumah ini juga menghadirkan lah ya karya seni visual khusus pada saat Piala Dunia. Untuk seni-seni itu ada mural dan lukisan di Piala Dunia Qatar ya 2022. Banyak memang instalasi seni seperti mural kolaborasi sinema internasional dan instalasi smoke karya Tony Smith yang dipamerkan di Doha. Kemudian bola seni, seniman seperti Lili Cantero dari Paraguay ini juga dikenal menciptakan karya seni unik dengan melukis langsung di atas bola sepak, menggambarkan sejarah dan pemain bintang Piala Dunia.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh.

Sobat RRI, tahukah kamu kalau Indonesia termasuk salah satu wilayah paling strategis di dunia? Letaknya berada di antara dua benua dan dua samudra besar dunia. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah Nusantara sudah menjadi jalur penting perdagangan internasional yang dilewati banyak bangsa. Tak heran, berbagai kerajaan besar, pedagang asing, hingga bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia karena posisi geografisnya yang sangat menguntungkan. Namun sebenarnya, apa yang membuat wilayah Indonesia begitu strategis di mata dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Indonesia terletak di posisi silang dunia. Secara

Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur penghubung penting antara kawasan timur dan barat dunia. Banyak kapal internasional melewati perairan Indonesia untuk mengangkut barang perdagangan dari berbagai negara. Beberapa jalur laut penting dunia bahkan berada di wilayah Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur-jalur ini menjadi akses utama perdagangan global sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena letaknya yang strategis, Indonesia sering disebut sebagai poros maritim dunia, karena memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Pada masa kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, kapal-kapal dagang dari India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa datang untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga di dunia internasional saat itu. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran membuat para pedagang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Interaksi tersebut kemudian melahirkan pertukaran budaya, bahasa, agama, hingga teknologi dari berbagai bangsa. Tak heran, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena sejak dulu menjadi titik pertemuan dunia. Selain letaknya strategis, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari hasil laut, hutan tropis, tambang, hingga tanah yang subur karena banyak gunung api aktif. Indonesia berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire yang membuat tanahnya subur untuk pertanian. Karena itulah, Indonesia memiliki beragam hasil bumi yang penting bagi dunia. Laut Indonesia juga sangat luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Tak hanya itu, Indonesia memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, hingga gas alam yang menjadi komoditas penting dalam ekonomi global. Kombinasi antara lokasi strategis dan kekayaan alam membuat Indonesia memiliki posisi penting dalam hubungan internasional. Posisi Indonesia yang strategis juga berpengaruh dalam bidang politik dan keamanan dunia. Karena berada di jalur perdagangan internasional, stabilitas wilayah Indonesia sangat penting bagi banyak negara. Gangguan di wilayah perairan Indonesia bisa berdampak pada distribusi barang dunia. Indonesia juga menjadi penghubung kawasan Asia Tenggara dengan berbagai negara di Asia Pasifik. Hal ini membuat Indonesia memiliki peran besar dalam organisasi internasional dan kerjasama regional seperti ASEAN. Selain itu, posisi strategis Indonesia menjadikan wilayahnya penting dalam pertahanan dan keamanan maritim. Karena itu, menjaga laut dan perbatasan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk kedaulatan negara. Sobat RRI, posisi strategis Indonesia tentu membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan, pariwisata, ekonomi maritim, dan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan seperti keamanan laut, penyelundupan, illegal fishing, hingga persaingan geopolitik dunia. Karena itu, pengelolaan wilayah laut, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas antar pulau menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dengan posisi strategis yang dimiliki, Indonesia berpotensi terus berkembang menjadi negara maritim yang kuat di dunia. Sobat RRI, letak strategis Indonesia bukan hanya soal posisi di peta, tetapi juga tentang peran besar Nusantara dalam perdagangan, budaya, hingga hubungan dunia sejak ratusan tahun lalu. Dari jalur pelayaran internasional hingga kekayaan alam yang melimpah, semuanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat penting di dunia. Sobat RRI, menurut kamu, apa potensi terbesar Indonesia karena letak geografisnya yang strategis? Sekarang Sobat RRI sudah tahu?

0: apa sih? Ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Apalagi diketawain.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita di Ruang Rindu malam hari ini mendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama Bang El tentunya malam hari ini mendengar. Kita di Ruang Rindu hingga nanti ke jam 11 malam tentunya ya. Kita juga buka untuk interaksinya di 0851 76700977. Lagunya pop nostalgia era 80-an hingga 2000-an ya. Di 0851 76700977. Nanti dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyi siapa, baru salam-salamnya ya. Oke, ada yang bergabung sepertinya. Terima dulu siapa ke. Halo, Ruang Rindu.
1: Aku di sini.
0: Sapi di mana?
1: Iya, sapi. Berbagi.
0: Iya, sapi di mana? Sapi. Saya lupa sih tuh,
1: Lupa dia. Ya?
0: Lupa. Sapi, lalang ingatkan.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori buat lagu. Ada pasportnya baik ngomong.
0: Baik ngomong. Bang Eli kalau tu i. Bang Eli kalau tu i. Bang Eli kalau di Sintanga wi.
1: Naki.
0: Naki.
1: Au.
0: Tepung tawar aki
1: lah. Di rumah naki. Bokok men. Men jumpe di rumah we. Men jangan jumpe nak. Men nebun naki an jumpe.
0: Nak jumpe.
1: Alahan Pak Dian tahu orang.
0: Ganti nama tepung tawar aki
1: lah. Men tahu.
0: Okay lah ya.
1: Dari negatif apa dengan kafe kena tu we tahu men naki.
0: Baik. Oke lah pun gaya. Bagaimana kabarnya di sini Pak Ade kita?
1: Panas lalu dari
0: Februari sampai itu. Kan agi AC-nya.
1: Wow. Kipas angin lah mati-mati. Dari Februari tadi.
0: Diberi kipas pun manser AC kan agi AC panas.
1: Makin panas.
0: Makin panas sih. Beri batu es pun cair batu es sih.
1: Batu es pun ngantam tuh lah.
0: Batu bara lah pun gaya.
1: Aduh bah.
0: baiklah pada malam hari itu bagaimana di sini nak request lagu apa lah kira-kira itu
1: lagu apa sudah ku bilang apa ya
0: mana kita tahu tanya kayak kita
1: sudah dari anaknya dari
0: sudah ku bilang mana kita tahu sudah ku bilang apa
1: bunga apa.
0: Bunga apa?
1: Sudah ku bilang.
0: Bunga Tanjung. Bukan.
1: Dari anak yo dari. Dengan Sion.
0: Bunga dan kumbang bukan ke? Dari Endang Estaurina bukan ya ke?
1: Iya ke?
0: Nah. Harus tahu tu judulnya tu pernah tahu judulnya tu Payah tenyarikannya. Atau bunga
1: dari anak misalah
0: bunga sedap di malam
1: di anak Sion kalau ya lagu ya
0: Diana Sion tapi ya bentar loh bak lihatkan Diana tuh apa tuh Diana
1: ya nah dari ya itu lagu ya
0: harus tahu judulnya kalaupun salahkan si an judulnya gimana kita nak cari lagunya pun berdasarkan lirik dan bisa kita nyarinya di database kita tuh biar nak di
1: udah aku bilang tadi lagunya ya.
0: Nggak dinyanyikan sampai bilang. Full pun tetap harus judulnya yang tahu tuh
1: Sudah ku bilang.
0: Sudah ku bilang.
1: Sudah ku bilang. Oh iya kan.
0: Sudah ku bilang tuh kita siam.
1: Hah?
0: Pun Diana Nasution tuh nyanyian rindu. Benci tapi rindu. Malam yang dingin wanita. Mungkinkah lagi hapuslah sudah.
1: Aku malam yang dingin tuh ya. Malam yang dingin. Malam yang dingin semakin
0: dingin kayaknya malam itu
1: Aku dingin anak lagu disuap ya
0: disuap
1: malam
0: itu lagi masa angin lah ya, malam yang dingin pun dingin lah pun gaya kita bungkus tuh salam-salamnya boleh silekat sih
1: malam yang dingin tak lagu ya
0: oke lah oke
1: kan mulai-mulai kali tuan rumah loh.
0: Siapa ye tuan rumah ye? Sebut.
1: Oh, tuan rumah. Bong El yang ganteng.
0: Tang tahu, makalah si anak bulu. Penadek ke, mau juga terlempar mak bulu. Perak, perak. Lanjut, sampai di.
1: Kayaknya dah. Terumah. Mudah-mudahan ne, kena waris sehat. Mudah-mudahan ne. Tak nak beri cukup. Mudah cukup lah segala-gala je dah ya. Semuanya dah sana ya. Tapi cukup nak makan, cukup duit, cukup motor, cukup baju, cukup celana, cukup apa ya.
0: Tapi saya nak minta lebih cukup tu Nah, gimana lah, pernah minta lebih. Saya nak minta lebih.
1: Minta lebih ni nak, minta lebih. Cukup je
0: lah.
1: Kaya salam pertama itu, di rumah lah mendirin lah, nak ditung ya.
0: Saya ditung tar rumah tu eh.
1: Pertama Pak Limin, kaya Cik Kulan, Kak Tia, Kak Ella, dan mau senjanya, Bang Pawadinya, kalau Kak Bang Andinya, Kak Iye Wanusu, Halo Kak Iye Bunda Ari.
0: Bunda Ari kita.
1: Halo Kak Iye Bujang Neng Mancar ya.
0: Bujang Lentar.
1: Ayo yang Mancar.
0: Pak Deng apa namanya ya?
1: Bang Teh.
0: Bang Teh kita.
1: Bang Teh di Pekanbaru deh.
0: Iya, di Pekanbaru deh. Panas hujan katanya waktu ya.
1: Tak masih dengar juga deh.
0: Masih dengar dia teh.
1: Bang Fadi, dengar dia Bang Fadi.
0: Cepat lagi
1: lah. Nasi Ibu Sri. Dah sama lagi dah saya lu.
0: Cukup ke?
1: Dah sama lagi lu.
0: Ya cukup ke?
1: Anak je, nang di Silakau ke siapa namanya?
0: Siapa? Bang Teredi atau Bunda Ari?
1: Bang Teredi, Bang Pardi, Bang Teredi.
0: Siapa lagi?
1: Awak di Tanggung Ambas Bang Pardi. Bang Teredi Silakau. Pak Anjang.
0: Anjang.
1: Yang lagi di buku habis lah. Banyak gila juga.
0: Banyak gila.
1: Kebanyakan ya.
0: Kebanyakan aja ya.
1: Dah dapat duan loh ya.
0: Habis kan sih kita pun kaya.
1: Udah. Ada hal bagi-bagi kawan ya.
0: Okey lah siap.
1: Udah ya. Udah ya.
0: Iya, udah.
1: Assalamualaikum, Mang Er, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Sampai tuntas.
1: Sebolot malam.
0: Usah ngantuk ya.
1: Tapi aku sampai tutup dan lagi dah tutup bawa sebab buka aku.
0: Alhamdulillah setia.
1: Aweh biar cukai buka aku.
0: Okey.
1: Anu ngelain.
0: Okey siap.
1: Yang mana si anu lagi anu lain weh sudah dinang dengar.
0: Alhamdulillah.
1: Pegori.
0: Pegari.
1: Tengah hari.
0: Tengah hari.
1: Jam tiga. Jam
0: empat.
1: Atau setengah sampai jam tiga. Sampai malam itu lagi ah.
0: Alhamdulillah.
1: Aweh.
0: Okey lah.
1: Jadi yang apa sangat apa namanya? Meriah deh.
0: Sangat meriah. Alhamdulillah kayak kita gitu, ada yang
1: meriah.
0: Yang selalu dengarkan ya.
1: Murah meriah deh.
0: Murah meriah.
1: Bikin nawe radio hanya di hati kita suke ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Jangan suke, menambahkan suke buat apa pun harus bisa yang suke deh. Kemana pun.
0: Wah, kalau
1: nama sih pun masih mau dibuka deh. Ya. Bok kelaing deh, ya. Mencukir. Sehingga rewe aku nyen di duduknya bawa ke lain.
0: Bawa ke lain.
1: Bagi dia ambil nun.
0: Di pangku ke iya. Siap.
1: Berarti aku pakaiannya ya kain set ke dirinya.
0: Oke lah siap.
1: Udah ya.
0: Oke, terima kasih Pak De.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De kita. Penelpon pertama kita di malam hari itu di ruang rindu tentunya. Baiklah, lanjut lagi di belakangnya dah nunggu kayaknya tuh. Halo, ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu memori lah lagu.
0: Agak lain tuh suaranya tuh gapai tuh kira-kira tuh
2: Batal kumpungan deh.
0: Batal ke, garuk lah pakai garpu ke.
2: Lagi makan gurih keladi tadi awal nih.
0: Oke, di karuk sedikit pakai parutan kelapa.
2: Bapak, dikat dengan anak-anak. Dikat bersih.
0: Sapi, lihat dikat. Baik, lanjut kulan kita bagaimana di sini panas kaya tadi.
2: Kan lagi, Pak. Kan
0: lagi, Pak. Sampai ke malam itu, Pak. terasi. Luar biasa panasnya hari itu . Baiklah, kita saja kalah pun gaya dengan lagu tempang kenangan tuh . Nah, lagu apa lah kira-kira?
2: Lagu apa aja lah. Kau tercipta dari tulang rusukku.
0: Dari
2: Pasadi Putra dengan Maya Angela.
0: Bentar. Dari siapa tadi?
2: Mukulas Adi Putra dengan Maya Angela.
0: Mukulas Adi Putra. Oke, langsung dapat dengan siapa dia tadi? Maya ke?
2: Maya Angela.
0: Maya Angela ya. Oke, siap, kita bungkus. Lanjutlah nak salam-salam silakan.
2: Salam-salamnya buat Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Manasa. Bang Alimin juga.
0: Iya.
2: Katanya. Kak Dia, kakak-kakak deh. Aida. Bang Jaja.
0: Iya.
2: Bang Andi, Ujang Kerenteng. Bang Pawadi juga, Pak De, Ki Ipul, Pak Anjang, Bang Marwan, Bujang Cahaya, Bang Matredi, Bunda Ari, Bang Senja, Wanaci, Naiki Busri, Bang Darul. Nah, yang lainnya kita bungkus, kita buat habislah dari ada sampai Z. Nah, buat Bang El, selamat malam dan terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ya saat itu gampang na batuk, gatal-gatal tenggorokan tuh apalagi udah mulai terasa kualitas udara yang kurang bagus begitu ya. Karena memang informasi tadi di beberapa tempat udah terjadi kebakaran hutan dan lahan di di daerah Teluk Durian dengan tambatan ya, di Selangi ya. Informasinya tadi ada yang bakar, akhirnya lalah be padam ya, kena kabar orang. Di Mantibar juga ada kebakaran juga ya, cukup berapa tempat ya, luar biasa ya di Sinon, di Kecamatan Paloh ya. Belum lagi di tempat-tempat lainnya. Jadi memang kepada warga tentunya lah ya, untuk di musim panas seperti itu memang selalu dihimbau untuk tidak membakar lahan begitu ya. Karena memang sekarang kalau udah besar payah nak madamkannya, asap udah pasti ya. Yang paling rawan tentunya adalah yang terdampaknya adalah anak-anak, lansia, kemudian yang ada penyakit paru-paru, itu luar biasa ya. Belum lagi iritasi pada mata kalau udah kabut asap. Jadi tentunya nanti diperlukan lah ya untuk kesadarannya begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke telepon malam hari ini. Lanjut kembali ya di ruang rindu. Nanti Andre juga bisa bergabung mendengar melalui telepon WhatsApp ya di 0851-7670-0977. Halo, ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita bagaimana kabarnya di sini, Nun?
3: Bang Alimin kita, alhamdulillah, sehat, Bang El.
0: Panas ke tadi ya, atau bagaimana?
3: Dah berapa hari tuh, Bang El, dah panasnya tuh . Tak siang, tak malam, sampai tidur pun tak berbaju tuh .
0: Luar biasa panasnya, iya. Oke lah, iya. Kita dingin kalah pun dia suasananya di sini, biar sejuk sedikit ya dengan lagu-lagu apa lah tuh .
3: Dari Obi Mesak ya lah, Bang El.
0: Bentar lo, Obi Mesak apa tuh .
3: Cobalah untuk mengerti. Adik ke?
0: Dari cobalah untuk mengerti ke, iya ke?
3: Iya.
0: Oke lah, iya. Yeah. Kita bungkus lagunya, mudah-mudahan ngerti nanti yang dengarkan nih.
3: Yang mendengarkan ngerti lah, ke?
0: Mudah-mudahan ngerti ya, coba aja lah.
3: Nggak ngerti dah, entah nggak tahu lah gimana nak
0: pokoknya
3: gimana.
0: Coba lah pokoknya, jangan sampai lah berapa kali coba. ya oke lah, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya buat Pak De tadi ya.
0: Pak De gitu.
3: Cik Gunan, Panjang, Bang Jaja, yeah. Ibu Sri, mm-hmm. Pak Ngah Marwan, Bang Nanda, Bang Andi, mm-hmm. Bang Sinja, Bang Yayan. Anang lain kita bungkus saja lah Bang El ya. Mm-hmm. Buat Bang El tetap semangat lah, ceria, sehat selalu. Nyi Pak di sampai mm-hmm. bertugas sampai tuntas jam 12 yeah. malam kala. Bukan yeah. jam 11 sih Pak, dia jam 12 kala. Jam
0: 12 sampai saya ngantuk pasti.
3: Baru balik jam 12 kala.
0: Baik ya.
3: Terima kasih, Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Alimin, kita dari Sungai Deden Sinun ya. Cuaca panas luar biasa. Ya. Sampai ke hari malam itu gerah hasilnya. ya, luar biasa ya. Oke, kita lanjut kembali pendengar ya di penelpon berikutnya. Sampai ke Disinun. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Pro Dangdut.
0: Oke, bisa dilelaikan. Apa kabarnya Disinun tuh
4: Kabarnya, alhamdulillah, agik kemalaman, agik kedaluan. Tapi asik mengenakan orang rindu berbagi rindu.
0: Panas agi iya senyi, bikin bau sikit lah kali.
4: Tapi walaupun bikin bau gitu, mengenakan orang rindu itu sajuk juga Bang El.
0: Sajuk juga.
4: Sajuk.
0: Okay. Bang Pawadi kan di Mansamat kan dekat daerah sungai.
4: Dekat sungainya tuh Bang El, di pinggir sungainya.
0: Terasa panas nyan ke, walaupun panas gitu, atau ada jat sejajuknya ke, atau bagaimana lah kiri-kiri sini nih?
4: Apanya?
0: Suhu udaranya, sejajuk juga
4: suhu
0: ke,
4: udara,
0: atau panas tolong ke? Jat
4: panas ini ke Bang El, walaupun di pinggiran sungai, jat panas juga.
0: Panas juga, entah ada angin diambus ke, angin apa ke?
4: Angin sih, angin apa ya, emang sore-sore ada ya anginnya.
0: Iya,
4: pagi-pagi, ya sajuk juga.
0: Tapi di sama itu luar biasa, nak pagi, tengah malam ke, kan lagi.
4: Panas-panasnya.
0: Luar biasa ya, asinnya itu
4: Baik. Itu panas kan gak ada juga yang pakai kipas angin, nah kan gak sajuk deh.
0: Kapa dia bikin
4: ada yang pakai kipas angin alam, ada yang pakai kipas angin. Buatan Jepang, gitu ya.
0: Kapa dia berputar, aneh paling malaknya.
4: Oh.
0: Baiklah.
4: Lagu ni Bang El.
0: Lagu apa tu
4: Lagu ni, lagu Teluk Bayur kan dari yang ni Johan.
0: Teluk Bayur, kita bung.
4: Ini kita. Nengarkan lagu Teluk Bayur lama kita dan suan nengarkan lagu je Bang El.
0: Nak belayar kemana lah tuh sampai nak lewati Teluk Bayur tuh
4: Ya, kene macam ni kan dulu kan semenjak belum anu kan populer kan lagu ya Teluk Bayurnya.
0: Dari Ernie Johan ya, kita bungkus.
4: Dulu sih radio masih sedikit dan seperti macam gitu.
0: Kini banyak ya.
4: Ada cerita yang orang yang mali radio nak jadi sih lagu Teluk Bayur kan nak jadi dia mali.
0: Lanjutlah
4: pertama buat Bang El yang lagi bertugas ya, selamat bertugas, selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Juga dengan Pak D tadi ya di Dungun Cundungnya, Pak Cikulan juga, terus Bang Alinin, ada tahu sedangan siapa ya Candi, dan Kak Ella juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Yayan, Nek Wanusu, apa kabarnya Wanusu, mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga Wan Aci, nak lupa juga dengan Bang Tredi, Bang Tardi, Pak Bujang Cahye, juga dengan tuh kawan-kawan tuh yang ada di tempat Bang Pawadi itu
0: ramai ke ya.
4: Ini yang dengarkan gitu itu Bang El
0: mudah-mudahan sehat semuanya ya.
4: Jadi, lah, nggak ngumpul-ngumpul, santai-santai malam-malam ini Bang El ya.
0: Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan tentunya ya.
4: Amin, ya lah, doakanlah mudah-mudahan semuanya kita terus sehat. Amin. Ya, Bang El.
0: Amin.
4: Pak Dusun deh, Bang El yang pernah di situ ya. Pak Dusun kami.
0: Halo Pak Dusun. Salam lah untuk warga Sinun ya. Oke.
4: Okay. Hati gak deh Bang El untuk nengkekan kita.
0: Pak Dusun Sinun.
4: Nah, buat Dusun Sinun ya Bang Eli.
0: Oke.
4: Buat Bang El. Dicapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kepala dusunnya pun sampai ade. Alhamdulillah ya. Ajaklah warga-warganya dengarkan RRI. Gabung juga ya. Salam untuk warga Mansamat Sinun ya. Baik ya. Terima kasih untuk Bang Pawadi udah bergabung melalui via telepon tentunya. Begitu ya. Di WhatsApp juga boleh mendengar di 0851-76-700-977 atau dikirimkan boleh juga untuk SMS-nya, nanti Bang Al akan bacakan begitu ya. Oke lah, kita sudah dapat 4 penelpon, kita ke lagu dulu lah kalau begitulah ya. Kita ke lagunya dari Diana Nasution, requestan dari Pak Adik kita tadi ya. Apa judul lagunya? Malam Yang Dingin katanya ya. Kemudian dari Muklas Adiputra dan juga Maya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga

3 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dan mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua ya, di malam hari ini. Siapakah di sana kira-kira? Di 0851-76-700-977. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pakalnya juga akan bacakan ya di WhatsApp. Baik ya, di telepon terlebih dahulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang. Enggak jadi cuma
0: cowok. Baiklah, ya, apa kabarnya, Pak Senja?
1: Alhamdulillah, Bang El, senang banget ya, dan bagus, Bang El.
0: Apa ada mam ke?
1: Batuk lah, saya habis.
0: Ya, menurut saya,
1: Pak Senja, ya. Jadi,
0: bawaan cuaca aja tuh yang panasnya luar biasa. Ayah, ya
1: menantu ya waktu kami ini anak ngomak biok anak.
0: Oke, ya baiklah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, mudah-mudahan lah ya.
1: Amin, mudah-mudahan lah.
0: Baiklah, ya malam hari itu panas kita di sini nih.
1: Kenagi
0: ya, luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Baiklah, malam hari itu kita sajukan sedikit lah tenggorokannya yang agak batuk-batuk teh dengan lagu teh. Nah, lagu apa lah?
1: Lagu Rindiani ya sih.
0: Rindiani dari Slemi bukan ke?
1: Iya
0: ke?
1: Hantam saja.
0: Hantam saja. Oke lah, nak salam-salamnya si Leka lah pun guys ya.
1: Salamnya terutama untuk kan Bang El lah, tuan rumah aja Pak Diradi lah. Mudah-mudahan sehat selalu Bang El. Bang El sehati-hati, kami adilah anak kami dengar.
0: Keca ade.
1: Iya Bang El yang paling rajin.
0: Keca ade juga.
1: Tidak jarang.
0: Rajin, keca.
1: Ente kan panjang gitu aja ya, Bang Jaja. Nanti kulan tadi ya Pak De. Bang Bawa di kita aja, selamat dengan kawan-kawannya ya. Nanti nyantai ngopi, kalau di saya selamat ngopi lah. Kami dengarkan lagu, dengar radio.
0: Pun kurang nama Hagi ya.
1: Gak dia Bang Yayan.
0: Iya.
1: Kan Bang Tredi yang di selakau nih. Atau Bang Senja menyapa Bang Tredi.
0: Ada kabarnya Bang Tredi kita di sini nih.
1: Bang Tredi ada kabar di malam itu gabung Bang Tredi. Semalam ada aku dengar Bang Tredi itu gabung.
0: Semalam sampai ke Eca ya?
1: Ke Eca dia, dia dah lalu tapi.
0: Semalam.
1: Dia kan Bang Bacok jadi selakau ya. Bang Jamadi ya. Nah, di selakau rata kawan.
0: Iya.
1: Nah, itu kan Bang Mak Wardi dengan Mak Biaknya lah ceritanya juga di bawah saya. Basin warna ngarkan kami kan gak disenggol. Ya, Bang.
0: Senggol lah saya, sampai itu bolam parik sih.
1: Ngogok aja di omen, senggol itu belum nih. Ya, nah, yang lain dirangkul aja Bang, di belakang ramai yang ngantri ya.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bang Senja kita ya. Baik ya, lanjut dulu ya kita ke mana nih, telepon dulu lah ya. Bentar mana nih. Oke, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini Nun?
2: Alhamdulillah baik, belum tidur
0: ya. Warna ci di sini Nun ya. Ada kebakaran ke atau aman ke masih?
2: Bukan malah itu, ada yang kebakaran.
0: Belah mana ya?
2: Belah mana?
0: Sian kita ke asap. Sian asap ke di sini tapi?
2: Sian
0: aman berarti ya?
2: Aman. Jauh juga aja bayan atau jarak orang lebih.
0: Iya.
2: Gak tahu musim panas malas makar.
0: Oke lah.
2: Gak membut.
0: Iya, oke.
2: Nyari lah kita nangarnya.
0: Nyari di asapnya yo.
2: Ada baiknya jauh jauh tu eh.
0: Baiklah ya. Oke lah, wan aci malam hari itu yang belum tidur nak dengar lagu apa tu kita antarkan lah ya.
2: Saya nak dengar lagu Andai Ku Tahu nya. Dari siapa ini?
0: Ungu.
2: Ah, ini aja.
0: Lagu religi ya ke?
2: tahu.
0: Tari andai ku tahu.
2: Tari lempang deh.
0: Terlok andai ku tahu. Bentar ya.
2: Belum salam dulu.
0: Salamnya lah sambil salam
2: sambil mengucapkan tu. Selamat tugas dan sehat selalu. Selamat malam ni jauh kita tu eh. Ya dah dalu dah jam. Oh boleh jauh jam 10 hi.
0: Bentar lagi.
2: Buat Ella, buat Cik Kudlat, buat Arimin, buat Minta Wadi.
0: Iya.
2: Buat Wanesu.
0: Wanesu kita.
2: Buat Bunda Ari, buat Tia. Buat Nana Bella. Buat Mama Nasa. Buat Risa. Buat Kak Lumita. Buat Yorak Manumpang Sapi kita.
0: Selesaikan dulu, dah kalau kakek. Salamnya, dah kakek.

0: Baiklah ya. Terputus sepertinya ya. Oke, di WhatsApp Bang Al bacakan dulu yang sudah masuk di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Bang Utih di mana Bang Utih? Pekanbaru. Oke. Oke lah. Buat Bang El tetap semangat. Salamnya untuk Cik Kulan, Pak Ade, Bang Pawade, Wan Usu, Wan Aci, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Ella, Bang Senja, Wan Aci, Kak Meme, Bang Lanius, Bang Alimin, Kak Aida, Kak Jenap, dan yang lainnya dirangkul dari A sampai Z. Putarkan lagu dari Poppy Mercury, Terlambat Sudah. Terlambat Sudah. Ya, dari Poppy Mercury kayak. Terima kasih dari Bang Utih yang agak panas di daerah Pekanbaru. Betul kan? Pekanbaru kan? Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh Bang Utih. Yang di Pekanbaru Senun, panas juga ya. Oke, udah berapa hari itu kita panas luar biasa ya. Bang Ali pindah ke WhatsApp terlebih dahulu lah ya. Bang Ali pindah dulu ke WhatsApp. Mana tadi terputus ke WhatsApp-nya? Oke lah, di WhatsApp ya, silakan kita buka juga. Ini kita terima dulu di WhatsApp ya. Halo, Rorindu. Halo, Rorindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabarnya di Sinun?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Panas.
1: Cuaca pun panas, Bang El.
0: Tapi aman dan kebakaran sih nanti.
1: Oh, enggak on si anak kebakaran mulai itu.
0: Dapur.
1: Nah. Ya, dapur aman-aman aja Bang El, dia pakai
0: kompor gas. Tahu bakal depannya kayak kompor gas. Apalah, ada kompor kayu.
1: Belum-belum mandi sabun dah tahu dolok Bang El, boleh-boleh aja Bang El tuh ya.
0: Paya kini orang pakai kompor pakai kayu bakar Rapi.
1: Auk jarang di nyandah lagi. Ade juga
0: pada. Ade, payah tapi be.
1: Payah aja mun putus gas ya Bang El, payah aja mun ambil dapur.
0: Jadi, masak air yo yang banyak.
1: Jadi yang paling terutama sekali ya masak air ya.
0: Beda nang dandang.
1: Kalau di hari panas tuh pakai dandang masak air Bang El.
0: Ide lalah be nyetok air ya.
1: Nyan dan juga aja air banyak di Bang El meno ya. Dalam apa dalam tempat dalam rumah apa masih banyak juga air masih.
0: Baiklah ya. Oke lah malam hari itu narik lagu apa?
1: Lagunya dari Iklim Bukan Ku Tak Sudi.
0: Dari walaikan
1: Iklim
0: bukan
1: Ku Tak Sudi.
0: Ku Tak Sudi. Bentar salah. Bukan Ku Tak Sudi dari
1: Iklim.
0: Bentar Pak lihatkan dulu tuh ada keadaan kita tuh
1: Nah,
0: dari setiap band tuh adanya tuh
1: Dari setiap band.
0: Sama judulnya tapi tuh
1: Oh, ya covernya sih ada juga perempuan nyanyikannya ada juga.
0: Mungkin yang lainnya kali boleh diganti.
1: Boleh diganti ke?
0: Judul lagu
1: anak aja lah.
0: Iya.
1: Dari Kangen Band ke yang ada yang nyanyikan lagu itu?
0: Setia Band.
1: Oh, Setia Band. Bukan Ku Tak Sudi ya. Biar iyalah dah. Dari Kangen Band lah. Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya tuh buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella, Tia, Bang Yayan, Bang Senja, buat Pak De, Wanaci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadie, agi ngopi malam tu sajuk, mulai hai kopi hangat dan lah sajuk badannya, agi beramai ye Bang Eli ya. Buat Risa, Alimin, Bang Bujang SK Amarnye, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja Bang L dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wanusuki teh di Kawakan si Jangkung Sinun. Lanjut lagi Bang L terima di telepon WhatsApp ya. Halo Roh Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Kebusuri kita, bagaimana kabarnya di Sinun?
2: Alhamdulillah, bukan lagi panasnya siang tadi, ecok dah malam jajah ya sejuk dua.
0: Walau kepanasan, masih lelah hasil bikin bau.
2: Lamanya, ada hujan tuh dari raya, ada nasi hujannya tuh.
0: Sampai seminggu ke, lebih kali.
2: Ya, lebih seminggu dah, sebelum raya dah.
0: Panas gitu. Panas iya.
2: Tanaman mudah dikucur yang dilamakan pun dah unggu-unggu dia. Yalah, terima seadanya lah ya Bang El.
0: Baiklah, ya.
2: Kita ke lagu lah Bang El.
0: Apa itu lagunya?
2: Dari Niki Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.
0: Mama Aku Ingin Pulang. Oke, kita bungkus. Salam-salamnya silakan Ki.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang juga tugas, semoga sehat selalu. Amin. Salam juga dengan kawan-kawannya yang dah gabung tadi, diangkul semuanya nak disambut satu persatu yang dah gabung ya tadi. Nah, yang belum gabung mudah-mudahannya bisa gabung. Bang Pardi kita apa kabar, Kak Jenap kita apa kabar juga. Mbak Kak Meme kita juga di Singkawang sekeluarga. Yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari kibusuri kita di Bantalan Sinun ya. Lanjut lagi. Bentar mana tuh ya. Di WhatsApp dulu lah. Karena ada di WhatsApp yang bergabung dulu tuh ya. Dari halo Roh Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Tia kita?
3: Kabarnya kayak tuh Bang. Sorenya pun dimakan panas ya.
0: Musimnya tuh batuk pilek lah, flu lah, demam lah ih kena semuanya. Banyu aja panas.
3: Ya, panas di Banyan.
0: Agi di mana itu? Di Parit Jawa ke di mana?
3: Di Parit Jawa, di rumah tuh. Kamu lagi gimana itu? Iya, sehat lah madanya.
0: Bang Elke kabarnya ke? Ngantuk kasihnya.
3: Oke, Bang
0: Elke. Sudah tambuskan, gak mati.
3: Udah kipas aja, Bang Elke.
0: Kipasnya pun lari. Baiklah, ya malam hari itu Kak Tia nak request lagu apa itu
3: Lagunya dari Tommy Jepisa aja Bang.
0: Gimana?
3: Dari Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa, telinga Bang El pun sampai dah ngantuk juga sampainya dan kedengaran. Bagaimana Tommy Jepisa apa itu?
3: Suratan.
0: Oke lah pun gaya kita bungkus. Nak salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Bang El yang gak bertugas. Saya berusaha selalu.
0: Amin.
3: Buat Wanasi tadi ya.
0: Nasi kita.
3: Buat Cik Kulam.
0: Iya.
3: Buat Wanasi. Kalau jalan Bang El.
0: Iya.
3: Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar mana tadi ya. Dari Kak Tia kita di Parit Jawa. Oke, terima kasih untuk Kak Tia. Lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Sampai ke kira-kira nune kita terima dulu. Halo Ruah Rindu. Halo Ruah Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Er.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ela kite, apa kabarnya si Non, sihat ke?
4: Batuk. Sihat gitu dia Bang El, batuk nang teh masih.
0: Berikan kucing be nyorang. Gini masih nyorang ya.
4: Bang El gimana kabarnya? Kesajukan kita malam teh.
0: Balik kepanasan lah, balik kibau.
4: Udah. Kibau enggak nyeru Bang El.
0: Lempar. Jeruknya yang lempar. Usah kata orang ada pantangan dulu ya, usah baik bikin bau nganyiruk dinye. Apa ke pantangannya ke dan taulah Bang El ya, bukan baik lah katanya ya, bukan kata Bang El ya, kata orang.
4: Nah iya bikin bau dengan tanggoy ke aja, oh enak kacik sikit.
0: Apa ya tanggoy? Gendaan tau, Bang El tanggoy apa?
4: Tanggo ya,
0: benar
4: orang
0: kumeh capil jauh lagi mari. Oh capil, tanggo, ya bahasa baru, berat tahu bakal arti tanggo ya. Baiklah ya, okelah. Untuk Kak Ella malam hari itu yang agak batuk-batuk, mudah-mudahan cepat sembuh ya tentunya. Kita beri lagu lah ya, hadiahnya. Lagu apa itu?
4: Hadiahnya juga selatan.
0: Apa lagunya?
4: Lagunya dari Sultan aja lah Bang ya.
0: Apa tak Sultan tuh?
4: Di perjalanan.
0: Di perjalanan naik kume kita tuh
4: Oh naik kume Bang El.
0: Jumpa tangga ini kipas dulu. Oke lah kita bungkus bungkus lagunya. Salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat tuan rumah lah, ni Pak Ade.
0: Iya, Pak Ade kita.
4: Semoga sehat selalu ya tuan rumah ya. Amin. Buat Wan Haji,
0: Wan Haji,
4: Wan Usu, Pak Usu Usri.
0: Iya.
4: Tapi lagi, Aning Pak Wadi, Cik Bulan, Bang Alimin, Kak Dia dengan Bang Yayannya. Maksudnya aja yang agak berlamun sampai ya. Ya.
0: Sampai lagi.
4: Ini buat deh, sampai lagi. Buat Kak Jenap, Dari, Anjang, Brady. Ayah lainnya dirangkul habis aja lah Bang El. Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ella kita di mana Kak Ella? Berjawa ya. Oke lah ya. Oke mendengar kita dapat berapa penelpon tadi ya? Berapa tadi ya? Tadi berapa? Wan Aci 1 2 3 4 5 5. Oke lah kita ke lagu dulu apa enggak ya? Dari Islam ya, Rendiane ya, requestan dari Bang Senja tadi ya. Dan nanti akan diikuti dengan lagunya dari Ungu, Adikku Tahu, dan juga lagu-lagu lainnya ya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Primata uwa atau dalam bahasa Sambasnya disebut uwa-uwa adalah salah satu hewan langka yang hidup di kawasan Batu Bejamban, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hewan sejenis kera kecil ini terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedalnya. Makanan favorit uwa-uwa berupa buah-buahan yang mereka konsumsi selama perburuan di siang hari. Selain buah, uwa-uwa juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Primata ini semakin terancam punah lantaran semakin menipisnya area hutan tempat tinggal mereka. Jenis primata ini termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sudah ada yang masuk di SMS ini, Bang akan bacakan. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang El. Itu dari Bang Oyet di Selako Gemuruh. Minta lagunya dari Nike Ardila. Lagu apa aja lah katanya. Salamnya buat yang baca. Kemudian salam juga untuk Bang Haryanto, Kak Meme, Kak Aida, Kak Tia, Wan Usu, kemudian juga Bang Utih. Dan yang lainnya dibungkus aja. Buat yang baca, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Oyet di Selakau Gemuruh ya. Kalau begitu kita mana ini ya? Pilihkan lagunya Duri Terlindung ya, dari Nike Ardila ya. Dan lagu ini akan menjadi lagu penutup ya di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan nanti di jam 11 malam pendengar, Anda akan ikuti rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 11 malam nanti, ke jam 12 malam nanti. Dan nanti di jam 12 malam untuk RRI Sambas akan dialihkan ke Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk rangkaian lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dari Nike Ardila, Duri Terlindung sebagai lagu penutup di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Sekaligus Bang El juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya di Ruang Rindu. Tetap setia mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Dan kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Elo Lianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Faktur, Fuad Hasan Mansur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Haumas.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mansur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prastio mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
2: Sementara itu memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mansur menjadi tersangka.
3: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur, saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
2: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Holil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Holil Komas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Ervan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, topik kita soal kooperasi yang ini senada dengan laporan khusus pagi tadi dalam Pro 3 RRI yang membedah soal transformasi ekonomi, dan diharapkan bahwa kooperasi kembali ke rohnya itu sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Soko guru itu adalah saka guru. Saka guru itu artinya penopang lah, tiang tengah ekonomi. Jadi harapan itu seperti itu. Sementara dari pemerintah ini sudah menggelontorkan sejumlah dana untuk pembangunan koperasi, tepatnya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tapi di sisi lain ya, banyak juga nih masukan ya, kritikan masukan soal koperasi. Karena pada dasarnya koperasi itu embrionya itu dari masyarakat. Embrio utamanya itu, bibitnya itu dari masyarakat. Kesadaran, kebersamaan, kekeluargaan sifatnya ya, untuk bersama-sama membangun daerahnya. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi untuk dari anggota, oleh anggota, untuk anggota koperasi. Bukan tipikal top down, dari atas ke bawah. Sementara saat ini untuk koperasi Desa Merah Putih itu nampaknya seperti top down. Dan dikhawatirkan karena tidak seperti koperasi, konsep-konsep koperasi pada umumnya yang ada di Indonesia, dari masyarakat ya, dari bawah ke atas gitu ya, untuk bisa berkembang bersama. Ini dikhawatirkan akan terjadi kerancuan. Jadi seperti bukan seperti koperasi, tapi seperti ya retail-retail biasa gitu ya. Terlebih juga dari video yang beredar itu, yang outlet yang ditawarkan di dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih hampir senada dengan gerai-gerai modern lainnya. Bukan seperti hasil pertanian, hasil masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Memang sepertinya mungkin itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang dibutuhkan. Itu kan lagi-lagi kita lihat juga nih. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti itu atau bukan nih, gitu kan? Kalau memang seperti itu ya itu sangat bagus sekali. Lalu dari pengurusan. Nah, kepengurusan ini kan memang sedang dibuka berbagai lowongan ya. Meskipun harus ditelaah juga nih, harus yang resmi ya untuk mengisi dari kepengurusan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi harapannya itu adalah membuka lowongan pekerjaan. Intinya sih seperti harapannya seperti itu ya. Ada panitia seleksi nasional untuk merilis hasil pengumuman akhir koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan yang sudah dijadwalkan, berbagai tes sudah dilakukan gitu ya. Nah, tapi menurut Anda gimana ya soal koperasi ini bisa nggak menjadi tiang tengah ekonomi, menjaga, menopang, menjadi pelindung ya untuk ketika terjadi sesuatu lah begitu ya, yang tidak kita inginkan, gejolak ekonomi, ketidakpastian global dan lain sebagainya. Harapannya itu koperasi bisa menjadi pelindung ekonomi masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pupuk, sembako, simpan pinjam dan lain sebagainya itu ada hadir di setiap koperasi, di setiap desa, kelurahan di seluruh tanah air, sehingga tidak terlalu bingung bagaimana mencari sembako-sembako yang murah ya, atau apapun itu bentuknya. Nanti kami buka line telepon maupun line 0 seperti GRR untuk Anda bisa berkomentar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo, kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Iya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
6: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
7: Koperasi, kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSES, Suroto.
6: Wawancara Pro3.
7: Iya, Pak Suroto, di awal bisa dijelaskan mungkin apa sih sebetulnya keuntungan langsung yang bisa dirasakan oleh ekonomi kita, masyarakat desa khususnya, terkait dengan program koperasi desa untuk warga ini, Pak?
8: Ya, koperasi desa Merah Putih itu program yang menurut saya masuk dalam apa yang disebut oleh Presiden sebagai program transformasi ekonomi ya. Kenapa? Ya. Karena koperasi desa ini dibangun secara masif seluruh desa, jadi embedded, melekat kepada masyarakat di desa. Sementara kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan adalah suatu kepemilikan demokratis dari satu masyarakat, di mana masyarakat itulah yang menjadi pemiliknya, menjadi pengontrolnya, yang kemudian mereka itu juga yang mendapat manfaatnya tentunya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jelas dengan kepemilikan koperasi itu ya akan mendapatkan keuntungan dari yang dihasilkan oleh perusahaan yang mereka kelola dari, oleh, dan untuk anggota itu atau oleh masyarakat kan gitu. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini menariknya adalah Mas Rudi, ini adalah satu model koperasi persemakmuran ya. Jadi apa yang disebut dengan koperasi persemakmuran? Koperasi persemakmuran itu artinya didekati dengan pola pengembangan sektor ekonomi masyarakat desa secara lengkap. Ada keuangannya, ada distribusinya, terus kemudian lain-lain kan gitu. Maksudnya ada pembelian untuk produk-produk masyarakat seperti hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Jadi konsep koperasi desa ini menurut saya adalah alat transformasi ekonomi masyarakat desa yang real, yang nantinya akan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, sekarang ini kan orang bertanya-tanya tentang manfaatnya apa. Itu tadi baru dalam tahap yang perlu saya jelaskan di sini juga, bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kan sedang dalam tahap pembangunan. Pembangunan fisiknya itu kita tahu kan kemarin baru diresmikan oleh Presiden kan baru 1061 desa gitu. Jadi bandingkan dengan 83.000 yang menjadi target. Jadi mungkin masyarakat masih bertanya-tanya di situ Mas Rudi, sehingga masih ada kesenjangan informasi tentang manfaatnya, idealnya seperti apa, dan kemudian kenyataannya seperti apa, seperti itu.
7: Sebenarnya kan masyarakat kita itu sudah seringkali mendengar kata koperasi nih Pak ya. Tetapi untuk hal ini, koperasi Desa Merah Putih, bahkan kenapa pemerintah sampai harus perlu membuat aturan khusus dari Presiden, yaitu Inpres 9 tahun 2025, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 untuk membangun tadi 83.000 desa kelurahan dengan nama Koperasi Merah Putih, Pak Surato? Ya,
8: tentunya ini satu keprihatinan yang dibaca oleh Presiden juga, bahwa Presiden ini kan melihat kondisi masyarakat, ekonominya itu betapa sulitnya masyarakat di desa ini kan selama ini kan gitu Mas. Yeah. Terus kemudian kalau kita lihat yang namanya ini kan masih dekat dengan ekonomi Hari Pancasila ya, baru kemarin kita
7: ingat
8: Pancasila atau lahirnya Pancasila, sorry. Nah, itu kan jelas sekali bahwa ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi gotong royong. Nah, ekonomi gotong royong ini kan harus diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kenyataannya itu adalah jangan sampai kesenjangan yang elit kayanya sama masyarakat kebanyakan itu terlalu jauh. Ini kan kenyataannya kan seperti itu Mas. Okay. Inilah yang akan ditransformasi kan gitu.
7: Ya, jadi Anda melihat memang perputaran uang selama ini ternyata ataupun kendali ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, begitu Pak ya?
8: Ya, itu kan hasil penelitian Celios yang dinyatakan bahwa 55 konglomerat itu ternyata kekayaannya sama dengan 55 juta rakyat Indonesia kan?
7: 1% ya?
8: Dan ini tentunya perlu transformasi. Jadi yang disebut transformasi ekonomi melalui koperasi itu kan artinya bahwa koperasi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan. Transformasi itu kan perubahan mendasar Mas Rudi. Artinya ini suatu perubahan mendasar yang tentunya masyarakat belum melihat langsung kenyataannya di lapangan, karena ya memang dalam proses pembangunan. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya kan, seperti itu.
7: Dulu kita punya koperasi unit desa, bahkan itu menjadi salah satu materi pembelajaran di sekolah tingkat dasar itu Pak ya. Nah, sekarang ada koperasi Merah Putih, apa yang membedakan keduanya nih Pak? Terutama kalau kita melihat mungkin tidak sedikit yang tanda kutip memiliki trauma, KUD dulu kan tidak sedikit juga yang mandek ini. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaannya?
8: Iya, dulu orang bilang kalau KUD itu ketua untung duluan kan gitu. Nah, ini Mas Rudi, ya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dimiliki oleh masyarakat seluruh desa.
7: Oke.
8: Okay. Artinya karena apa? Karena Mas Rudi dan saya pun nanti itu kalau kita tinggal di kota di kelurahan itu nanti kita akan juga masuk sebagai pemilik dari perusahaan ini.
7: Ya.
8: Nah, ini bedanya dengan koperasi yang dulu kecamatan, itu adalah lokusnya, apa, koperasi unit desa itu lokusnya ada di kecamatan.
7: Kalau
8: ini
7: kelurahan,
8: lokusnya di desa.
7: Desa atau kelurahan ya?
8: Okay. Atau kelurahan. Dan kemudian ini kan berarti kan yang saya sebut embedded tadi itu melekat langsung ke masyarakat. Jadi kalau Mas Rudi misalnya mau komplain gas melon kok harganya tidak 16.000 sesuai ketetapan pemerintah. Itu kan alamatnya di mana, tempatnya di mana, kan jelas. Apalagi sekarang era digital, semua orang bisa melaporkan itu. Dan ini yang salah satu manfaat penting, bahwa nanti seluruh barang-barang subsidi yang selama ini disalurkan masuk pasal liberal yang menjadi bahan spekulasi para profit seeker ini akan digeser, Mas. Artinya masyarakat sendiri yang akan mengendalikan produk-produk itu.
7: Tapi bagaimana cara koperasi nanti memastikan bahwa secara finansial atau uang hasil usaha warga ini tetap berputar di desa dan tidak dipindahkan ke pihak yang lain, terutama mungkin ke kota atau ke pihak-pihak yang bersifat korporasi nih Pak Suroto?
8: Jadi kan operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan semacam hub bagi ekonomi masyarakat desa. Nah, nanti putaran uang itu kan keuntungannya akan kembali lagi. Itu saya juga melihat PT Agrinas Pangan Nusantara yang sekarang ini ditunjuk untuk membangun gedung fisiknya dan juga mempersiapkan jalur distribusinya. Itu artinya apa? Bahwa terjadi pemotongan rantai yang selama ini masyarakat itu banyak dirugikan oleh mafia kartel duopoli dari jaringan distribusi. Nah, kemudian selain itu fungsinya adalah off taker dari produk-produk yang ada di masyarakat di situ. Kemudian keuntungannya dikembalikan lagi ke masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tersebut.
7: Okay.
8: Ini kan artinya jelas bahwa ekonomi akan berputar di situ. Selain itu kan juga produk-produk masyarakat yang ada di lokal di situ dengan adanya fungsi off-taker dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya itu akan mewujudkan satu nilai tambah ekonomi, bukan hanya putaran ekonomi saja, Mas.
7: Oke. Tapi saat ini, Pak, apakah mudah untuk mengajak kembali warga masyarakat, terutama warga di masyarakat desa, untuk diajak lagi aktif berkorporasi, Pak?
8: Nah, ini pendekatannya kan berbeda, Mas. Kalau Anda lihat ini kan ada kesimpang siuran antara Kementerian Koperasi dan konsep yang sedang dikembangkan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
7: Yeah.
8: Yang dikembangkan, yang dimaksud oleh Presiden itu adalah bahwa Mas Rudi, saya yang sudah membayar pajak, itu uang pajaknya ini diwujudkan dalam aset produktif berupa asetnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Otomatis kita menjadi pemiliknya, tidak perlu lagi mendaftar lagi, Mas.
7: Oh, secara otomatis itu sudah masuk di dalam bagian koperasi tadi nih, Pak ya?
8: Ya, kita kan masyarakat ini kalau mau gotong royong kan kita itu harus seluruh masyarakat itu terlibat, bukan seperti koperasi kecil-kecil yang sifatnya silo atau fragmented seperti koperasi yang ada sebelumnya gitu.
7: Oke. Nah, hal seperti ini apakah memang sudah dipahami secara menyeluruh, Pak?
8: Ya, masyarakat ini, jangankan masyarakat di level birokrasi saja, itu memang masih terjadi kesimpang siuran konsep pemahaman gitu. Ya, kita wajar saja seperti Mas Rudi tadi sampaikan, itu koperasi itu sudah tidak dipelajari lagi di sekolah, tidak dipelajari lagi di kampus. Bahkan mata kuliah, kalau Mas Rudi dulu pernah kuliah, pasti tidak pernah dapat mata kuliah koperasi lagi.
7: Iya.
8: Artinya bahwa
7: lagi, Pak.
8: Gagasan ini atau ilmu pengetahuan tentang koperasi ini juga wajib dihidupkan lagi, Mas Rudi. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi peradaban dan perkembangan bangsa Indonesia gitu.
7: Oke, mungkin bisa dianalogikan mudahnya nih Pak ya. Bisa begini Pak, saya seorang petani di desa, kemudian hasil tani saya itu pasti kan akan diambil oleh, dibeli oleh pihak koperasi, begitu Pak ya?
8: Iya, seperti nah, itu salah satu.
7: Salah satunya caranya, nanti. Iya. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa hasil saya itu akan dibeli dengan harga yang adil tanpa adanya konflik dengan mungkin pedagang lain yang ada di sekitar tempat saya tinggal, Pak?
8: Jadi fungsi koperasi itu adalah fungsi subsidiaritas. Fungsi subsidiaritas itu artinya memperkuat usaha-usaha apa yang sudah ada di masyarakat ini kan banyak yang simpang siur ya.
7: Yeah.
8: Kalau misalnya sudah ada pengusaha sebagai pengepul dan sebagainya,
7: okay,
8: itu nanti difungsikan oleh koperasi. Terus kemudian kalau selama ini ada warung-warung yang mempertanyakan keberadaan koperasi Desa Merah Putih, itu nanti jadi pesaing dong.
7: Iya. Yeah. Nah itu maksud saya itu Pak. Gimana ini?
8: Malah justru jadi mitra.
7: Okay.
8: Jadi koperasi Desa Merah Putih yang sudah di mana? Yang sudah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah yang kemarin diresmikan itu,
7: yeah,
8: itu juga ada petugas aktif dari koperasi desa yang mendaftar warung-warung yang mereka ingin bermitra, itu akan mendapatkan harga sesuai dengan harga jalur distribusi yang sudah kita pangkas.
7: Okay.
8: Kita ini sedang membangun jalur distribusi khusus, makanya banyak yang memusuhi mas, karena mafia kartel yang selama ini menikmati dari ketidaktahuan masyarakat tentang harga yang fair tadi atau fair price tadi, itu akhirnya mereka itulah yang juga mungkin sedikit terganggu lah gitu. Tapi nanti semua akan terjadi keseimbangan kembali gitu.
7: Ya, setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini adalah hub ya Pak, berarti ya. Hub untuk menghubungkan ke segala-galanya yang ada, dan itu manfaatnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Nah, untuk modal usaha Pak, misalnya ya kembali saya ingin berusaha memanfaatkan potensi saya yang ada, ini bagaimana bantuan permodalan yang bisa diberikan pemerintah yang melalui koperasi nanti ini Pak? Jenis usaha apa saja yang mungkin akan bisa dibantu pemerintah untuk lebih cepat menghasilkan?
8: Itu Pak Purbaya kan sudah merilis bahwa beliau itu ingin mengambil alih PNM untuk jadi vehicle institution atau lembaga alat untuk mengeksekusi kebijakan kredit program. Nah itu nanti kredit program seperti KUR dan sebagainya itu kan bisa disalurkan langsung, karena kan sudah ada unitnya juga di KDKMP itu, unit simpan pinjamnya. Nah itulah fungsi financial institution yang nanti juga itu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di desa tersebut gitu mas.
7: Iya. Sekalipun untuk sebuah desa yang posisinya sangat terpencil atau bahkan mungkin akses internetnya juga sulit, strategi agar koperasinya tetap berjalan, tetap sehat, tetap memberikan manfaat, bagaimana saran Anda Pak Suroto?
8: Jadi kalau aspek teknologi tentunya sekarang ini kan tidak ada yang tidak terjangkau. Kalau pemerintah punya keinginan, punya political will, itu kan semua bisa diciptakan. Artinya bahwa pendekatan pemerintah dengan membangun koperasi masif di seluruh desa dan kelurahan, itu artinya bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi ini tanpa meninggalkan mereka yang mungkin ada di pelosok-pelosok, ada di pulau-pulau terluar. Terus kemudian ini tentunya juga butuh strategi yang khusus nantinya. Tapi yang penting kita cermati mas, bahwa pemerintah sekarang ini sedang membangun, dan kemudian 83.000 itu akan dijadikan sebagai policy program untuk masif diciptakan gitu.
9: Iya, ini koperasi yang diharapkan menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Kita tahu bahwa secara histori ya, sejarah, koperasi di Indonesia itu berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia di tahun pasca kemerdekaan ya. Lalu zaman Pak Harto juga demikian. Kalau sekarang ini setelah itu ada UMKM ya, kemudian koperasi agak sedikit mati suri ataupun tenggelam. Nah, agak mungkin sulit membayangkan soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih karena sebagian masih dalam proses pembangunan ya, masih belum beroperasi. Bahkan untuk rangkaian seleksi kompetisi tambahan untuk pengurus-pengurusnya itu masih terus berlangsung ya seleksinya. Tapi koperasi di daerah Anda masih ada nggak ya? Saya ingin tahu itu deh. Koperasi apa jenisnya? Koperasi simpan pinjam atau koperasi apa gitu ya? Ada juga koperasi yang menyediakan pupuk bagi para petani dan banyak lagi ya untuk minyak goreng ya, banyak lah jenisnya tuh banyak. Kalau di daerah Anda tuh masih ada nggak? Masih aktif atau tidak? Saya ingin tahu tentang itu dan bagaimana harapan Anda soal koperasi yang sedang digencarkan oleh pemerintahan yang sekarang ini ya, Presiden Prabowo Subianto, dalam konsep program koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan Pak.
10: Selamat pagi Bung Fajar.
9: Pagi, silakan Pak Caswa.
10: Sehat ya? Udah sembuh belum Bung Fajar?
9: Lumayan.
10: Suaranya masih bintang.
9: Masih ya? Iya.
10: Semoga iya, kecil nggak seperti biasa Bung. Mudah-mudahan cepat sembuh.
9: Amin. Ya. Terima kasih Pak Caswa. Silakan Pak.
10: Ini masalah koperasi ya Bung.
9: Iya, masih ada nggak di daerah Anda, Pak Caswa?
10: Ini di daerah saya mau baru lagi membangun.
9: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
10: Merah Putih ya.
9: Oh, saya tanya yang sebelum itu, ada koperasi nggak yang masih aktif di sana? Bukan desa, koperasi Merah Putih ya?
10: Nggak ada kayaknya.
9: Oh, nggak ada. Oke. Okay.
10: Cuman ini ya Bung. Ini masalah koperasi saya, tapi mau nanya Bu, ini koperasi ini untuk penjualan kebutuhan masyarakat apa gimana itu Bu? Apa maksudnya itu, gimana itu tujuannya itu?
9: Kan dalam instruksi presiden, isi dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu pengelolaan hasil panen masyarakat sekitar, koperasi, kredit modal murah, kebutuhan pokok, minyak goreng, beras dan sebagainya, semua hampir situ, pupuk. Kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah itu bisa dikonsentrasikan lewat koperasi, dibagikan lewat koperasi gitu Pak Caswa. Jadi serba ada lah intinya.
10: Tapi gini ya, kalau menurut hasil petani, kan wilayah setan ini, tapi memang ibaratkan mending bagus juga ya. Tapi di sisi lain kalau untuk penjualan misalkan sembako ya Bung ya, misalkan sembako kayak gitu, sembako itu misalkan harganya murah, di sisi lain itu berarti penjual agen tersebut yang sekarang lagi berdiri nantinya ngelubung. Karena apa? Larinya pasti masyarakat ke sana.
9: Saingan ya.
10: Gitu. Sekarang kayak gini Bung, perbedaannya katanya tadi ada pertimbangan ya Bung ya. Nantinya ada pertimbangan tadi wawancara seperti itu. Sekarang beli barang dari online
9: ya,
10: sama beli yang di
9: operasi
10: desa sendiri, itu kan larinya ke online Bung. Kenapa? Karena murah. Apakah itu adil? Apakah itu adil dengan secara harga yang ada di tersediakan di kampung kita sendiri?
9: Iya. Yeah.
10: Itu seperti itu. Yang kedua Bung, saya kemarin masalah ini nyerempet sedikit ya, maaf ya Bung ya. Maksudnya gini, masalah MBG itu kan penjual yang di yang di sekolahan pun modelan kanting-kanting kan kepayuannya kurang.
9: Iya, iya, iya.
10: Itu seperti itu juga Bung, pertimbangannya seperti itu. Tapi saya ini ya akan melihat aja Bung, akan seperti apa. Tapi menurut saya orang awam ini seperti ini, tapi kayaknya nggak mungkin berjalan Bung. Pasti mematikan sama orang yang sekarang lagi berjalan. Pasti larinya ke sana, kecuali ya, kecuali ini misalkan hasil petani ditampung di sana, terus intinya terus mengambilkan uang dari pemerintah di sana. Itu memang dari sebagian saya itu memang bagus, itu di antara dua. Tapi kalau untuk penjualan itu pasti tetap penjualan sembako, kebutuhan seperti itu. Misalkan pupuk dan sebagainya. Itu pasti orang yang penjual di sini itu mematikan. Mm-mm. Itu menurut hal saya. Tidak mungkin ada pertimbangan. Mm-mm. Kalau menurut ada pertimbangan, ini perbandingannya dengan secara beli online dan tidak online seperti itu.
9: Oke, baik.
10: Jadi seperti itu pemasukan saya, dan saya pun ini pun kan masalah ini pun udah bergoncang, Bung. Udah tadi ada yang dicabut katanya. Ada orang yang keracunan. Itu udah bergoncang, Bung. Padahal itu seperti itu, Bung. Pertimbangkan dulu kalau untuk penjualan masalah sembako. Karena di daerah-daerah setiap daerah itu itu kan banyak agen. Kalau untuk menerima agen sih, konsumsinya masyarakat kita tidak boleh membeli ke sana, itu bisa jadi berjalan. Tapi kalau untuk bebas masyarakat beli ke sana, terus intinya agen yang sekarang lagi berjalan beli ke sana, itu akan menjadi pengaduan lah kembali, Bung. Itu seperti itu ya, Bung, ya.
9: Oke, baik. Terima kasih.
10: Lalu, Bung Fajar.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan kehadiran koperasi, terutama yang kita bahas ini koperasi Merah Putih ya, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, akan mematikan usaha-usaha lain di sekitar koperasinya? Yang misalkan itu kan dari kepresnya itu kan ada banyak jenisnya ya, isinya tuh bisa kebutuhan pokok, ada kredit modal murah, ada pengelolaan hasil panen ya, dan lain sebagainya. Kalau dari instruksi presiden, sorry, bukan kepres. Instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Nanti terkhawatirnya apakah nanti yang menyediakan warung-warung kecil, agen-agen kecil yang menyediakan kebutuhan pokok itu menjadi saingannya dan akhirnya omsetnya berkurang. Untuk yang hasil panen atau produk-produk lain, hasil panen, pertimbangannya dari konsumen apakah lebih murah di koperasi atau justru beli langsung ke misalkan ke pasar tradisional atau online.

0: gitu ya. Karena kalau seperti itu kan mirip seperti perusahaan-perusahaan retail biasa aja gitu kan. Apalagi kemarin tuh sempat viral di sosial media dari beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah aktif. Ketika masuk ke dalamnya itu, dari outlet yang disediakan itu mirip-mirip lah dengan perusahaan retail modern di, sebut saja Indomart, Alfamart lah gitu ya, produk pabrikan lah. Dan untuk yang hasil pertanian masih belum, memang masih belum ada yang terlihat. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai tersebut. Dan lepas dari itu, untuk koperasi sekarang ini, sebelum ada desa koperasi Merah Putih, masih aktif nggak ya di daerah Anda? Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
1: Iya, selamat pagi dini hari Mas Panjang Nugroho.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Rino.
1: Bajar kalau soal koperasi di Merah Putih ya. Nah ini kan terkait bagaimana ekonomi konsumsi itu kerakyatan kan bicara itu ya. Nah kalau yang saya lihat hari ini kan bicara koperasi di Merah Putih kan kita juga tak lepas dari pasokan, ya kan. Bagaimana menjawab persoalan di pemerintah itu menjadi retail yang dalam bentuk konteks ekonomi rakyat saat. Nah, saya ingin menyampaikan Mas Panjar, operasi desa Merah Putih itu kan KDMP terkadang kan ada sumber daya ininya, sumber daya alam Mas Panjar. Beberapa daerah, nah, misalkan saya di Sumatera Utara ya. Nah, di Sumatera Utara kan kadang masyarakat Mas Panjar ada yang ekonominya itu bergantung desanya itu dari sumber daya alam. Contoh ada salah satu desa kabupaten tentang sumber pendapatan masyarakat itu dari penambang galian pasir masyarakat. Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini terkait tambang itu kan masih mineral utama. Nah, jadi saya berharap Mas Panjang cerita tadi ini bukan hanya tentang retail-retail yang terkait pasokan pasukan ya, tapi saya mengharap ketika bicara koperasi desa Merah Putih sebagai presiden, tolong dibantu masyarakat atau rakyat khususnya di pedesaan. Kalau memang ada sumber dayanya itu mereka dari tambang pasir, batu atau serbu, dipermudah izinnya. Mas Fajar, mereka masuk ke dalam koperasi Desa Merah Putih dengan dipermudah izinnya agar tidak terjadi kebocoran pendapatan asli daerah dari situ. Jadi berbicara tentang ekonomi Pancasila, jadi saya berharap bukan hanya tentang selama ini yang sudah
0: dipermudah Pak Untuk pembangunan. Oke, baik Pak Rino. Terima kasih Pak Rino ya. Kita berbagi dengan Anda. Terima kasih. Kalau usaha-usaha di sekitar koperasi yang dibangun nanti itu ternyata penghasilan dari masyarakatnya sebagian besar adalah penambang pasir. Kalau hasil produksinya itu dari para penambang pasir yang legal ya, itu bisa enggak masuk ke koperasi? Atau perizinannya dipermudah? Lalu dikembangkan lebih besar potensinya itu, lalu bisa diperjualbelikan melalui koperasi. Bisa aja mungkin ya, sah-sah saja. Tapi saya bingung juga nih, kalau itu kan koperasi itu kan sebuah outlet ya, sebuah warung lah itu, tempat-tempat gitu ya. Produk akhir dari tambang pasir itu apa gitu ya? Kemasannya nanti gimana? Nanti penjualannya gimana? Berapa besarannya? Kalau misalkan pasir butuh lahan besar untuk menyetok gitu, misalkan mau dijual gitu ya, seperti apapun itu bentuknya, seperti material dan lain sebagainya, itu konsepnya gimana nanti gitu ya? Itu mungkin bisa dipikirkan, tapi yang jelas saya agak bingung juga nih kalau untuk produk dari hasil penambang pasir ya. Dari Pak Rahman di situ Bondo. Pak Rahman.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, Pak Rahman. Silakan Pak Rahman, untuk di Situbondo masih ada koperasi nggak, Pak?
2: Oh, yang saya tahu di Situbondo koperasi itu koperasi simpan pinjam.
0: Oh, masih ada, masih aktif Pak Rahman?
2: Masih.

0: Oh,
1: ya,
0: itu.
1: Maka dari itu, maka dari itu saya mendengarkan mulai tadi kok koperasinya istilahnya kayak sembako. Apakah itu untuk modal? Ya, untuk modal yang istilahnya yang punya kios lah.
0: Iya.
1: Atau jangan untuk masyarakat, yang mana yang dinamakan koperasi itu nanti?
0: Kalau sekarang ini Pak Rahman termasuk salah satu anggota koperasi di daerah Pak Rahman nggak?
1: Enggak.
0: Minjem nggak di koperasi?
1: Enggak pernah.
0: Oh, nggak pernah. Tapi tahu ya bahwa ada koperasi simpan pinjam di sana.
1: Iya, banyak di sini.
0: Kalau Situ Bondo itu apa sih profesinya itu kebanyakan nelayan ya, Pak Rahman ya?
1: Ya, nelayan, petani.
0: Petani.
1: Iya.
0: Tapi produk-produk nelayan. Dari nelayan, produk-produk dari pertanian itu nggak ada di koperasi, hanya simpan pinjam aja pure.
1: Iya, simpan pinjam ini.
0: Jadi makanya produk-produk kan, kayak pertanian, ikan-ikan itu nggak dijual di koperasi?
1: Ya, enggak dijual ya
0: di pasar.
1: Di pasar itu dimasukkan ke lokasi pasar.
0: Oh gitu. Itu yang menjadi pertanyaan Pak Rahman. Itu kok ada sembako gitu ya?
1: Iya, ini sembako itu maksudnya sembako itu nanti kemana? Itu loh.
0: Kemana maksudnya?
1: Apa itu nanti untuk kios yang punya kios?
0: Yang punya kios?
1: Yang punya kios itu apa? Dibantu untuk bahan.
0: Oh, oke. Paham. Stok barang. Jadi yang punya kios-kios warung-warung itu bisa ngambil stoknya dari koperasi, gitu ya?
1: Nah, sedangkan yang mau beli nanti bagaimana yang dinamakan koperasi itu?
0: Oh iya iya, paham.
1: Iya kan?
0: Iya paham pak.
1: Jadi kalau koperasi itu istilahnya simpan pinjam,
0: iya.
1: Berapa persen atau 0%?
0: Iya, itu bisa lah hitung-hitungannya ya.
1: Iya, nanti belinya ke koperasi itu.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Pak ya.
0: Yuk. Oh, Pak Rahman bingung nih. Saya juga masih marah-marah ya. Secara undang-undang koperasi tahun 92 itu memang banyak macamnya, Pak Rahman dan juga pendengar ya. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang didirikan khusus untuk melayani simpan pinjam atau pemberian modal kepada yang tentu saja bunganya itu ringan ataupun yang sesuai dengan kesepakatan anggotanya itu kepada anggota-anggotanya. Jadi kalau bukan anggota nggak bisa pinjam. Sama lah seperti di ASN itu biasanya ada koperasi-koperasinya tuh ya di setiap instansi pemerintah lembaga itu. Lalu produsen, koperasi produsen itu yang seperti pengrajin, petani, nelayan, peternak. Tujuannya apa didirikan koperasi produsen itu? Untuk memasarkan produk-produk anggotanya. Jadi kalau saya sebagai peternak ayam petelur, telur-telurnya itu saya taruh di koperasi. Yang beli siapa? Anggotanya. Dengan harga yang lebih murah. Kalau yang masyarakat umum, harga bisa beli tapi harganya berbeda. Marginnya, keuntungannya itu nanti diputer. Digabungkan nanti hasil keuntungannya itu akan dibagi rata sama anggota-anggota yang lain. Ada yang jualan sayur, ada yang jualan beras, ada yang petani, ada yang jualan ikan sebagai nelayan. Jadi semuanya gotong royong sifatnya gitu. Berdasarkan kesepakatan dari anggota-anggotanya. Lalu juga ada koperasi apa ya, jasa ya, transportasi biasa itu. Jadi kok ada angkot. Angkot itu biasa itu ada lambang koperasinya tuh. Tapi itu kan modalnya besar ya. Atau koperasi apa gitu ya. Untuk itu produsen, untuk konsumen tuh gimana? Ya kebutuhan rumah tangga itu bisa disediakan tuh, sapu, sabun gitu ya. Tapi dananya dari mana untuk beli kebutuhan rumah tangganya itu, sembakonya itu, yaitu dari dana modal anggota-anggotanya. Nah anggotanya itu yang bisa membeli itu dengan harga yang miring, yang murah gitu ya. Tadi Pak Rahman mengatakan nih, kalau misalkan itu yang punya retail toko kelontongan bisa nggak ngambil di koperasi barangnya untuk nyetok gitu ya. Ternyata minyak goreng di warung saya habis, saya beli di koperasi, ah lebih murah gitu, belinya banyak buat warung saya. Terus kemudian warung lain juga beli gitu yang banyak juga. Jadi akhirnya masyarakat biasa itu mau beli di koperasi habis. Itu gimana tuh konsepnya tuh? Bingung juga gitu ya. Pak Rahman mengatakan demikian. Tapi kalau koperasi simpan pinjam memang ada koperasi yang bergerak di bidang itu khusus seperti itu. Atau bahkan bisa jadi koperasi simpan pinjam juga menyediakan pernak-pernik tertentu ya, hasil kerajinan dari UMKM di daerah tersebut dipasarkan, kayak cenderamata, souvenir dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan dari setiap anggotanya. Karena itu sifatnya adalah sukarela dan kekeluargaan, kesepakatan musyawarah, dirembukin bareng-bareng sama anggotanya. Itu yang dikritisi oleh akademisi dari UGM dalam sebuah seminar perbincangan soal koperasi, yang ternyata kalau dari segi konsep koperasi yang sekarang ini justru lebih ke top down, beda sama koperasi-koperasi yang kita kenal beberapa puluh tahun belakangan. Jadi kalau yang dulu itu memang dari masyarakat tuh punya ide ngumpul bareng sama teman-temannya yang lain, satu RT atau satu RW gitu ya, yuk bikin koperasi gitu ya. Kalau ini kan bentuknya seperti dari pusat ke daerah dibangun, lalu yang ngisi yang sebagai penanggung jawab, sebagai apa namanya pengurus koperasi itu gimana, siapa yang bertanggung jawab dalam dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu gimana pertanggungjawabannya dan lain sebagainya, itu menjadi pertanyaan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah.
1: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
1: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
2: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
1: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
2: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
3: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
2: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan.
4: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
5: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
4: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
5: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
4: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofiane Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi Pancasila untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Prabowo menjelaskan tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Kita ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di Pelataran Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
2: Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan, ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan.
1: Lantas bagaimana koperasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jatmiko, bagaimana perkembangan koperasi di Purbalingga saat ini, baik dari jumlah anggota, aset maupun kontribusinya terhadap perekonomian?
3: Untuk perkembangannya, trennya itu positif itu Mbak, baik dari jumlah anggota yang terus bertambah dan bukti bahwa anggota itu telah menjadi anggota koperasi, itu bahwa anggota itu sudah masuk di dalam buku daftar anggota. Karena itu memang sangat prinsip itu sebagai legalitas bahwa anggota itu sudah tercatat di koperasi tersebut. Untuk aset juga terus signifikan perkembangannya, dan untuk kontribusinya juga meningkat ya, walaupun belum begitu signifikan ya, baru sekitar 1% kontribusi koperasi terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga ya gitu Mbak Hana.
1: Baik. Saat ini kami masih bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan. Lalu juga ada penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah. Pak Jatmiko, Ibu Nurul, baik. Nah, Bu Nurul, saya mau ke Bu Nurul terlebih dahulu. Tadi saya sudah menanyakan ke Pak Jatmiko. Bu Nurul, kalau untuk perkembangan koperasi di Jawa Barat ini seperti apa, Bu Nurul? Baik dari jumlah anggotanya, asetnya maupun juga kontribusinya ini terhadap perekonomian.
4: Perkembangan koperasi di Provinsi Jawa Barat sejauh ini memang secara jumlah itu meningkat cukup signifikan dengan adanya kehadiran teman-teman baru kami, yaitu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ini memang cukup sangat signifikan dari sisi jumlah. Dari sisi keanggotaan pun secara otomatis ini meningkat, karena memang di koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ada keterlibatan langsung teman-teman warga masyarakat di desa-desa untuk menjadi anggota dari koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, secara aset memang kita mengalami sedikit kenaikan dari secara keseluruhan, baik itu koperasi reguler ataupun koperasi desa merah putih, karena memang ternyata sebetulnya koperasi ini memang menjadi salah satu badan usaha yang cukup diminati sebetulnya secara tidak langsung di masyarakat Jawa Barat. Mungkin itu saja deh.
1: Baik. Nah, Bu Nurul, kalau untuk tantangannya yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saing, ini seperti apa, Bu Nurul?
4: Sebetulnya tantangan kami untuk meningkatkan daya saing koperasi itu yang pertama adanya stigma bahwa koperasi masih dianggap jadul pertama. Atau masih jadul lah, apa jadul tuh zaman keduluan. Bahwa juga hanya disebut sebagai sekedar badan usaha simpan pinjam, itulah stigma masyarakat yang memang cukup agak kesulitan kami bongkar itu. Yang kedua adalah dari sisi modernisasi dan digitalisasi koperasi, bahwa tidak semua koperasi yang ada di kita khususnya di Jawa Barat ini menggunakan aplikasi terintegrasi seperti aplikasi pencatatan keuangan, yang harapannya dengan aplikasi tersebut ada transparansi yang bisa dinikmati masyarakat untuk keterbukaan informasi juga belum, masih sedikit lah koperasi yang memiliki tata kelola akuntabel, itu masih sedikit. Karena apa? Karena memang rata-rata koperasi pada saat ini, khususnya koperasi reguler, itu kebanyakan ada yang bersifat koperasi berkedok investasi, terus yang kedua koperasinya itu masih bersifat kekeluargaan, bukan koperasi secara umum. Itu terus juga ada, belum di generasi muda kita itu kesannya ya tadi yang seperti tadi saya awal bilang, bahwa koperasi ini terkesannya jadul, bahwa ini bukan badan usaha milik generasi muda, dan sehingga ini tidak cukup baik untuk perkembangan koperasi ke depannya.
1: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, kalau di Purbalingga seperti apa ini tantangan yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saingnya?
3: Untuk tantangannya sebenarnya hampir sama itu Mbak dengan yang di Jawa Barat tadi. Yang satu itu memang dari sisi SDM itu. Memang karena dengan adanya pergantian pengurus, terkadang pengurus-pengurus baru itu untuk pemahaman terhadap koperasi itu memang ya masih perlu ditambah lagi. Begitupun dengan dari para anggota. Oleh karena itu memang tujuan awal didirikannya koperasi itu salah satunya adalah adanya pendidikan perkoperasian. Jadi ini memang sangat penting bagi gerakan koperasi di Indonesia, yaitu adanya pendidikan perkoperasian. Sehingga dengan adanya pendidikan perkoperasian, anggota, pengurus, pengawas semua jadi paham tentang koperasi, sehingga akan lebih mudah dalam mengembangkan koperasi ke depannya. Selanjutnya, tantangan berikutnya adanya tata kelola. Masih banyak koperasi yang dikelola secara asal-asalan. Teknisnya kurang mengikuti perkembangan zaman, kurang modern. Jadi dari sisi tata kelola juga masih perlu ditingkatkan juga. Selanjutnya anggapan dari masyarakat. Masyarakat itu menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam. Padahal koperasi-koperasi non-simpan pinjam itu juga bagus, itu banyak. Sehingga ketika masyarakat mendengar adanya koperasi simpan pinjam yang bermasalah, jadi anggapan dari masyarakat itu tentang koperasi terkadang itu apa banyak yang negatifnya. Padahal koperasi-koperasi yang bagus itu pun sebenarnya banyak gitu ya, banyak. Sehingga masyarakat menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam ya, tempat untuk meminjam uang. Nah, ini anggapan-anggapan ini yang memang perlu diluruskan. Selanjutnya itu juga tantangan berikutnya, minimnya penggunaan teknologi informasi ini. Ketika anggota mau mengetahui simpanannya berapa, sisa pinjamannya berapa, itu kan beberapa koperasi ya, anggotanya itu harus datang ke kantor. Padahal jaraknya cukup jauh. Sehingga memang penggunaan aplikasi atau teknologi informasi juga penggunaan digitalisasi koperasi ini masih sangat perlu dikembangkan lagi untuk kemudahan anggota, sehingga pelayanan ke anggota lebih efektif, kayak gitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau tadi ada tantangannya juga, koperasi masih dianggap jadul begitu ya Pak Chatmiko. Tapi kalau untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri, bagaimana supaya memang menciptakannya lebih adaptif juga terhadap perkembangan zaman ini Pak Chatmiko?
3: Ya, untuk di Kabupaten Purbalingga ini sudah mulai bahwa kegiatan-kegiatan perkoperasian kami share, kami bagi di media-media sosial, sehingga generasi-generasi muda itu sedikit banyak itu akan mengetahui apa itu koperasi. Sehingga karena pengguna media sosial itu kan didominasi oleh generasi-generasi muda. Harapan kami ketika kegiatan-kegiatan koperasi, baik itu pelatihan, diklat, ataupun kegiatan-kegiatan sosial itu ketika di-share ke media sosial, harapannya generasi muda itu akan melihat nih, dari melihat itu maka mereka akan apa berkesimpulan, oh ternyata koperasi ini begini-begini kayak gitu, sehingga konsumsi perkoperasi itu tidak hanya ke generasi tua saja, tapi nanti harapannya bisa merambah ke generasi-generasi muda ya gitu Mbak Hana.
1: Baik Pak Chatmiko. Nah saya mau ke Bu Nurul. Bu Nurul, kalau untuk upaya dari Pemda sendiri mendorong transformasi digital koperasi, seperti apa ini yang dilakukan di sana Bu Nurul?
4: Kalau dari sisi Pemda ini mendorong upaya digitalisasi transformasi modernisasi koperasi itu, kita melalui sistem satu pertama itu secara regulasi kita mengeluarkan regulasi terkait koperasi dan UKM, yaitu seperti di Kabupaten Cirebon itu ada keluar, kami melihat itu karena saya dulunya di Kabupaten Cirebon mengawal terkait perda koperasi dan UKM, kita sudah mengeluarkan terkait perda koperasi dan UKM, itu yang pertama. Yang kedua terkait bagaimana agar digitalisasi koperasi ini bisa sampai, itu kami melakukan pelatihan-pelatihan, pendidikan dan pelatihan khususnya bagi teman-teman pengurus dan pengawas koperasi agar bisa mengaplikasikan digitalisasi ini di koperasinya itu sendiri. Itu teh.
1: Baik. Nah, kalau untuk di sana Bu Nurul ya, ada contoh koperasi yang berhasil bertransformasi dan menjadi model bagi koperasi lainnya kah Bu Nurul?
4: Banyak teh sebetulnya. Kalau di kita ada sektor real, itu ada koperasi Pondok Pesantren Al-Itikaf, itu juga bagus, itu dari yang biasa saja, itu hanya dari kumpulan petani. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menggunakan salah satu teknologi digital dalam sisi pencatatan keuangan, ataupun beliau membuat e-commerce koperasi, seperti mereka membuat satu platform yang di mana di dalam platform itu memperjualbelikan produk yang dihasilkan oleh para petani di lingkungan lokalnya, yang itu bisa langsung diakses oleh anggota, sehingga harapannya itu bisa memotong jalur-jalur pihak ketiga lah begitu.
1: Baik. Nah saya ke Pak Chatmiko. Pak Chatmiko, apakah ada program khusus ini untuk mendorong sinergi antara koperasi dan UMKM Pak Chatmiko di sana?
3: Untuk program kebetulan memang di Purbalingga itu antara koperasi dan UKM itu dalam naungan dinas yang sama itu Mbak Ana, sehingga banyak program yang dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan di bidang usaha mikro gitu. Harapannya nanti para pelaku-pelaku usaha mikro itu ketika usahanya sudah berjalan, sudah mapan, maka nanti mereka itu akan menjadi anggota koperasi gitu. Jadi nanti akan semakin kuat koperasi ketika anggota-anggota usaha mikro itu bergabung di dalam koperasi.
5: Ya itu tadi beberapa konsep ya koperasi. Jadi ternyata kalau dari jenis koperasi itu ya ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa ya. lalu juga pemasaran. Jadi membantu memasarkan barang-barang dan jasa merek para anggotanya untuk dipasarkan. Ada koperasi mahasiswa, ada koperasi pedagang pasar, ya, koperasi pegawai negeri, ya, untuk di kementerian lembaga itu ada. Lalu koperasi pondok pesantren juga ada, dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin koperasi menjadi kekuatan transformasi ekonomi, seberapa yakin Anda mengenai hal tersebut? Lalu untuk kondisi koperasi di daerah Anda ada nggak? Masih ada yang tetap hidup, bahkan sukses gitu ya? Karena ada beberapa koperasi yang sukses, omsetnya itu miliaran, yang terus berkembang. Tapi di sisi lain, banyak koperasi-koperasi yang mati suri. Jadi bangunannya ada, cuman sudah nggak aktif lagi gitu ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda.

0: Sejumlah catatan dan kritik disampaikan oleh pakar, akademisi, dan lain sebagainya ya. Beberapa di antaranya seperti guru besar ilmu pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Jo Hermansyah Johan atau Profesor Jo, tentang operasi Desa Merah Putih. Kekeliruan pengelolaan dikhawatirkan memberikan dampak buruk di kemudian hari. Profesor Jo mengatakan operasi yang dipaksakan tata kelolanya secara top down dari atas ke bawah berpotensi mengulangi kegagalan. Prinsip koperasi yang menggerakkan ekonomi rakyat mestinya bersifat bottom up, dari bawah ya, dari bawah, bukan proyek komando dari pusat. Mengingat kalau koperasi itu kedaulatannya berada di tangan setiap anggotanya. Prinsipnya musyawarah untuk mufakat, dimusyawarahkan. Mau bentuk koperasinya apa nih? Simpan pinjam kah? Koperasi produsen kah? Koperasi konsumen kah? Koperasi jasa kah? Disepakati bersama. Kepengurusan juga demikian, siapa yang mengelola keuangan ditunjuk dan disepakati bersama. Jadi sistemnya kepercayaan, kekeluargaan. Namanya keluarga mengelola satu sebuah lembaga keuangan seperti koperasi, harapannya lebih solid itu. Lebih itu sih gambarannya dari Profesor Jo Hermansyah Johan. Jadi perbedaan dengan koperasi Desa Merah Putih dengan proyek-proyek sebelumnya itu mengatakan bahwa sifat setiap desa itu heterogen. Kalau dari Profesor Jo, berbeda-beda satu desa dengan desa lain, satu kelurahan dengan kelurahan lain. Kalau dari top down itu seakan-akan dipaksakan senada nantinya, tanpa melihat potensi apa, perbedaan apa setiap desa ataupun kelurahan satu desa dengan desa yang lain dan lain sebagainya. Itu baru satu hal, belum lagi hal-hal lain yang disoroti. Dari Kalimantan Barat ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat dini hari, Pak Fajar.
0: Di Kalimantan Barat, daerahnya Pak Asmiri, masih ada koperasi?
1: Kalau di tempat saya, khususnya di desa ini, Pak, nggak ada koperasinya.
0: Koperasi nggak ada? Koperasi simpan pinjam, koperasi untuk petani, produsen, konsumen, nggak ada?
1: Nggak ada, Pak. Itu pun ada di kecamatan KUD itu.
0: Oh, KUD. Iya. Koperasi unit desa ya?
1: Iya.
0: Itu kalau KUD masih ada?
1: Nggak jalan lagi kayaknya itu.
0: Oh, jalan lagi. Pak Asmiri, kalau boleh tahu, Pak Asmiri profesinya apa nih? Pertani bukan?
1: Saya petani, Pak. Petani ini.
0: Oke. Okay. Petani. Kenapa?
1: Oke, apa? Kebetulan di perangkat desa juga, ya.
0: Oh, oke. Okay. Pak Asmiri, sebagai petani, sebagai perangkat desa juga, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu gimana? Melalui koperasi nggak pupuk bersubsidi? Nggak ada ya koperasi sana? Dari KUD atau apa?
1: Di pas khususnya di tempat saya ini, Pak Fajar, kita kan nggak ada ini, nggak ada petani padi di sini, jadi nggak dapat pupuk subsidi di sini.
0: Petani apa kebanyakan, Pak Asmiri? Oh, ini sawit ya?
1: Sawit, iya, sawit, karet,
0: iya. Sawit dan karet. Nah, sebagai perangkat desa, Pak Asmiri, kan kabarnya kalau untuk koperasi Desa Merah Putih itu sebagian dana desanya tuh dianggarkan untuk pembangunan KDMP. Itu gimana, Pak Asmiri, di sana?
1: Ya, mulainya kan tahun ini ya, Pak Fajar. Jadi kemarin-kemarinnya kan kalau dana desa kan kita pool, jadi bisa bangun jalan, bangun.
0: Iya. Sekarang ini enggak full nih.
1: Enggak, udah efisiensi kan seperti itu.
0: Oh, efisiensi. Bahkan katanya sebagian dananya juga diwajibkan untuk mencari lahan untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pak Asmiri. Betul nggak? Kalau di sana sudah mulai dibangun belum sih?
1: Udah mulai dibangun, Pak Pacar, udah mulai dibangun, itu baru permulaan. Tapi kan desa, kita di desa terus di warga juga kan nggak tahu nih yang bagaimana perkembangannya kan. Di sini warga pada bertanya juga ya, Pak Fajar, bertanya bagaimana kelanjutan pembangunan itu dan bagaimana nanti yang ikut anggota, siapa yang jadi anggota, kita belum paham juga masalah
0: koperasi. Pembangunan ini. Ke Koperasi Merah Putih itu adanya di desa Pak Asmiri atau di desa tetangga?
1: Yang sudah jadi dibangun ada di desa tetangga, tapi belum mulai, baru selesai dibangun. Kemudian yang di desa saya ini, Pak Fajar, baru mulai pencarian lahan.
0: Oh, baru mulai pencarian lahan. Udah ketemu belum, ya, Pak Asmiri?
1: Belum, pencariannya kemarin kan rencana di lahan.
0: Ada syaratnya katanya, berapa besaran lahannya?
1: Syaratnya lumayan juga itu Pak Fajar, kan lebarnya di situ kan harus 50 meter lebar lokasi yang harus jadi panjangnya ke dalam 50 meter, 60 meteran gitu.
0: Susah nggak kira-kira kalau di desanya Pak Semiri nyari lahan seperti itu dengan persyaratan seperti itu?
1: Kalau lahannya sih banyak sini Pak ya, banyak kosong juga sih soalnya.
0: Banyak, tapi strategis nggak? Lahannya kosong banyak, tapi strategis nggak? Dekat pemukiman warga nggak? Jangan-jangan tadi tengah hut lahan sawit, kan susah, siapa yang mau ke sana? Itu gimana tuh? Strategis nggak? Ada tempat lokasi strategis nggak yang dibangun dekat pemukiman warga?
1: Direncanakan sekarang ini pas di tanah sekolahan juga ini Pak.
0: Oh, tanah, wah ya. Di tanah sekolahan, dekat sekolahan maksudnya?
1: Lokasinya dekat sekolahan, saya dengar juga itu kan tanahnya ini masih punya dinas pendidikan katanya, wah ini nggak tahu juga saya.
0: Oh gitu, berarti ada sebagian lahan sekolahan yang nantinya mau dibangun koperasi.
1: Terus sistemnya model sewa, seperti itu.
0: Oh sewa. Oh gitu, ya, tapi masih mencari lahan kalau di desanya Pak Asmiri. Di desa tetangga sudah jadi, cuman nggak tahu nih sudah beroperasi atau belum di desa tetangga ya Pak Asmiri ya.
1: Nah, belum beroperasi lagi pun bangunan yang di desa tetangga itu pas di depan Indomaret itu, bangunan Indomaret.
0: Tutup nggak itunya Indomaret, Alfamartnya?
1: Indomaret masih lancar ya Pak Fajar.
0: Oh nggak tutup ya, nggak disuruh tutup kan?
1: Enggak.
0: Oh persis di depannya ya?
1: Pas di depan, ini kan pas di pinggir jalan di depan.
0: Oh gitu, oke. Nah kalau sebagai perangkat desa nih harapannya apa nih untuk pembangunan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia nantinya nih Pak Asmiri?
1: Kalau harapan saya ya Pak Fajar ya, untuk koperasi nantinya ya, kita kan di sini janganlah yang untuk jualan kayak serba ada gitu, sembako.
0: Kenapa? Kan mempermudah masyarakat tuh anggota koperasi supaya dapat sembako murah, beras, telur, minyak.
1: Oh iya, kalau yang murah-murah, kita di sini kan ada juga program-program yang di kecamatan, tapi khususnya di sini kan petani, Pak Fajar. Kita kan juga kewalahan ini mau jual hasil karet, sawit.
0: Oh. Itu harapannya bisa masuk ke koperasi hasil pertaniannya.
1: Iya, seperti itu. Terusnya ini juga nanti kan ada ini anggota. Kan jadi pertanyaan juga nih anggotanya.
0: Pengurusnya, anggotanya gimana gitu.
1: Ya, maunya di ini juga lah ya Pak Fajar ya, ada pelatihan juga dari pemerintah.
0: Oh iya.
1: Ya, maunya dilatih lah biar nanti dalam melakukan kegiatan atau pengurusan manajemennya lah biar jadi paham itu.
0: Oke, baik. Iya, makasih Pak Asmiri. Selamat dini hari, salam sehat. Iya. Karena kabarnya untuk panitia seleksi Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan itu ada beberapa tahapan, dan mungkin setelah itu juga ada tahapan pembekalannya juga ya, memanajemen ya, manajemen dari Koperasi Merah Putih dan juga Kampung Nelayan, karena dananya yang digelontorkan kan lumayan tuh ya, lumayan besar ya, apalagi seluruh Indonesia. Nah setiap daerah itu tentu saja perlu adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa mengelola itu semua agar tidak misalkan macet, merugi, anggotanya nggak sejahtera, itu akhirnya kan kebalikan dari semangat dari pembentukan koperasi itu sendiri. Pak Abdul Kadir di Jakarta Utara. Pak Kadir, selamat dini hari Pak. Pak Kadir, terputus Pak Awe, Sidoarjo. Pak Awe,
2: selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan nih Pak Awe.
2: Ya, yang jelas di tempat saya belum kelihatan,
0: belum ada koperasi.
2: Belum kutengok gimana ini.
0: Oke, okay, sebentar gini, saya nanyanya itu koperasi selain Koperasi Merah Putih, koperasi yang sudah eksis yang masih aktif ada nggak Pak Awe?
2: Kalau di lingkungan saya sudah tidak ada. Waktu saya masih kecil yang diceritakan Bapak Narsum ada itu.
0: Oh, ada.
2: Dekat sekolahan saya SD, belakang rumah.
0: Oh, ada.
2: Ada KUD.
0: Oh, KUD.
2: Betul, ketua untung duluan tadi.
0: Sekarang udah enggak aktif. Sekarang udah enggak aktif.
2: Oh, sudah enggak aktif.
0: Koperasi simpan pinjam pun enggak ada.
2: Gak ada.
0: Gak ada.
2: Gak terlihat. Tapi kalau yang maaf yang swasta ya itu ada itu kayaknya. Ada di dekat pasar dia. Kan sempat ngetren itu Bung Fajar, kospin gitu kan.
0: Kan ada juga Kopas, Koperasi Pedagang Pasar. Itu kan yang satu Indonesia ada tuh Kopas RI itu. Jadi satu perkumpulan pedagang pasar itu membuat koperasi untuk simpan pinjam anggotanya untuk modal gitu.
2: Iya, kan? Mungkin yang untuk internal itu ada, tapi ini kalau yang pernah saya ketahui itu di daerah pasar di kota saya ini itu. Ini kayak yang murni orang minjem-minjemin gitu.
0: Oh, ini mah seperti ini.
2: Iya.
0: Rentenir keliling gitu. Yang biasanya itu naginya harian
2: punya
0: gitu.
2: Bangunan loh, punya apa?
0: Ya kantor.
2: Kayak BPR gitu loh.
0: Punya kantor.
2: Ya. Kayak BPR. Ketika BPR sekarang kan sudah surut ya.
0: Perkreditan. Oke.
2: Sebenarnya juga untuk ya yang ekonomi pedagang-pedagang.
0: Okay. Nah, sekarang ini kan pemerintah menggalakkan lagi untuk membangkitkan lagi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
2: Betul.
0: Soko guru itu topang, menopang tiang tengahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Dengan cara adanya pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tanggapannya gimana nih, Pak Awe?
2: Ya, karena kita punya sejarah atau yang menciptakan adalah Bung Hatta kalau nggak salah ya.
0: Betul.
2: Bapak koperasi. Bapak koperasi kita. Saya senang sekali dan mendukung. Cuma ya jangan terburu-buru.

0: Saya sebenarnya bayangan saya dulu, wah ini mendirikan koperasi ini pasti sesuai dengan prinsipnya Bapak Presiden dulu yang mantan ketua HKTI kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, misalkan nelayan di pesisir ya, bayangkan kalau di
1: sana. Iya, nelayannya itu ada cold storage di koperasi.
0: Cold storage, terus jual solarnya itu sama dengan Pertamina.
1: Mm-mm.
0: Wah, happy banget itu nelayan-nelayan kan.
1: Jadi mau terus, sebagai anggota, iurannya itu pun nggak telat, ya dipermudah.
0: Betul. Terus simpan pinjamnya dipermudah, nggak dipersulit, mesti betul-betul. Nah, terus khusus untuk yang berbasiskan petani-petani, pupuknya murah dan gampang. Itu jadi jangan dipush untuk ya maaf seperti yang minimarket itu, nanti malah bingung itu nanti yang petugas staff-staffnya yang jualin itu kan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nanti kalau ada barang selip gimana? Susah loh Bung Pajar itu, kayak minimarket itu susah loh kalau ada barang selip.
1: Iya, iya, iya, benar, benar.
0: Stok oknum itu diganti oleh karyawan.
1: Heeh.
0: Nah ini kan kasihan nanti staff-staff di Kopdes Merah Putih kalau kejadian seperti itu. Tapi kalau item-itemnya hanya yang sederhana, pupuk, cold storage, solar, ya kan, di nelayan apa kebutuhan-kebutuhannya, jaring atau apa disediakan, kualitas-kualitasnya bagus semua, kan keren itu pembantu.
1: Iya, iya, iya. Oke, okay, baik. Kan?
0: Terus nanti yang di mana lagi, koperasi yang di pasar-pasar itu, pedagang-pedagang, nah itu menyesuaikan kebutuhannya apa gitu.
1: Iya, iya, iya. Oke, baik.
0: Itu kok
1: aja. Baik, makasih.
0: Selamat dini hari, salam tangguh.
1: Bantul pada Lijan. Pada Lijan selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari, Mas Fajar
1: Nugroho. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Selamat
2: ketemu ini.
1: Iya. Selamat datang. Alhamdulillah, ya meskipun agak bindeng ya, tapi mohon maaf nih, mudah-mudahan nggak terganggu ya.
2: Kayaknya ya ada kurang fit kayaknya.
1: Kurang fit, iya nih. Semoga cepat sembuh saya ya, Pak Dalijan.
2: Amin.
1: Silakan nih Pak Dalijan. Kalau di daerah Pak Dalijan dibantu ada nggak koperasi? Masih hidup nggak?
2: Kalau koperasi itu kayaknya nggak ada. Kalau KUD ada.
1: Ini
2: koperasi itu malah kebetulan di RT saya sendiri. Itu simpan pinjam lewat RT itu. Jadi satu RT itu kalau pinjam kan kalau tiap pertemuan kita pinjam gitu.
1: Sebentar. Ini kalau simpan pinjam melalui RT bukan bentuk badan koperasi, itu bukan koperasi namanya nih Pak. Jadi itu kayak semacam kayak kesepakatan aja ngumpul bareng. Tapi bentuknya bukan koperasi simpan pinjam kalau gitu.
2: Ya itu simpan pinjam. Jadi maksudnya kita simpan. Bukan pinjam tapi pinjam tiap hari itu kan pinjam kita ngumpulin duit. Ya tapi kan ya pinjam itu.
1: Iya, maksudnya itu bentuknya bukan koperasi. Namanya bukan koperasi apa gitu, nggak ada. Namanya itu nggak ada. Nggak ada ya.
2: Nggak ada, kalau koperasi nggak ada.
1: Nggak ada, jadi ngumpulin duitnya itu sama Pak RT-nya. Okay.
2: Kita kan tiap pertemuan kan, apa itu, tiap selapan sehari itu kan pertemuan. Sambil ngumpulin duit, jimpitan.
1: Karena
2: uang jimpitan ada sendiri, terus simpan pinjamnya itu, bukan simpan pinjam ya.
1: Iya.
2: Kita pinjem.
1: Pak, setiap apa nih? Setiap bulan di apa namanya, diiurkan, di apa namanya, cicilannya. Padahal jangan pernah minjem nggak?
2: Kemarin pernah, cuman sekarang nggak.
1: Kenapa?
2: Nyari duitnya lagi sulit.
1: Oh, lagi sulit.
2: Kembaliannya kan misalnya ya dibatasin enggak sih? Misalnya pinjam 1 juta mau balikin berapa gitu, enggak harus sekian itu enggak. Dari kelasnya gitu. Kebanyakan tuh yang pinjam itu kalau pinjam 2,5 itu ya pertemuan itu kembaliin ngasih 50 ribu, ada yang 60 gitu.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, Pak Dali

0: Jan, seberapa penting kehadiran koperasi bagi Pak Dalijan? Kalau misalkan ada koperasi simpan pinjam gitu, atau koperasi konsumen ya, untuk menyediakan sembako dan sebagainya di daerahnya Pak Dalijan.
1: Kalau sembako itu saya rasa kalau di situ diadain gitu, kayaknya mungkin bikin penjual-penjual yang seperti saya, warung-warung itu kan
0: saingan.
1: Iya, sekarang aja kita nyari duit numpin terus sih.
0: Oh, jadi Pak Dalijan itu usahanya itu toko jual beli sembako.
1: Iya, sekarang makin
0: sepi. Kalau misalkan ada koperasi Merah Putih menyediakan sembako-sembako murah, itu akhirnya mematikan usahanya Pak Dalijan gitu khawatirnya.
1: Iya, orang di tempat saya udah ada apa itu Indomaret, pedagang Madura itu banyak sekali. Terus tetangga itu juga tiap 200 meter ada pedagang lah.
0: Oke, jadi kalaupun mau koperasi simpan pinjam aja, nggak perlu jualan sembako gitu.
1: Kalau simpan pinjam itu ya mungkin kita kembalinya susah.
0: Jadi nggak penting dong kalau gitu, nggak terlalu penting nih kehadiran koperasi.
1: Nanti kalau saya susah kembaliin kan repot.
0: Iya, nama juga minjam harus dibalikin ya, Pak Dalijan ya.
1: Iya. Itu di tempat tetangga itu kayaknya sudah ada. Itu koperasi, cuman kayaknya belum kelihatan berjalan gitu.
0: Oh, di desa tetangga sudah ada?
1: Ada tetangga, tempat tetangga itu.
0: Di koperasi Merah Putih. Tapi belum jalan, belum tahu jalan apa enggak.
1: Belum.
0: Oh iya, oke, nanti kita pantau bareng-bareng ya. Terima kasih Pak Dalijan, selamat dini hari.
1: Segera sehat selalu.
0: Amin. Iya, kalau awalnya itu konsepnya itu kan koperasi desa Merah Putih, satu koperasi satu desa. Tapi mengingat begitu banyaknya desa di tanah air, sehingga namanya diubah nih, koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau misalkan Pak Dalijan di desa tetangganya sudah ada koperasi, kalau masih dalam satu kelurahan, mungkin bisa menjadi anggotanya atau gimana. Konsepnya masih dalam, masih meraba-raba juga sih sebenarnya. Apakah mereka-mereka yang bisa membeli itu adalah mereka yang tergabung sebagai anggotanya, ada kewajiban iuran untuk memutar modalnya, untuk agar harganya itu tidak terlalu mahal gitu ya, tidak seperti barang-barang di pasaran lain ya, atau sifatnya produk-produk lokal, kerajinan tangan, petani, nelayan itu bisa masuk ke sana atau gimana. Kita pantau bareng-bareng aja tentang koperasi ini, dan tapi semoga koperasi, kehadiran koperasi bisa kembali seperti sedia kala, seperti zaman-zaman dulu ya, koperasi yang begitu sangat membantu. Banyak sekali dulu jawabannya koperasi yang sukses, omsetnya bisa miliaran dan menyukseskan setiap anggotanya, bahkan dalam pembagian sisa hasil usahanya, SAU-nya itu per tahun itu bisa jutaan ya bagi para anggotanya. Itu sangat sangat mensejahterakan sekali anggota-anggota koperasi. Saya Fajar Nugroho.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Harga beras ketan, gula pasir, gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Pedagang mengeluhkan biaya distribusi.
1: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
2: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
3: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
2: 25.
3: Apa sebabnya, Ji?
2: Stok kurang.
3: Ini gula merah dari mana, Ji?
2: Banyak kan, dari Bone ada, Sinjai juga.
3: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
2: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti dah beli.
1: Sementara itu, Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
4: 19, kalau 1 kilo 19.
3: 19, sebelumnya? Sebelumnya berapa?
4: Biasanya 17. Sekarang 19.
3: Sudah berapa lama naik, Ji?
4: Ini selama mahal plastik.
3: Gara-gara plastik?
4: Iya.
3: Mahal karena apa, Ji?
4: Plastik. Plastik begini.
1: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik. Sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
5: Baru pendapatan kurang. Banyak keluhan, soalnya banyak karena pendapatan gaji tidak naik.
1: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu, mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Iya deh. Semangat!
3: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga!
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Tim peneliti dari Indonesia diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark pekan lalu. Masalah ini menunjukkan rentannya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara berlebihan dalam penyusunan riset. Masalah ini menyeruak setelah diungkapkan oleh akun Mandarab Brassica di media sosial Threat pada Senin 25 Mei kemarin ya. Jumlah preset dari Indonesia diduga melakukan manipulasi dalam konferensi ilmiah internasional untuk para ahli pneumonia dunia pada 17 hingga 21 Mei 2026 di Copenhagen, Denmark. Anggota tim peneliti merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, antara lain Universitas Negeri Yogyakarta atau UNE, UNY, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan diduga tim peneliti menggunakan AI secara berlebihan dan tidak semestinya. Kami akan berbincang bersama dengan akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin.
6: Mas Lukman.
5: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ini bagaimana Pak Zainuddin melihat riset palsu, diduga palsu yang juga memalukan Indonesia ini di kancah internasional?
6: Ya, yang pertama kita turut prihatin ya, ada 4 riset fiktif warga negara Indonesia di Denmark ini. Saya pikir merupakan sebuah masalah yang sangat serius ya, sangat serius. Kenapa? Karena ini menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional terkait dengan riset. Padahal kan dalam ada prinsip-prinsip dari seorang peneliti, ada prinsip atau etika peneliti itu ada harus ada jujuran, ada objektivitas, ada tanggung jawab ya. Dan ini merupakan bentuk pelanggaran akademik seorang peneliti yang sangat ya sebenarnya membuat malu ya. Karena kalau kita dengar itu ada pemalsuan identitas peneliti, kemudian ada fabrikasi, manipulasi data, kemudian penggunaan gambar menggunakan AI, kemudian memanfaatkan sistem seleksi berkas dengan diajukan itu dimanipulasi dan seterusnya. Saya pikir ini memiliki dampak yang sangat luar biasa ya terkait dengan pelanggaran etika seorang peneliti. Kemudian ada beberapa dapat merusak ya reputasi baik institusi maupun negaranya, kemudian dapat menurunkan kepercayaan komunitas ilmiah di dunia internasional terhadap peneliti dari negara Indonesia, Mas Lukman.
5: Yang jadi pertanyaan kan bagaimana proses peninjauan di konferensi internasional ini bisa gagal mendeteksi dugaan data palsu ini, Pak Zainuddin?
6: Nah, ini juga perlu menjadi bentuk evaluasi ya dari pihak penyelenggara dalam hal melakukan proses seleksi, proses pelaksanaan konferensi, apalagi kalau saya lihat di berita itu menggunakan orang yang mempresentasikan mengatasnamakan orang lain yang saya lihat jenis kelaminnya aja beda. Nah, ini juga perlu jenis kelaminnya beda, namanya seharusnya laki-laki sedangkan yang mempresentasikan itu perempuan dan dia mengakui nama dia seorang laki-laki tadi. Nah, ini kan mulai dari seleksi, kemudian dalam tahap pelaksanaan implementasi juga ada beberapa evaluasi kekeliruan dari pihak penyelenggara sehingga kurang teliti ya, atau kurang di dalam proses pelaksanaan mulai dari penelitian sampai dengan pelaksanaan dari konferensinya itu sendiri ya. Sehingga luput sampai beberapa kali itu kan sudah ada beberapa tempat ya yang sering ya sejak beberapa tahun ya sampai dengan baru dibuka pada bulan tahun ini.
5: Nah, kalau kita lihat kan penggunaan AI banyak digunakan ya di berbagai bidang gitu, dan kalau kita lihat bagaimana seberapa besar peran penggunaan AI ini dalam mempermudah pekerjaan ataupun pembuatan riset gitu yang sebenarnya tampaknya meyakinkan tetapi sebenarnya tidak valid gitu, Pak Zainuddin.
6: Sebenarnya kan AI itu sebagai alat ya, tools, bukan sebagai alat utama, dia hanya sebagai pelengkap. Sebenarnya ada selain metode bagaimana mengidentifikasi dengan plagiasi ya, ada juga yang plagiasi terhadap AI. Jadi ada semacam alat juga yang dapat mendeteksi kalau itu menggunakan artificial intelligence AI. Jadi ada juga. Saya juga mengajar di Universitas Terbuka itu dalam pembuatan artikel karya ilmiah, selain menggunakan pengecekan plagiasi yang presentasinya di bawah sekian persen, juga ada pengecekan AI. Jadi itu dapat terdeteksi, Mas Lukman, ketika seorang mahasiswa itu menggunakan AI untuk membuat karya tulisnya. Itu bisa dapat terdeteksi karena ada aplikasi yang dapat melacak penggunaan AI itu sendiri. Gitu.
5: Iya, itu ya, karena bisa persentasenya berapa persen gitu ya untuk plagiarisme itu ya, Pak Zainuddin.
6: Iya, dalam dunia akademik biasanya kan minimal maksimal kan 20% ya. Syukur-syukur bisa di bawah itu, sehingga hasil karya ilmiah yang dibuat oleh seorang peneliti atau dosen itu dianggap kredibel ya, kemudian menghindari terjadi adanya fabrikasi, manipulasi ya, atau ada beberapa hal yang menjadi memang pelanggaran-pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data, itu dengan memanipulasi bahan penelitian ya,
5: yeah.
6: Itu bisa dapat dihindari, dicegah dengan adanya menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme tadi.
5: Iya, kalau kita bicara sistem akademik ini, Pak Zainuddin, bagaimana? Apakah tekanan untuk memiliki publikasi dan sertifikat konferensi ini juga mendorong sebagian orang melakukan pelanggaran etika penelitian ini?
6: Kalau melihat kasus per kasus ya, kalau ya, kita lihat ini kan bukan mereka ini bukan seorang dosen ya. Kayak sepertinya kalau kita lihat modus-modus itu lebih jalan-jalan ya, atau mendapatkan sejumlah uang, bukan kalau dosen itu kan memang ada kewajiban-kewajiban tertentu ya selain peneliti untuk adanya luaran ya, adanya konferensi yang harus dilaksanakan, adanya kemudian hasil penelitian di jurnal misalnya, itu kewajiban-kewajiban yang memang melekat pada seorang dosen dan peneliti. Tapi kalau melihat latar belakang keempat periset ini, itu kan bukan dosen dan bukan peneliti dari sebuah lembaga ya. Artinya mereka adalah melakukan riset itu modusnya bukan karena kewajiban yang harus menjadi luaran, tapi modusnya adalah mereka selain mendapatkan keuntungan, mereka mungkin ya, ini asumsi saya, ada jalan-jalan ke beberapa negara kan, saya lihat itu kan ada travel juga ya.
5: Dan memperoleh bantuan dana perjalanan atau travel, iya benar.
6: Betul.
5: Nah, kalau tadi bukan kewajiban gitu ya dalam riset ini, dan lalu bagaimana nih perguruan tinggi juga dapat memverifikasi bahwa penelitian yang dibawa dosen atau mahasiswa ini benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah ini, Pak Zainuddin?
6: Masing-masing perguruan tinggi, universitas ataupun lembaga yang membawahi peneliti itu kan biasanya ada aturan ya, mulai kalau kita punya mahasiswa baik S1, S2 atau S3, misalnya kalau di dunia dosen atau kampus itu ada berbagai macam aturan ya, mulai dari setiap mahasiswa dan dosen pengampunya atau pembimbingnya itu melakukan pengecekan melalui cek plagiarisme misalnya minimal maksimal 20%. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh peneliti tersebut atau mahasiswa tersebut terkait dengan hasil penelitian atau hasil dari risetnya. Kemudian biasanya akan ada bagi seorang mahasiswa atau peneliti untuk menerbitkan hasil penelitiannya ke jurnal, dan itu kan melalui proses pembimbingan, melalui proses cek plagiasi, melalui cek secara berkala ya. Jadi dalam proses masuknya ke sebuah media jurnal itu biasanya melalui proses review yang tidak cukup sekali, bahkan bisa berkali-kali. Makanya kalau seorang peneliti atau dosen itu kadang-kadang untuk mempublish sebuah artikel jurnal atau penelitian itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Mas Lukman.
5: Iya.
6: Saya ada pengalaman yang saya saya submit itu artikel itu pada bulan Oktober 2025, baru bisa publish pada bulan Juni 2026. Artinya ada proses review yang sangat panjang, kemudian proses plagiarisme dan proses pengecekan yang sangat luar biasa, sehingga hasil dari penelitian tersebut benar-benar memiliki hasil yang benar-benar objektif, ya, memiliki hasil yang sesuai dengan bertanggung jawab, ya, sesuai dengan apa yang memang penelitian tersebut dilakukan.
5: Iya, jangan-jangan ini tidak sepengetahuan kampus gitu ya, ini jadi dicatut saja nama kampus gitu ya, dugaannya ke situ ya mungkin ya, kalau memang ini bisa lolos ke kancah internasional ya, Pak Zainuddin.
6: Iya, ini kan kaitannya dengan alumni kampus tertentu ya, karena kan memang setahu saya para riset ini tidak bekerja di kampus itu, tapi mereka alumni ya, alumni yang nggak bisa menjadi kena getahnya karena lulusannya dari sana, gitu.
5: Baik.
6: Iya, makasih Bu Dinda, Pak Arman, dan Pak Samso ya, memang yaitu modus ya, traveling tadi, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar ya. Jadi yang pertama kan memang harus ada integritas ya, ada etika akademik bagi dalam sebuah penelitian itu ada prinsip dasar etika seorang peneliti, mulai dari kejujuran ya, jujur dalam mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Kemudian yang kedua harus objektif ya, menghindari adanya bias, konflik kepentingan, kemudian pengaruh subjektivitas dalam yang dapat merusak validasi dari hasil sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga ada keadilan atau justice ya. Jadi seorang peneliti, dosen itu harus berlaku adil dalam memberikan kredit atau pengakuan ya, terkait dengan apa yang dia teliti, dan ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana kontribusinya terhadap sebuah hasil penelitian. Kemudian yang keempat ada, harus ada tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab penuh dalam metodologi penelitian yang digunakan, kemudian subjek dari penelitian dan dampak dari temuan yang dipublikasikan. Dan seorang peneliti juga atau dosen juga harus menghindari pelanggaran akademik, yaitu mulai dari plagiarisme ya, menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan sah. Kemudian harus menghindari fabrikasi data ya, misalnya mengarang, membuat-buat, atau memalsukan data, atau fiktif data yang fiktif seolah-olah dia meneliti padahal dia tidak pernah meneliti. Kemudian yang ketiga, falsifikasi data atau memanipulasi bahan penelitian, hasil penelitian, peralatan penelitian atau prosesnya, termasuk mengubah atau menghilangkan data sehingga hasil penelitian itu tidak akurat. Jadi memang harus ada tanggung jawab moral terhadap seorang peneliti tadi, dan memang harus apa yang disampaikan Bu Dinda itu ada efek jera ya, misalnya dengan dicabut ya, apa namanya, abstrak presentasinya itu dicabut, kemudian adanya larangan ya secara etika ya, larangan untuk mengikuti konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional. Kemudian memang kalau ada unsur-unsur yang sifatnya pidana ya bisa dipidanakan gitu kan, ada unsur penipuan dan seterusnya kan. Nah ini yang menjadi efek jera sehingga ini tidak terulang, karena tadi sampai Pak Samsul malu menjadi orang Indonesia karena. Nah dan tadi terkait dengan strategi kan memang kita punya alat ya, ada sistem ya, ada pengecekan baik yang dilakukan oleh sistem alat maupun pengecekan yang memang dilakukan oleh dosen-dosen yang melakukan reviewer ya. Biasanya kan setiap jurnal ataupun setiap proses penelitian itu kan ada proses pemeriksaan reviewer ya, yang tidak kadang-kadang ditutup penulisnya siapa, sehingga proses reviewer itu dilakukan secara benar-benar objektif. Sehingga hasil penelitian dari sebuah artikel itu benar-benar memiliki kualitas dan berdampak yang positif bagi masyarakat, sehingga tidak terulang lagi ya hal-hal yang seperti ini kembali.
5: Baik.
6: Ya, makasih ya terakhir dari Pak Sarjo ya, memang ini menjadi pelajaran ya, pelajaran yang perlu kita garis bawahi ya, benang merahnya artinya untuk mendapatkan kualitas itu tentu harus melalui proses yang benar ya, kemudian dengan etika-etika ya, kejujuran, objektivitas, adil, bertanggung jawab, kemudian menghindari pelanggaran ya akademik yang harus dihindari seperti plagiarisme, publikasi data, falsifikasi data, dan memang perlu ada ketegasan ya dari pemerintah bagaimana pelaku ini atau riset fiktif ini memang benar bisa ada efek jera sehingga tidak terulang lagi ke depannya. Itu yang mungkin menjadi pelajaran karena ini sangat serius karena menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah kita juga ya. Artinya apa yang selama ini terjadi yang disampaikan mulai dari untuk menjadi profesor, untuk menjadi doktor itu kadang-kadang melalui proses-proses yang tidak benar, dan ini harus kita evaluasi yang perlu menjadi catatan ya, bagaimana untuk mendapatkan doktor, profesor itu memang harus menggunakan cara-cara yang benar, apalagi ada beberapa ini oknum ya yang tadi disampaikan oleh pendengar, ada yang membayar gitu kan untuk membuat sebuah jurnal atau membuat sebuah karya ilmiah. Ini juga menjadi PR bagi masyarakat kita, bagaimana juga bisa menjadi memberikan kontrol terhadap apa yang tidak benar atau tidak sesuatu hal yang melanggar hukum. Kalaupun memang ada arahnya ke unsur pidana karena di situ ada misalnya ada pemalsuan ya identitas peneliti misalnya, atau menggunakan yang melanggar etika akademik tertentu, memang harus segera diproses hukum ya, agar efek jera ini terjadi dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
5: Baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
7: Serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
8: Akbar! Bang! Akbar keluar, Bang!
7: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
8: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bang. Keluar, ayo! Akbar!
7: Mama! Ma!
9: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.
5: Di mana terkait dengan aksi culas preset palsu di forum internasional, dan kami sudah menghubungi Kemendikti Saintek ya, dan kali ini bersedia untuk memberikan tanggapan dan bagaimana tanggapan dari Kemendikti Saintek. Kita langsung membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Pak Amih Al-Humami.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Amih, ini heboh dan ramai diperbincangkan, bagaimana ini juga katanya mencoreng peneliti dari Indonesia gitu ya, dimana diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark. Bagaimana tanggapan dari Kemendikti Saintek, Pak?
10: Ya, itu memang peristiwa yang sangat tidak bisa diterima ya, dan karena memang betul mencoreng dan juga sekaligus membuat malu sebagai bangsa dan terutama juga di kalangan dunia akademia itu. Karena mereka itu melakukan tindakan penipuan dan juga manipulasi riset gitu, hanya sekedar untuk dapatkan travel grant yang memang itu lazim diberikan oleh para donor, para sponsor dan juga universitas atau lembaga-lembaga penelitian di luar negeri. Dan mereka melakukan tindakan yang betul-betul bisa dibilang amat sangat bukan saja sembrono tapi juga bodoh sesungguhnya, karena itu dilakukan oleh seorang ilmuwan gitu, dan hanya sekedar untuk mendapatkan pengalaman bertamasya ke luar negeri melalui travel grant itu, dan kemudian melakukan tindakan manipulasi dan juga penipuan untuk sebuah riset yang disebut sebagai riset ilmiah. Dan itu betul-betul amat sangat buruk gitu, dan sangat tidak bisa diterima dan melukai dunia akademia, para peneliti, dosen, dan mereka yang mengabdikan diri berkhidmat untuk scientific development di perguruan tinggi atau di lembaga riset di Indonesia dengan menjaga integritas dan dengan penuh kejujuran itu.
5: Iya, ini kan mereka secara mandiri gitu ya, Pak Ami. Apa adakah mekanisme resmi dari Kemendikti Saintek untuk memverifikasi keaslian riset peneliti yang mungkin berpartisipasi di konferensi internasional ini, Pak?
10: Mungkin ini karena mereka tidak berafiliasi ke satu institusi resmi pemerintah ya, jadi
5: cara mandiri
10: dari secara mandiri dari sisi kelembagaan pemerintah memang tidak bisa menjangkau itu. Jadi barangkali yang bisa dilakukan itu adalah karena ini menyangkut soal nama baik negara, nama baik bangsa, dan juga nama baik institusi perguruan tinggi yang katakanlah itu dicatut gitu, beberapa perguruan tinggi kan. Nah itu pihak-pihak yang namanya itu diklaim dan mereka sama sekali tidak berafiliasi, itu bisa mengajukan tuntutan, dan itu juga bisa di mungkin bisa, saya tidak tahu persis apa status hukumnya, tapi barangkali ya katakanlah perguruan tinggi yang mana itu yang dicatut itu di Universitas Negeri Jogja misalnya, itu bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang bersangkutan, karena bisa dikatakan bahwa itu pencemaran nama baik. Jadi dia mengatasnamakan perguruan tinggi untuk melakukan satu tindakan penipuan, dan tentu nama perguruan tinggi menjadi tercemar. Jadi kalau dari sisi proses itu mungkin bisa ditempuh gitu, dan kemudian nanti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan memfasilitasi proses hukum yang bisa ditempuh itu bagaimana gitu.
5: Jadi tidak ada kewajiban pelaporan dari aktivitas atau riset yang ingin di kancah internasional ini ya, Pak ya?
10: Nah ini karena kan menyangkut soal nama baik negara ya, nama baik bangsa dan nama baik institusi. Jadi di situ letak mengapa sebagai pemerintah, kementerian kemudian punya concern. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi betul-betul ingin memajukan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui riset-riset ilmiah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip integritas akademik.
5: Iya, artinya mereka yang ingin menuju untuk di kancah riset internasional tidak ada kewajiban untuk melaporkan sebelumnya ya ke Kemendikti Saintek, Pak ya?
10: Oh tidak, itu kan forum yang bergantung pada statusnya. Jadi kalau misalnya pengundang itu meminta atau meluncurkan undangan pada individu tertentu dan itu tidak ada afiliasi dengan lembaga universitas atau lembaga penelitian mana yang di situ terikat secara kelembagaan dengan pemerintah, tentu tidak ada. Tapi karena tadi sudah ada dampak negatif pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, di situ perhatian itu.
5: Langkah dari Kemendikti Saintek selain tadi memfasilitasi kampus yang merasa dirugikan ini apa saja, Pak, untuk bisa memberikan efek jera? Karena tadi sebelumnya kita juga berbincang, banyak masukan dari para pendengar, ini juga kan sudah mencoreng nama bangsa dan juga mencederai kepercayaan di dunia internasional. Apa ya langkah yang akan dilakukan Kemendikti Saintek?
10: Pertama begini, jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dibiarkan. Dan karena itu maka menjadi penting bagi perguruan tinggi yang nama baiknya tercemar itu mengajukan gugatan dan itu tentu akan difasilitasi. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah bahwa kementerian dan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu betul-betul ingin menjaga integritas ilmiah. Kita tahu ya, indeks riset ilmiah Indonesia itu pada beberapa perguruan tinggi itu dicatat atau terekam ya, itu berwarna merah. Dan itu jelek sekali. Dan kita tahu kalau kita telisik ya, warna merah itu, nama indeksnya itu ini, Research Integrity Risk Index itu. Yeah. Jadi kalau terjemahan bebasnya itu indeks integritas riset ilmiah itu. Dan beberapa perguruan tinggi itu berwarna merah, ada sampai 10, ada sebagian yang warna kuning. Dan yang warna merah itu bahkan ada perguruan tinggi yang dianggap sebagai perguruan tinggi bagus. Ya Big Five atau Big Ten gitu. Dan itu betul-betul merisaukan dan amat sangat memprihatinkan. Jadi antara lain kasusnya itu bisa riset yang mungkin tidak memenuhi standar dan kaidah akademik dan riset ilmiah yang bagus, atau juga para ilmuwan atau para akademisi itu untuk mengajar sesuatu hukum misalnya, kemudian menerbitkan ke jurnal-jurnal yang dalam banyak hal itu disebut sebagai jurnal abal-abal gitu, yang menerbitkan karya ilmiah di sebuah jurnal tapi tidak layak sitasi, tidak layak kutip gitu, dan itu yang kemudian dikategorikan sebagai dalam Research Integrity Risk Index itu pada kelompok merah, dan itu yang pemerintah amat sangat bukan saja prihatin tapi merisaukan. Dan untuk keperluan itulah maka ingin menegakkan integritas akademik itu secara baik gitu.
5: Ada strategi tidak Pak dari kementerian ini untuk memulihkan kepercayaan komunitas ilmiah internasional terhadap peneliti Indonesia yang mungkin terdampak ini Pak?
10: Ya kita semuanya ya berupaya untuk menjadikan figur-figur ilmuwan yang punya reputasi dunia yang sangat bagus dan mereka sudah dikenal karena karya-karya ilmiahnya yang betul-betul kredibel itu yang terus-menerus tampil dan dijadikan sebagai role model gitu, sebagai ilmuwan dan sebagai peneliti yang itulah standar terbaik untuk sebuah riset ilmiah dan kerja-kerja kesarjanaan, kerja-kerja ilmiah. Sehingga hal yang seperti itu nanti dijadikan sebagai rujukan dan bisa menutup kecenderungan, ini kan ada semacam obsesi untuk bisa tampil di forum-forum dunia, tapi dengan cara yang bukan saja tidak elegan, tapi juga cara-cara yang buruk dan tadi soal manipulasi riset tadi. Dan itu betul-betul tidak bisa diterima. Dan karena itu kita amat sangat berharap dan melakukan tindakan-tindakan yang sejauh bisa ditempuh untuk mencegah, menghentikan, dan menutup peluang sekecil-kecilnya untuk supaya perilaku yang seperti ini juga tidak berulang, gitu, karena nanti akan merusak reputasi akademik perguruan tinggi kita di Indonesia.
5: Nah, itu Pak yang saya mau tanyakan. Ada arahan tidak dari Pak Menteri ini terkait dengan mungkin dalam waktu dekat ada perubahan kebijakan yang paling mendesak gitu yang akan dilakukan untuk mencegah kasus ini serupa ini terulang?
10: Yang pertama kan Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan tegas ya. Ini tidak bisa ditoleransi dan akan memfasilitasi untuk proses hukum yang sejauh itu bisa ditempuh. Jadi itu sudah pernyataan yang amat sangat terang, tegas, dan tidak ada toleransi. Nah, yang hal-hal yang munculnya kasus-kasus begini ya karena individual ya, kan agak susah terdeteksi. Dan terdeteksinya akan selalu di forum-forum yang di situ kemudian melibatkan pihak-pihak yang bisa secara langsung itu verifikasi atau mengobservasi atau juga menguji secara empirik gitu apa yang dipresentasikan dan kemudian juga menilai keaslian, otentisitas, dan juga kredibilitas hasil riset tadi itu. Hanya melalui forum itulah yang kemudian kasus ini bisa mengemuka. Kalau tidak ya agak susah dideteksi gitu.
5: Mungkin ini kan jadi trigger untuk Kemendikti Saintek juga mungkin bisa memberikan perubahan kebijakan gitu untuk mereka-mereka yang ingin mengikuti forum internasional mungkin diperlukan pelaporan atau diketahui oleh Kemendikti Saintek atau seperti apa Pak Ami?
10: Ya tadi saya bilang kalau undangan perorangan atau dosen atau peneliti kalau yang bersangkutan itu punya afiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset ya katakanlah di luar perguruan seperti BRIN gitu,
11: yeah,
10: atau pusat-pusat ilmiah di daerah-daerah itu kan ada juga yang yeah, apa yang dia menginduk ke pemerintah, maka itu akan selalu termonitor oleh pemerintah. Tetapi kalau sifatnya yang individual tadi atau mereka mengajukan aplikasi secara perorangan kan itu open offer itu kan.
11: Iya, enggak memungkinkan tidak Pak ada aturan diharuskan atau diwajibkan Kemendikbud Saintek ini harus mengetahui segala apapun itu tadi proses mekanismenya.
10: Ya kalau yang kedua ya tidak bisa dengan cara apa kalau misalnya sebuah lembaga internasional mengundang orang per orang.
11: Oke.
10: Kan enggak bisa itu.
11: Oke. Baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan langkah dari Kemendikbud Saintek Pak Ami ya untuk kasus ini. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Pendengar anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbud Saintek Ami Al-Humami.
12: Dinamika olahraga.
13: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
14: Luar biasa penampilan pembungkam. Sangat baik dari Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang
1: telinga, dengarkan komentator idola. Dan untuk kembali memperbincangkan tantangan transformasi ekonomi pemerintah, kami telah tersambung bersama dengan staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, Pak Sukmo, bagaimana Bappenas menerjemahkan visi transformasi ekonomi Presiden Prabowo ke perencanaan pembangunan nasional kita ini, Pak?
3: Oke, jadi Bappenas melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini ingin melakukan suatu pembenahan yang teramat sangat mendasar, khususnya mengenai kondisi ekspor kita yang sangat bermasalah. Di mana banyak sekali nilai ekspor kita itu tidak sesuai dengan praktek-praktek yang sebenarnya. Banyak sekali barang-barang yang diekspor itu bisa dibilang Spanyol lah, separuh nyolong.
1: Spanyol separuh nyolong, oke.
3: Sehingga negara itu sangat dirugikan. Dan praktek ini sudah mengakar jauh ke dasar bumi, sehingga perlu upaya yang sangat tegas dan sangat keras dari seorang presiden untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang sangat-sangat masif ini. Maka kalau kemudian sekarang presiden melakukan tindakan yang sangat tegas dengan membentuk satu pintu untuk ekspor, tentu tujuannya adalah menyelamatkan uang negara. Dan penyelamatan uang negara ini akan masuk kepada kas negara untuk pembangunan. Artinya semua yang direncanakan oleh Bappenas dalam hal pembangunan tentunya akan sangat tertolong dengan adanya tambahan sumber pendapatan negara yang didapat dari tindakan anak eksportir yang selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan Spanyol nyolong tadi atau Spanyol tadi.
1: Iya. Untuk itu, menyelaraskan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa saja nih target jangka pendek dan mungkin juga target jangka panjang yang menjadi prioritas utama Bappenas dalam agenda transformasi ekonomi ini, Pak?
3: Ya, tentunya kami tetap berusaha sekeras mungkin semua yang sudah kami rencanakan, antara perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu harus terjadi sinkronisasi. Jadi tidak boleh ada rencana pembangunan dari daerah yang tidak memiliki tematik atau tidak memiliki cantolan atau tidak memiliki hubungan sesuai dengan asta cita presiden, skala prioritas pembangunan nasional kita. Itu tidak boleh. Semua harus mengacu ke sana. Kalau misalnya mereka ingin bangun infrastruktur, maka infrastruktur itu harus ada cantolannya dengan misalnya menuju ke area ketahanan pangan atau menuju pariwisata, ya kan? Nah, semacam itu. Jadi dampak yang akan ditimbulkan setiap pembangunan itu memiliki multi efek kepada pertumbuhan perekonomian, yang artinya berarti tumbuhnya pendapatan masyarakat, yang artinya berarti daya beli masyarakat tumbuh karena mereka menuju kepada perekonomian atau yang lebih baik, begitu, Mas. Ya,
1: tapi bagaimana Bappenas memastikan nantinya, Pak, kebijakan pembangunan di daerah itu memiliki langkah yang selaras dalam mengeksekusi apa yang menjadi agenda besar pemerintah pusat ini, Pak?
3: Yang dilakukan oleh Bappenas adalah melakukan musrebangda, musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan daerah.
1: Ya.
3: Jadi pada saat-saat ini, pada bulan-bulan ini, Bappenas itu turun ke daerah, melakukan musyawarah bersama dengan daerah tentang perencanaan pembangunan di daerah. Sehingga kemudian kami memaparkan apa yang menjadi perencanaan pembangunan nasional, kemudian kabupaten-kabupaten, kota, dan provinsi itu berkumpul, mereka mendengarkan, kemudian mengetahui apa yang jadi titik fokus pembangunan di daerah mereka. Karena kami juga memiliki perencanaan bahwa daerah A, daerah B itu fokusnya sebaiknya di bidang apa saja. Itu kami punya, karena itu kaitannya sudah kami perhitungkan dengan rencana program prioritas presiden. Okay. Nah, sehingga daerah tinggal melihat bahwa oh ternyata daerah kami ini sudah diplot pembangunannya adalah untuk ABC. Nah, makanya dia harus menyesuaikan itu dengan rencana pembangunan mereka. Dengan demikian maka terjadi keselarasan antara pusat dan daerah.
4: Ya, dan tadi kami juga berbincang Pak dengan Pak Komeri dan juga Presiden mengatakan bukan tidak mungkin akan ada hambatan atau mungkin juga resistensi dari pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana strategi Bappenas untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak tertentu tadi atau mungkin juga ekosektoral antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama kebijakan satu pintu itu Pak?
3: Ya, kami kira kalau kita ini sudah mengacu kepada program prioritas nasional, sudah mengacu kepada instruksi presiden, impres, sudah mengacu kepada strategi nasional, maka ruang terjadinya ego sektoral itu semestinya sudah tidak ada. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama, satu tematik yang sama, sehingga tidak boleh lagi ada ego sektoral di situ. Justru yang menjadi problem adalah, bukan problem sebenarnya, yang menjadi perlu penjelasan lebih kuat adalah di daerah-daerah. Yeah. Karena kita menyadari bahwa pembangunan di daerah itu sangat dituntut oleh masyarakat yang paling tidak itu kelihatan mata pembangunannya. Misalnya ya jalan rusak, yeah, misalnya apa, yeah, segala macam. Nah ketika ini daerah yang diminta dibangun ini tidak menuju kepada area yang memicu pertumbuhan perekonomian, maka bupati kepala daerah ini kan mendapat tuntutan yang sangat keras dari masyarakat. Nah inilah yang perlu mendapatkan penjelasan oleh kementerian lembaga lain bersama-sama dengan Bappenas, bahwa untuk tahun ini prioritas kita adalah dalam rangka membangun jalan untuk menuju kawasan ekonomi biru, menuju kawasan pariwisata. Nah yang lainnya tentunya harus menunggu giliran kan gitu. Okay. Nah memahamkan inilah yang menurut saya justru menjadi kendala di lapangan. Kalau kemudian kementerian lembaga lain itu kemudian memiliki cara yang sama menyampaikan, maka ego sektoral yang muncul tadi, yeah, tidak ada lagi karena mereka sudah sama-sama pegang yang namanya RPJMN kita gitu.
4: Oke, okay. Yang difokuskan

0: dengan seluruh stakeholder yang menangani masalah kelapa, bagaimana kelapa ini menjadi sumber pendapatan masyarakat yang baru dengan cara dihilirisasi. Bagaimana memanfaatkan serabutnya untuk ekspor. Sekarang ini ekspor serabut kelapa kita sudah luar biasa. Bagaimana ekspor arang kita, bagaimana nilai tambah dari daging kelapanya menjadi berbagai macam olahan. Ini dihilirisasi dan di berbagai macam daerah di Jawa Tengah, di luar Jawa. Itu banyak sekali anak-anak muda sekarang yang sudah melakukan ekspor, baik itu kokopit, koko fiber, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa adanya program hilirisasi dari Bappenas yang menjadi percontohan bagaimana memanfaatkan hasil alam ini menjadi nilai tambah yang plus-plus kan semacam itu. Ini contohnya semacam itu. Nah, ini bukannya menghindari, kalau yang ini Mas, itu tidak menghindari kebocoran dalam rangka Spanyol tadi, tidak. Tapi bagaimana meningkatkan nilai tambah dari satu produk yang seharusnya misalnya hanya diekspor kelapa bulat, sekarang diolah di dalam negeri, dimanfaatkan jadi nilai tambah pendapatan negara ataupun pendapatan masyarakat. Begitu contohnya ini.
1: Iya, termasuk memastikan program ekonomi rakyat tadi, koperasi desa itu dapat menggerakkan ekonomi real di tingkat bawah, itu Pak.
0: Iya, koperasi desa ini kan sesuatu yang sangat baru yang digagas oleh Presiden.
1: Iya.
0: Banyak kemudian pertanyaan di masyarakat, ini koperasi larinya mau kemana kan gitu. Jelas sekali bahwa kalau kita ingat kepada prinsip koperasi untuk mesejahterakan anggota, maka bentuk yang sedang terjadi sekarang ini setiap daerah itu berbeda-beda. Mereka ada yang koperasi merah putih itu nanti akan larinya mungkin menjadi penyaluran pupuk, mereka menjadi distributor produk-produk UMKM, atau mereka menjadi distributor hasil perkebunan dan segala macam. Setiap karakter daerah berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah koperasi merah putih ataupun koperasi-koperasi lainnya ini menjadi fokus kepentingan Presiden karena mereka ini menjadi salah satu jembatan utama dari daerah untuk menjadi distributor, untuk menjadi marketing, untuk menjadi penyalur produk dari masyarakat ke pasar yang lebih luas. Itu harapan dari koperasi tadi.
1: Oke, langkah antisipasi yang akan dilakukan Bappenas jika terjadi hal-hal yang mungkin gejolak ekonomi global yang berpotensi akan mengganggu target domestik dari dalam negeri ini apa ini, Pak Sukmo?
0: Tentunya persoalan geopolitik yang berdampak kepada perekonomian bukan semata-mata menjadi tugas dari Bappenas, tetapi menjadi tugas semua kementerian, lembaga terkait, Departemen Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan lain-lain ya. Maka satu-satu jalan adalah menguatkan ketahanan dalam negeri. Ketergantungan kita kepada ekspor bahan baku, impor ini harus sekuat mungkin kita kurangi dengan cara mencari alternatif produk di dalam negeri. Ketergantungan kita pada ekspor yang sangat besar, jika bisa kita cover dengan supply dari dalam negeri, maka akan memperkuat ketahanan perekonomian kita dalam negeri. Guncangan-guncangan turbulen pasti ada di dalam perekonomian kita, tetapi kalau para pengusaha kita mampu men-switch kebutuhan impor mereka terhadap bahan dasar menjadi kebutuhan yang ada dalam negeri, maka saya kira turbulensi itu akan cepat berlalu.
1: Oke.
0: Sehingga kita akan dalam kondisi yang ya seperti inilah Mas, seperti kita naik pesawat agak cemas-cemas sedikit, tapi kan 5 menit, 10 menit habis itu selesai kan.
1: Artinya turbulensi tetap ada begitu Pak ya?
0: Enggak mungkin enggak Mas,
1: turbulensi
0: pasti ada lah ya.
1: Nah, Pak, dalam kerangka strategi yang tentu diharapkan transformasi ini akan menjadikan atau memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi kita nanti, memastikan kualitas sumber daya manusia kita itu siap untuk mengisi titik-titik atau sektor-sektor lapangan kerja baru dari hasil hilirisasi nanti itu seperti apa ini Pak?
0: Kita Mas selalu berbicara apakah SDM kita siap, apakah SDM kita siap. Dari dulu sejak sekarang setiap muncul isu baru kita bertanyakan apakah SDM kita siap atau tidak siap. Ini menjadi kata-kata permakluman yang membuat kita tidak siap. Itu tidak boleh terjadi lagi. Siap atau tidak siap harus sudah dimulai oleh Presiden Prabowo. Orang tidak siap itu menjadi siap kalau sudah di lapangan. Orang siap tidak siap itu menjadi bisa karena sudah berada di lapangan. Jadi tidak ada lagi kata-kata apakah SDM kita sudah siap atau tidak siap. Tapi harus siap sejak saat ini semua program yang dikejar oleh Presiden itu untuk kepentingan masyarakat semua, untuk kepentingan kita semua. Maka kita harus di-blend, kita harus menyatu di dalamnya. Tidak boleh kita berada di luar. Nah, kita harus menyatu. Kalau sudah menyatu nanti jadi bumbu yang mantap, kemudian menghasilkan makanan yang nikmat, memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi akhirnya sejahtera gitu. Ibarat katanya begitu, Mas.
1: Apa pesan utama

0: Penas kepada peringkat per tiga pemirsa atau juga kepada publik dan pelaku usaha agar bersama-sama menyukseskan transformasi ekonomi nasional ini, Pak.
1: Ya, pesan saya tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini tidak hidup di suatu komunitas khusus yang sama. Kita berada di suatu lingkungan yang sangat luas dengan gejolak yang sangat besar di mana-mana. Maka kalau kita bersama-sama menahan diri untuk tidak berkomentar yang bersifat melemahkan semangat kita, menjatuhkan mental kita, tapi justru kita bersama-sama dengan Presiden mendukung kebijakan Presiden dalam bentuk apapun juga, menerima situasi sekarang ini memang situasi yang bukan kita yang create, tapi suatu situasi perekonomian yang memang di-create oleh global untuk menjadi semacam ini, maka tumbuhkanlah jiwa entrepreneur, tumbuhkanlah jiwa daya saing yang sangat tinggi, kekuatan yang sangat tinggi, dan kemudian memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi situasi semacam ini. Ingat, kalau kita pernah lolos dari COVID dan bertahan sampai sekarang, maka semestinya di situasi sekarang ini kita tumbuh lebih baik lagi karena ini lebih ringan dibanding masa-masa COVID. Pesan saya itu aja.
0: Baik. Pak Sukmo Harsono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Pro 3 RRI.
1: Sama-sama.
0: Selamat beraktivitas.
1: Selamat sejahtera untuk Indonesia.
0: Demikian tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Ermina Jain.
1: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
2: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
3: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
1: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia. ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
3: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
4: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
5: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
4: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
6: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan gak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal gak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila, ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
4: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
7: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
8: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
9: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial.
11: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kini tengah bergerak melaksanakan transformasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengakui agenda transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah tidak akan berlangsung mudah. Berbagai perubahan mendasar yang dilakukan diperkirakan akan menghadapi tantangan dari banyak pihak. Dan Presiden menilai transformasi ekonomi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Itu yang akan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini, tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber terkait dengan topik yang akan kami hadirkan. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, tenaga ahli Bakom RI atau Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
12: Wawancara Pro 3.
1: Iya, terkait dengan transformasi ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya saat ini seberapa urgensinya transformasi ekonomi itu harus dilakukan oleh pemerintah, Pak?
13: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi berbicara mengenai transformasi ekonomi dan urgensi saat ini, memang untuk kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini dan kepentingan ekonomi jangka panjang dengan historical apa yang sudah kita lakukan selama ini, transformasi ekonomi ini memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ada beberapa alasan. Itu pertama tentunya mengenai tata kelola yang paling di depan mata ya. Transformasi ini terkait dengan tata kelola, pembenahan tata kelola. 20 Mei kemarin, Hari Kebangkitan Nasional, Presiden menyampaikan pidato di DPR. Salah satu poin yang kemudian menjadi atensi publik adalah mengenai ekspor melalui satu pintu, ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Dan di situ secara terang benderang Presiden menyampaikan praktek ekspor langsung yang berjalan selama ini sumber daya alam. Lebih dari 3 dekade ada potensi kerugian negara 15.000 triliun akibat praktek transfer pricing dan under invoicing. Ini kan bagian dari tata kelola yang tidak tepat, tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga merugikan perekonomian nasional. Itu yang pertama, sehingga tata kelola ini diperlukan untuk transformasi ekonomi ini diperlukan untuk pembenahan tata kelola praktek ekonomi yang selama ini selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa ada pembenahan sehingga merugikan potensi keuangan negara, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, transformasi ekonomi dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional kita. Saat ini 54% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Di satu sisi ini ada keuntungannya, seperti saat ini di saat dunia sedang gonjang-ganjing, kita masih bisa bertumbuh 5,61% di kuartal 1. Karena apa? Karena kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kita tidak terikat terlalu dalam dengan lingkungan ekonomi eksternal. Sehingga manakala ada gonjang-ganjing di lingkungan ekonomi eksternal, dampaknya tidak terlalu dalam ke Indonesia. Kita masih tetap bisa mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu konsumsi domestik. Tapi struktur ekonomi domestik ini sangat tidak ideal, di dalam perekonomian, karena perlu ditopang juga oleh yang namanya industrialisasi, investasi. Nah, di sini juga pemerintah transformasi ekonomi itu dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi kita, terutama di bidang manufacturing, industrialisasi yang saat ini dilakukan pemerintah melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam begitu. Itu Mas Rudi.
1: Baik, kalau begitu Pak, langkah taktis apa yang akan dilakukan untuk mempercepat penerapan atau tadi fokus di tata kelola tadi agar bisa memperkuat struktur ekonomi kita yang selama ini memang bergantung pada belanja rumah tangga?
13: Sebenarnya saat ini pemerintah telah melakukan akselerasi ya, kalau kita lihat melalui hilirisasi itu. Kalau ini sudah dua fase, groundbreaking proyek hilirisasi pemerintah, dan ini sudah dilakukan sejak pemerintah sebelumnya Pak Presiden Joko Widodo, kemudian oleh Pak Prabowo ini dipercepat, diperkuat kembali begitu. Tahun ini sudah dua fase, ada sekitar hampir 30 proyek-proyek yang sudah di groundbreaking-kan oleh pemerintah begitu. Dan ini semua dan ini belum sampai satu semester, tapi sudah sedemikian masif, dan ini sudah memberikan penciptaan lapangan kerja yang cukup besar, hampir 700.000 pembukaan lapangan kerja begitu. Dan ini nanti diharapkan akan memberikan satu penguatan struktur ekonomi kita menuju ekonomi manufaktur atau industri berbasis sumber daya alam, kemudian juga penciptaan lapangan kerja dan memperoleh nilai tambah, sehingga ini juga akan memberikan satu kapasitas fiskal yang besar buat pemerintah dan negara begitu.
1: Sejauh mana hilirisasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci penting dalam perombakan struktur ekonomi kita ke depan ini, Pak?
13: Sangat penting, karena selama ini dengan kekayaan sumber daya alam, ekspor kita masih didominasi oleh ekspor bahan mentah. Dan itu nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi ada di luar negeri. Justru kita mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya bahan baku, raw material itu berasal dari kita. Dan ini oleh pemerintah saat ini dilakukan suatu transformasi besar-besaran, sehingga dari hulu sampai dengan hilir, dari bahan mentah seperti nikel dan segala macam itu, diolah di dalam negeri, silakan investor asing untuk tiba-tiba di dalamnya, tetapi membangun pabrik di dalam negeri, menciptakan, ada penciptaan lapangan kerja, ada transfer teknologi di sini, sehingga sampai dengan produk hilir yang tinggal dipakai oleh masyarakat sebagai end user itu ada di dalam negeri, sehingga seluruh rantai industri ini ada di dalam negeri, nilai tambahnya ada di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, kemudian juga ada industri-industri terkait yang terlibat di dalam keseluruhan proses ini. Nah, inilah yang menjadi tujuan besar dari hilirisasi itu sendiri.
1: Ya, gampangnya itu kita ngolah dapur kita, Pak, ya. Jadi tidak hasil panen langsung dijual, tetapi hasil panen itu bagaimana diolah untuk menjadi barang jadi, dijual, punya nilai tambah, dan tentu menyerap tenaga kerja yang cukup besar bagi masyarakat kita.
13: Dan ini tidak hanya hilirisasi, tidak hanya pada komoditas mineral kritis seperti yang selama ini sudah banyak dikenal masyarakat, nikel untuk baterai mobil listrik dan segala macam, tapi juga untuk tanaman pangan, hilirisasi untuk pertanian sektor seperti kelapa sawit itu, kemudian juga industri unggas segala macam itu nanti akan ada di dalam negeri semua gitu.
1: Nah, tapi kalau dilihat dari perspektif kebijakan, ini Presiden juga menyinggung akan banyak berbagai tantangan di sini, Pak. Nah, apa tantangan terbesar yang untuk bisa menjaga konsistensi hilirisasi terutama di tingkat daerah ini, Pak Ditya?
13: Ya, untuk tantangan tentu tidak ada satu kebijakan dulu yang tidak ada tantangan, semua tantangan ada. Untuk di tingkat daerah tentu salah satu yang utama di persoalan tantangan besar dihadapi oleh kita adalah persoalan lahan. Itu memang salah satu hal yang menjadi concern pemerintah selama ini. Bagaimana harga-harga lahan itu manakala akan ada proyek strategis pemerintah yang masuk, misalnya kalau kita bilang ada mafia tanahnya lah segala macam, itu tentu menjadi tantangan. Kemudian juga persoalan-persoalan aturan-aturan di daerah yang kadang-kadang masih tumpang tindih dengan aturan pusat. Tetapi ini tentu sudah dimitigasi oleh pemerintah sehingga keselarasan antara aturan daerah dan aturan pusat ini menjadi hal yang wajib, karena tetap ini menjadi bagian dari insentif pada para investor yang nanti akan terlibat di dalam proses hilirisasi ini sendiri, dan perlu ada kepastian hukum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tantangan yang dari pemerintah sebenarnya bukan hanya tantangan dari aspek birokrasi, tetapi juga dari aspek pemain-pemain pemain-pemain usaha. Gitu kita
1: nyaman di sistem lama berarti, Pak.
13: Iya, kita tidak berburuk sangka bahwa mereka seperti apa, tetapi kita menyebutnya belum adanya pemahaman yang utuh dari pemain-pemain industri lama ini terhadap perubahan besar atau transformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Semisal mereka, katakanlah sekarang yang paling baru adalah persoalan ekspor SDA sumber daya alam melalui satu pintu, satu BUMN ekspor dan antara sumber daya Indonesia. Di situ kemarin setelah Presiden mengumumkan dan dalam waktu cepat kemarin per tanggal 1 Juni sudah diberlakukan masa transisi banyak reaksi-reaksi yang mungkin memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Ya. Tapi pemerintah melihat ini sebagai belum dipahaminya visi dari pemerintah ini, terutama persoalan teknis, dan ini memang wajar. Okay. Karena memang ini perlu ada satu sosialisasi yang masif dari pemerintah, karena ini perlu ada aturan turunannya seperti apa, sehingga itu nanti akan smooth, akan berjalan lancar pada saat tahap implementasi, baik di masa transisi ini maupun pada saat 1 Januari 2027 nanti.
1: Kalau itu masih akan terus terjadi, Pak, atau potensi penolakan dari pihak-pihak mungkin ya, tanda kutip, yang selama ini nyaman dengan sistem lama, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
13: Saya kira pemerintah sangat firm ya dengan visi presiden ini, bahwa ini sudah ditetapkan pemerintah, karena begini, apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya tidak mengambil alih, tetapi hanya menertibkan. Pemerintah, para pelaku usaha juga harus melihat bahwa ini barangnya negara loh, begitu. Karena tambang sumber daya alam ini bukan punya mereka, bukan punya pengusaha pun, bukan punya pemerintah, tapi punya masyarakat, punya kita semua, aset negara, begitu. Sehingga tugas dan tanggung jawab pemerintah di sini adalah mengelola, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pendaya gunaannya ini sedemikian rupa sehingga amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu bisa terwujud. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana jika ada penolakan, bagi pemerintah tidak ada pilihan lain. Para pengusaha harus mengikuti ketentuan yang baru ini, begitu, karena memang terbukti ada celah-celah praktek ilegal yang selama ini terjadi dan merugikan perekonomian nasional, begitu.
1: Biasanya modus operandi yang paling sering terjadi dalam kasus kebocoran ekonomi di sektor perdagangan kita ini apa sih, Pak Aditya?
13: Kalau untuk perdagangan seperti yang disampaikan Presiden kemarin, itu salah satu yang mudah dipahami oleh publik adalah mempermainkan harga ya. Jadi melaporkan harganya tidak seperti harga yang sesungguhnya, sehingga potensi pajak dari yang dilaporkan itu menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayar, begitu. Jadi dilaporkannya harusnya katakanlah 1.000, kemudian dilaporkan hanya di 800, sehingga basis penghitungan pajak dari 800 itu, sehingga dengan sendirinya potensi pajak itu, pajak yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya. Dan tentu kita juga tidak menutup mata kalau memang praktek-praktek seperti ini pasti melibatkan banyak pihak, tidak hanya pengusaha tetapi juga dari oknum-oknum aparat itu sendiri, sehingga langkah-langkah pembenahan tata kelola ini tentu menyangkut seluruh elemen. Jadi ini juga menyangkut dari sisi pengusahanya sendiri, juga pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk membenahi dari sisi tata kelola di internal kelembagaan pemerintah yang terlibat di dalamnya, begitu.
1: Dan sejauh mana perbaikan tata kelola birokrasi ini dapat menutup celah celah untuk tidak bermain-main seperti itu lagi, Pak, atau celah-celah manipulasi lah, sehingga nilai pajak kita rendah yang seharusnya tinggi ini kan akan sangat berpengaruh kepada pendapatan negara ini.
13: Ya betul. Tentunya kalau kita lihat di era saat ini ya, saat ini itu satu era keterbukaan, masyarakat pun bisa memonitor secara langsung banyak hal-hal yang dirasakan oleh publik dan ternyata itu terbukti benar. Ini sebenarnya ini salah satu blessing juga, begitu, bahwa seluruh mata publik sekarang ini menyoroti dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita lihat dalam katakanlah satu tahun terakhir ini, minimal mulai tahun ini, masyarakat sangat memberikan atensi besar terhadap persoalan ekonomi, terhadap semua apa yang dilakukan pemerintah dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga ini menjadi salah satu pagar ya buat pemerintah untuk memberikan satu pelaksanaan atau implementasi tata kelola yang seperti yang diharapkan. Dan kalau tadi ditanyakan, dengan pembenahan tata kelola ini sudah pasti akan memberikan satu dampak yang signifikan, begitu, perubahan yang signifikan, perbaikan yang signifikan, peningkatan yang cukup untuk memberikan bantalan untuk ekonomi kita ke depan.
1: Apa Pak Aditya, indikator yang sederhana aja yang bisa digunakan oleh kita sebagai masyarakat umum untuk menilai bahwa langkah transformasi yang dijalankan oleh pemerintah ini, terutama dalam sisi tata kelola tadi, termasuk birokrasi, ini dapat berjalan di jalur yang tepat yang sudah direncanakan sebelumnya?
13: Baik, salah satu indikatornya tentu, dan ini masih berproses ya, tentu tidak bisa serta-merta, adalah seberapa besar penerimaan nanti yang bisa didapat oleh pemerintah dari setidak-tidaknya saat ini di tahap awal ada tiga komoditas strategis ini, batubara, kemudian kelapa sawit. Ferroalloy.
1: Okay.
13: Ferroalloy atau
1: paduan besi ya.
13: Nah, ini yang memang menjadi apa concern pemerintah saat ini. Manakala nanti penerimaannya meningkat dan juga ada peningkatan pajak di dalamnya, tentu ini akan menjadi sesuatu yang salah satu indikator utama bahwa tata kelola ini sudah berhasil, karena memang sudah benar-benar diharapkan, karena memang inilah tujuan utamanya begitu. Bagaimana melalui pembenahan tata kelola ini, salah satu elemen yang diingin dicapai pemerintah adalah optimalisasi penerimaan negara, mengingat saat ini pemerintah dan juga ke depan, tidak hanya saat ini, memiliki concern juga untuk memperbesar kapasitas fiskal untuk membiayai kepentingan-kepentingan publik, anggaran-anggaran publik, anggaran-anggaran perlinsos, perlindungan sosial, sehingga di saat masyarakat saat ini katakanlah banyak mengeluh karena kenaikan harga bahan pokok, kesulitan lapangan kerja, dunia usaha juga memberikan satu catatan kritis pada pemerintah karena mulai susah usaha, mulai susah menjual. Ini pemerintah bisa memberikan insentif kepada mereka, dan insentif itu hanya bisa diterima manakala kapasitas fiskal kita cukup besar. Dan bagaimana untuk memperbesar kapasitas fiskal, satu-satunya jalan adalah memperbesar penerimaan negara. Dan menjadi catatan juga, penerimaan negara ini ditingkatkan tanpa pemerintah memberikan beban tambahan pada publik, menarikkan tambahan pajak.
1: Dan selain mineral kritis, tadi kan juga disebut mengenai beberapa komoditi pangan yang memang menjadi fokus pemerintah juga saat ini. Hal ini bagaimana agar betul-betul bisa diterima dengan baik oleh para petani, terutama petani kecil di pedesaan ini, Pak Ditya?
13: Baik. Jadi begini, sebenarnya kan untuk pertanian ini peran pemerintah sebenarnya sama juga begitu. Justru pemerintah ini kalau kita lihat selama ini menjadi stabilisator harga. Manakala harga di tingkat petani turun, pemerintah memberikan insentif harga kepada petani sebagai produsen, sehingga mereka bisa menjual harganya di atas harga dasar. Jadi pemerintah kan biasanya kalau dalam konteks perdagangan komoditas itu, pemerintah menetapkan dua harga. Pertama harga dasar, dan kedua harga HET, harga tertinggi.
1: Jalan tertinggi.
13: Harga dasar, harga dasar itu untuk melindungi produsen, dalam hal ini petani, sehingga tidak boleh di pasar itu harga beli petaninya itu di bawah harga dasar. Manakala sudah terjadi harga di bawah harga pasar, pemerintah yang akan turun tangan mengambil alih peran itu, sehingga petani terbantu. Harga jualnya kembali ke semula, tidak lagi di bawah harga dasar. Demikian pula manakala harga terlalu tinggi, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Dan itulah fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana petani tetap sangat diuntungkan. Kenapa? Karena ada off-taker-nya. Ada istilahnya pihak yang nanti akan menyerap produk-produk pertanian mereka untuk kemudian nanti diolah lebih lanjut menjadi produk-produk yang produk-produk turunan dalam konteks hilirisasi itu. Dan ini tidak hanya petani tapi juga peternak gitu, termasuk juga nelayan gitu.
1: Nah, menjaga agar stabilitas harga barang pokok di pasar ini tetap aman selama proses transisi ekonomi ini berlangsung, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
13: Terkait dengan stabilitas harga ini sebenarnya menjadi pekerjaan pemerintah dilakukan saat ini. Jadi terlepas adanya transformasi ekonomi, memang kondisi saat ini kita juga melihat sedang tidak baik-baik saja secara global, dan ini kita juga ada imbasnya. Dan langkah yang sekarang dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat. Menjaga daya beli masyarakat, memastikan stabilitas pasoknya dan sehingga harganya bisa stabil. Dan mempertahankan daya beli ini adalah tentu dengan memperbesar kapasitas fiskal mereka dengan cara memberikan stimulus kepada masyarakat juga. Seperti misalnya kemarin minggu lalu Menko Perekonomian Erlangga sudah mengumumkan paket stimulus semester kedua. Dan kalau kita lihat strukturnya, kita bedah struktur stimulus itu, salah satu yang utama adalah insentif untuk liburan nanti. Liburan anak sekolah bulan ini Juni-Juli, dan liburan Nataru sebagaimana dilakukan tahun lalu pada saat Natal Tahun Baru dan juga Lebaran kemarin. Ini dengan insentif-insentif ini, pemerintah sebenarnya memberikan ruang fiskal kepada rumah tangga, kepada masyarakat untuk bisa mempertahankan daya beli mereka. Kemudian yang dilakukan juga sebelumnya, pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi yang jenis Pertamax 92,
12: yeah.
13: Karena memang itu yang banyak konsumennya. Itu adalah juga dalam rangka mempertahankan atau menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga minyak yang saat itu sudah sedemikian.
12: Di atas 100 dolar.
13: Iya, bahkan banyak negara yang sudah menaikkan harga BBM ecerannya. Tetapi pemerintah dengan kalkulasi fiskalnya tetap berketetapan untuk mempertahankan harga BBM tersebut. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat.
12: Sebagai penutup, Aditya, optimisme. Strategi transformasi ini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, okay, silakan.
13: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kita masyarakat perlu melihat apa yang dilakukan pemerintah. Visi besar Presiden Prabowo saat ini adalah mengembalikan atau menegakkan ekonomi konstitusi, bagaimana pasal 33 ini menjadi roh dari spirit dari seluruh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, bahwa melalui transformasi ekonomi ini akan ada banyak perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Indonesia melalui pembinaan tata kelola, kemudian juga melalui hilirisasi dan neutralisasi, di mana itu nanti akan memberikan dampak yang multiplier efek yang cukup besar untuk perekonomian berupa ciptaan lapangan kerja. Untuk sekarang aja untuk inisiasi sudah ada 700 ribu tenaga kerja yang akan tercipta. Itu belum industri-industri ikutannya. Groundbreaking hilirisasi, pembangunan pabrik segala macam itu membutuhkan bahan baku material bangunan. Artinya industri material bangunan itu juga terdampak. Membutuhkan tukang, ada penyerapan tenaga kerja. Dari setiap kali ada proyek, tentu sektor-sektor UMKM di sekitarnya juga akan tumbuh. Sehingga ini sebenarnya ibarat lokomotif, ini banyak sekali gerbong yang ditarik oleh program hilirisasi ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat saat ini gitu. Dan nanti pada saat ini sudah beroperasi tentu akan lebih banyak lagi, akan lebih besar lagi manfaat yang dirasakan. Begitu Mas Yudi.
12: Baik. Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro3 RRI. Saya selalu Pak, selamat beraktivitas.
13: Terima kasih Mas Yudi, selamat pagi.
12: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
14: Wawancara Pro 3.
15: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita juga akan menghadirkan perbincangan ya terkait dengan fenomena retail yang terlihat tutup ya. Beberapa gerai retail nasional terlihat tutup dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin Anda sempat melewati sejumlah ruas jalan dan juga mendapati pemandangan yang cukup menarik perhatian ya. Beberapa gerai retail dengan brand yang sudah sangat familiar ini nampak tutup secara bersamaan. Sekilas mungkin terlihat seperti kejadian biasa, tapi ketika terjadi di beberapa titik sekaligus, tentu ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi retail modern selama ini dikenal sebagai sektor yang sangat dekat dengan aktivitas harian kita. Kita akan coba kulik bagaimana fenomena tutupnya gerai retail nasional bersama dengan Chairman Affiliation Global Retail Association atau AGRA, Bapak Roy Nicholas Mandy.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Roy, salam sehat.
2: Salam sehat, assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam Pak Roy. Pak Roy, ya, ini ya. Ada beberapa pemandangan unik ya yang saya hadapi beberapa hari terakhir. Gerai retail ini tutup secara bersamaan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ini?
2: Oke, jadi ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Ya, ada yang berkaitan dengan satu kondisi di mana kondisi ini terjadi karena juga bukan korporasi retailnya yang bangkrut atau yang tutup atau yang berhenti berusaha, tapi memang ada upaya untuk alokasi ataupun juga ada upaya untuk memindahkan tokonya sehingga lebih produktif. Ya, areanya sebelumnya mungkin sudah berubah, ya demografinya sudah berubah, sehingga harus dipindahkan sehingga bisa lebih produktif. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, jadi saya coba uraikan beberapa poin ya supaya ini menjadi informasi yang terbuka dan juga dapat dipahami dengan mudah. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua juga, tentunya kita tahu bahwa kaitan dengan industri atau sektor retail itu juga sangat memperhitungkan biaya. Ya. Jadi kaitan dengan biaya, misalnya saat ini kita tahu daya beli masyarakat itu terdilusi. Kemudian biaya, beban biaya untuk sewa tempat atau beban biaya daripada lokasi tersebut itu sudah tidak mumpuni secara bisnis modelnya. Sehingga tentunya harus dicarikan lokasi atau alokasi daerah yang lain sehingga lebih produktif dan tentu bisa mumpuni dalam situasi yang terdampak daya beli saat ini, pelemahan daya beli. Itu hal-hal yang normatif. Tetapi ada juga hal-hal yang sifatnya tentunya yang berkaitan dengan konsumen ya. Konsumen misalnya kalau tadi normatif dari sisi perusahaan. Yang menyebabkan yang lain adalah dari perubahan perilaku konsumen. Misalnya perilaku

0: ada poin lain di mana ini yang kami sangat sayangkan bila terjadi atau situasi atau kondisi karena adanya pembatasan atau pelarangan. Nah ini kan sebenarnya ini tidak harus terjadi ya, ketika sektor retail juga sebenarnya bisa berdampingan atau bisa bermitra, berpartner dengan channel perdagangan lainnya, misalnya ya dengan pasar rakyat, saudara-saudara kita, kemudian UMKM, saudara-saudara kita yang berusaha, yang kita terima untuk diperdagangkan di dalam retail, maupun juga sekarang ada koperasi ya, KDKP itu ya, itu juga kan sebenarnya bisa disinergikan ya, misalnya produk-produk dari KDKP itu, yang dari petani atau yang dari pekebun, nelayan, itu dikurasi, kemudian bisa dibawa oleh retail untuk disebarkan di seluruh wilayah, daripada hanya di wilayah itu saja. Atau sebaliknya, karena supply chain daripada retail modern itu adalah merupakan jantung daripada retail modern yang sudah bertahun-tahun dengan masa yang panjang, hubungan koneksi dengan principal, dengan supplier, dengan produsen itu yang sudah terbangun selama ini, bisa juga disalurkan mungkin kepada KDMKP atau juga kepada wilayah channel-channel perdagangan lainnya. Jadi sebenarnya kalau diorkestra dengan baik, didirikan dengan baik, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya ini bisa terakomodasi dengan baik. Apalagi kita lah yang memberi kontribusi juga untuk PPN dan pajak-pajak daerah, pajak akhir, pajak reklame itu kita bang. Kemudian juga kita juga mengkontribusi buat tenaga kerja, ya.
1: Betul.
0: Kita merekrut tenaga kerja tentu pasti di daerah itulah, daerah itulah di mana kita berada.
1: Ya.
0: Jadi bertimbang dilarang lebih baik tentunya kita diorkestra dengan baik dengan kearifan lokal. Seperti itu.
1: Dilibatkan ya dengan Koperasi Desa Merah Putih tadi juga disampaikan. Artinya tidak menggusur dari retail yang sudah ada, tapi kolaborasi nih untuk bagaimana sama-sama saling maju bersama untuk ekonomi juga ya di tanah air. Tapi kan ini fenomena yang tidak biasa juga ya Pak Roy. Beberapa gerai tutup dalam waktu yang bersamaan. Bahkan ini juga sempat ramai di media sosial. Apakah ini bisa dikatakan wajar dalam dinamika bisnis?
0: Ya tentunya kita semua sekarang merasakan yang namanya anomali. Ya, adanya suasana situasi yang terkadang kita harus bisa lebih efisien, harus lebih bisa efektif, ya, dan seterusnya.
1: Okay.
0: Nah, anomali-anomali ini menjadi dasar juga untuk perhitungan bisnis tentunya. Tetapi, kembali lagi, selagi kita dapat terus produktif di wilayah itu, sebenarnya kita berharap untuk kita dapat terus di wilayah itu. Jadi jangan ada pelarangannya atau ada pembatasannya. Karena apa? Karena
1: berdampak ke tenaga kerja tadi ya, Pak Roy ya.
0: Sama kita hadirkan investasi loh.
1: Okay.
0: Ya kita masukkan investasi ke daerah atau kota tersebut. Kemudian kita mengkontribusi yang tadi ya, pajak buat pemerintah pusat, PPN maupun juga pajak-pajak daerah.
1: Baik.
0: Jadi ini kan semuanya merupakan harmonisasi yang perlu dijaga keseimbangannya.
1: Okay.
0: Bukan saling menutup atau saling membatasi, mematikan.
1: Yeah.
0: Karena itulah fungsi negara hadir bagi masyarakat, bagi pelaku usaha untuk memberikan keseimbangan dengan orkestra yang baik.
1: Baik, jadi singkat saja Pak Roy, mungkin apa yang perlu dipahami oleh masyarakat sehingga tidak salah persepsi ya melihat fenomena penutupan gerai ini?
0: Iya, jadi masyarakat tentunya dipersilakan untuk berbelanja normal karena kami yang paling di depan untuk menjaga ketersediaan barang, ketersediaan bahan pokok misalnya, dan juga menjaga kestabilan harga. Bahkan kami selalu terkali diajak oleh pemerintah pusat daerah untuk menjaga tingkat inflasi daerah ya, TPID itu, untuk bicara mengenai ketersediaan dan juga kestabilan. Walaupun ada beberapa barang bahan pokok yang nggak bisa kita kontrol, tetapi satu dan lain hal kita berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat. Nah untuk itu masyarakat tentunya silakan untuk berbelanja yang baik, yang normal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Dan kita bisa diperkenankan saling mengisi dengan channel-channel perdagangan lainnya.
1: Baik.
0: Nah, itu harapan kita.
1: Ya. Kalau begitu terima kasih Pak Roy atas perbincangannya di Radio Pro 3. Sukses selalu.
0: Salam semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Chairman Affiliation

0: Global Retail Association Agra, Roy Nicholas Mande.
1: Wawancara Pro 3.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur turun langsung menelusuri dugaan pencemaran limbah penyebab kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari, Kota Bontang. Laporan selengkapnya oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Kota Bontang meminta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur untuk melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terkait kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari yang diduga akibat paparan limbah perusahaan. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, kepada wartawan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan DLH Kalimantan Timur guna menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai matinya ribuan ikan itu. Menurut Agus Haris, investigasi lapangan diperlukan guna memastikan penyebab pasti kematian ikan sehingga tidak terjadi tudingan tanpa dasar dan bukti ilmiah. Dan pihaknya akan merapatkan lebih lanjut dengan jajarannya.
2: Selasa, kami akan pasti langsung rapatkan. Ya, kalau ini kan darurat, tidak perlu lagi bilang nanti perubahan-perubahan ini langsung harus kita kerjakan. Kami akan rapatkan dulu.
3: Yang di atas, hujan,
2: Selasa lah. Selasa masuk, langsung saya lapor wali kota. Pasti saya minta rapat. Tapi makanya hari ini sore ini saya lapor tadi. Ya sana Pak Wakil supaya dia langsung dia ada ahlinya kan. Iya, nggak bisa ditunda-tunda ini, nggak bisa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto kepada RRI mengatakan tim DLH Kaltim terus melakukan kunjungan ke lapangan guna melihat langsung kondisi ribuan ikan yang mati diduga akibat limbah. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi bakal menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk menyurati pihak perusahaan yang diduga terkait. Joko Istanto menjelaskan apabila persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka DLH Kaltim akan memfasilitasi dan meneruskan laporan kepada pihak terkait. Joko juga menambahkan dugaan pencemaran yang sebelumnya sempat mengarah pada salah satu perusahaan telah ditindaklanjuti melalui proses penelitian dan hasilnya juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Bontang.
4: Ikan yang mati karena limbah, mungkin ada yang bersurat nggak dari Pemkot Bontang ke DLH Kalimantan Timur nih, Pak?
5: Sudah ada. Ini kewenangan siapa nih? Perusahaan A. Oh, ini kewenangannya saya. Maka saya nggak bisa lari dari tanggung jawab. Oh, ini kewenangan pusat. Tapi kita sebagai pemerintah provinsi, kabupaten kota, kami akan bersurat kemana yang bertanggung jawab. Contoh sederhana misalnya ada...
4: Ya sih kemarin Pak, EUB Pak.
5: Kalau itu sudah ditangani dan sudah dilakukan penelitian dan sudah hasilnya juga kami sampaikan ke pemerintah kabupaten kota Bontang. Kami jawab juga suratnya, ceritanya.
1: Menurut Joko Istanto, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, seluruh aturan dan kewajiban perusahaan harus tertuang jelas dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, termasuk kewajiban sebelum izin operasional diberikan. Joko Istanto menambahkan, apabila hasil laboratorium membuktikan adanya kelalaian perusahaan yang menyebabkan pencemaran, maka perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multianata melaporkan Pro 3 RRI. Terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 3 hari yang lalu. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan selengkapnya oleh Anwar Yunus.
6: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
7: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, yang mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara di... Untuk saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jong Pelawan, itu di Desa Lapang.
6: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
3: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
8: Saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
3: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
8: Punya masyarakat.
3: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
8: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, yang sudah ada sawit.
6: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh, Anwar Yunus melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Dan cinta merdeka.
2: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: BPBD mengingatkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi perlu semakin diwaspadai seiring dengan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Kabupaten Pasuruan, wilayah mana saja dan apa yang menjadi perhatian serius, kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi.
4: Wawancara Pro3.
5: Pak Sugeng, salam tangguh.
6: Salam tangguh.
5: Kabar baik hari ini, Pak Sugeng?
6: Iya, alhamdulillah kabar baik. Ya.
5: Di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, BPBD kayaknya cukup sibuk ya, Pak, untuk bagaimana memitigasi, memetakan lahan wilayah-wilayah yang berpotensi bencana ya, Pak Sugeng ya?
6: Iya, jadi saat ini memang cuaca tidak menentu ya.
5: Iya.
6: Namun sekitar satu minggu ini Kabupaten Pasuruan bisa dianggap aman ya, aman dari bencana walaupun hujan masih ada seperti itu. Jadi ya sekarang ini malah istilahnya cuaca cukup dingin ya, cukup dingin di mana-mana seperti itu.
5: Jadi cuacanya memang tidak menentu dan kadang panas, kadang hujan. Saat ini justru malah kondisinya dingin ya, Pak Sugeng?
6: Iya, betul. Okay. Jadi kondisi sekarang ini orang-orang menganggap apa itu fenomena bepergian atau apa itu.
5: Karena fenomena jarang sekali ya, tiba-tiba dingin, kemudian kemarin panas gitu ya, Pak Sugeng ya?
6: Iya, betul. Jadi saat ini kita pun juga tetap memantau perkembangan cuaca di Kabupaten Pasuruan seperti itu, dan ini merupakan dapat dipergunakan sebagai peringatan dini jika terjadi sesuatu ya.
5: Baik, BPBD ini kan baru saja mengeluarkan peringatan dini ya soal potensi cuaca ekstrim. Apa sih Pak yang melatar belakangi keluarnya peringatan dini ini?
6: Ya, kita selalu memantau ya, setiap saat kita itu memantau dari BMKG.
5: Iya.
6: Dari BMKG itu memberikan peringatan cuaca ekstrim, kemungkinan bisa disertai hujan dan angin, petir, seperti itu. Jadi ini bila terjadi di kawasan tertentu tentunya ini akan memberikan dampak sebagaimana yang terjadi beberapa kejadian ya.
5: Yeah.
6: Misalkan ada angin puting beliung, kemudian curah hujan yang lebat sehingga rumah-rumah yang sudah mulai tua itu ambruk, tidak tetap bisa menahan hujan yang begitu lebat seperti itu.
5: Oke, artinya BPBD Pasuruan sudah melakukan pemetaan ya untuk wilayah-wilayah mana saja yang masuk dalam kategori perlu mendapatkan perhatian khusus ya, Pak Sugeng?
6: Oh iya, jadi kita memang sudah ada. Mm-hmm. Jadi ada, sudah kita petakan ya,
5: yeah,
6: di dalam KRP jelasnya di Kabupaten Pasuruan nanti. Jadi untuk kawasan risiko bencana itu kita sudah kita petakan, ada sekitar 75 daerah atau wilayah desa atau kelurahan ya yang termasuk dalam risiko bencana ini. Ada yang risiko bencananya banjir, kemudian risiko bencananya kering, kemudian kekeringan, kemudian risiko bencananya erupsi, kebakaran hutan, lahan, seperti itu sudah kita petakan semua yang ada di Kabupaten Pasuruan.
5: Beragam sekali ada, ya.
6: Iya, jadi sekitar ada 14 ancaman ya, hampir semua ada di Kabupaten Pasuruan, seperti bagaimana dipetakan oleh Jawa Timur, di Jawa Timur, seperti itu.
5: Oke, dari puluhan pemetaan wilayah tadi, mana yang menjadi konsentrasi Pak, mungkin?
6: Iya, sebetulnya kita semua konsentrasi ya. Utamanya di Kabupaten Pasuruan ini, banjir, longsor itu pasti. Kemudian juga menghadapi kekeringan ini juga pasti kita perhatikan. Prioritas pembangunan dari Bapak Bupati Pasuruan ini termasuk sangat memperhatikan terhadap penanganan-penanganan bencana, baik itu banjir maupun kekeringan dan lain-lain.
5: Oke, kalau melihat dalam konteks dalam waktu dekat Pak, mungkin apa yang bencana apa yang terjadi, diprediksi terjadi dalam waktu dekat?
6: Iya, jadi kita harus waspada ya untuk daerah-daerah di kawasan-kawasan pegunungan yang rawan kekurangan air, seperti Lumbang, Kecamatan Lumbang, kemudian Kecamatan Paserpan ini, kemudian ya terus ada Binongan yang masih ada satu desa yang masih kadang kekurangan air, seperti itu. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian juga untuk daerah-daerah yang di pegunungan ini yang rawan kebakaran hutan. Nah ini penting sekali, baik itu di wilayah DNBTS maupun di Arjuna Wulirang ini. Kita kan memang punya dua pegunungan ini ya, yang memang rawan, seperti itu.
5: Oke, kalau untuk ini Pak, resiko dari bencana banjir dan juga longsor mungkin seperti apa?
6: Iya, jadi untuk saat ini ancaman banjir tetap kita waspadai karena cuaca kita tidak menentu ya, tetapi sekarang sudah kelihatannya sudah mulai berkurang. Tetapi ya beberapa seminggu yang lebih dari sekitar 10 hari yang lalu juga masih terjadi seperti itu ya.
5: Masih ada banjir masih di wilayah Pasuruan ya.
6: Iya itu. Jadi kita tetap waspada walaupun cuacanya sekarang sudah memasuki musim kemarau. Itu tetap kita waspada pada cuaca-cuaca ekstrim.
5: Tetap waspada dan juga siap siaga menghadapi bencana. Ya,
6: utamanya yang memang wilayah-wilayah yang sering terjadi banjir, seperti Bangil, Beji. Nah, banjir Bangil ini juga sudah sering sekali. Jadi walaupun tidak hujan, keraton pun juga demikian tidak hujan, tapi kalau di hulu tinggi ya tetap kebanjiran seperti itu.
5: Oke, baik. Tapi sejauh ini sudah ada laporan belum Pak Sugeng? Laporan kejadian bencana ya akibat cuaca ekstrim dalam beberapa waktu terakhir yang dilaporkan oleh masyarakat?
6: Ya, beberapa waktu lalu ada ya. Tapi sekarang untuk sekitar 5 hari ini perkembangan bagus. Cukup bagus, kondusif di Kabupaten Pasuruan.
5: Oke. Ya. Jadi kan sudah mengeluarkan peringatan dini ya di wilayah Pasuruan. Bagaimana koordinasinya dengan pemerintah, kemudian pemerintah daerah ya setempat, kemudian kecamatan, desa, bahkan hingga relawan kebencanaan, Pak Sugeng?
6: Iya, jadi kita memang di Kabupaten Pasuruan ini sudah direkomendasikan oleh Mendagri bahwa kita ini satu-satunya kabupaten di Indonesia yang termasuk memiliki semua kecamatan itu tangguh bencana, kecamatan tangguh bencana. Jadi kita memang koordinasi kita intensifkan, kita intensifkan kepada seluruh kecamatan. Jadi kita punya grup-grup WA yang langsung bisa dipantau oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, kemudian juga OPD-OPD terkait. Jadi ini ketika terjadi bencana di salah satu kecamatan, di camat pasti sudah melaporkan itu.
5: Oke.
6: Di grup kemudian segera kita tidak lanjuti secepat mungkin.
5: Koordinasinya sudah berjalan dengan baik. Begitupun dengan bagaimana Pak, personel, peralatan, kemudian logistik, apakah ini sudah disiagakan juga Pak Sugeng?
6: Iya, kita siagakan untuk logistik maupun peralatan ini juga kita siagakan ya. Saat ini seperti sekarang ini kita sedang menghadapi kemungkinan-kemungkinan kebakaran lahan, hutan, kemudian juga kekeringan. Ini sudah kita siagakan, kita sudah menyiagakan tangki-tangki. Kita punya 3 tangki air yang ready, kemudian juga tangki air pun itu juga bisa untuk mensuplai jika terjadi kebakaran. Seperti itu, kita juga kerjasama dengan UPD terkait, misalkan dengan damkar dan sebagainya. Di Kabupaten Pasuruan ini unik, Mbak. Jadi,
5: kenapa tuh, Pak?
6: Jadi kita ini kerjasamanya bagus sekali. Jadi ketika terjadi bencana, walaupun banjir, walaupun tidak terjadi kebakaran, ini damkar ikut. Apa ya? Yaitu untuk membersihkan lumpur-lumpur, kita pakai peralatan damkar juga. Seperti itu.
5: Saling gotong royong ya antara OPD ini.
6: Saling gotong royong. Iya, gitu, seperti itu, saling.
5: Ya, baik. Ini kan banyak sekali bencana yang apa ya, menjadi ancaman di wilayah Pasuruan. Tadi disebutkan Pak Sugeng ada di wilayah gunung, kemudian longsor, banjir, dan juga lain sebagainya. Ada tidak kanal informasi resmi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini, Pak Sugeng?
6: Ya, jadi di samping dari BMKG, Kabupaten Pasuruan juga mengeluarkan melalui website, juga melalui kita di WA grup kita ya, di macam-macam ya, grup kita itu ada beberapa, ada Pasuruan Tangguh, ada kemudian Pas Tangguh ya, ada penanggulan bencana PP, itu untuk relawan PP, ada juga dari FRP, Forum Pengurangan Risiko Bencana dan sebagainya. Nah, seperti itu ada semua grup, bahkan kita kerjasama dengan berbagai macam lembaga-lembaga di organisasi kemasyarakatan seperti di NU, LPBNU, dengan Muhammadiyah dan sebagainya, kita kerjasama.
5: Ya, luar biasa, banyak sekali kerjasama yang dilakukan sehingga kolaborasi ini diharapkan bisa apa ya, saling menguatkan ketika terjadi bencana ya Pak. Informasinya semakin tepat, kemudian penanganannya juga cepat, bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Sugeng. Oke.
6: Betul.
5: Kalau begitu apa pesannya dan juga imbauan dari BPBD Pasuruan untuk masyarakat sehingga tetap aman menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan?
6: Iya, jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan agar tetap waspada terhadap perubahan-perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi ekstrim seperti itu.
5: Iya.
6: Hari ini kita menghadapi cuaca yang agak cukup dingin ya, jadi kita harus memakai, tentu saja pakai pakaian yang cukup hangat bila keluar rumah ya. Jadi kemudian juga artinya jika terjadi sesuatu, segera misalkan penyakit-penyakit tertentu, tentunya ini akan perubahan-perubahan iklim ini akan mengakibatkan penyakit tertentu. Tentunya ini waspada juga terhadap penyakit ISPA seperti itu. Dan kami mengimbau juga kepada masyarakat saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau, kemudian kita sisa-sisa genangan yang ada, barangkali sisa hujan di mana nyamuk-nyamuk memang berdarah, kemungkinan bisa berkembang biak karena munculnya masih aja mungkin terjadi ledakan endemik dan sebagainya. Khawatir seperti itu agar masyarakat segera. BPBD Kabupaten Pasuruan ini diberikan tugas Pak Bupati, yaitu membantu Dinas Kesehatan untuk melakukan fogging lah. Jadi mungkin satu-satunya di Jawa Timur atau di mana ya. Jadi kita BPBD ini melakukan fogging. Fogging untuk nyamuk demam berdarah itu sekarang di Kabupaten Pasuruan diserahkan oleh pada BPBD. Ketika terjadi masyarakat terjadi demam berdarah seperti itu, maka segera memberikan laporan, baik itu melalui 112 BPBD maupun ke Dinas Kesehatan, segera kita koordinasi dengan dan kita melakukan fogging.
5: Oke.
6: Untuk dilaju permintaan ya, seperti itu.
5: Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh BPBD sehingga masyarakat Pasuruan bisa aman dan juga terhindar dari bencana-bencana yang mungkin beresiko ya di sana.
6: Ya, harapan kita seperti itu, dan juga masyarakat tadi saya bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana menghadap Bapak Bupati Pasuruan untuk melakukan audiensi bahwa memang pengurusan FRP di Kabupaten Pasuruan masih baru, sehingga kami melakukan audiensi tadi sekitar pukul 12. Dan pesan beliau kepada kami dan Forum Pengurangan Risiko Bencana ini memang betul-betul harus melakukan hal yang positif terhadap penanggulangan bencana dan melakukan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat penyuluhan ya, yang selama ini masyarakat tidak mengabaikan, seperti membuang sampah di sungai dan sebagainya, ini masih menjadi kendala ya, di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan ini segera disadari kita bersama ini agar tidak membuang. Ya kita tahu kalau terjadi banjir itu pasti yang mendahului banyak sampah-sampah itu yang datang dahuluan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini masih belum begitu care terhadap
5: sungai itu. Membangun kesadaran juga ya.
6: Itu, iya itu. Okay. Ini yang perlu kita pupuk terus, kita bantu melalui ASRP nanti ya.
5: Baik, kita harapkan semoga berjalan dengan baik semuanya, sehingga masyarakat tetap aman dari bencana. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya di RRI Pro 3. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Demikian tadi pendengar, Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi.
4: Wawancara Pro 3.
5: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
11: Pendengar, bencana banjir Gorontalo yang dipicu oleh luapan sungai Didingga di Kabupaten Gorontalo Utara berdampak besar terhadap ribuan warga. Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB mencatat sebanyak 2.817 jiwa terdampak dan ratusan rumah mengalami kerusakan maupun terendam akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Sebagai langkah penanganan darurat, BNPB memastikan posko dapur umum telah didirikan untuk menjamin ketersediaan logistik bagi warga terdampak. Fasilitas ini menjadi prioritas dalam fase tanggap darurat untuk mendistribusikan makanan siap saji secara berkala kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita akan coba update bagaimana percepatan penanganan yang dilakukan oleh Gorontalo Utara akibat adanya bencana banjir ini bersama dengan Kepala BPBD Gorontalo Utara, Sumitro.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Sumitro, salam tangguh.
12: Ya, baik.
5: Ya, terima kasih. Pak Sumitro, kita boleh update kondisi terkini di wilayah terdampak banjir ya di Gorontalo Utara hari ini. Seperti apa?
12: Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi soal angka jumlah jiwa dan kepala keluarga yang terdampak, saya kira tadi sudah disampaikan. Soal penanganan, pemberian makanan siap saji itu sudah berakhir. Sudah berakhir kemarin. Tapi problemnya hari ini ada masyarakat soal kebutuhan air bersih, karena intake di daerah ini itu jebol. Intake atau pengambilan air bersih dan pipa itu jebol.
5: Iya. Berarti saat ini terkendala akses air bersih ya, Pak Sumitro, di sana?
12: Ya, air bersih oleh warga.
5: Sebelum
12: sampai hari ini. Saya di lokasi posisi sekarang.
5: Pak Sumitro berada di wilayah mana, Pak, tepatnya?
12: Saya di wilayah lokasi banjir, Pak. Ibu Patria.
5: Di kecamatan apa?
12: Kecamatan Biau.
5: Biau. Ada berapa?
12: Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.
5: Ada berapa wilayah, Pak, yang terdampak banjir?
12: Desa kalau di sini ya, lima desa.
5: Ada lima desa.
12: Lima desa.
5: Ya. Kalau ketinggiannya bagaimana, Pak Sumitro?
12: 1 meter sampai 2 meter ketinggian air pada saat itu.
5: Dua meter di desa apa nih?
12: Itu di desa Didingga.
5: Didingga.
12: Sehingga sehingga 20 rumah itu rusak berat dan 3 rumah hilang.
5: Oke. Berarti keparahannya juga cukup ini ya Pak, cukup parah ya untuk wilayah itu?
12: Cukup parah.
5: Kondisinya saat ini seperti apa? Apakah air sudah mulai surut atau masih ada sudah, air yang mengenangi?
12: Sudah surut. Warga sampai dengan malam ini itu sudah selesai melakukan pembersihan rumah. Pembersihan rumah masing-masing.
5: Baik. Ini kan ketinggiannya sampai 2 meter ya Pak? 1 sampai 2 meter. Adakah masyarakat yang dievakuasi Pak?
12: Jadi warga itu sudah menginisiasi evakuasi ke mengevakuasi sendiri ke warga ke keluarga masing-masing.
5: Ke kerabat begitu. Dan juga ke rumah keluarga masing-masing ya.
12: Iya, ke kerabat dan rumah keluarga masing-masing.
5: Berarti tidak ada pengungsian.
12: Tidak ada pengungsian khususnya bagi warga yang tiga rumah yang memang hanyut. Ya.
5: Kalau dari data BPBD ada berapa warga yang terdampak Pak jumlahnya?
12: Kalau jiwa 3.524. 3.254.
5: 3.254.
12: Sementara kepala keluarga kalau kepala keluarga 747 kepala keluarga.
5: Luar biasa banyak sekali angkanya ya. Pak Sumitro, tapi memang kalau banjir ini kerap terjadikah di wilayah Gorontalo, Pak?
12: 2 tahun lalu terjadi, tapi tidak separah ini, Bu.
5: Ini bisa dikatakan terparah ya?
12: Paling parah.
5: Pemicunya paling apa, parah. Pak Sumitro? Apakah dari curah hujan ataupun dari luapan sungai?
12: Curah hujan yang tinggi sehingga sungai meluap. Jadi bendungan irigasi itu jebol. Bendungan di hulu sana jebol. Ini kami Pemda sama pihak balai sungai ini berada di lokasi dan penanganan kondisi yang rusak.
5: Apa upaya yang dilakukan oleh BPBD Gorontalo untuk menangani banjir ini, Pak Sumitro?
12: Jadi Pemda sama Pemda dalam hal ini BPBD Gorontalo Utara dan pihak PU atas perintah Pak Bupati segera berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Alhamdulillah Balai Sungai sejak kejadian itu langsung kepala Balai Sungai dan para stafnya datang dan hari ini dan sudah beberapa hari itu sudah ada penanganan, alatnya sudah ada Bu. Begitu.
5: Sampai mengerahkan alat berat juga Pak Sumitro?
12: Alat berat, bantuan PU Provinsi. Tinggal yang paling mendasar itu adalah intake yang jebol dan pipa itu yang jebol juga sehingga suplai air bersih itu yang lagi problem di wilayah ini, Bu.
5: Untuk logistik lainnya bagaimana, Pak, selain dari air bersih ini?
12: Kalau logistik aman.
5: Aman, ya?
12: Aman, Bu.
5: Memang
12: ada
5: yang menjadi,
12: banyak bantuan dari Polri, kemudian banyak organisasi, kemudian dari Pemda sekitar, begitu, Bu. Dari kecamatan-kecamatan, tetangga, desa tetangga.
5: Baik. Jadi memang air bersih ya yang menjadi kebutuhan paling mendesak saat ini di wilayah Gorontalo Utara.
12: Iya.
5: Okay.
12: Ya baik Bu, benar.
5: Kalau dari hasil pendataan Pak, kerusakan apa yang paling banyak ditemukan selain rumah ya? Apakah ada fasilitas umum?
12: Fasilitas umum tadi itu adalah intake bak penampungan air. Memang rusak total sama pipa.
5: Baik.
12: Untuk mengairi air kampung-kampung ke pemukiman.
5: Sudah ada penanganan lebih lanjut, Pak?
12: Itu yang masih tentu birokrasinya tentu Bu yang perlu intens dikomunikasikan karena ini ke pihak balai, tentu pihak balai juga harus berkoordinasi ke pihak kementerian Bu. Begitu saya dengar kemarin pihak balai.
5: Artinya masih terkendala untuk bagaimana penanganan dari ini ya Pak, kerusakannya?
12: Iya, masih belum ada penanganan soal intake tadi itu Bu.
5: Karena masih tapi belum adanya komunikasi pihak, ya?
12: Iya, tapi komunikasi, koordinasi jalan Bu. Jalan Bu.
5: Yeah.
12: Cuma sampai ke soal sejauh mana itu kan wilayahnya teman-teman pihak balai. Kami Pemda ini kan gitu, hanya mensupport begitu Bu.
5: Ya, pemerintah daerah ini kan dikabarkan juga sudah menetapkan status tanggap darurat, betul ya Pak Sumitro?
12: Status tanggap darurat, Bu, sudah keluar.
5: Iya, kemudian bagaimana langkah selanjutnya, Pak?
12: Ya, kita pemerintah daerah hadir terus sampai dengan masyarakat beraktivitas sebagaimana biasa.
5: Oke. Kalau terkait dengan akses jalan, kemudian jembatan, ini apakah ada yang terdampak juga Pak Sumitro?
12: Akses jalan dan jembatan tidak.
5: Tidak ya?
12: Ya, tapi tidak memang normal, Bu. Ini jalur jalan Trans Sulawesi, Bu.
5: Oh, oke.
12: Okay. Wilayah ini jalur jalan Trans Sulawesi dari Gorontalo ke Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol.
5: Begitu, okay. Bu. Baik, mungkin apa pesannya Pak untuk pemerintah pusat, kemudian pihak-pihak terkait untuk membantu percepatan pemulihan daerah ini yang terdampak banjir ini Pak?
12: Kami berharap soal infrastruktur yang rusak ini, kami berharap pihak pemerintah pusat melalui lai sungai yang ada di daerah ini bisa mensupport kami daerah, karena memang daerah punya keterbatasan lah, begitu Bu. Ya. Itu harapan kami.
5: Oke, baik. Semoga ini juga cepat pulih penanganannya Pak di wilayah Gorontalo Utara. Masyarakat juga bisa beraktivitas kembali.
12: Amin.
5: Terima kasih Pak Sumitro, update-nya di Repro 3.
12: Ya baik.
5: Salam tangguh. Waalaikumsalam. Kepala BPBD Gorontalo Utara, Bapak Sumitro.
4: Wawancara Pro 3. Tiga Jaringan Berita Nasional.
13: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: terkait kebijakan baru pajak UMKM 0,5%. Pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Aturan yang merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 ini tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tersebut menegaskan, fasilitas PPH final UMKM kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. Lantas seperti apa perspektif dari Akumindo? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Akumindo, Edi Misero.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Edi, bagaimana ini pandangan asosiasi terhadap kebijakan pajak final UMKM sebesar 0,5% dari omset ini, Pak Edi?
2: Iya. Kalau berbicara pajak, itu berbicara tentang hak dan kewajiban. Dan kewajiban daripada pengusaha adalah memberikan kontribusi pajak kepada negara. Akan gitu. Jadi, jadi pahami dulu itu supaya kita bergerak dengan satu pemikiran positif. Permasalahannya adalah kenapa kok berubah? Akan gitu. Yang tadinya nomor 55 tahun 22 kok menjadi keputusan tahun 2026 nomor 20, kan begitu ya. Merubah yang tadinya berapapun omsetnya dikenakan 0,5%. Dan sekarang ada perubahan bukan berdasarkan omset, tetapi berdasarkan penerimaan profit margin, kan gitu. Nah ini yang harus dipahami betul supaya kita sebagai pelaku-pelaku UMKM tetap bersedia dengan satu harapan bahwa apapun yang dikenakan kepada kita, pemanfaatannya dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Edi, berarti kebijakan ini dinilai membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM ya, Pak?
2: Bukan dulu nggak patuh. Kita sesuaikan apa harapan pemerintah. Karena kalau dihitung-hitung, bisa saja pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang baru lebih tinggi nilainya, ya gitu ya. Tetapi tidak berarti kemudian kita selaku pelaku UMKM-nya menjadi lebih pasif terhadap kondisi yang ada. Kita tetap harus berkontribusi kepada kepentingan Republik ini.
0: Baik, karena merupakan juga kewajiban begitu ya, Pak Edi ya?
2: Iya.
0: Baik. Nah, Pak Edi, sejauh mana ini tarif 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM, Pak Edi?
2: Kalau peraturan yang lalu memberikan keringanan karena 0,5% daripada omset. Kalau sekarang kan enggak. 11% atau 22% kali 50% kali profit. Kali margin, jadi tetapi kalau kita hitung-hitung nggak sampai 2% daripada keuntungan kita kita kontribusikan kepada pajak kalau dihitung-hitung ya.
0: Baik, lalu kalau untuk dampaknya sendiri terhadap profitabilitas usaha kecil terutama di tengah kondisi seperti sekarang ini, seperti apa, Pak Edi?
2: Ya, kembali yang saya katakan.

0: Pesan tegas daripada pelaku UMKM dan saya kira masyarakat luas, kami mau taat membayar pajak, tetapi manfaatkanlah penerimaan itu sebesar-besarnya kembali kepada rakyat, kan begitu.
1: Baik, Pak Edi. Tapi mungkin ada kendala utama yang dihadapi tidak dari anggota asosiasi dalam memahami dan juga menerapkan kebijakan pajak ini? Atau memang sudah bisa semua begitu, Pak?
0: Menarik nih pertanyaannya. Pasti agak berbeda.
1: Yeah.
0: Kalau dulu, omset saya 1 miliar. Pajak saya 0,5% dari 1 miliar lah saya bayar. Kan gitu. Nah sekarang, kita harus ngitung nih. Omset saya berapa, pengeluaran berapa, sisanya berapa, labanya berapa. Nah dari laba itulah kita dikenakan pajak 11%. Kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Kita diajar untuk lebih tertib, mencatat semua penerimaan kita dengan baik, mencatat semua pengeluaran kita dengan baik, sehingga PPh akhir, pajak akhir kita dapat menghitungnya dengan benar, kan gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk tingkat sosialisasi dari pemerintah sendiri mengenai aturan ini, menurut pelaku UMKM sendiri seperti apa ini, Pak Edi? Apakah dari anggota asosiasi ada yang mengeluhkan begitu kurangnya sosialisasi?
0: Kan baru-baru nih, peraturannya kan baru. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan. Asosiasi juga mensosialisasikan, tetapi pendampingan dan sosialisasi daripada pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak harusnya bekerja dengan lebih keras, bekerja dengan lebih serius untuk mensosialisasikan cara memperhitungkan atau menghitung kembali pajak yang dikenakan kepada UMKM, sehingga pada saatnya kita juga dapat memberikan pajak kita kepada negara dengan perhitungan yang betul. Begitu, Mbak.
1: Baik, justru Akumindo menyambut baik begitu ya, karena tadi harus mencatat dengan baik penerimaan lalu juga pengeluarannya begitu yang dihadapi ya, Pak Edi ya.
0: Karena cara hitung pajaknya sekarang berdasarkan daripada keuntungan, jadi profitnya. Jadi misalnya 1 miliar, terus pengeluarannya 900 juta, berarti keuntungannya 100 juta. Nah, keuntungan itulah yang dikenakan pajak, kan gitu. Nah, memang harus kita belajar juga untuk jujur bahwa omsetnya 1 miliar, pengeluarannya berapa nih? Harus juga kita hitung dengan benar, mencatat dengan benar, sehingga keuntungannya kita dapatkan secara benar, kita dibebankan pajak sebesar 11% daripada keuntungan.
1: Baik, nah Pak Edi, tapi selain insentif pajak juga ya, dukungan apa ini yang paling dibutuhkan UMKM saat ini, Pak Edi?
0: Kembali lagi, Bapak, ini lagi ngos-ngosan ini, Mbak. Perlu bantuan modal kerja. Itu loh, itu yang harus didorong. Pemerintah harus membuka. Jadi kalau ataupun ada teks yang masuk, pakai dong untuk membuka, memberikan modal kerja baru kepada para pelaku UMKM agar kita tetap berkembang. Karena pertumbuhan masyarakat Indonesia, pertumbuhan UMKM ini terbuka terus nih. Dengan PHK yang terjadi, dengan kesulitan daripada perusahaan-perusahaan industri besar yang mem-PHK-kan, mereka mau kemana? Mereka akan menjadi pelaku-pelaku UMKM baru. Jadi berikan ruang kepada masyarakat Indonesia yang mau berusaha dengan mendapatkan bantuan modal kerja.
1: Baik. Nah Pak Edi, mungkin dapat memberikan pesan dari asosiasi ini kepada pemerintah terkait masa depan kebijakan pajak UMKM di Indonesia, Pak Edi.
0: Kalau ke pemerintah sosialisasikan dengan baik. Yang kedua, berikan gambaran kepada pelaku-pelaku UMKM atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa pajak yang disetor itu dipertanggungjawabkan pemakaiannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu saya kira.

0: Baik Pak Edi, karena pada dasarnya Akumindo juga menyambut baik terkait hal ini ya Pak Edi ya, pajak 0,5% ini.
1: Bukan sekedar menyambut, kita taat, taat asas. Jadi apapun keputusan pemerintah kita mencoba taat asas, karena justifikasinya cukup jelas, nah mari kita menjaganya bersama-sama.
0: Baik Pak Edi, semoga juga memang ini dari Asosiasi UMKM di Akumindo menerapkan hal ini semua ya Pak Edi ya. Terima kasih nih Pak Edi telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI.
1: Selamat berkarya, thank you.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

monkey that

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang berlangsung hingga mendekati pukul 6 nanti, yang mana juga bisa Anda ikuti melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan di pagi hari ini pendengar, tentunya kami sudah terhubung bersama dengan Ustazah yang nantinya akan menyampaikan tausiah di pagi hari ini berkaitan dengan mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni, SPDI, MPDI. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya Ustazah ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali.
0: Baik. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, nanti Anda boleh bergabung. Sekali lagi kami undang Anda nanti bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja yuk kita dengarkan tausiah akan disampaikan di pagi hari ini terkait dengan mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Disilakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi sahabat RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam ruang dengar program Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Semoga udara pagi yang segar ini membawa keberkahan dan ketenangan bagi jiwa dan aktivitas kita semua. Ayah bunda dan sahabat RRI tercinta, mengawali pagi yang indah ini, izinkan saya melempar sebuah pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama di rumah. Pernahkah kita, entah secara sengaja atau tidak, berkata kepada anak laki-laki kita, anak laki-laki gak boleh cengeng, gak boleh nangis, harus kuat dong. Nah, seperti itu. Nah, atau sebaliknya, pernah gak kita membisikkan kalimat ini kepada anak perempuan? Kamu itu perempuan, gak usah sekolah tinggi-tinggi. Gak usah punya mimpi deh, muluk-muluk. Nanti ujung-ujungnya juga kembali ke dapur. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin sering kita dengar ya dari banyak orang. Nah, sahabat RRI, kalimat-kalimat yang mungkin terdengar sangat sederhana dan lazim di telinga masyarakat kita ini, tanpa kita sadari, ini merupakan benih awal dari apa yang di dalam dunia pendidikan disebut sebagai stereotype gender. Sebuah kotak kaku, sebuah sekat pikiran yang memenjarakan potensi besar anak-anak kita hanya berdasarkan jenis kelamin mereka sejak lahir. Nah, jika kita melihat data secara nasional di dunia pendidikan, isu kesetaraan gender ini mungkin masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat krusial dong. Nah, meskipun secara konstitusi negara kita menjamin hak berpendidikan yang setara bagi setiap warga negara, nah, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan. Kita masih melihat rendahnya partisipasi perempuan di jenjang pendidikan tinggi tertentu, serta adanya bias gender. Nah, yang menyelinap dalam kurikulum, ada bahan ajar, kemudian bahkan mungkin praktik guru di kelas, itu masih ada perbedaan di antara kedua jenis kelamin tersebut. Nah, namun pendengar sekalian, sekolah tidak berdiri di ruang hampa dah, pastinya ya. Sekolah hanya menerima lanjutan dari apa yang ditanamkan dari rumah. Berarti ini merupakan estafet dari rumah dong pastinya. Nah, rumah adalah al-madrasatul ula. Nah, madrasah pertama dan utama bagi anak. Jika di dalam rumah orang tua sudah menerapkan pola asuh yang kaku dan bias, maka anak akan membawa mindset diskriminatif itu ke sekolah dan ke tengah masyarakat luas. Nah, dalam konteks pendidikan Islam multikultural, stereotip kaku ini sebenarnya menemui kontradiksi yang sangat besar. Mengapa kira-kira? Ya, karena Islam adalah agama yang berasaskan keadilan, persamaan derajat dan kasih sayang yang meluas bagi alam semesta atau biasanya disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu menolak marginalisasi terhadap salah satu jenis kelamin. Nah, lalu bagaimana kita bisa memutus rantai stereotip ini agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang inklusif, toleran, dan mampu menghargai keberagaman? Kan gak mungkin juga ya kalau kita harus menghapus kurikulum yang ada di sekolah, siapa kita gitu loh, ya kan? Nah, jawabannya adalah dengan merombak kurikulum pengasuhan di rumah kita masing-masing. Itu satu kuncinya. Nah, kemudian ayah bunda dan sahabat RRI yang dirahmati Allah, mari kita merenung sejenak, melangkah lebih dalam ke ruang teologi Islam yang sejuk. Nah, Mutiara pagi ini akan mencoba tipis-tipis membuka hal itu. Nah, di dalam Islam kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui nama-nama indah. Jadi ternyata Allah ini juga ingin dikenal dong ya. Nah, nama-nama indahnya yang biasa sering kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, jika kita pelajari, nama-nama tersebut mencerminkan dua dimensi sifat yang luar biasa dan melampaui sekat biologis manusia. Yang pertama, ada dimensi yang disebut dengan Jalaliyah. Nah, sifat Jalaliyah itu apa sebenarnya? Nah, sifat yang mencerminkan keagungan, kekuatan, kemandirian, dan ketegasan Allah. Contohnya apa? Ada sifat Al-Qawi yang maha kuat, kemudian ada Al-Aziz yang maha perkasa, dan Al-Hakim yang maha bijaksana dan lagi tegas. Nah, karakter-karakter ini dalam bahasa sosial itu biasanya sering kita terjemahkan sebagai sifat maskulin atau kelaki-lakian lah, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu Allah juga mengenalkan dimensi sifat Jamaliyah. Selain tadi Jalaliyah yang maskulin atau laki-laki, tapi Allah juga mengenalkan dirinya sebagai sifat Jamaliyah atau sifat keperempuanan. Nah, sifat Jamaliyah ini apa aja sih sebenarnya dari sisi Allah itu? Nah, itu mencerminkan keindahan, ada kelembutan, kemudian pengampunan, lalu ada kasih sayang. Nah, contohnya apa? Sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, sifat Ar-Rahim yang maha penyayang, kemudian ada Al-Latif yang maha lembut. Dan karakter-karakter yang akrab ini biasanya kan kita sebut dengan sifat feminim, ya kan? Nah, keindahan sejati dari ajaran tauhid kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur, menjalankan alam semesta ini dengan prinsip tawazun, yaitu adanya keseimbangan. Nah, mutlak antara sifat Jalaliyah ketegasan dan Jamaliyah kelembutan manusia yang utuh atau yang sering kita sebut dengan insan kamil. Nah, adalah manusia yang mampu meneladani sifat-sifat Tuhan tersebut secara seimbang di dalam dirinya, tanpa memenjarakan sifat tertentu pada jenis kelamin tertentu. Jadi tidak memihak antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada keseimbangan di antara keduanya. Namun apa yang terjadi dalam pola asuh masyarakat kita selama ini? Tentu ada sesuatu yang mengherankan dan membuat kita aneh. Yaitu pengasuhan kita seringkali timpang karena terjebak stereotip kaku itu. Nah, kita sering mengira bahwa sifat Jamaliyah tadi yang sifat lembut, pengasih, peka, dan penuh empati itu hanya boleh dimiliki anak perempuan. Jadi akibatnya anak laki-laki kita menangis karena sedih, kemudian atau ketika dia rindu dan ingin membantu ibunya memasak di dapur, kita melarangnya dengan keras. Padahal ayah bunda, mungkin ketika kita melarang tangan anak laki-laki kita menyentuh pekerjaan rumah tangga atau melarang mereka mengekspresikan empati, kita secara tidak sadar menutup pintu hati mereka untuk meneladani sifat Ar-Rahman, Al-Latifnya Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa kira-kira? Nah, anak laki-laki beresiko tumbuh untuk menjadi pribadi yang kaku, egois, dan rentan melakukan kekerasan karena hilangnya kelembutan di hatinya. Berarti sentuhan-sentuhan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada pada sifat Allah itu bisa melembutkan hati pribadi anak laki-laki. Nah, sebaliknya, ketika kita sering mengira bahwa sifat Jalaliyah atau sifat kuat, tegas, mandiri, dan berani memimpin itu hanya milik anak laki-laki, ternyata anak perempuan kita sejak kecil dididik untuk selalu pasif, ya kan? Nah, jadi penurut, tanpa boleh berpikir kritis, gak boleh bertanya yang dalam-dalam, kemudian sifatnya lemah dan harus selalu bergantung pada orang lain. Nah, padahal anak perempuan juga memiliki hak dan kewajiban rohani yang sama untuk meneladani sifat Al-Qawi dan Al-Hakimnya Allah. Nah, terus mereka harus tumbuh menjadi perempuan yang berdaya, tangguh, berpendidikan tinggi, dan mampu menjaga kehormatan serta masa depannya sendiri. Iya kan, seperti itu. Nah, sahabat RRI, keluruhan konsep keseimbangan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui dua surah yang luar biasa. Saya hanya mengutip dua surah, tapi surah ini luar biasa mewakili. Nah, yang menjadi jangkar bagi runtuhnya stereotip gender dan tegaknya keadilan multikultural itu apa? Mari kita bedah perbedaannya agar kita bisa mengaplikasikannya di rumah. Surah yang pertama ini adalah surah An-Nisa ayat 1. Nah, di dalam surah An-Nisa ini Allah itu berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau jiwa yang sama, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya." Nah, ayat ini tentunya berbicara pada dimensi ontologis ya, dimensi asal usul. Allah menegaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan kita itu dicetak dari esensi jiwa yang satu dan sama. Nah, tidak ada yang kastanya lebih tinggi sejak lahir. Misalkan laki-laki kastanya lebih tinggi atau perempuan kastanya lebih tinggi. Tidak ada, semuanya sama saja. Anak laki-laki, anak perempuan, semuanya istimewa. Nah, oleh karena itu di dalam rumah, ayat ini ada dasar yang menghidupkan sifat jamaliah atau kelembutan. Nah, ajarkan kepada anak kita bahwa karena mereka berasal dari sumber yang sama, relasi kakak adik antara laki-laki dan perempuan harus dibangun dong atas dasar saling menyayangi, menghormati, dan melindungi, bukan atas dasar dominasi kekuasaan. Nah, kemudian ada landasan kedua adalah surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menyatakan bahwa, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki."
0: Iya, Ustazah. Ya, baik, sepertinya komunikasi kami bersama dengan Ustazah. Iya, Ustazah.
1: Usul di dalam rumah, maka surah Al-Hujurat ayat 13 ini berbicara pada dimensi sosiologis, di mana multikultural untuk bekal anak di rumah, Allah menyampaikan bahwa perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa adalah ketetapan sengaja agar manusia saling mengenal, berkolaborasi, dan saling melengkapi. Dan di akhir ayat ini Allah mengunci dengan kalimat yang sangat adil sekali, yaitu ukuran kemuliaan manusia bukan karena dia lahir sebagai laki-laki atau bukan karena dia dari suku tertentu, tapi melainkan ketakwaannya. Nah, ayat ini menjadi motor bagi kita untuk menumbuhkan sifat jalaliyah, kekuatan, dan kemandirian pada anak perempuan kita. Nah, katakan pada anak perempuan kita, "Duk, belajarlah yang tekun, sekolahlah setinggi-tingginya, gapai cita-citamu, karena pintu untuk menjadi hamba yang mulia itu adalah takwa di hadapan Allah, terbuka lebar untukmu tanpa dibatasi oleh sekat-sekat pikiran manusia di luar sana." Nah, lalu ayah dan bunda pendengar setia Radio Republik Indonesia, bagaimana kita bisa merangkum teologi yang indah ini menjadi langkah nyata dalam keseharian pengasuhan anak di rumah? Nah, kita bisa meneladani madrasah terbaik sepanjang sejarah, yaitu rumah tangga Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu senang ketika membicarakan sesuatu mengaitkannya dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini sosok yang tidak pernah canggung membantu pekerjaan domestik istrinya. Dia pernah membantu menjahit sandalnya yang rusak. Terus dia mendengarkan pendapat perempuan dengan penuh takzim, serta mendidik putri-putrinya dan cucunya dengan kasih sayang yang setara, tidak membeda-bedakan. Nah, mari kita terapkan tiga langkah praktis saja, pola asuh yang mungkin bisa menjadi tawaran, tawaran tipis-tipis, sederhana yang cukup inklusif. Salah satunya yang pertama adalah adil dalam pembagian tugas rumah tangga. Nah, bagaimana ini? Nah, jangan lagi kita ada membedakan tugas berdasarkan gender. Mengajarkan anak laki-laki menyapu, mencuci piring, atau memasak itu tidak akan melunturkan wibawanya. Ini adalah bekal kecakapan hidup, life skill-nya ya. Jadi agar mereka tumbuh nanti menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan bisa menghargai kebersihan serta kerja keras di ruang domestik. Yang kedua, adil dalam memberikan dukungan potensi. Nah, jika anak perempuan kita memiliki minat bakat dan yang sangat besar di bidang misalnya sains, matematika, teknologi, riset akademis, atau dari sisi kepemimpinan sekalipun, tentu kita harus juga mendukung mereka setinggi langit. Nah, jadi jangan pernah memotong sayap mimpi mereka hanya karena tuntutan stereotip lama itu. Nah, fasilitas ruang tumbuh mereka agar menjadi bagian dari penggerak peradaban umat. Nah, kemudian adil yang ketiga itu adil dalam mengekspresikan emosi. Nah, seperti ini. Nah, mari kita beri ruang anak laki-laki kita untuk mengekspresikan rasa sedih, lelah, ataupun empati. Jadi mengizinkan anak laki-laki menangis saat mereka terluka atau berduka tidak akan membuat mereka menjadi pria yang lemah. Justru itu adalah tanda bahwa mereka tumbuh dengan hati yang peka, sehat secara psikologis, dan memiliki kapasitas cinta yang tulus. Nah, ayah bunda sahabat RRI yang budiman, ketika sifat-sifat Tuhan baik, keagungan Jalaliah maupun kelembutan Jamaliah tadi mampu menyatu dengan indah dalam diri anak-anak kita tanpa terhalang oleh sekat-sekat stereotip gender yang kaku, maka dari dalam rumah kitalah akan lahir generasi emas yang utuh, generasi yang adil, inklusif, dan siap menjadi agen-agen pembawa kedamaian yang merawat keharmonisan di bumi multikultural ini. Nah, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat bernaung yang aman, sebuah miniatur masyarakat yang damai, adil, dan setara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan serta hikmah kepada kita selaku orang tua, agar mampu mengantarkan anak-anak kita menuju masa depan mereka yang lebih gemilang. Ya, sementara itu dulu.
0: Baik.
1: Andre.
0: Dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustazah kita di pagi hari ini, Ustazah Sri. Dan Anda boleh bergabung tentunya di pagi hari ini, kami undang di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Yang sudah bergabung di pagi hari ini, Ustazah Andre coba sapa di WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Bu Istiqomah, katanya assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini katanya, apakah kesetaraan gender itu berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan? Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah.
1: Ya, halo.
0: Iya, tadi ada pertanyaan terkait dengan apakah kesetaraan gender itu berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan perempuan. Mohon arahan penjelasan, katanya, terima kasih. Iya. Ustazah masih bersama kami?
1: Cek sound.
0: Iya, baik. Iya baik, nanti kita akan coba sambung kembali dengan Ustazah kita di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kembali mendengar masih di Mutiara Pagi, dan kita juga di pagi hari ini masih bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni. Dan di pagi hari ini tadi ada satu pertanyaan yang mungkin belum terjawab Ustazah. Kita coba jawab terlebih dahulu satu pertanyaan dari Ibu Istiqomah terkait dengan kesetaraan gender gitu ya. Apakah kesetaraan gender ini berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan? Mohon arahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah. Ya, pendengar kami masih mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan Ustazah kita di pagi hari ini. Yang mana di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan tema di pagi hari ini, yakni mengatasi stereotype gender dalam pendidikan multikultural di Islam ya, dan langkah-langkah menuju kesetaraan. Dan kita coba sapa kembali Ustazah kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Ya Ustazah, apakah masih bisa bersama kami di pagi hari ini? Ya baik, nanti kami coba akan berkomunikasi kembali dengan Ustazah di pagi hari ini. Pendengar, sepertinya masih terkendala dengan koneksi atau jaringan. Dan nanti kita akan sambung kembali tentunya dengan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, dan kami masih mencoba untuk berkomunikasi kembali bersama dengan Ustazah kita di pagi hari ini, Ustazah Sri Wahyuni, dan masih membahas terkait dengan tema di pagi hari ini, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda ikuti melalui line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042 ya. Di mana pagi hari ini berkaitan dengan mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Dan kami masih mencoba untuk berkomunikasi bersama dengan Ustazah kita di pagi hari ini. Kami masih coba untuk terhubung bersama melalui WhatsApp call untuk di pagi hari ini juga, pendengar. Dan tentunya kami juga masih menantikan untuk pertanyaan dari Anda, baik melalui pesan teks di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kami masih mencoba untuk terhubung bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni di pagi hari ini. Baik, kita coba sapa. Halo, Ustazah. Ya, Ustazah. Baik, sepertinya masih terkendala dengan koneksi di pagi hari ini, pendengar. Kami masih menantikan untuk bisa terhubung bersama dengan Ustazah. Kita coba sapa kembali. Halo, Ustazah. Iya, baik. Sepertinya masih terkendala dengan koneksi untuk di pagi hari ini, pendengar. Kami masih mencoba untuk bisa terhubung bersama dengan beliau di pagi hari ini, yang mana masih membahas terkait dengan tema di pagi hari ini, yakni mengatasi stereotip gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Nanti ya, kami akan coba masih untuk bisa berkomunikasi dengan beliau, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ini nggak ada ditekan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kembali mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Sri Wahyuni terkait dengan di pagi hari ini mengatasi stereotype gender dalam pendidikan Islam multikultural, langkah-langkah menuju kesetaraan. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita lagi. Halo.
1: Halo.
2: Iya.
0: Iya, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Andre.
0: Siap Ustazah. Baik, nah Ustazah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab karena ini sudah masuk di awal-awal tadi, terkait dengan apakah kesetaraan gender ini berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan, dari Bu Istiqomah.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Istiqomah. Ya, langsung saja, tentu tidak, karena kesetaraan gender itu bukan berarti menyamakan atau membuat laki-laki dan perempuan menjadi persis sama. Nah, karena tadi laki-laki dan perempuan secara kodrat biologisnya memang diciptakan berbeda, dan kesetaraan gender sama sekali tidak berniat untuk mengubah atau menghapus kodrat alami tersebut. Halo?
0: Iya, baik Ustazah, silakan.
2: Iya, iya. Jadi karena itu tidak menghapus kodrat alami tersebut. Nah, jadi artinya yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu memang kondisi di mana laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil tadi, yang seperti saya katakan, dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam kesempatan belajar. Kalau anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama punya hak untuk sekolah sampai jenjang tertinggi, maka tidak ada lagi anggapan anak perempuan itu enggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya ke dapur juga, ke sumur, ke kasur, nah seperti itu. Nah, kesempatan berkarya juga seperti itu. Perempuan yang memiliki keahlian yang diizinkan untuk bekerja dan mengaktualisasikan dirinya di luar, begitu juga laki-laki. Dia juga bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan beban yang sama. Mereka berhak mendapatkan apresiasi dan upah yang cukup adil. Tidak ada perbedaan misalnya laki-laki itu upahnya lebih besar daripada upah laki-laki. Tidak seperti itu. Beda dengan kalau dia mengandalkan seperti kayak kalau di kampung-kampung itu orang yang bekerja misalnya memanen padi atau mengangkat sesuatu yang lebih berat, laki-laki biasanya lebih besar. Karena laki-laki lebih cepat misalnya memanen padi atau perempuan. Nah, itu juga menjadi sebuah ketimpangan sebenarnya, karena biasanya dihitung kilonya, ya kan? Seperti itu beda lagi kasusnya. Nah, kemudian ada saling berbagi dan peran kemitraan. Nah, jadi di dalam rumah tangga kesetaraan itu bukan berarti suami dan istri itu harus bagi tugas 50%, 50% ayah pergi di luar rumah, bunda bekerja di dapur. Nah, seperti itu. Tidak seperti itu. Ada kerjasama yang sangat harmonis, karena suami istri itu adalah sebuah mitra, ya kan? Nah, jadi suami tidak gengsi membantu istri, kemudian istri juga menghormati serta mendukung suami. Jadi kehidupannya itu berjalan secara harmonis atas dasar musyawarah tadi itu. Lagi-lagi komunikasi di sini memang sangat penting untuk dilakukan. Seperti itu Mas Andre.
0: Baik. Dan Ustazah, ini berhubung kita sangat dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustazah bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Disilakan Ustazah.
2: Oh, baik. Iya. Baik, pendengar RRI Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sebelum kita berpisah dan kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari yang berkah ini, saya pribadi juga mengingatkan diri bahwa mari kita bawa satu perenungan ke dalam rumah kita masing-masing. Anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah amanah sekaligus kertas putih yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku orang tua. Nah, bagaimana mereka memandang diri mereka, memandang sesama, dan memperlakukan keberagaman di luar sana sangat bergantung pada warna apa yang kita goreskan pertama kali di rumah kita. Nah, mari kita bebaskan anak-anak kita dari sekat pikiran dan kotak-kotak kaku yang bernama stereotip gender itu. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan lama memotong sayap mimpi anak perempuan kita, dan jangan biarkan ego kaku mengeringkan rasa empati serta kelembutan dari hati anak laki-laki kita. Nah, didiklah mereka dengan prinsip tawazun atau keseimbangan yang indah antara ketegasan sifat jalaliyah dan kelembutan sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari rumah yang dipenuhi keadilan, rasa saling menghargai dan cinta yang inklusif, akan lahir generasi emas yang utuh, tangguh, dan siap menjadi pembawa kedamaian bagi multikultural ini. Nah, akhir kata, jadikan rumah kita sebagai madrasah utama yang memancarkan Islam yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kasih sayang dan keadilan bagi semesta alam. Terima kasih atas kebersamaan sahabat RRI semua dalam mutiara pagi ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamith-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam hangat untuk keluarga tercinta di rumah.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah atas kesempatan waktunya di pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan sama-sama ini bermanfaat untuk kita semua ya Ustazah ya.
2: Amin, sama-sama Mas Andre.
0: Amin, baik.
2: Dan semoga selalu ya.
0: Siap, saya selalu juga Ustazah.
2: Dan amin.
0: Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Sri Wahyuni. Dan semoga nanti kita bisa jumpa kembali dengan tema yang berbeda tentunya Ustazah. Dan amin. Semoga nanti dengan tema yang lain ini juga kendala koneksi kita semakin baik ya Ustazah ya. Tidak,
2: amin, iya,
0: tidak,
2: iya. Saya juga
0: tidak
2: bingung
0: terhalang seperti ini bisa, ya.
2: Iya, putus-putus.
0: Baik.
2: Iya, iya. Maaf Andre ya.
0: Siap Ustazah, sama-sama.

0: share link ke grup lagi.
1: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Panitia penyelenggara haji mematangkan persiapan kepulangan jemaah asal Kalbar.
2: Koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian
1: Argentina dan Brazil diprediksi pengamat sepak bola Pontianak masuk final Piala Dunia 2026.
3: Siapa negara juaranya? Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026, bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Meningkatnya kasus pencurian di Kota Pontianak mendorong pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah pengamanan di lingkungan masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan di berbagai wilayah. Patroli tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di tingkat RT dan RW.
2: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli, ya, Satpol PP kita di seluruh unsur, termasuk kelompok sadar Kamtibmas di RT RW, ya, itu kita minta untuk siaga karena ini ada pengaruh dengan kondisi perekonomian juga secara makro, sehingga sekarang ini marak nih pelaku-pelaku, tidak hanya asetnya warga, aset kita pun ada beberapa dicuri seperti kabel, lampu-lampu yang besi-besi taman misalnya, pagar.
1: Untuk mendukung upaya pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Keberadaan CCTV dinilai dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan identifikasi pelaku kejahatan. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Panitia penyelenggara haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Berikut kita simak laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak. Untuk menyambut kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Rapat tersebut akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju Asrama Haji Pontianak, hingga mekanisme penerimaan di Aula Penyambutan. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta seremoni pelepasan bagi jemaah yang akan kembali ke kabupaten dan kota masing-masing.
4: Dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
3: Kamaludin menambahkan pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Syarul Sani melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Momentum peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Trian Orsan mengajak masyarakat terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Ria Norsan usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
6: Lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila. Nah, maknanya adalah kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang selama ini negara lain tidak, yang selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga, ya. Dan alhamdulillah hanya satu-satunya Indonesia yang punya Pancasila. Kalau negara lain kan nggak ada, ya. Jadi harus kita jaga Pancasila ini, kesaktiannya sudah terbukti, ya. Sekian tahun, sudah berapa? 70 tahun kan Indonesia merdeka? Tahun? Hah? Ini berapa tahun? 45. Nah, 70 tahun kurang lebih Indonesia merdeka, Pancasila ya, tetap suci dan dapat mengandalkan.
3: Gubernur Ria Norsan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syahrul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Argentina dan Brazil diunggulkan untuk menjadi jawara Piala Dunia 2026. Diuntungkan bermain di kawasan Amerika Latin, kedua tim besar itu diprediksi mendominasi laga pertandingan bahkan mampu menjadi juara. Berikut kita simak laporannya.
7: Gelaran Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen sebesar Piala Dunia. Lili mengunggulkan Argentina dan Brasil sebagai dua negara yang memiliki peluang besar untuk melaju hingga ke partai puncak. Kedua tim dinilai memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, pengalaman bertanding di level tertinggi, serta kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibanding sejumlah peserta lainnya.
8: Tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin. Saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya. Saya mengunggulkan Brazil dan Argentina karena setiap pagelaran Piala Dunia kedua tim dan kedua negara ini selalu menjadi unggulan.
7: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Lili juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang pada Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan. Dengan usia yang masih relatif muda namun telah tampil impresif di level internasional, Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang mampu merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini. dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI di mana pun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sanggau, Sintang, dan Melawi. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayang Utara. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, Ketapang, dan Kayang Utara. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 48 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan lalu lintas di daerah masing-masing. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting, pendengar, yang bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Andre Sapar Karkan di pagi hari ini, selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
3: Selamat pagi Andre.
2: Pagi Andre.
1: Baik. Di pagi hari ini Andre sapa dulu di Sintang bersama dengan Yiptro. Selamat pagi Yiptro.
2: Selamat pagi Andre, teman-teman semuanya dan pendengar.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Yiptro?
2: Di Sintang kondisinya pagi ini memang sudah ramai lancar dan untuk cuaca di pagi ini juga tidak seperti biasanya. Biasanya kalau pagi-pagi memang mendung dulu atau ada berkabut dulu gitu kan. Tapi pagi ini memang sudah cukup cerah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yiptro. Kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi, Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda saat ini. Kalau untuk di Entikong, pagi ini berbeda daripada hari yang kemarin. Pagi ini cerah, disambung dengan cerah, berawan. Dan untuk lalu lintas, pagi ini di Entikong masih sepi begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong di pagi hari ini, Jeki, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
5: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, kalau di sana bagaimana kondisinya, Okrin?
5: Di Sabang Merah Sanggau khususnya masih tampak lengang, cuacanya cerah pagi hari ini, dan aktivitas seperti biasa, lancar, aman, terkendali.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
6: Halo, selamat pagi, Andre.
1: Baik, nah di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini?
6: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendung rekanan dia juga masih terasa sepi rasanya. Tidak tahu ya, kayaknya di jalur-jalur lain seperti Jalan Gusti Hamzah atau mungkin di Jalan Pendidikan sekarang juga sudah ramai harusnya rekan Andre. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih gambaran dari Sambas, Wahyu, dan untuk di Pontianak masih terpantau cerah berawan ya untuk di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini masih terpantau cukup lengang ya untuk di pagi hari ini. Dan langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dimana kalau di Pontianak ini menyoroti terkait dengan maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di kota Pontianak yang mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Pontianak. Dan di sini, Wali Kota Pontianak, Edi Rustikamtono, meminta seluruh pihak terkait itu untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Edi juga mengatakan bahwa pemerintah kota ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan di berbagai wilayah. Dan patroli ini tidak hanya melibatkan aparat kepolisian tetapi juga seluruh unsur masyarakat termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di tingkat RT dan juga RW. Dan untuk mendukung upaya itu terkait dengan pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak ini juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan itu agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Jadi keberadaan CCTV ini dinilai dapat membantu aparat untuk memproses penyelidikan dan juga mengidentifikasi pelaku kejahatan. Itu dia informasi sorotan di pagi hari ini dari Pontianak dan kita bergeser. Kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan kapal KM Tri Samudra Jaya 69 terbakar di Pelabuhan Perikanan Penjajab Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
6: Benar sekali rekan Andre, ini adalah sebuah kapal milik nelayan atau dengan nama KM Tri Samudra Jaya 69 yang memang mengalami kebakaran saat bersandar di Pelabuhan Perikanan Penjajab. Ini ada di Kecamatan Pemangkat ya rekan Andre ya. Kapolres Sambas juga sudah mengkonfirmasi ini ya melalui Kasatpol Lairud kemudian Polres Sambas AKP Agus Ganjar yang memang menjelaskan bahwa berdasarkan dugaan awal sumber api ini sebenarnya berasal dari ruang mesin kapal atau memang tempat operasional mesin-mesin untuk kapalnya rekan Andre ya. Dan memang ia menjelaskan begitu kebakaran ini diketahui karena posisinya sedang bersandar di pelabuhan, langkah cepat langsung dilakukan untuk menggeser kapal ke area tengah perairan. Tentunya ini untuk mencegah penjalaran api ke kapal-kapal lain karena memang tidak hanya ada satu kapal yang sedang berlabuh atau bersandar, mesti ada kapal-kapal lain yang juga bersandar di pelabuhan yang sama, dalam hal ini ada pelabuhan yang ada di penjajah pemangkat. Dan memang proses pemadaman cepat dilakukan dari berbagai unsur, data pemadam kebakaran, juga Satpol Air Polres Sambas, Bakamla, kemudian instansi-instansi lain, terutama instansi-instansi yang ada di pelabuhan di Kabupaten Sambas. Dan memang meskipun kebakaran ini sempat menghanguskan sebagian badan kapal, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, rekan Andre. Seluruh awak kapal dilaporkan dalam keadaan selamat. Sementara itu memang kerugian kebakaran mesin masih dalam proses pendataan dan perhitungan oleh pihak yang berwenang. Itu di rekan Andre. Oh iya, kondisi kejadiannya kurang lebih sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat di hari Selasa kemarin, rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau awasi PKS yang mainkan harga TBS. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik kelapa sawit yang diduga belum mengikuti ketentuan harga pembelian TBS. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menegaskan langkah tersebut akan dilakukan apabila perusahaan tetap mengabaikan instruksi dari pemerintah. Nah, menurut Susana, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, dan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan petani sawit di tengah tingginya biaya produksi. Kemudian ia mengatakan pemerintah daerah telah berulang kali mengingatkan perusahaan agar mengikuti ketentuan yang berlaku, ya meski kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan regulasi di lapangan. Nah, selain sidak, pemerintah Kabupaten Sanggau juga membuka kemungkinan mengambil langkah administratif apabila dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan dari pihak perusahaan. Tadi katakan, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menerbitkan surat edaran oleh Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana menilai kepatuhan terhadap harga acuan ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap petani yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri sawit. Ya, karena itu perusahaan diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Dan menurutnya pengawasan yang dilakukan ini bukan hanya menghambat dunia usaha saja, melainkan memastikan juga terciptanya hubungan yang seimbang antara perusahaan dan juga petani. Ya, tetap mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di daerah. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Ntkong. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau. Soroti pentingnya stabilitas harga TBS. Seperti apa informasinya? Jeki, silakan.
4: Baik, Andre, dan terima kasih pendengar. Di mana untuk informasi pertama dari Ntkong, pergerakan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit masih ini menjadi perhatian utama ribuan petani di Kabupaten Sanggau. Stabilitas harga dinilai berpengaruh langsung terhadap pendapatan keluarga serta keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang ini menjelaskan sektor perkebunan sawit masih menjadi penopang ekonomi utama masyarakat. Ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sanggau menggantungkan pendapatan dari hasil panen kelapa sawit setiap bulannya. Dan ia juga menjelaskan Kabupaten Sanggau memiliki perkebunan kelapa sawit yang tersebar hampir di seluruh kecamatan wilayah seperti Parindu, Tayan Hulu, Kembayan, Bonti, dan Meliau yang menjadi sentra perkebunan masyarakat. Dan fluktuasi harga yang terlalu tajam, disampaikan Bambang, sering memengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu kebijakan yang mendukung kestabilan harga menjadi perhatian berbagai pihak terkait. Bambang juga meyakini stabilitas harga TBS diharapkan terus terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. kesejahteraan petani diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sanggau secara menyeluruh. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sintang alokasikan anggaran 10 miliar rupiah untuk peningkatan Jalan Bulu Kuning Libau. Seperti apa informasinya? Yap, terus silakan.
2: Ya baik, rekan Andre, teman-teman dan juga pendengar, di mana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit atau DBH tahun 2026 untuk meningkatkan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Ya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau BU Kabupaten Sintang Mursalim juga mengatakan anggaran tersebut memang diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang juga telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Mursalim juga menerangkan ya, dengan anggaran tersebut pihaknya juga menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalim juga menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya juga berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini juga akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Andre.
1: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sanggau, dari Sintang maksud kami. Dan nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar dan Anda masih bersama kami tentunya di pagi hari ini. Kami lanjutkan kembali untuk informasi sorotan di pagi hari ini untuk ruang negara Anda. Di mana terkait dengan kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang dijadwalkan akan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Di mana panitia penyelenggara haji daerah bersama dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat yang mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Dan di sini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, menginformasikan jemaah haji Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pontianak. Dan untuk menyambut kepulangan jemaah haji, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Dan rapat ini akan membahas berbagai skenario terkait dengan kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju Asrama Haji Pontianak, hingga mekanisme penerimaan di Aula Penyambutan. Dan Kamaludin juga menambahkan bahwa pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar ini juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita sambung kembali untuk informasi berikutnya di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Ontot dorong batik Sabang Merah ini jadi identitas Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali ya, karena Hari Batik Sabang Merah Summer ini memang merupakan corak batik khas Kabupaten Sanggau dan diperingati sebagai momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah. Dalam peringatan tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak seluruh masyarakat untuk terus melestarikan dan juga menggunakan batik summer ini sebagai simbol kebanggaan Kabupaten Sanggau sendiri. Yang menjelaskan batik summer ini lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat jati diri Kabupaten Sanggau melalui pelestarian budaya lokal, dan juga kehadiran ini diharapkan mampu menjadi simbol kebanggaan masyarakat sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya Sanggau kepada masyarakat luas. Dan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai penggunaan batik summer ini perlu diperluas di berbagai lingkungan, ya, mulai dari satuan pendidikan, kemudian instansi pemerintah, hingga lembaga non-kementerian. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus juga memperkuat identitas daerah. Nah, selain mengajak masyarakat mencintai batik summer, Ontot juga mengingatkan bahwa setiap warga memiliki peran dalam mengukir sejarah daerah yang melalui kontribusi positif di bidang masing-masing. Dan menurutnya, menjaga keluarga, bekerja dengan baik, dan berpartisipasi dalam membangun ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memajukan Kabupaten Sanggau ke depan. Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Ntkong bersama dengan Jeki. Ini kaitannya dengan pemberdayaan daerah penghasil sawit, perkuat ekonomi dan kesejahteraan petani ini ya. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Ya, benar Andre, di mana daerah penghasil kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan dan sikap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit dinilai penting guna meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pembangunan berkeadilan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKA Sindo Kabupaten Sanggau Mahathir Muhammad ini menyampaikan bahwa daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun, pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan petani perlu diperkuat agar manfaat industri sawit dirasakan merata. Dan menurutnya, pemberdayaan petani sawit tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga mencakup akses pelatihan, teknologi pertanian, pembiayaan usaha, hingga kapasitas harga menguntungkan petani. Langkah diyakini mampu meningkatkan daya saing perkebunan rakyat, sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Dan Mahathir juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi petani sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. Dengan kerjasama, berbagai tantangan sektor perkebunan dapat diatasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dan ia juga berharap pemberdayaan daerah penghasil sawit menjadi perhatian perumusan kebijakan pembangunan nasional. Dengan dukungan memperjuangkan kepentingan daerah, sektor sawit diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia berkelanjutan. Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan memantau kondisi jembatan rusak yang ada di Subah ini yang sudah banyak memakan korban. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, kondisi jembatan yang ada di Kecamatan Subah atau lebih tepatnya di Sabung Setangga ini kembali menjadi sorotan masyarakat karena memang kondisinya yang memang sudah memprihatinkan sejak waktu lama rekan Andre. Memang karena hingga kini arus lalu lintas masih terpaksa dialihkan melalui jembatan darurat. Atau ini ada kalau misalnya saya jelaskan atau saya sampaikan, sejak tahun 2018 memang sudah mengalami kerusakan yang berat jembatan ini sehingga memang masyarakat di sana melakukan pembangunan jembatan pengganti ataupun jembatan darurat berada di sebelah kanannya kalau misalnya dari arah Sambas. Ini menjadi satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh masyarakat antar kecamatan, yaitu Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Subah rekan Andre. Nah, yang jadi permasalahan adalah kondisi jembatan yang rusak ini itu masih, kalau misalnya kita ingin lurus itu biasanya masih jembatan daruratnya tidak kelihatan kalau misalnya kita tidak tahu medannya begitu. Nah, masyarakat juga di sana sudah memberikan peringatan untuk beralih ke jembatan di sebelahnya ataupun jembatan darurat, tapi memang masih ada saja korban kecelakaan yang tidak mengetahui medan tersebut sehingga memang sejak tahun 2018 jembatan ini sudah banyak memakan korban. Salah satunya adalah kecelakaan yang baru-baru terjadi ini di titik yang sama rekan Andre. Jembatan ini dinilai oleh warga desa Sabung Pujianto memang tidak pernah tersentuh oleh

0: Ya, itu sudah mendapat perbaikan yang cukup baik, hanya satu jembatan ini saja yang kemudian belum ada titik untuk kembali diperbaharui. Karena memang sudah hampir 7 tahun, berarti kalau kita hitung masyarakat di sana memang aksesnya melalui jembatan itu, dia tadi jembatan pengganti di sebelahnya. Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Semoga ini segera mendapatkan respon yang baik tentunya ya. Dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini, dan semoga ini tidak terjadi lagi namanya memakan korban itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Wahyu sekali lagi, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan gedung pelayanan satu atap di Putu Sibau. Ini resmi diresmikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti apa informasinya? Yeptro, silakan.
2: Ya baik rekan Andre, ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan peresmian gedung pelayanan satu atap Putu Sibau. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Kapuasulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu gedung pelayanan satu atap atau SATAP yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau pada hari Senin 1 Juni 2026. Dan peresmian juga dilakukan langsung oleh Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan ini. Ia juga menyampaikan peresmian ini memang menjadi momen bersejarah ya, sekaligus kado istimewa juga bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Kota Putu Sibau yang ke-131. Bupati juga menjelaskan pembangunan gedung SATAP merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak tahun 1979 sudah lapuk setelah lebih dari 40 tahun digunakan. Hasil kajian teknis juga menunjukkan struktur bangunan tersebut memang sudah mengalami kerusakan, berisiko, dan tidak layak digunakan. Sekian informasi kedua dari Sintang Andre.
1: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini. Terima kasih Wahyu yang ada di Sambas.
0: Terima kasih kembali rekan Andre dan teman-teman yang lain.
1: Baik, dan terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre, teman-teman.
1: Baik, dan juga untuk Jack yang ada di Antikong, terima kasih.
4: Terima kasih Andre dan semuanya.
1: Dan juga Yeptro tentunya ada di Sintang, terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Andre, teman-teman, dan pendengar semuanya, tetap semangat.
1: Baik, semangat tentunya di pagi hari ini ya rekan-rekan ya. Baik, dan juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda sudah menyimak informasi kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang mungkin terkait mendengarkan informasi di pagi hari ini bisa melihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas, kami ucapkan kembali selamat pagi jelang pukul 16 lewat maksud kami jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak pendengar untuk bergabung ke Warta Berita Sentral di Jakarta, dan nanti akan kembali bersama kami di Sambas pagi hari ini. Saya Putra, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP.